Doa sebelum tidur. Bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Nurun minal Qur'an.
2: أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ.
3: Request Murotal Al-Quran spesial Sabtu Ahad memberikan kesempatan kepada Anda untuk berkirim salam sapa kepada sanak saudara melalui SMS atau telepon interaktif. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita hingga pagi hari ini. Dan di antara nikmat-nikmat tersebut bahwa di pagi ini kita masih dapat berjumpa kembali melalui gelombang 918 AM Radio Suara Iman, sarana penyebar keimanan yang dipancarkan dari Komplek STAI Ali bin Abi Thalib, Jalan Sidatopo Kidul nomor 51 Surabaya. Dan saya Abu Ayyub Al-Athari kembali hadir untuk menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quranul Karim edisi hari Sabtu, hari yang ke-16 di bulan Rabiul Awal 1448 Hijriah, yang bertepatan dengan tanggal 29 Agustus 2026 ya. Bagaimana kabar Anda para pendengar sekalian di pagi ini? Semoga Anda beserta keluarga dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu

0: ingin mengirimkan request. Ketentuan yang pertama, request ditulis melalui pesan singkat SMS maupun WhatsApp yang dikirim ke nomor kami 0873x04x846. Untuk yang lain, media Telegram dan juga Clubhouse. Untuk Telegram, Anda dapat mengirimkan request Anda di channel kami, yaitu @livesuaraaliman846am. Untuk Clubhouse, di channel @suaraaliman. Kemudian, karena hari ini adalah hari Sabtu, Anda dapat menyampaikan request dan juga salam sapa Anda melalui line telepon kami, line interaktif kami, yaitu dengan menghubungi nomor kami, yaitu 0873x04x846. Kemudian untuk request melalui pesan singkat, formatnya adalah yang pertama ditulis huruf R dan huruf Q, R Q. Kemudian setelah itu ditulis nama Anda siapa, kemudian alamat Anda di daerah mana, kemudian ditulis nama kotanya juga, kemudian nama surah yang diinginkan surah apa, nama qari'nya siapa, kemudian yang terakhir ucapan salam sapa dan juga doa ya untuk pendengar yang lain. Kemudian untuk surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 27 hingga 30, mulai surah yang ke-51, surah Az-Zariyat hingga surah An-Nas. Kemudian untuk Syekh Abdul Somad dan Syekh Abdul Basit, surah-surah yang dapat di request adalah surah-surah dari juz 29 dan 30, mulai dari surah Al-Mulk, surah yang ke-67 hingga surah An-Nas. Batasan waktu untuk mengirimkan request ya, baik melalui pesan singkat maupun melalui line telepon, yaitu pada pukul 6.59 hingga pukul 9.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, demikian ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi para pendengar sekalian yang ingin bergabung bersama kami untuk mengikuti request muratal Al-Qur'an Karim, khususnya yang ingin mengirimkan request ya. Dan silahkan bagi para pendengar sekalian yang ingin menyampaikan request melalui line telepon, saat ini sudah bisa dicoba ya. Dan sambil kami akan melihat-lihat request-request yang dikirimkan melalui pesan singkat. Penelpon yang pertama kami angkat. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Ustazah Bayo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu?
1: Alhamdulillah berkah. Ustaz Abu Ayyub niki mek lewat streaming kula.
0: Oh nggih. Monggo Ibu.
1: Radione dereng mungel nggih.
0: Oh.
1: Radione dereng mungel.
0: Oh nggih, entar.

0: Ya, ini lagi tak periksa kenapa kok belum nyala. Iya, Ibu. Iya. Ibu merequest apa, Ibu?
1: Seperti biasanya sampun mlebu terus tak bayok.
0: Oh, nggih. Salam sapanya monggo, Ibu.
1: Nggih. Dere atur salam katur Umi Abu Ayub sekalian. Nggih. Dere atur salam katur Umi Abu Ayub sekalian. Umi Muhammad Husnul Yakin, Umi Musta'in Sari.

Baik, Khotbah Iman, para pendengar Siar Radio Suara Iman, rahimani rahimakumullah, baru saja menghubungi kami Ibu Majid ya di Kota Gresik, dan beliau juga mengabarkan bahwa ada gangguan di siaran radio Suara Iman. Terima kasih, jazakillah khairan Ibu ya, sudah memberikan laporannya, dan ini sudah kami sedang berusaha untuk memeriksa ya, apakah memang belum menyala ya, belum on air di pesawat transmitter kami. Nah, baik, kita sambil lanjutkan, bagi pendengar yang ingin menghubungi kami melalui line telepon, silahkan ya di nomor 087304846. Kemudian yang berikutnya adalah kita atau kami akan memeriksa pesan singkat yang sudah dikirimkan dari dari aplikasi Clubhouse dan juga Telegram terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan yang lainnya, SMS dan juga WhatsApp. Untuk Telegram dan Clubhouse belum ada request yang dikirim dari sana. Kemudian untuk

0: Kita berpindah ke SMS ya. Barangkali ada request yang dikirimkan melalui SMS pagi ini dan setelah kami periksa ternyata belum ada ya. Langsung kita berpindah ke layanan WhatsApp ya. Sambil menunggu para pendengar, para bapak ibu sekalian yang ingin menyampaikan requestnya melalui line telepon, silakan untuk menghubungi kami mumpung belum kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama ya. Untuk request melalui WhatsApp ya. Yang pertama masuk dari Mas Leandro Islami di Komplek Perumahan Gading Indah Regensi Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah At-Talaq, At-Tahrim dengan Qari Syekh Abdurrahman As-Sudais. Ucapannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya sahabat Al-Iman. Bagaimana kabar antum semuanya pada pagi hari ini? Salam silaturahmi, kenal ukhuwah Islamiyah, sejahtera, sehat, rukun, damai, dan bahagia. Untuk Bapak Muslim di Tambelangan Sampang, Bapak Romli dan Ibu Rina di Kapas Madya, Surabaya, Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo, Bapak Mahmudi beserta istri di Perak Jombang, Ibu Ami di Kedinding Seruni Surabaya, Ibu Ani di Rungkut Surabaya, Ibu Yusuf di Telogo Anyar Lamongan, Ibu Budiana di Bulak Banteng Kenanga Surabaya, serta para pendengar dan penyiar radio Suara Al-Iman Surabaya dimanapun Anda berada. Semoga kita semua mendapatkan perlindungan, rahmat, barokah, rezeki, kesehatan, dan keamanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijauhkan dari segala penyakit, bencana, musibah, kemiskinan, kejahatan, dan mara bahaya. Oke, itu saja request dan salam sapanya untuk hari ini. Sekian, barakallahu fikum, jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Ya, itu adalah ucapan salam sapa dari Mas Leandro Islami di Gading Indah Regensi. Kemudian kita coba angkat penelpon yang masuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya Ibu pagi ini?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Merequest apa ini Ibu?
1: Mau request surat Al-Waqi'ah dengan Qori Al-Ustadz Abu Usama.
0: Baik, salam sapanya
1: dan juga, Ibu. Ya, Mbak Aninda.
0: Oh
1: mau
0: ya,
1: request.
0: Silahkan Ibu. Surat apa Ibu?
1: Surat An-Naba dengan Qori Syekh Muisori Rashid Al-Afasi.
0: Baik, salam sapanya Ibu.
1: Salam Ahwa Islamiyah buat Ibu Yusuf, Ibu Fatul Ulum, Ibu Cipto, Ibu Mulyadi, Ibu Abdul Najib, Ibu Ani, Ibu Ani, Ibu Budiana, Ibu Ami, Ibu Ani, Ibu Ani, Nisa Fadila, Ibu Siti Aisyah, Mbak Devi, Ibu Khairin, Ibu Umi Andra, Ibu Fitri, Ibu Ina, Ibu Emi, Ibu Mustika Sidik, Bapak Romli bersama Ibu Rina, Bapak Mahmudi bersama Ibu Zulfa, Mas Leandro Islami, Ibu Umi Hani, Bapak Muslim, Bapak Ipung, Bapak Anwar, Bapak Zakaria, dan juga semua kru Radio Suara Al-Iman beserta ustadz-ustadznya. Semoga kita senantiasa diberi rezeki, kemudahan, umur yang barokah, dan kita semua mendapatkan barokatimah. Amin. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Arti Ningsih dan Adik Aninda di Pelumpang Tuban sudah menyampaikan request dan salam sapanya melalui line telepon. Silahkan kami buka kembali bagi para pendengar yang ingin menyampaikan salam sapa maupun request melalui line interaktif kami di nomor 0873x04x846. Dan sambil menunggu, saya lanjutkan kembali untuk membacakan request-request berikutnya yang dikirim melalui pesan singkat, melalui WhatsApp ya. Ada request dari Ibu Yusuf dan Ibu Mulyadi di Lamongan melalui voice note. Insya Allah segera akan kami dengarkan. Kemudian setelahnya ada Ibu Ani di Rungkut, Surabaya. Beliau merequest surah Al-Mulk dengan Qari Syekh Abdus Somad. Kemudian belum ada yang lain. Jadi apabila tidak ada atau belum ada yang menghubungi kami melalui line telepon kembali, segera akan kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Putaran pertama ini akan diawali dengan surah-surah dengan Qari Al-Ustadz Abdul Qadir yang direquest oleh Ibu Majid tadi. Baik, ikhwatul iman, karena belum ada yang menghubungi kami kembali, segera kami putarkan surah-surah pada putaran yang pertama. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

Khotiliman para pendengar setia radio Suara Liman Rahimani Rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda pada putaran yang pertama. Dan sebelum kita melanjutkan untuk menghadirkan surah-surah yang lain, kami bacakan lagi request yang sudah masuk, yaitu dari Abi Faiz di Gedangan Sidoarjo yang merequest surah Al-Fatihah dan tiga surah terakhir dengan qari Al-Ustaz Mubarak wa Mu'alim. Baik, ikhwatul iman, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

0: Anda sedang mengikuti Request Muratal Al-Quran edisi Sabtu Ahad bersama Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Ikhwatul Iman, para pendengar siar Radio Suara Al-Iman, rahimani ya rahimakumullah. Demikianlah surah-surah yang sudah kami hadirkan untuk Anda. Dan kini saatnya kita harus berpisah. Terima kasih jazakumullah khairan atas perhatian, partisipasi dan kebersamaannya. Saya Abu Ayyub Al-Athari. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan. Selama menemani Anda dalam mengikuti program acara Request Muratal Al-Quran Al-Karim, baik di pagi hari ini maupun pada kesempatan-kesempatan yang telah lalu. Dan kami mohon maaf karena pagi ini para pendengar sekalian hanya dapat mengikuti program acara ini melalui koneksi internet, yakni melalui streaming, melalui Telegram, Clubhouse, dan juga yang lainnya. Dan semoga kami dapat segera mengudara kembali melalui gelombang 918 kHz atau 918 AM. Dan kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.
1: Baru saja Anda ikuti Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad. Nantikan Request Murotal Al-Quran Spesial Sabtu Ahad episode selanjutnya hanya di Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: rasa hormat pada alam, pada budaya, pada leluhur, pada agama yang kita anut. Namun ada yang mengikatnya menjadi satu rasa. Sarung menyatukan kita. Sarung adalah Indonesia. Sarung Gajah Duduk, kreasi Indonesia.
1: Pernikahan bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang amanah terbesar di dalam hidup ini. Sudah siapkah Anda membangun keluarga yang kuat, harmonis, dan berkah? Kini hadir buku berjudul Menikah dan Mendidik Buah Hati. Panduan lengkap bagi calon pengantin, pasangan muda, hingga orang tua yang ingin menghadirkan generasi terbaik. Karya Ustadz Dr. Mariono, STHI, MPDI. 189 halaman. Dapatkan harga spesial Rp35.000 khusus untuk pre-order hingga 15 Februari 2026. Harga Rp45.000. Informasi dan pemesanan hubungi Gria Al Iman di 08131 94 kali 846, di 08131 94 kali 846. Untuk informasi buku menarik lainnya, kunjungi Instagram Al Iman Publishing di @aliman_publishing.
2: Bayangkan membuka jendela kamar hotelmu dan Baitullah ada tepat di depan matamu. Kini tidak perlu lagi membayangkannya. Madai Tour and Travel mempersembahkan Umroh Paket Gold dengan pengalaman ibadah paling istimewa yang pernah ada. Wow. Hotel bintang 5, 50 meter dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Program perjalanan 9 dan 12 hari. Maskapai Garuda Indonesia. Keberangkatan 9 Juli, 18 Agustus, 23 September, 15 Oktober 2026, dan 5 Januari 2027. Harga mulai Rp36.900.000. Lengkap dengan city tour di Kota Mekah dan Madinah. Ziarah Raudhoh, kuliner Arab, hingga kajian intensif. Jangan sampai kehabisan. Segera daftarkan diri dan keluarga sekarang juga. Informasi dan pendaftaran hubungi 08 138 24 kali 846 atau follow Instagram madai.id. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Udah lama niat umroh tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel

0: Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
1: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
0: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya. Wah, buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 08-138-24x846 atau follow Instagram madai.id.
1: Oke deh, aku daftar sekarang.
0: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
2: Dari Stay Ali bin Abi Thalib mengudara, Suara Al-Iman, Radio Dakwah Ahlus Sunnah Wal Jamaah.
3: Sesaat lagi akan segera hadir menemani aktivitas Anda, kajian Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam program Cahaya Pagi. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang
1: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatul iman, para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali bertemu di Masjid Jami' Makkah Surabaya. Kita lanjutkan kajian kitab Mausu'atul Adab Al-Islamiyah, ensiklopedia adab-adab Islami. Dan ini adalah pertemuan kali ketiga. Dan kita akan membahas Adabul Ukhuwa Fillah wa Hukukiha, adab-adab persaudaraan dan hak-haknya. Jadi kita akan membahas adab-adab bersaudara dan hak-hak persaudaraan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Persaudaraan adalah nikmat dari Allah. Jadi kalau Anda diberi Allah sahabat yang baik, itu artinya Anda mendapat nikmat dari Allah. Mana dalil bahwa sahabat yang baik, persaudaraan yang baik, itu adalah nikmat dari Allah? Dalilnya surat Ali Imran ayat 103. Dzkuru ni'matallahi 'alaikum, dan ingatlah kalian nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum, ketika kalian bermusuh-musuhan maka Allah satukan hati kalian, Allah lunakkan hati kalian. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana, maka dengan nikmat Allah kalian menjadi ikhwana, bersaudara. Dengan nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Berarti kita dipersaudarakan oleh Allah, itu nikmat apa tidak? Nikmat. Jadi punya saudara, punya sahabat yang baik, ketemu sama orang-orang baik di kajian, itu bagian dari nikmat Allah. Jangan dikira itu bukan nikmat. Jangan dikira itu bukan rezeki. Sahabat yang baik adalah bagian dari rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Ali Imran ayat 103. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah bersaudara. Perhatikan, Allah tidak berkata innal mu'minina ikhwah. Allah enggak ngucap seperti itu. Tapi yang Allah ucap innama. Innama dalam bahasa Arab itu yufidul hasr, artinya hanyalah. Saya kasih contoh. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Karena kata innama dalam bahasa Arab itu artinya apa? Hanya. Yang bawa terjemahan ada ayatnya di situ disebutkan. Surat Al-Hujurat ayat berapa? Ayat 10. Jadi terjemahan yang lebih tepat itu innamarnya hanyalah. Artinya tidak boleh ada ikatan permusuhan, tidak boleh. Orang beriman sama orang beriman yang lainnya itu tidak boleh ada hubungan lain selain persaudaraan. Tidak boleh musuhan, tidak boleh hasad, enggak boleh dengki, enggak boleh mendolimi. Makanya Allah pakai lafaz innama. Lidzalika yambahi wa yajibu ala kulli muslimin al-hirsu ala taqwiyati awasiril ukhuwah ma'a ikhwanihil muslimin. Maka wajib bagi seorang muslim semangat, giat untuk menguatkan tali persaudaraannya kepada muslim lainnya, sesama muslim. Tidak boleh tidak bersaudara. Nah, begitu agungnya persaudaraan. Tahu enggak antum apa yang dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah? Ketika Rasulullah dan juga orang-orang muhajirin sampai di kota Al-Madinah, apa yang dilakukan Nabi di sana? Kan Al-Muhajirin wal Ansar. Yang dilakukan Rasulullah pertama kali ketika sampai dari Mekah hijrah ke Madinah, ketika tiba di Madinah, yang dilakukan Rasulullah pertama kali apa? Yang dilakukan Rasulullah pertama kali tiga hal. Yang pertama, bina'u al-Masjid Nabawi, membangun masjid sebagai instrumen untuk wadah berkumpulnya persahabatan. Yang nomor dua yang dilakukan lagi oleh Nabi ketika tiba di Madinah adalah mempersaudarakan al-muhajirin wal-ansar. Setiap muhajirin dikasih pasangan ansar, dipersaudarakan. Sampai-sampai ada seorang sahabat Ansar namanya Sa'ad bin Rabi', kalau enggak salah ya, Sa'ad bin Rabi'. Dia dipersaudarakan Rasulullah dengan Abdurrahman bin Auf. Saking cintanya orang-orang Ansar dengan saudaranya yang baru datang, yang hijrah, yang terunta-lunta meninggalkan harta bendanya, maka Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu an berkata kepada Abdurrahman bin Auf, wahai Abdurrahman, wahai saudaraku, Rasulullah telah mempersaudarakan kita. Aku saudaramu, kamu saudaraku, dan aku adalah orang Ansar yang kaya raya. Saya akan membagi menjadi dua hartaku, separuh untukku dan separuh untuk. Dan aku memiliki dua orang istri. Lihatlah kepada dua istriku, mana yang lebih membuat kamu kagum, aku akan menceraikannya. Dan jika masa idahnya sudah berlalu, nikahilah dia. Adakah persaudaraan seperti itu terulang kembali? Sejarah akan gagal menorehkan tintanya untuk mengulang persahabatan seperti itu. Persahabatan imaniyah. Maka apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf tidak aji mumpung. Abdurrahman bin Auf tidak mengatakan, ya sudahlah kalau gitu monggo, gak apa-apa, saya mau. Lah. Abdurrahman bin Auf mengatakan, semoga Allah memberkahi hartamu dan semoga Allah memberkahi istri-istrimu. Cukup tunjukkan saja kepadaku mana jalan ke arah pasar. Dalam waktu yang singkat, Abdurrahman bin Auf melampaui sahabat yang lain dalam kekayaan. Dan akhirnya Abdurrahman bin Auf menikah dengan wanita Ansar. Karena memang keahliannya orang Mekah itu berdagang. Sedangkan orang Madinah keahliannya adalah bercocok. Itu yang nomor dua yang dilakukan Nabi ketika di Madinah. Yang nomor tiga yang dilakukan Nabi ketika sampai di kota Madinah adalah mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Yahudi. Ya, nah, itu tentang masalah sejarah persaudaraan. Ikhwatul iman, apa saja adab-adab dalam bersaudara? Yang pertama, yang bawa kitab dilihat. Adab yang pertama dalam persaudaraan adalah an-niyah as-salihah. Niat yang bagus. Niat yang baik dalam mencari teman. Jangan karena dia orang kaya, saya dekati. Oh, jangan karena dia itu anaknya pejabat, saya dekati. Jangan karena dia itu orang yang mempunyai jabatan pemegang kebijakan, maka saya dekati supaya saya dimudahkan urusan saya dalam bisnis. Nah, itu bukan persaudaraan yang dimaksud. Persaudaraan yang dimaksud adalah persaudaraan karena Allah. Engkau berteman sama dia karena dia cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah, maka kita butuh berteman dengannya. Teman yang kalau berkata mengingatkan dirimu kepada Allah, teman yang menasihati dirimu, teman yang mengajakmu untuk taat kepada Allah, itulah teman yang baik. Dan teman yang baik itu penting. Ya, niyah an-niyah as-salihah. Jadi harus punya niat yang bagus dalam berteman. Bukan berteman tujuannya mengambil kesempatan dari orang itu. Wah, ini orang ini punya link ini, saya harus berteman sama dia. Ini urusan duniawi ya ini. Makanya ada hadis yang selalu ditaruh di depan oleh para ulama ketika membuat kitab-kitab hadis, yaitu hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Kata Abdurrahman Mahdi mengatakan, "Lau sannaftu kitaban laj'altu hadis innamal a'malu binniyat likulli bab, ingda kulli bab au kama qala." Seandainya aku membuat kitab, niscaya aku jadikan hadis innamal a'malu binniyat pada awal setiap pergantian bab. Nah, maksudnya untuk mengoreksi niatku. Makanya berteman itu jangan karena apa yang dimiliki oleh teman kita lah, tapi berteman karena Allah. Saya lihat itu orang baik, saya berteman sama dia. Dan bertemanlah sama orang yang saleh. Orang yang saleh bermanfaat untukmu di duniamu dan di akhiratmu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, tidaklah seorang muslim wafat thumma yusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yushrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah. Tidaklah seorang muslim mati kemudian disolati jenazahnya oleh 40 orang yang saleh yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah perkenankan syafaat 40 orang tersebut untuk si mayit. Apa syafaatnya? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu an. Dikabulkan oleh Allah. Dan bahkan di akhirat nanti teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik pada hari kiamat akan mencari temannya dan mengatakan, ya Rabbi, wahai Allah, saudaraku, temanku, ya Allah, di mana dia? Kenapa aku tidak melihatnya di surga? Kanu yusalluna ma'ana, dulu mereka sholat bareng aku, ya Allah. Wa yasumuna ma'ana, dan mereka dulu puasa bareng aku. Mereka dulu melakukan ketaatan bersama aku, ya Allah. Tapi kenapa kok gak ada di sini? Allah katakan, unduru, lihatlah ke neraka. Fima makna ya, lihatlah ke neraka. Dan keluarkan setiap siapa saja yang kamu kenali di dunia, yang dalam hatinya masih ada sekecil iman yang ada dalam hatinya. Karena teman solehah, berteman karena Allah, itu bermanfaat di dunia dan bermanfaat di akhirat. Di antara bukti manfaat berteman sama orang yang soleh adalah kisah Ashabul Kahfi. Anjing itu dalam semua pembahasan selalu dikonotasikan negatif. Rasulullah mengatakan, jika ada anjing menjilati bejanamu, cucilah 7 kali. Di antaranya pakai debu. Betul? Idza dakhala, dalam hadis lain dikatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun, malaikat tidak masuk rumah jika dalam rumah itu ada anjingnya dan ada lukisan atau pahatan atau gambar dari makhluk yang bernyawa. Rasulullah juga mengatakan, barang siapa memberi kok diminta kembali seperti anjing muntah terus dijilati lagi. Rasulullah juga mengatakan, barang siapa memelihara anjing maka satu harinya pahalanya dikurangi 1 qirat. 1 qirat itu seperti gunung Uhud. Dibuat perumpamaan kejelekan anjing itu. Tapi ada satu titik di dalam Al-Quran, anjing diangkat derajatnya oleh Allah. Anjing disebutkan dalam konteks positif, yaitu kisah anjing yang ada dalam kisah Ashabul Kahfi. Wa kalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Dan anjingnya Ashabul Kahfi itu ada di mulut gua. Itu disebutkan dalam konteks positif. Dan itu anjing seakan-akan Allah gak ingin ceritanya anjing ini dilupakan. Setiap malam Jumat kaum muslimin disunnahkan membaca surat Al-Kahfi dan mesti ketemu dengan ayat ini. Anjingnya Ashabul Kahfi. Kenapa anjing ini kok disebutkan dalam konteks positif? Jawabannya adalah karena anjing ini berteman sama orang-orang soleh. Makanya dia kecipratan sampai ikut dicantumkan dalam Al-Quran karena berteman sama para pemuda yang soleh. Jelas ya maksud saya sampaikan ini. Maka bertemanlah sama orang-orang soleh. Niatkan yang baik sebelum berteman. Jangan lihat mobilnya, jangan lihat rumahnya, jangan lihat karena dia tinggal di perumahan ini. Jangan. Kalau dia itu orang soleh, Anda melihat orang baik, sholat tepat waktu, berbakti sama orang tuanya, temanlah sama dia. Bertemanlah sama dia, teman yang soleh. Nah, orang soleh itu tidak dilihat dari atributnya. Saya mau cerita bahwa kita harus berteman sama orang baik dan jangan melihat status sosialnya. Jangan melihat pekerjaannya. Jangan lihat profesinya. Kalau orangnya soleh, bertemanlah sama dia. Zaman dulu ada seorang ulama besar namanya Al-Imam Ibnul Munkadir. Pada waktu itu kota Madinah mengalami kemarau yang sangat panjang. Lama hujan tidak turun. Banyak tanaman-tanaman gersang dan hewan-hewan mati kehausan. Lama tidak turun. Maka penduduk kota Madinah melakukan sholat istisqa. Mereka sholat istisqa tapi hujan tidak turun pula. Akhirnya Al-Imam Ibnul Munkadir merasa terbebani karena dia ulama pada zamannya. Maka dia bertekad kuat, nanti malam aku akan sholat di Masjid Nabawi. Di kala manusia terlelap, di kegelapan malam aku akan mencari tempat yang paling sepi, gak ada orang yang tahu. Di Masjid Nabawi aku akan berdoa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Maka malam itu aku berangkat menuju Masjid Nabawi. Ketika malam gelap gulita gak ada orang yang lihat, aku mencari tempat yang paling sepi. Aku melihat ke kanan ke kiri, ternyata di situ aku sudah kedahuluan orang. Aku sudah kedahuluan orang. Dan saya lihat orang itu berdoa secara khusyuk. Orang itu berkata dalam doanya, ya Allah, aku bersumpah atas namamu, ya Allah. Penduduk nabimu telah, penduduk kota nabimu, itu kota Madinah, mereka memohon hujan kepadamu, salat istisqa, tapi belum kau turunkan hujan, ya Allah. Maka aku bersumpah atas namamu, ya Allah, turunkan hujan pada malam hari ini. Belumlah orang ini menurunkan tangannya, langsung terjadi hujan deras sekali. Hujan deras luar biasa. Orang ini terus memuji Allah, memuji Allah. Al-Imam Ibnul Munkadir terheran-heran, siapa orang ini? Siapa orang ini? Hingga doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Dan dia bersumpah loh. Ya Allah, aku bersumpah atas nama-Mu turunkan hujan pada malam hari ini. Seandainya malam itu enggak turun hujan, dia wajib bayar kafarat karena dia bersumpah. Paham maksud saya? Seandainya malam itu Allah enggak turunkan hujan, dia bayar apa? Kafarat karena dia sudah bersumpah. Tapi apa kata Allah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Ruba as'asa aghbar madfu'in bil abwab, walakin law aqsama 'ala Allah la abarra." Ada di antara hamba-hamba Allah itu yang pakaiannya kucel, rambutnya berdebu acak-acakan. Ya, dia tertolak di setiap pintu. Kalau dia datang ke rumah orang baru, buka pintu, ditutup lagi pintunya, enggak ada orang mau menerima dia sebagai tamu. Tetapi kalau dia berdoa, bersumpah atas nama Allah, Allah kabulkan sumpahnya supaya dia tidak membayar kafarat. Allah kabulkan sumpahnya itu. Ada di antara hamba Allah seperti itu. Maka heran Imam Ibnu Munkadir, siapa lelaki ini? Dia berdoa terus sampai subuh hari. Dia masuk ke barisan shaf salat di Masjid Nabawi, ikut salat. Setelah salat selesai, dia pulang ke rumahnya, dikejar sama Imam Ibnu Munkadir, siapa kira-kira orang itu? Ternyata Imam Ibnu Munkadir kehabisan jejak. Kehilangan jejak, enggak tahu siapa orang itu. Besoknya Al-Imam Ibnul Munkadir kedahuluan lagi orang itu di tempat yang sama. Kata Imam Ibnul Munkadir, aku harus tahu siapa orang ini. Dibuntuti, setelah selesai sholat dibuntuti, ketemu dia rumahnya. Rumahnya ketemu. Maka dalam waktu yang lain, Imam Ibnul Munkadir datang ke rumah orang itu. Mengetuk pintu, mengucapkan assalamualaikum. Maka ketika dibuka pintu, orang ini mengatakan, Allah marhaban, ahlan wa sahlan, monggo silakan wahai guru kami, Al-Imam Ibnu Munkadir, silakan duduk monggo. Ketika dibuka, alangkah terkejutnya Imam Ibnu Munkadir melihat sosok orang ini. Siapa laki-laki? Imam siapa kira-kira? Ternyata bukan imam para jamaah. Tapi beliau adalah seorang penjahit sol sepatu di pasar. Yang enggak dikenal oleh manusia. Maka Al-Imam Ibnul Munkadir mengatakan, "Duh, bukankah panjenengan yang kemarin berdoa malam hari itu yang minta diturunkan hujan terus Allah kabulkan langsung? Bukankah panjenengan orangnya itu?" Ketika mendengarkan ucapan Imam Ibnul Munkadir seperti itu, maka dia marah dan mengatakan, "Wallahi da'ni wa ibadati, da'ni wa rabbi, tinggalkan aku dan ibadahku, jangan kau ikut campur. Jangan kau ungkit-ungkit itu lagi." Akhirnya Imam Ibnu Qadir pulang. Setelah pulang, Imam Ibnu Qadir mikir, oh iya ya, mungkin aku salah. Kenapa aku merusak niatnya ini? Khawatir nanti menjadikan dia ini tidak ikhlas lagi. Aku salah ini. Aku memasukkan sesuatu dalam hatinya. Akhirnya Imam Ibnu Qadir menyesal dan beliau datang lagi ke rumah itu. Tujuannya minta maaf. Dia ketuk pintu, gak dibuka-buka. Dia salam berulang kali, gak dibuka-buka. Ternyata tetangganya ngomong, wahai guru kami, Al-Imam Ibnu Munkadir, orang ini semenjak kemarin panjenengan datang ke rumahnya, setelah Anda pulang, dia langsung mengemasi barangnya dan dia pindah, kita gak tahu kemana. Fahimtum kalami? Paham maksudnya? Ma'adhamma hadal ikhlas. Alangkah agungnya keikhlasan ini. Nah, untuk itulah kita disuruh berteman sama orang-orang yang baik. Allah tidak melihat wajah, rupa, kaya, enggak. Kalau dia baik, bertemanlah sama dia. Itu ya, itu baru adab yang pertama. Apa? Ikhlas dalam berniat mencari teman. Adab yang nomor dua, ittikhadul akh was-shadiq al-mu'min as-salih. Adab yang nomor dua dalam persaudaraan adalah mencari dan menjadikan saudara dan teman hanya dari kalangan orang yang beriman saja. Bertemanlah sama orang yang beriman. Karena ayatnya surat Al-Hujurat berbunyi, Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sebenarnya orang beriman itu bersaudara. Jadi, kalau bersaudara, adab yang nomor dua, carilah yang beriman. Dalilnya juga dalam hadis riwayat Imam Ahmad, la tusahib illa mu'minan, jangan berteman kecuali dengan orang mukmin. Jangan berteman kecuali bersama orang mukmin. Dan dalam hadis dikatakan la ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan sampai ada yang makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. La ya'kul ta'amaka illa taqiyun, jangan ada yang makan makananmu kecuali orang bertakwa. Artinya yang datang ke rumahmu, tamumu, itu orang bertakwa. Kalau dimakan sama dia, menguatkan tulangnya, menegakkan badannya untuk ibadah, kamu dapat pahala. Makanya ada hadis tadi itu, janganlah makan makananmu kecuali orang yang apa tadi? Bertakwa. Jadi pahala untuk. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 67 Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang bersaudara, orang yang mencintai di dunia, nanti pada hari kiamat mereka akan menjadi musuh. Saya ulangi ya, orang yang saling mencintai, saling bersaudara, saling berteman di dunia, nanti di akhirat mereka akan menjadi musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang ahli takwa. Nah, banyak loh orang berteman di dunia ini, kemana-mana bareng. Nanti di akhirat saling mencela temannya. Ya Allah, dulu gara-gara dia, ya Allah. Oh enggak, ya Allah, di EDW salah kok, ya Allah, aku, ya Allah. Saling menghujat nanti itu. Ya Allah, dulu saya terjerumus gara-gara dia, ya Allah. Oh enggak, ya Allah, salahnya dia sendiri kok ikut saya, ya Allah, gitu. Surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? Az-Zukhruf ayat 67. Orang yang saling mencintai, berteman, bersaudara di dunia, nanti pada hari kiamat mereka satu sama lain akan menjadi musuh. Termasuk suami istri. Ada suami istri itu di dunia berjanji sehidup semati. Gak pernah tukaran, gak pernah berantem, selalu bersama-sama, saling mencintai. Suami cinta istri, istri cinta suami. Gak pernah berantem, selalu damai. Apakah nanti di akhirat mereka tetap berdamai? Belum tentu. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai di dunia, nanti di akhirat saling mencela. Kecuali ahli takwa. Meskipun di dunia mereka berdamai sampai mati, sehidup semati. Istri gak menyakiti suami, suami gak pernah menyakiti istri. Tapi kalau tidak di atas takwa akan saling menghujat. Nanti pada hari kiamat, ketika istri ditanya, kenapa kamu gak pakai jilbab? Ya Allah, suamiku gak pernah ngajari aku. Ini dia orangnya, ya Allah. Haulai adalluna fatim adzabadifa. Ini dulu yang telah menyesatkan aku, ya Allah. Berikan azab yang berlipat ganda dari yang kau berikan kepada aku. Padahal di dunia istri kita, kita cintai. Minta make up model apa kita turuti. Ya gak boleh juga make upan di depan umum. Tapi di akhirat mencela kita. Kalau sampai persaudaraan, percintaan itu bukan karena Allah, akan dituntut pada hari kiamat. Makanya kan ada ayatnya. Surat At-Taghabun ayat 14 tulis. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya di antara istrimu dan anakmu bisa menjadi musuh bagi dirimu. Nah, itu bahaya. Makanya pilihlah yang bertakwa, pilihlah yang beriman supaya persaudaraan di dunia langgeng sampai di akhirat. Yang nomor tiga. Adab yang nomor tiga, al-mahabbalillahi ta'ala. Persaudaraan itu harus dibangun karena cinta, cinta karena Allah. Bukan karena perkara dunia, bukan karena, oh ini saya supaya nembus link di sana, saya harus berteman dulu sama orang ini. Oh berteman, tujuannya duniawi ya. Bukan itu yang dimaksud hadis ini. Nah, tapi berteman karena Allah. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada tiga hal, jika tiga hal ini ada pada seseorang, maka orang itu akan mendapatkan manisnya iman. Salah satu dari tiga itu adalah an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Dia mencintai seseorang dan tidaklah ia mencintainya kecuali karena Allah. Bukan karena duniawi. Itu yang nomor tiga. Ini adabnya sampai berapa ini coba? Targetnya satu pertemuan, tapi berapa adab itu? Berapa? 40. 41. Subhanallah. Kita masih nomor berapa? Cepat-cepat ini berarti. Ya, kita poin-poinnya aja. Poin yang nomor 5, yang belum punya kitab ditulis. Empat. Poin yang nomor 4, ikhbarul akh bi mahabbatihi fillah. Di antara adab dalam persaudaraan adalah engkau mengabarkan kepada saudaramu bahwa kau mencintainya karena Allah. Jadi kalau antum senang sama seseorang, itu disunnahkan Anda datangi orang itu dan Anda sampaikan kepadanya, aku cinta kepadamu karena Allah. Tapi jangan kepada istrinya orang. I love you lillah. Gombal. Idza ahabba ahadukum akhahu falyu'limhu annahu yuhibbuhu. Perhatikan hadisnya Nabi, riwayat Imam Ahmad, perhatikan. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang itu bahwa dia mencintainya. Dalam hadis yang lain, idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi. Jika salah seorang di antara kalian mencintai saudaranya, maka hendaklah dia datang ke rumahnya dan menyampaikan kepadanya bahwa aku mencintaimu karena Allah. Karena itu akan menumbuhkan perasaan saling cinta. Ya. Itu sunnah Nabi yang hampir hilang. Sunnahnya Nabi yang hampir hilang. Kalau kita senang sama seseorang karena orangnya baik, maka ucapkan kepada dia, uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Al-adab al-khamis, adab yang nomor 5, assalam alal akh wa raddus salam alaih. Adab persaudaraan adalah mengucapkan salam kepada saudaranya dan membalas salam kepada saudaranya. Itu jangan dikasih salam, melengos, buang muka. Itu bukan akhlak Islam. Assalamualaikum, pura-pura enggak dengar. Biasanya itu karena di antara yang memutus silaturahim itu utang piutang. Si A ngasih pinjaman kepada B karena B ini butuh duit, dipinjami A. Lah B ini rotok balelo gitu loh. Kayak welut, dicekel dasi, melutut nang gone nguri ini. Welut, licin. Ngomongnya besok enggak jadi. 2 bulan enggak jadi lagi. Pas-pasan di tengah jalan A sama B sama-sama jalannya. Itu B sudah repot semua itu. Waduh, ono A B kok enggak. Pura-pura enggak tahu. Padahal HP-nya enggak ada yang nelpon, pura-pura ada yang nelpon. Oh iya. Tetap enggak ada yang nelpon. Saking takutnya dia ditagih sama yang A. Enggak boleh. Ya, harus raddus salam, harus mengucapkan salam dan harus juga mau mengembalikan salam. Hakul muslim alal muslim sid. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Salah satunya, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, maka kau harus mengucapkan salam kepada. Adab yang nomor 6, tasmitul akh indal atos. Mendoakan teman jika temanmu bersin. Jika temanmu bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, betul ya? Maka kita harus mendoakannya dengan mengatakan apa? Yarhamukallah. Kemudian yang bersin menjawab apa? Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, itu, sunnah persaudaraan. Tidak ada loh di agama lain diajarkan kayak gini. Tidak ada. Sedetil itu Islam mengajarkan sampai urusan bersin diajarkan dalam Islam. Bersin, maka yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Kita yang dengarkan mengucapkan yarhamukallah. Maka yang bersin membalas lagi dengan apa? Yahdikumullah wa yuslih balak. Alangkah agungnya syariat kita. Adab yang 7, iyadatuhu indal marad. Menjenguk saudara kita yang sakit. Nah, lafaz yang dipakai hadis, perhatikan, lafaz yang dipakai hadis, wa idza maridha fa'udhu. Kalau temanmu itu sakit, maka fa'udhu. Lafaznya bukan fazurhu, ziarailah, kunjungilah, bukan. Tapi fa'udhu. Dari kata-kata ada ya'udu, artinya sering-seringlah ke situ gitu. Jangan sekali doang. Lafadznya dulu kayak gitu. Iyada. Dari kata dasar ada ya'udu, artinya kembali ke sana lagi gitu. Di sunnahnya tidak sekali. Tanya lagi, telepon lagi, gimana? Sudah sehat belum? Gimana perkembangannya gitu. Itu maksudnya seperti itu. Atau didatang lagi. Jadi supaya merasa ada yang menyertainya dalam sakit itu, sehingga merasa nyaman karena ada temannya yang ikut memikirkannya. Itu yang nomor berapa? 7. Yang nomor 8, ijabatu da'watis shodiq, memenuhi undangan saudaranya, diundang nikahan, ya datang. Meskipun itu nikah yang kedua, tetap datang. Jangan karena mangkel, oh dia kok sudah nikah dua, saya kok belum, akhirnya nggak datang, nggak boleh. Ya, itu contoh ya. Atau walimah, harus datang dan harus ngundang teman. Ya, kalau nikah itu kasih tahu teman-temannya, jangan tidak disampaikan, supaya tidak terjadi apa? Fitnah. Baterainya habis nih kayaknya. Alhamdulillah. Jadi yang nomor berapa tadi? 8 ya. Adab-adab persaudaraan adalah ijabatu da'watis shodiq, memenuhi undangan teman. Al-adab at-tasi', adab yang ke-9, an-nusku lil akh as-shodiq. Terima kasih. Yang nomor 9, menasihati. Nah, ini penting ini. Pilar-pilar persaudaraan itu nasihat. Tidak ada persaudaraan tanpa nasihat. Karena temanmu adalah yang menasihatimu, bukan yang selalu membenar-benarkan. Karena pilar utama dari persaudaraan adalah nasihat. Tidak ada persaudaraan tanpa nasihat. Ya, teman itu yang berani ngomong, mohon maaf ya, antum tadi begini. Nah, itu harusnya begini. Ojo kok kabeh diomongno temanmu, wis daripada engko musuhan wis jarno lah. Itu justru itu yang menghantam persaudaraan. Karena pilar-pilar persaudaraan yang hakiki adalah adanya nasihat di antara mereka. Kalau enggak, nanti di hari kiamat akan saling mencela. Tadi kan dikatakan surat Az-Zukhruf ayat berapa tadi? 6-7 kalau enggak salah ya. Jadi harus ada nasihat. Ya. Yang nomor 10, adab yang ke-10, qabulul hadiyatis shodiq. Menerima hadiah teman. Menerima hadiah itu bisa melanggengkan persaudaraan. Termasuk adab dalam persaudaraan adalah menerima hadiahnya teman. Makanya jangan heran kalau antum ngasih hadiah saya, enggak pernah saya tolak. Wah, nemen nih. Jadi yang nomor 10 ini qabul hadiyatis shodiq. Termasuk adab dalam bersaudara adalah menerima hadiahnya teman. Jangan ditolak hadiah teman itu. Dan ada beberapa hadiah yang haram untuk ditolak. Maksudnya enggak boleh ditolak. Di antaranya apa? Apa? Minyak wangi. Ya, di antaranya minyak wangi enggak boleh ditolak. Ajibud da'i, penuhilah undangan temanmu yang mengundang. Wala tarutul hadiah, jangan menolak hadiah. Ya, jadi dianjurkan menerima pemberian. Karena kalau kita diberi hadiah sama saudara kita, terus kita enggak mau, itu ada perasaan kok enggak mau ya. Kenapa kira-kira? Apa karena kurang bagus atau enggak layak? Kira-kira kasihan nanti. Tapi kalau Anda terima, seneng itu temanmu itu. Hanya kalau dikasih hadiah orang, terima. Ya. Makanya Nabi mengatakan wala tarudul hadiyatah. Jangan kamu menolak hadiah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Adab yang ke-11, al-ihda lis-shodiq. Kalau tadi menerima hadiah, maka yang nomor 11 adalah memberi hadiah. Tahadu tahabbu. Salinglah memberi hadiah, niscaya kalian saling menyinta. Makanya kalau kita panjenengan kok rumah tangga kok tidak sebagus dulu, mulailah dengan memberi hadiah. Belikan sesuatu untuk istrimu, mungkin dengan itu istrimu akan lebih sayang kepadamu. Begitu juga dengan seorang istri, berikan hadiah untuk suamimu. Kalau kok dikira

Allah, saling menguatkan satu sama lain. Seperti masjid ini, ya dibangun ada semennya, ada pasirnya, ada batunya. Gak mungkin semen semuanya, gak mungkin. Pasir semuanya gak mungkin. Harus saling menguatkan. Kalau temannya sedih, kita pun harus ikut sedih, menyertainya dalam kesedihan. Ya, lihatlah Rasulullah sama Abu Bakar tuh. Nah, kalau saya ceritakan gak berhenti nih, kalau Abu Bakar sama Rasulullah, terlalu panjang ceritanya. Bagaimana pengorbanannya Abu Bakar? Bagaimana pengorbanannya Abu Bakar As-Siddiq? Dan baca sejarahnya Abu Bakar As-Siddiq, Anda akan tahu bagaimana cara mencintai Rasulullah yang sebenarnya. Al-adab as-salisa asyara. Adab yang ke-13, musyarakatuhu al-farah. Menyertainya dalam kegembiraan. Kalau temanmu dapat kegembiraan, tunjukkan bahwa kamu itu senang. Lo ada lah orang itu, temannya bahagia itu dia kayak enggak senang. Itu ada orang itu, enggak datang, enggak ngucapin selamat, kayak menunjukkan ketidaksenangan. Hati-hati, enggak boleh. Orang mukmin enggak boleh kayak gitu. Temanmu senang-senang. Temanmu beli mobil, ya senang kan dia, masya Allah, alhamdulillah, mobilnya bagus, semoga berkah. Ini indah nih. Ini mobil baru ya? Kok bannya kayak gini nih? Kok yang model begini nih? Kenapa enggak metik aja? Nah, ini nih, enggak boleh kayak gitu. Jangan rendahkan dunia saudaramu. Jangan sempitkan dunia saudaramu gara-gara ucapanmu. Ada seorang wanita hidupnya senang sama suaminya, bahagia, enggak ada masalah. Datang arisan, ketemu teman-teman lamanya. Tanya, rumahmu di mana? Oh, di sini. Loh, masih rumah yang dulu itu? Oh, gak pindah-pindah. Biasa kan? Omongan biasa ini. Dianggap biasa. Ini, wanita ini pulang ke rumahnya. Yang aslinya rumahnya tadi itu lapang. Jadi sempit mulai detik itu. Betul apa enggak? Aslinya gak pernah mengeluh. Enak hidupnya lapang. Gara-gara ucapannya temannya tadi itu. Loh, pasti di situ dari dulu. Masya Allah ya. Istiqomah kamu ini gak pindah-pindah. Anakmu sudah banyak, masih di rumah yang dulu itu. Luar biasa. Sepele kan? Itu nyampe ke rumah, itu rumah langsung jadi sempit. Padahal sebelumnya rumah itu apa? Lapang. Jangan kerdilkan dunia saudaramu. Gara-gara omonganmu dia gak bisa bersyukur. Akhirnya nonton, ayo masuk. Ngomong sama suami. Sama dengan temanmu, jangan ngomong gini. HP dari dulu gitu aja gak di... Tak ganti-ganti. Itu HP yang aslinya dia seneng. Mulai detik itu, iya, jelek HP saya itu. Paham gak maksudnya? Jangan sempitkan dunia saudaramu. Pegang omongan saya nih. Lu banyak lo tipe-tipe orang kayak gitu. Selalu melihat orang lain itu sedikit gitu. Jangan. Masya Allah, bagus. Ada teman kita dapat nikmat. Meskipun masih belum selevel dirimu, tapi gembirakan dia. Dengan apa yang ia mempunyai. Masya Allah, alhamdulillah. Wah, luar biasa ini, disyukuri ini. Nikmat Allah ini. Gitu, dijadikan supaya dia itu bersyukur. Jangan dijadikan bandingan yang lebih dari itu. Loh kok yang tipe itu? Gak salah, kan? Ada tipe terbaru loh. Waduh, padahal saya guru tugu loh yuk. Langsung dijual beli lagi. Serius, ada gak seperti itu? Jangan pernah kau kerdilkan dunia saudaramu. Buat hatinya nyaman, lapang. Ada orang kerja, ya dia senang dengan kerjanya, dia merasa cukup untuk anak istrinya, hatinya lapang, sudah bersyukur, reoni ketemu temannya. Yang lain, saya kerja di sini, oh gitu. Sampean di mana? Oh, saya di sini. Loh, kok masih di situ? Sampean kan S1, sampean kan S2. Coba yang lain lah. Itu semenjak diomongin itu langsung hilang rasa syukurnya. Dia akan mikir, iya ya, ini bos saya ini kurang menghargai saya. Mulai kerja sing aslinya serius, males ah. Akhirnya dipecat. Bukan mengecat, mengundurkan diri. Akhirnya lontang-lantung gak jelas, gak dapat pekerjaan. Karena kurang bersyukur. Makanya jadi teman itu jangan menyempitkan dunia saudaranya. Itu loh. Makanya tadi nomor berapa itu? 13, musyarakatu al-farah. Menemaninya dalam atau menyertainya dalam kegembiraan dan menyertainya dalam kesusahan. Harus gitu. Ya, dikuatkan. Terus yang nomor 14, mahabbatul khair lahu. Adab yang nomor 14, mencintai kebaikan untuk

0: saudara kita, mengingatkan untuk saudara kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Ini banyak orang yang salah menerjemahkan hadis ini. Banyak yang menerjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai dirinya sendiri seperti dia mencintai sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya sendiri. Kalau terjemahnya seperti ini salah itu. Coba yang diartikan. Insya Allah ini benar. Nah ini benar. Ini terjemahan yang benar. Karena tidak sedikit yang terjemahkan tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Enggak seperti itu. Yang benar yang tadi. Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya. Paham? Kalau sampai itu bisa merasakan nikmat enaknya ngaji, enaknya mendengarkan ayat-ayat Allah, maka sampean juga ingin agar kebaikan ini dirasakan oleh teman sampean. Itu loh maksudnya. Kalau sampean bisa tidur nyenyak, ruangannya ber-AC, ada saudaramu itu belum punya AC hidup, anaknya banyak, nangis, kepanasan, maka engkau mencintai kebaikan untuk diri temanmu itu seperti engkau mencintai kebaikan untuk dirimu sendiri. Paham maksudnya? Maka kamu berusaha bagaimana caranya menolong saudaramu merasakan kenikmatan yang kau rasakan juga. Itu maksudnya. Itu seorang mukmin seperti itu. Ya? Mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana ia mencintai kebaikan untuk dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang nomor 15, daf'ul ghiba anhu. Menolak ghibah ngerasani temannya. Jadi kalau ngobrol sama orang tiba-tiba, "Eh itu fulan itu kenapa kok begini?" "Oh, jangan gitu. Jangan menghibah orang. Dia itu maksudnya begini-begini." Membela saudaranya ketika saudaranya tidak ada. Itu hakul muslim loh itu. Ya, man dzabba an irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar. Barang siapa membela kehormatan saudaranya ketika dihibahi, ketika enggak ada di sisinya, maka hak bagi Allah untuk membebaskannya dari api neraka. Ya, jadi gitu. Jadi harus menolak ghibah. Kalau ngejak ngerasani tinggalkan. Tapi saya enggak mau ngerasani, Ustaz. Saya cuma diam aja, enggak ikut-ikutan. Ini teman saya ngobrol, ngomong ke saya kejelekan orang lain. Alhamdulillah, Ustaz, saya enggak ikut-ikutan, saya diam aja. Podho wae. Awakmu kena dosa, soalnya awakmu ngrungokno. Soale ghibah tidak dikatakan ghibah kecuali ada yang mendengarkan. Enggak mungkin toh ana wong ijin ngomong dhewe eleke wong. Enggak ana. Soale awakmu ngrungokno iku mang, dadi ini ding. Alhamdulillah Ustaz, meskipun dia ngomong jelek-jelek kan saya enggak mau Ustaz. Alhamdulillah, hati saya tetap terjaga, saya enggak mau ngomong. Tapi ngrungokno dhek. Ya percuma ae. Karena enggak mungkin orang itu ngerasani kalau enggak ada yang dengar. Coba sekarang kalau ngerasani wong, ngeluruh dok sampean karo dhek, ngerasani wong, terus sampean tinggal mere. Kira-kira dhek terus ngerasani apa menang? Menang. Ya jadi ngerasani itu dilakukan karena ada yang mendengarkan. Mati lagi kayaknya. Enggak apa-apa, monggo silakan. Tes. Itu ya, jadi menolak ghibah. Jangan sampai saudaranya dihibai, dibela. Yang nomor 16, as-satr alaihi, menutup aib saudara. Ini adab yang nomor 16, menutup aib saudara muslim. Man satara akhahul muslim fid dunya satarahu Allah yaumal qiyamah. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, Allah menutup aibnya di hari kiamat. Bayangna, antum punya dosa-dosa ini ditutup sama Allah. Luar biasa itu, fadilah itu. Barang siapa menutup aib seorang muslim di dunia, Allah menutup aibnya di akhirat. Artinya dimaafkan sama Allah. Yang nomor 17, busratul akhfillah, menolong saudara yang terdolimi. Unsur akhaka dholiman au madluman, tolonglah saudaramu, baik yang dholim maupun yang terdolimi. Ini siar jahiliyah ini. Aslinya gitu. Tolonglah saudaramu yang dolim maupun yang terdolimi. Pokoknya selama dia saudaramu dolim atau terdolimi, apa namanya? Tolonglah. Nah, Cuman pemahamannya ini dibenarkan dalam Islam. Maksudnya yang dulu salah dibenarkan dalam Islam. Dulu itu pokoknya selama dia temanmu, dia dolim, apa dia terdolimi harus dibela. Dengan pemahaman jahiliyah. Terus ketika Islam datang, ucapan ini tetap berlaku. Ucapan ini tetap berlaku. Tolonglah temanmu baik yang dolim maupun terdolimi. Tapi dengan pemahaman baru. Paham gak maksudnya? Maksudnya para sahabat berkata, Kaifa, ya Rasulullah kalau terdolimi kami paham, kami akan menolongnya. Lah kalau saudara kita dolim bagaimana kita menolongnya? Nah di sini Nabi mengasih pemahaman baru, bukan pemahaman jahiliyah. Maksudnya kalau temanmu itu berbuat dolim, tetap tolong. Dengan apa? Dengan mencegahnya untuk tidak berbuat dolim. Jadi ini pemahaman baru. Kalau jahiliyah kan, sing penting koncomu, dia dolim apa gak dolim, pasti belon. Kan gitu kan? Paham ya? Tapi dengan pemahaman lama, terus Islam datang, dibenarkan ucapan itu, tapi dengan pemahaman yang baru. Menolong orang yang mendolimi dengan cara apa? Mencegahnya dari berbuat dolim. Yang nomor 18, adamul khidba ala khidbati akhihi. Tidak melamar wanita yang sudah dilamar temannya. Dengan alasan sebelum janur kuning melengkung, Ustaz. Keliru itu. Meskipun janur kuning belum melengkung, kalau dia itu sudah dilamar orang, enggak boleh Anda lamar. Al-mu'minu akhul mu'min. Orang mu'min itu saudara orang mu'min lainnya. Ya, wala yakhthub ala khidbati akhi, tidak boleh dia melamar wanita yang sudah dilamar oleh temannya. Sudah tahu A itu ngelamar B, nyerobot jalan pintas. Haram, enggak boleh. Enggak boleh ya. Yang nomor 19, adamul bai' ala bai'ihi, tidak boleh menjual barang yang dijual saudaranya. Maksudnya begini, pedagang A dan B. A berdagang sepeda, B juga berdagang sepeda. Ada pelanggan datang, masih musawama, masih tawar-menawar. Ini harganya sekian. Ini harganya 5 juta. Oh, enggak, masa enggak boleh 4 juta setengah? Oh, enggak boleh, Pak. Oh, tiba-tiba yang toko sebelah ngomong, sini Pak, enggak apa-apa, 4 juta setengah saya kasih. Paham enggak maksudnya? Nah, itu enggak boleh. Sampai segitunya Islam mengajarkan. Nomor 20, asidku ma'al ahwadimil kadhib alaihi. Jujur terhadap saudara dan tidak berdusta. Enggak boleh bohong. Nomor 21, tasdikul ahd wa adami takdzibi, membenarkan saudaranya dan tidak mendustakannya. Misalnya temanmu cerita, jangan gak percaya aku. Maka percayailah selama itu sesuai dengan koridor-koridor syariat. Jangan kau dustakan omongannya temanmu. Nomor 22, adamu khianatil ahd, larangan mengkhianati saudara. Dikasih amanah khianat. Iki sampean tak kasih amanat, iki sampean pakai enggak apa-apa. Sampean kembangkan usahanya, tapi nanti kalau sudah batas waktunya harus sampean kembalikan. Terus balelo. Ya, dengan alasan mana buktinya kamu ngutangi saya? Padahal kan namanya teman kan tulis koncolah wis kadik surat menyurat wis, tapi jemi ternyata dia khianat. Nah, ini enggak boleh. Adamul khianah, tidak boleh khianat. Nomor 12, 23, ikhtiramul akhfillah, memuliakan saudaramu. Memuliakan saudaramu karena dimuliakan, jangan, wah koncor dewi kok apa-apa, ya kok dibalik. Aku mau beli ke antum, tapi harga teman ya, kalau harga teman maka minta direndahkan. Padahal dia penjualnya yang namanya harga teman minta dinaikkan. Nah gitu, ikhtiramul ahl, memuliakan saudara. Duduknya dimuliakan, kalau bertamu dikasih suguhan, memuliakan saudara. Ah, nomor 24, ini penting ini. Doa lil akhfillah, mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya. Ma min abdin muslim yad'u li akhihi bidhauril ghaib illa qala al malak wala kabi mislin. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya tanpa sepengetahuannya, mendoakan dalam kerahasiaan, mendoakan dalam kesunyian, maka malaikat mengatakan amin, semoga dikabulkan, walaka bimithlin, kamu pun mendapatkan yang sama. Perhatikan, tidaklah seorang muslim mendoakan muslim lainnya tanpa sepengetahuannya. Dalam kerahasiaan dia mendoakan saudaranya, maka malaikat mengatakan amin, kamu pun mendapatkan hal yang sama. Makanya dulu para salaf itu, kalau menginginkan sesuatu, dia berdoa kepada Allah agar sesuatu itu diberikan ke temannya muslim. Ini wangel wong lakoni kayak gini. Padahal gampang. Gampang tapi angel. Angel, wis. Barang siapa seorang muslim mendoakan saudara muslim lainnya secara rahasia, malaikat mengatakan amin, kamu pun dapat hal yang sama. Maka para ulama salaf dulu, ketika dirinya menginginkan sesuatu, dia berdoa kepada Allah agar sesuatu tadi diberikan ke temannya. Suf. Agar malaikat mengatakan amin, kamu pun dapat hal yang sama. Sekarang yuk, hampir sulit itu. Wong sesama teman aja rivalitas. Iya kan? Sama teman aja saling sikut. Buru-buru doakan temannya, dirinya sendiri aja gak dilupakan, dirinya sendiri aja gak didoakan. Makanya sampean pengen apa? Doakan ustadznya. Ustadznya juga mendoakan. Sampean pengen nikah, ya sampean berdoa supaya, ya itulah maksudnya. Waduh, bahaya ini. Terus nomor berapa? 25. Adamu hijronil akh as-sadiq. Nah ini penting nih, tidak memboikot teman. Ada gitu, saking sakit hatinya, assalamualaikum, enggak tahu. Tanya-tanya enggak dibales. Ngobrol enggak dibales, melengos. Siwaan, ya kata orang Surabaya kalau enggak salah ya. Betul? Nah, enggak mau noleh, siwa-siwaan. Lah enggak boleh itu ya, enggak boleh memboikot temannya. La yahillu li muslimin an yahjura akhau fawqa thalathi layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, menghajar teman, menghajar, bukan menghajar ya. Tidak boleh seorang muslim menghajar, memboikot temannya lebih dari 3 malam. Kalau ketemu langsung harus ucap salam sebagai tanda selesai pertempuran, peperangan. Ya. Yang nomor 26, at-ta'awun ma'ahu alal khair, saling bekerjasama dalam kebaikan. Surat Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu alal birri wa taqwa, saling tolong-menolonglah dalam perbuatan yang bajik, kebajikan dan takwa. 27. Al-muhafadzatu ala jawamil ukhuwa, berusaha semaksimal mungkin untuk melanggengkan persaudaraan. Harus gampang ngalah, jangan egois. Harus menjaga betul persaudaraan. Kadang waktu kita harus ngalah. Kadang kita harus mengorbankan perasaan kita demi kelanggengan persaudaraan. Ngalah, gantian ngalah, jangan di atas terus, kadang di bawah, gitu loh maksudnya. Untuk berusaha menjaga kelangsungan persaudaraan. Yang nomor 8. 28 sekarang. Oh, terbalik ya, enggak apa-apa. Nomor 28 sekarang. Iya. Nomor 27 belum tadi. Sudah. Nomor 27. Ah, oke, nomor 28, al-ijtihad fi manfaatihi. Berusaha untuk bisa memberi manfaat ke saudaranya. Dalilnya surat riwayat Imam Muslim. Man istata'a minkum an yanfa'ahu falyanfa'hu. Barang siapa yang bisa memberi manfaat kepada saudaranya, hendaklah dia memberi manfaat kepada saudaranya. Jangan memanfaati saudaranya, berusahalah memanfaatkan saudaramu, bukan begitu. Jangan dibalik. Tapi apa? Berusahalah memberi manfaat kepada saudaramu. Pelajaran adab yang ke-29. Mura'atu masyairihi. Memperhatikan perasaan saudara. Zaman sekarang ini adab yang nomor 29 ini dimatikan semenjak ada kata-kata baper itu. Ah, lu aja lu yang baper. Nah, ini bahaya omongan ini. Buang dari kamus hidup kita itu. itu menunjukkan kita enggak peka terhadap saudara. Padahal peka terhadap perasaan saudara itu bagian dari adab Islam. Muro'atu masyairihi, memperhatikan perasaan teman. Sekarang kan enggak kan? Temannya kebawa perasaan, enggak malah minta maaf, malah apa? Elunya aja yang baper, makanya jangan baper jadi orang. Semenjak ada kata-kata kayak gini, hilang tuh adab ini. Memperhatikan perasaan teman itu bagian dari apa? Adab Islami. Ya. Itu yang nomor 29. Nomor 30. Adamu taksir fi ada'i hukukil akh. Tidak boleh meremehkan, teledor dari menjalankan hak-hak saudara. Jangan. Terus gak apa-apa, dia kan saudara saya sendiri. Jangan. Harus semaksimal mungkin memberikan haknya. Mengajak temannya untuk bisnis. Yang lain-lain, orang lain-lain sudah dikasih, diajak kerjasama dalam hal apa. Yang lain dikasih gaji, yang lain, oh ini teman sendiri, gak apa-apa, nanti gajinya nanti-nanti, gak apa-apa. Gak boleh. Ya, gak boleh. Itu namanya teledor dan tidak perhatian terhadap hak-hak saudara. Nomor 31, itharul akhfillah, mengutamakan saudara muslimnya. Ini yang dilakukan oleh orang-orang Ansor. Surat Al-Hasyr ayat 9. Wa yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mengutamakan saudaranya daripada dirinya sendiri, padahal mereka sendiri juga butuh. Siapa itu? Para sahabat Ansor. Surat Al-Hasyr ayat 9. Mengutamakan saudara muslim. Itu dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirat enggak boleh ada itar. Ada soft, sampai aja yang maju. Kamu yang maju, jangan saudaramu yang maju. Ini urusan apa? Agama. Kemudian yang nomor 32, ta'ahudul akh. Memperhatikan teman, tanya kabarnya, kenapa enggak sholat di masjid, dia sakit apa enggak, bertanya-tanya, berusaha mencari tahu. Itu namanya ta'ahud. Memperhatikan, berusaha mencari tahu, tanya kabar, bagaimana keadaannya. Itu namanya ta'ahud. Kok enggak kelihatan di masjid, kok lama enggak kelihatan, kira-kira kenapa, ada apa. Ya. Yang nomor 33, musadaqatu asdiqaihi, berteman dengan temannya teman. Berteman dengan temannya teman. Yang itu tadi. Kalau Anda punya teman yang baik, maka Anda juga harus bisa berteman dengan temannya teman yang baik tersebut. Karena kalau engkau berteman sama temannya dia, itu memuliakan dia juga. Man sadaqa fi ikhwati akhihi, sebentar. Min alamati shodiq an yakuna li shodiqi shodiqihi shodiqon. Kata Imam Syafi'i, termasuk tanda seseorang itu dikatakan teman jika dia bisa berteman dengan temannya teman. Kata siapa tadi? Imam Syafi'i. Yang nomor 34, at-tajawuz an zillatihi, memaafkan kesalahan teman. Enggak diungkit-ungkit. Memaafkan. Enggak diungkit-ungkit kesalahannya. Gampang memaafkan. Man sadaqa fi ukhuwati akhihi, barang siapa yang jujur benar dalam persaudaraannya, qabila ilalahu, dia akan menerima kekurangannya, wasadda khalalahu, dan dia akan membendung celah yang ada, artinya melengkapi, wa ghafara zalalahu, dan dia memaafkan ketergelincirannya. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Ya, kata Imam Asy-Syafi'i. Nomor 35, musal musaraha mal'ah, terus terang sama teman. Enggak takalluf. Tenang-tenangan, oh, mohon maaf saya enggak bisa. Oh iya, ayo. Enggak usah pakai enggak enak gitu. Diartikan apa musaraha di situ? Terus terang. Diartikan apa di situ? Terus terang. Iya, terus terang. Jangan ngege tapi enggak, gitu loh. Kadang kan gitu kan, wah kain aku, iya tapi padahal gak, ojo. Itu biasanya, mohon maaf ya, kebiasaannya orang Jawa gitu. Ngge, tapi orang kepanggi. Makanya ini blangkon, ngarepi linci, bendol guri. awas kon. Ego, wong Jawa. Lho iki gak ngelokno wong Jawa, ngaku ya wong Jawa. Tapi memang itu tipologi wong Jawa ngono iku. Tipe orang Jawa itu sungkanan. Lihat pahlawan nasional, semua senjatanya taruh di depan. Hasanuddin depan. Rencong Aceh di depan. Semuanya Patimura, Malabolo ya kan? Di depan semua. Khusus wong Jawa. Kini di belakang. Kerisnya lo ditaruh di belakang. Mau mateni wong sungkan. Antum lihat lo di zaman dulu kalau kita lihat film Jawa klasik itu kalau membunuh orang pakai keris itu dirangkul dulu, diambil. Gini kan? Kena perutnya. Api mateni wong lo sungkan, bayang wong Jawa. Mohon maaf ini bukan rasis, wong saya juga orang Jawa, tapi ini kita sedang menerangkan sesuatu. Tapi gini mboten. Antum lihat orang Jawa itu, kerisnya itu, pengantin-pengantinan ditaruh di sini. Kalau yang lain kan enggak, orang Yaman taruh di depan. Semua taruh di depan begini. Nah, kalau Jawa enggak taruh di belakang. Karena untuk memusuhi orang itu sungkan. Padahal asal ini memusuhi. Ya, nggih tapi mboten terangi. Nah, itu enggak boleh dalam persaudaraan. Iya gagak. Ojo iya ternyata enggak. Itu repot wong ngono iki. Itu maksudnya ini musyaraha ma'al akh. Terus terang, jangan enggak enak. Jangan gak enak akhirnya orang kepenak kan gitu kan. Jadi yang normal aja, jangan membebani diri. Iya gak gitu loh. Sama teman itu. Nomor berapa sekarang? Nomor 36. Khilafatuhu bi khairin. Berbuat baik kepada orang yang ditinggalkannya. Jadi misalnya dia safar, dia mati, maka kita memperhatikan keluarganya. Oh ini keluarga temanku sudah mati. Ini istrinya jadi janda, akhirnya dinikahi misalnya. Jadi termasuk cara ojo guyu, tak iku serius iku. Rasulullah tuh, mohon maaf ibu-ibu atas keterserangan ini. Ya, ketika Abu Salamah wafat, Rasulullah menikahi Ummu Salamah. Itu bukan berarti Rasulullah itu benci sama Abu Salamah, justru itu malah zaman dulu itu seperti itu. Ya, cara melanggengkan persaudaraan atau cara berbuat baik kepada saudara yang sudah wafat adalah memperhatikan keluarganya. Ya enggak harus dinikahi, tapi artinya diperhatikan gitu. Ya. Anda berteman sama si A, oh teman baik luar biasa. Terus A ini mati. Maka ingat-ingat anak-anaknya itu loh. Kasih sesuatu, bapaknya sudah wafat, kasihan, bapaknya itu teman saya, sekarang anak-anaknya. Maka kebaikanmu dulu kepada A, kasihkan kepada anak-anaknya. Nah, itu maksudnya itu di sini nih. Terus selanjutnya, syuhudu janazatihi, ikut menyaksikan jenazahnya, ikut menyolati jenazahnya. Tadi kan saya katakan, barang siapa orang Islam mati, disolati jenazahnya oleh 40 orang yang ahli tauhid. Apa tadi? Allah menerima syafaat mereka. Nomor 28, il istighfar lahu, mendoakan saudaranya yang sudah mati didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Yang 39, ta'ahudu ahlihi wa waladihi, memperhatikan keluarga dan anaknya saudaramu yang mati. Yang tadi itu mirip itu. Mungkin apa yang kurang, saudaranya wafat, maka dicukupi keluarganya yang ditinggal itu. Zikruhu bi khairin, yang nomor 40, menyebutnya dalam kebaikan. Oh dulu itu kalau hidup masya Allah orang baik gitu. Jadi yang jelek-jelek dipendem, ngerti dipendem ya? Dipendam. Yang baik-baik aja yang ditampilkan. Wah kalau itu dulu masya Allah, dulu kalau berteman baik orangnya, dulu orangnya itu baik. Yang jelek-jelek nggak diingat, dihapus. Yang baik-baik disampaikan ke orang. Itu termasuk adab kepada saudara yang sudah wafat. Yang nomor terakhir, ya betul ya. Silatu ahlihi ba'da mautihi, menyambung tali persaudaraan dengan keluarga yang ditinggal mati. Ini yang dilakukan Rasulullah. Rasulullah itu cintanya sama Khadijah luar biasa. Kalau ada keluarganya Khadijah datang itu Rasulullah seneng gitu. Khadijah sudah wafat. Tapi kalau ada keluarganya Khadijah yang datang Rasulullah seneng. marhaban. Jadi Khadijah itu punya adik namanya Halah. Halah binti Khuwailid. Kalau Halah itu datang, Nabi senang. Adiknya Khadijah. Rasulullah itu kalau di rumahnya ada makanan, ada daging atau apa, Rasulullah berkata, tolong kasihkan ke temannya Khadijah. Khadijah sudah wafat. Tolong kasihkan ke keluarganya Khadijah. Padahal Khadijah sudah wafat. Sampai Aisyah cemburu dan Aisyah mengatakan, wallahi tidak pernah aku cemburu kepada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Khadijah. Dan Aisyah berkata, ya Rasul, Aisyah itu marah sama Rasulullah. Kenapa engkau selalu menyebut wanita tua itu? Padahal Allah menggantikan yang lebih baik darinya, perawan, gadis cantik seperti aku ini. Kenapa kau nyebut-nyebut wanita tua itu? Saking marahnya Aisyah, karena dikit-dikit Khadijah, dikit-dikit disebut. Rasulullah itu orang yang setia. Sangat mencintai Khadijah, luar biasa. Maka namanya Khadijah disebut-sebut Nabi, dan Nabi nyebutnya itu di depan istri-istrinya. Maka Aisyah cemburu dan mengatakan, kenapa kau nyebut-nyebut wanita tua itu? Padahal Allah menggantikan yang lebih muda, yang lebih bagus darinya. Maka Rasulullah mengatakan, oh, dipus mati loh padahal, dibela sama Nabi. Nabi mengatakan, wallahi Allah tidak menggantikan yang lebih baik dari Khadijah. Dia adalah wanita yang pertama, dia adalah manusia yang pertama kali beriman kepada aku. Ketika semua manusia di jagat raya ini kafir kepada aku. Dialah telah berkorban dengan semua hartanya untuk dakwaku. Dan darinya lah aku memperoleh anak yang tidak aku dapatkan dari istri manapun. Qasim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah, Abdullah. Semua itu anaknya Khadijah dengan Rasulullah. Rasulullah punya anak dari satu wanita tapi bukan istri. Budak namanya Maria Al-Qibtiyah. Punya anak namanya Ibrahim. Itu Rasulullah mengingat-ingatkan terus kebaikannya Khadijah. Disampaikan terus. Dan Rasul senang kalau ada keluarganya Khadijah datang itu. Marhaban, selamat datang wahai adiknya Khadijah. Begitu. Itu menunjukkan Rasulullah sangat menghidup-hidupkan kebaikannya Khadijah. Wallahu a'lam bissawab. Selesai. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Sudah infak al-iman bulan ini?

0: Melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga, ciptakan momen rasa bangga, bersama sarung bangga, bangga. Bersarung mangga, bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: punya masalah, kita punya problem, kita punya banyak kesulitan dan nggak dapat jalan keluar. Boleh jadi kita tidak bertakwa kepada orang. Kalau kena problem, permasalahan hidup, kesulitan, kesempitan, kesengsaraan, kemudian nggak mendapatkan solusi jalan keluar, itu luar biasa susahnya, luar biasa sulitnya, stres, ya nggak ada solusi dari permasalahannya, nggak menemukan jalan keluar dari problematikanya, itu stres sekali. Bahkan kalau orang yang nggak punya iman dan takwa, bisa-bisa dia akan bunuh diri. Makanya kita dapati ada orang-orang yang sampai bunuh diri saking stresnya menghadapi problematika kehidupan. Dan tentunya kita nggak mau seperti itu. Ada permasalahan, kita pengen mendapatkan solusi. Dan solusinya adalah takwa kepada Allah.
1: Manusia berbeda-beda levelnya. Bahkan seseorang pada hari ini bisa jadi levelnya dalam memahami dan mengamalkan la ilaha illallah itu berbeda dengan hari kemarin dan berbeda dengan hari esok. Itu sangat mungkin, tergantung bagaimana dia terus belajar memahaminya, mengilmuinya, dan tergantung bagaimana kesungguhannya dalam mengamalkannya, dalam menghalau dan membersihkan rintangan-rintangan, penghalang-penghalang yang dapat menghalanginya dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah tersebut. Baik itu karena syahwatnya, hawa nafsunya terhadap materi-materi dunia atau yang lainnya yang dapat menghambat dia dalam mewujudkan kalimat la ilaha illallah.
2: Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali nikmat kepada kaum muslimin secara khusus. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan iman, memberikan hidayah, memberikan cahaya, ya taufik, mengutus nabinya yang mulia sallallahu alaihi wasallam, menurunkan kitabnya Al-Qur'anul Karim, dan menjadikan Islam sebagai agama di dalam menegakkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang melebihi dari nikmat di atas. Nikmat kesempurnaan Islam adalah nikmat yang sangat agung yang tidak dimiliki oleh umat-umat terdahulu sebelum umat Islam.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
4: Jangan pernah meninggalkan menuntut ilmu, ya. Niatkan selama-lamanya kita ini ma'al mihbarah ilal maqbarah, ya. Bersama tinta-tinta pena sampai kita masuk ke liang kubur. Ya, minal mahdi ilal lahdi, bahwa menuntut ilmu itu adalah dari kita bisa belajar sampai kita masuk liang lahat. Ya, kalau kita tidak memahami syariat Islam, tidak membaca tentang agama, tidak duduk di majelis ilmu, lalu bagaimana kita akan mengetahui syariat Islam yang sesungguhnya? Ya, kita kalau tidak belajar, bagaimana kita akan mengetahui tata cara salat yang baik, wudu yang baik, kemudian beriman pada Allah yang baik, atau bagaimana rukun iman yang sesungguhnya? Kita akan mengetahui kalau kita menuntut ilmu. Sampai-sampai bisa dikatakan kita ini sekarang, di zaman sekarang ini, seakan-akan menuntut ilmu atau duduk bersama-sama dengan teman-teman yang soleh, teman-teman yang baik, duduk di depan ustaz, duduk di depan para ulama, itu seandainya tidak ada tujuan kecuali agar kita istiqomah, itu sudah sangat cukup. Meskipun untuk menambah ilmunya hanya sedikit. Ya. Ketika hadir, dia hanya memahami satu poin, dua poin. Besoknya pun demikian. Atau bahkan dalam suatu keadaan, dia tidak paham sama sekali, tapi ya, dia bisa istiqomah di atas ajaran Islam, di atas syariat Islam, maka itu sudah sangat cukup sekali. Ya, makanya nasihat dari para ulama, termasuk nasihat saya pribadi kepada diri pribadi dan kita semuanya, jangan pernah untuk meninggalkan menuntut ilmu. Ya, tidak sedikit dari kawan-kawan, ya tidak sedikit dari teman-teman ketika jauh dari menuntut ilmu, maka yang terjadi apa? Akhirnya jauh dari syariat. Ya, kemudian bergaul dengan umumnya masyarakat, kemudian terpengaruh oleh mereka sehingga keburukan-keburukan, kemaksiatan-kemaksiatan, bahkan na'udzubillah, ya bisa jadi ada yang sampai murtad atau keluar dari Islam karena hal tersebut. Ya, jadi jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu.
3: Semenit manfaat.
4: Syekh Saleh Sindi hafizahullah, beliau seorang ulama di Madinah, ya, demikian pula beliau adalah salah satu dosen di Universitas Islam Madinah hafizahullah. Beliau menjelaskan tiga rukun syukur, ya, dan hendaknya kita berpegang dengan hal ini, ya, tiga rukun syukur. Yang pertama terkait dengan atau amalan hati, terkait dengan amalan hati. Kemudian yang kedua terkait amalan lisan, dan ketiga terkait amalan anggota badan. Yang pertama adalah terkait masalah hati. Itu seorang hamba ketika dia dikatakan bersyukur, maka dia harus pertama memperhatikan hal ini. Jadi dia berikrar atau mengakui atau meyakini sepenuhnya bahwa segala nikmat, segala rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata, tidak dari yang lainnya. Adapun rukun yang kedua adalah dengan lisan. Ya, dia berikrar, ya. Dia mengucapkan dengan lisannya, dengan mengucapkan contohnya alhamdulillah atau wasyukrulillah, ya, atau dia memuji Allah, menyanjung Allah. Ya, segala puji bagimu ya Rabb atas segala nikmat yang Kau berikan padaku. Segala puji atas rezeki yang Kau limpahkan padaku. Atau dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Yang ketiga adalah bersyukur kepada Allah dengan anggota badan, dengan amalan, dengan kata lain. Ini tiga perkara penting yang ketika seseorang benar-benar melakukan, maka dia dikatakan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala.
3: Semenit manfaat.
2: Memamurkan masjid, para ulama mengatakan takun bi salasati umur. Memamurkan masjid dengan tiga hal. Yang pertama, memamurkan masjid dengan membangunnya. Sebagaimana keutamaan membangun masjid, Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan dalam hadis-hadisnya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Bahkan walaupun kecil masjid yang kita bangun, maka tetap akan mendapatkan fadilah keutamaan Allah ganti dengan istana di surga. Yang kedua kata para ulama, yaitu dengan bersemangat untuk sholat lima waktu senantiasa di masjid. Apalagi ini bagi kaum laki-laki, ya. Hukumnya wajib bagi kaum laki-laki untuk sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Nabi SAW, man samia nida falam yujib fala sholat alahu. Siapa yang mendengar adhan namun tidak penuhi panggilan adhan, tentunya dari masjid, maka tidak ada sholat baginya. Jadi sholat di masjid merupakan keutamaan yang luar biasa, yang jangan diremehkan, dilalaikan bagi setiap muslim, khususnya bagi laki-laki. Dan terakhir, yang ketiga kata para ulama, memamurkan masjid adalah dengan mengadakan majlis-majlis taklim, mengadakan majlis-majlis ilmu di masjid. Sebagaimana dalam hadis kata Nabi SAW, dan tidak adalah satu kaum yang berkumpul di antara rumah di rumah-rumahnya Allah, yaitu di masjidnya Allah, maka akan diturunkan kepadanya ketenangan, akan diturunkan kepadanya rahmat. Ushiyatuhum rahmah wa najalat alaihimus sakinah. Allah akan gugurkan dosa-dosanya. Ini menunjukkan bahwasanya di masjid adalah tempat yang paling utama untuk kita menyebarkan ilmu Islam, menyebarkan ajaran Islam bagi kaum muslimin.
3: Semenit manfaat.
5: Apa itu mimpi dalam tidur menurut pandangan Islam? Mimpi ini Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ada tiga macam. Beliau menjelaskan ada yang dari Allah, ada yang dari setan, ada yang bunga tidur. Jadi yang dari Allah azza wajalla, ya, mimpi kebaikan, dikasih tanda-tanda kebaikan seperti mimpinya Nabi Yusuf yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, ya. Kemudian ada mimpi dari setan yang hendak menakut-nakutin orang, atau mimpi basah, itu dari setan. Makanya para nabi tidak bermimpi basah. Kemudian ada yang bunga tidur. Orang sebelum tidur dia memikirkan makan duren. Tahu-tahu bangun tidur sudah kenyang, alhamdulillah sudah makan durian tadi. Ah, itu yang bunga tidur tadi. Bawaan sebelum tidur jadi pikiran, kemudian dia mimpi itu. Taib, seperti itu, ya. Kemudian dalam Islam itu orang kalau mimpi baik, itu jangan diceritakan mimpinya kecuali kepada orang yang mencintai dia. Karena Nabi Yusuf dilarang sama bapaknya menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya. Takut nanti mereka, ya, bermakar, berkonspirasi. Karena orang yang dapat nikmat itu biasanya ada yang hasad dan iri sama dia. Mimpi buruk, engkau jangan cerita sama siapa-siapa. Karena takut ditakwilkan yang enggak benar, akhirnya terjadi seperti itu.
3: Semenit manfaat.
6: Masjid merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ahabbul makan ila Allah masajiduha wa abghadul makan ila Allah aswaquha. Bahwa tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid-masjidnya dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Maka masjid rumah orang-orang yang beriman. Masjid merupakan rumahnya orang-orang yang bertakwa. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-masjid baitu kullil mu'min. Masjid adalah rumahnya orang-orang beriman. Wa fil lafad al-masjid baitu kulli taqi, bahwa masjid adalah tempatnya orang-orang yang bertakwa. Maka di antara tanda kesempurnaan iman seorang adalah ketika dia senantiasa hatinya terpaut dengan masjid. Bahkan di antara orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat kelak, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah rajulun wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, adalah orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid. Allah taala memerintahkan kita untuk memakmurkan masjid, dan di antara tanda keimanan Allah menyebutkan adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innama ya'mur masajid Allah man amana billah wal yawmil akhir wa qama shalah wa atta zakah wa lam yakhsha ila Allah. Sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada hari akhir, yang mendirikan salat, yang mengeluarkan zakat, dan tidak ada yang ditakuti kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala.
3: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

dalam masalah ini bisa dipertimbangkan maslahat dan mafsadatnya ya. Tentu dengan memakai cadar ya, apalagi kalau mungkin gurunya ini bukan apa namanya bukan seorang yang apa tidak muda lagi gitu ya. Karena sedikit maklumat ya kaum muslimat yang dirahmati Allah, para ulama ini kadang membedakan hukum sesuatu hal dilihat dari wanitanya ini siapa ya, apakah dia seorang yang masih syabah, syabah ini yang masih muda ya, atau dia yang sudah ajuz, yang sudah usia lanjut. Dan bagi wanita yang sudah ajuz, usia lanjut, ini memang para ulama memberikan beberapa rukhsah ya, bahkan di Al-Quran pun ada bagi wanita yang memang apa namanya ya maksudnya apa namanya seorang itu sudah tidak berkeinginan untuk menikahinya karena memang sudah lanjut usia, ini diperbolehkan untuk apa tidak pakai hijab ya. Tapi kalau pakai hijab lebih afdol ya, ada dalam surat An-Nur ayat-ayat terakhir itu ya. Nah, dan apa namanya sehingga dalam masalah ini tinggal dilihat saja ya bagi Pak penanya di sini mana yang lebih maslahat ya. Kalau selama ini apa namanya aman-aman saja, kemudian juga muridnya mungkin masih SMP kelas 1, mungkinnya masih kecil-kecil, karena kalau apa namanya balik itu kan biasanya pakai patokan 15 tahun ya, ya meskipun mungkin rata-rata memang sudah balik, tapi tinggal dilihat maslahat dan mafsadat ya. Kebetulan murid-muridnya juga apa namanya baik, bisa menjaga adab ya, kemudian juga tidak tampak ada apa namanya hal-hal yang mengkhawatirkan, kan itu bisa terbaca ya kadang ya di awal-awal apa namanya kejadian itu ada biasanya, oh kok ada sesuatu yang agak kurang serak, nah ini harus segera ditangani kalau sudah ada seperti itu. Jangan apa namanya dibiarkan, nanti kalau sudah kronis baru kaget, jangan ya. Tapi selama di sana mungkin maslahatnya lebih besar ya, nggak ada mungkin yang ngajari ngaji, kemudian juga dengan kita mengajar bisa membimbing mereka ke dalam akidah yang benar ya, sedikit-sedikit bisa berdakwah dan aman dari fitnah, maka kemudian juga apalagi kalau gurunya mungkin sudah apa namanya cukup berumur ya, maka insya Allah ya tinggal dilihat saja antara maslahat dan mafsadatnya. Allahu a'lam.

berkaitan dengan mengatakan insyaallah amanah, apakah termasuk bersumpah atas nama Allah atau tidak? Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperingatkan kepada orang yang melakukan sumpah palsu untuk melariskan dagangan. Salah satu la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wala yuzakihim wala yangzuru ilaihim walahum adzabun alim. Ada tiga kelompok yang mana nanti di hari kiamat tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan, tidak dilihat, dan akan mendapatkan azab yang pedih. Di antaranya adalah al-munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Itu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Karena sumpah palsu itu memang melariskan dagangan, akan tetapi akan menghilangkan barokah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang mengatakan insyaallah amanah? Mengatakan insyaallah amanah ya, ini ya bukan sumpah. Akan tetapi perlu diketahui juga, wala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Kalau menyatakan saya ini adalah orangnya amanah, tidak pernah berbohong, misalkan saya selalu menepati janji, maka ya lebih baik tidak. Tapi kalau katakanlah insya Allah sebagai untuk meyakinkan, selama di situ tidak ada unsur kebohongan, kedustaan, maka insya Allah tidak mengapa mengucapkan demikian. Selama ya memang dia benar-benar berusaha untuk menunaikan amanah. Apalagi kalau memang ditanya oleh rekan transaksi kita, ini nanti antum bisa amanah atau tidak misalkan. Oh insya Allah amanah. Atau kita berusaha untuk menjaga amanah. Dan itu secara praktek sudah diamalkan selama ini. Selama ini sudah menjaga amanah sesuai dengan kemampuannya, lalu dia mengatakan soal amanah tidak masalah. Tapi kok selama ini ya teledor, misalkan ada orang yang enggak pernah amanah atau tidak teliti lalu mengatakan insya Allah amanah, ya maka bisa dikatakan dia berbohong ketika menjelaskan dirinya adalah orang yang amanah. Wallahu ta'ala alam.

bagaimana hukumnya ketika suci haid di waktu sholat yang selanjutnya. Misalnya gini, ada seorang wanita yang dia suci di waktu asar atau di waktu isya misalnya. Apakah ketika suci di dua waktu tersebut dia wajib mengerjakan sholat yang bersambungan dengan sebelum waktu tersebut? Misalnya kalau dia suci di waktu asar, apakah dia harus sholat duhur dan asar atau cukup asar saja? Ya. Atau dia suci di waktu isya, apakah dia wajib sholat maghrib plus isya atau isya saja? Nah, ini permasalahan yang masyhur seperti itu. Ya. Dalam masalah ini memang di sana ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Dan kalau kita mau ambil pendapat yang lebih hati-hati, tentu tidak ada salahnya kita nambah satu waktu sholat lagi. Ya. Dan ini adalah pendapat yang cukup hati-hati. Ya. Jadi dan nggak berat kok ya. Jadi tinggal nambah satu sholat, misalnya satu sholat pas suci pas asar, tinggal nambah 4 rakaat zuhur gitu ya. Pas suci isya misalnya, sholat maghrib kemudian sholat isya ya. Ini pendapat yang insya Allah lebih hati-hati dan juga bukan suatu pendapat yang berat ya, biiznillah. Wallahu a'lam. Dan juga mungkin pertanyaan ya, ada kemungkinan lagi mungkin maksud pertanyaannya adalah ketika masuk waktu maghrib, kemudian dia haid ya, mungkin 5 menit ya, dia mau wudhu tiba-tiba haid misalnya. Nah, apakah nanti ketika suci dia wajib mengkodok sholat maghribnya? Maka kata para ulama, apabila telah berlalu waktu tersebut selama kurang lebih seseorang bisa melakukan satu rokaat pada sholat itu, maka dia wajib mengkodok. Ya. Misalnya masuk waktu maghrib, kemudian sudah berlalu 15 menit dan wanita ini belum sholat maghrib, lalu dia datang haid. Maka ini jelas ya, 15 menit itu bisa satu sholat full itu ya. Ya, bukan cuma satu rakaat lagi, maka wajib besok ketika sudah suci dia wajib mengkodok sholat maghrib tersebut, sholat maghribnya saja ya, tidak perlu isya. Sebaliknya, misalnya pas 3 detik, nah 3 detik masuk waktu maghrib ya, pas muadzin baru Allahu akbar Allahu akbar, tiba-tiba wanita datang haidnya. Nah ini secara urf ya, secara kebiasaan namanya beberapa detik itu kan ya belum sampai satu rokaat gitu ya. Kalau orang sholat pas itu belum bisa menyelesaikan satu rokaat. Nah, jadi patokannya adalah apakah waktu yang sudah terlewati saat dia mau datang haid itu sudah bisa mengerjakan satu rokaat atau belum. Ya, kalau waktunya itu tidak bisa digunakan untuk mengerjakan satu rokaat, 3 detik, 5 detik itu kan secara kebiasaan nggak bisa ya atau belum bisa, maka dia tidak wajib mengkodok sholat tersebut. Itu permasalahan yang masyhur seperti itu. Wallahu a'lam.

0: Sholatnya sah. Menyerong 10 senti, 10 senti, 10 derajat itu nggak pengaruh. Kenapa? Karena intinya masih menghadap. Jadi, masalah menghadap kiblat yang sekarang ini adalah menghadap Ka'bah. Itu ada dua hukum. Hukum yang pertama, kalau dia itu berada di Mekah. Berada di Mekah, langsung bisa lihat Ka'bah. Langsung bisa sholat di depan kiblat. Kalau kondisi semacam itu, ini kalau kondisi semacam ini, maka ini kalau kondisinya semacam itu langsung lihat Ka'bah, maka wajib untuk tepat mengarah ke arah Ka'bah dan tidak boleh jadi untuk bergeser sedikit pun. Sedikit. Yang kedua, jika orang itu di luar area Mekah, sampai pun di kota Mekah yang tidak lihat Ka'bah langsung salat ini, salat dekat rumahnya atau yang semisalnya, maka wajib ini untuk dekat. Ini bisa melakukan transaksi apapun di waktu sholat tersebut. Nah, itu apa ya? Nanti. Jadi itu yang melihat langsung Ka'bah. Sekarang yang jauh dari Ka'bah. Yang jauh dari Ka'bah itu yang penting ancer-ancere menghadap ke Ka'bah. Kalau bahasa fikihnya itu jihatal Ka'bah. Ancer-ancer itu wis ngarep menghadap ke arah Ka'bah. Menceng dikit, enggak ada masalah. Ini Rasulullah SAW mengatakan, ma baina al-masyriq wal maghrib kiblah. Jadi beliau kan di kota Madinah. Di kota Madinah kalau mau menghadap ke arah Ka'bah itu kan menghadap ke arah selatan. Menghadapnya di mana? Persis selatan. Nyerong kanan dikit, nyerong kiri dikit, itu sangat tergantung kepada kondisi. Lah, sangat tergantung kepada kondisi. Kesalahan itu, pergeseran itu, seharusnya misalkan agak nyereng dikit, ternyata kok enggak, dan macam-macam, nyerengnya itu kurang, dan macam-macamnya, maka itu adalah urusan teknis, bukan urusan syariat. Secara syariat, boleh-boleh aja, enggak ada masalah yang semacam itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah.
1: Barakallahu fiqh, berkaitan dengan jual jasa, lalu kemudian terkadang customernya ketika memesan barang atau memesan jasa tadi kurang adab. Ya saya kurang tahu tadi jasanya seperti apa. Ya katakanlah orang itu misalkan desainer, lalu kemudian ada klien untuk didesainkan logo. Nah terkadang namanya pembeli itu ya banyak macam-macamnya, banyak keinginannya. Ketika ditanya keinginan seperti apa sudah dibuatkan, ternyata pengen dirubah, pengen direvisi dan lain sebagainya. Maka di sini sebagai penyedia layanan jasa tadi bisa memberikan aturan-aturan terlebih dahulu. Ini hanya sebagai contoh saja karena tadi tidak disebutkan. Contoh misalkan

0: masih terlalu rendah bagi kami. Nah, maka disampaikan dengan baik tadi ketika tidak menerimanya. Makanya di pertemuan sebelumnya disampaikan Rasulullah bersabda rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara wa idza qada. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang yang suka memudahkan, baik itu dalam membeli, dalam menjual, dalam membeli, ataupun ketika menagih utang. Jadi cukup bagi kita untuk berusaha maksimal dalam melayani customer atau pelanggan. Apabila pelanggannya itu tidak ya beradab, ya kita jangan balas dengan keburukan. Ya semoga nanti ada pelanggan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Al-Iman TV.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
4: Yuk, umroh bersama Madai.
5: Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia. Nampak tilas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat.
1: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Satu surat yang sering kita baca dalam salat-salat kita, yaitu surat Asy-Syarah atau alam nashrah laka sadrak, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat-ayat terakhir dari surat ini, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Dan jika kamu selesai dengan urusan-urusan duniamu, maka beribadahlah pada Allah, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu engkau mencurahkan segala harapan. Nah, ayat ini pada hakikatnya memberikan pengertian kepada kita tentang kesungguhan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini terkadang disibukkan oleh urusan-urusan duniawi dan urusan-urusan ukhrawi. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga tentunya kepada kita sebagai umat beliau agar setiap selesai

0: mengurusi hal yang bersifat duniawi, hendaknya kita memanfaatkan waktu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, bahkan bersungguh-sungguh dalam beribadah ya kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu makna dari perintah ayat berikutnya, wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya engkau berharap. Ya, seorang mukmin yang dia mengharapkan ampunan Allah, mengharapkan ridha Allah, mengharapkan cinta Allah, ini semua tentunya dengan kesungguhan. Makanya kita melihat para salaf dahulu dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, mereka bersungguh-sungguh. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu mereka berlalu begitu saja, tapi selalu terisi dengan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan hakikat mengharapkan ridha Allah, cinta Allah, kasih sayang Allah adalah dengan kesungguhan, dengan kepayahan, dan berpayah-payah, dan bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ayat ini memberikan kepada kita pengertian bahwa apabila seorang mengharapkan ya Rabb-nya, Tuhan-nya, keridhaannya, cintanya, kasih sayangnya, harus bersungguh-sungguh dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang juga disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shalihan wa la yushrik bi 'ibadati rabbi ahada." Maka barang siapa yang dia mengharapkan pertemuannya dengan Tuhannya, ya hendaknya dia yang mengerjakan amal yang soleh, dan dia tidak menyekutukan Rabb-nya, Tuhannya, dalam dia beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Islam bukan agama sekedar angan-angan. Islam adalah agama yang mengajarkan kita ilmu yang bermanfaat, yang mana ilmu itu kemudian diterapkan. Ridho Allah tidak dicapai dengan bermalas-malasan, tidak. Tapi ridho Allah, cinta Allah, ya, kasih sayang Allah, ampunan Allah dicapai dengan kesungguhan, ya, dan keikhlasan pada Allah Taala, dan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan berpayah-payah, ya, dalam kita mengerjakan ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dipahami dan ini yang dikerjakan oleh para salaf dahulu. Mereka bukan orang-orang yang berpangku tangan, yang hanya berharap tanpa ada wujud amal, tidak. Tapi mereka wujudkan dalam ilmu dan amal, ya, teori dan perbuatan. Itulah yang mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Maka Allah memberikan balasan pada mereka. Moga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku luka lihada wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Al-Iman TV. Bismillahirrahmanirrahim.

tenang.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Doa al-khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Al-dhikru ba'da al-faraag min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant أستغفرك وأتوب إليك.
2: Maha suci Engkau ya Allah. Aku memujimu. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: الذكر عند الخروج من المنزل.
2: Doa keluar rumah.
1: يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillahi walajna. Wabismillahi kharajna. وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: Doa الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: يا الله، ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: دعاء دخول المسجد.
2: دعاء masuk masjid.
1: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم افتح لي أبواب رحمتك.
2: Aku berlindung pada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
3: Al-Iman TV.
4: Cahaya Sunnah.
5: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه؟ قالت فلانة تذكر من صلاتها. قال مه عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا wa kana ahabbad dini ilaihi ma dama alaihi sahibuhu.
6: Dari Aisyah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatanginya dan bersamanya ada seorang wanita lain. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapa ini?" Aisyah menjawab, "Si fulana." Lalu diceritakan tentang salatnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tinggalkanlah apa yang tidak kalian sanggupi. Demi Allah, Allah tidak akan bosan hingga kalian sendiri yang menjadi bosan. Dan agama yang paling dicintainya adalah apa yang senantiasa dikerjakan secara rutin dan kontinu."

0: Ini ada bagi orang yang sakit atau orang yang diuji oleh Allah dengan penyakit. Yang pertama, an yubadira bit taubatin nasuh wa an yuqbila 'alal 'amali shalih. Orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang jujur. Ya, orang yang sakit itu hendaknya bertaubat kepada Allah dengan taubat yang nasuha. Bukan berarti orang yang sehat itu nggak perlu taubat, tapi orang yang sakit ini lebih ditekankan lagi untuk bertaubat. Semuanya butuh bertaubat. Ya, orang yang sehat, orang yang sakit, orang yang muda, yang tua, yang miskin, yang kaya, laki-laki, perempuan, semuanya butuh bertaubat. Tapi lebih ditekankan lagi supaya orang yang sakit ini bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mungkin orang ini masih sehat, orang ini sehat ini susah. Ya, dia terus-menerus berbuat maksiat, akhirnya dikasih sakit oleh Allah Subhanahu wa taala supaya dia ingat, supaya dia sadar. Ya, supaya dia sadar dan ingat, supaya dia insaf. Akhirnya mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anyuk bila amal alal amali soleh. Dan hanya orang yang sakit ini menyibukkan dengan amal soleh. Bisa dengan memperbanyak zikir, memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Memperbanyak salawat kepada Nabi itu bisa. Ya. Membaca subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalimat yang ringan tapi pahalanya besar. Sibukkan dengan zikir-zikir yang gampang. Ya. Atau mungkin orang yang sakit ini punya hafalan Al-Qur'an, baca surat-surat pendek yang dihafal. Ya, itu enggak masalah. Ya, itu tidak, itu sangat-sangat berpengaruh bagi orang yang sakit supaya dia tetap ingat kepada Allah. Supaya orang yang sakit ini bisa menambah pahala di buku catatan amal kebaikannya, ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang yang sakit itu hendaknya berbaik sangka kepada Allah. An yuhsina dhanna bi rabbih. Maka hendaknya orang yang sakit itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau di sini, wa yastahdiru fi dhihnihi annahu makhluqun dha'ifun min makhluqatillah wa anna Allah taala ghaniyyun an adabihi wa an ta'atihi. Orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah. Ya, orang yang sakit itu harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada misalnya orang rajin ibadah. Ya, misalnya ada orang yang rajin sedekah, rajin baca Al-Qur'an, rajin sholat berjamaah. Akhirnya ketika sakit dia mengeluh, kenapa Allah ngasih saya sakit padahal saya sudah rajin ibadah. Ini jangan. Nah, ini enggak benar ini. Ini kurang beradab. Ya, tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu enggak ada hubungannya. Anda rajin ibadah dengan Anda sakit itu enggak ada hubungannya. Ya. Sebagaimana kita mengharapkan pahala ketika kita sholat berjamaah, ketika kita baca Al-Qur'an, begitu juga ketika kita sakit kita berharap pahala, caranya dengan apa? Dengan bersabar. Enggak ada hubungannya. Ya, antara rajin ibadah dengan orang yang sakit. Dengan penyakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berbaik sangka kepada Allah. Ya, Allah Maha Adil. Dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya sedikit pun di dunia dan di akhirat. Kalau kita diberikan penyakit, itu karena Allah menyayangi kita. Ya, Allah menginginkan kebaikan bagi kita. Mungkin dosa kita terlalu banyak, kita mungkin lupa, tapi Allah tidak lupa. Ya, dosa-dosa yang lalu, setahun yang lalu, dua tahun yang lalu sebelum kita hijrah misalnya, itu banyak dosa-dosa yang itu perlu digugurkan. Di antaranya adalah dengan penyakit.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Ingat ini untuk bapak, ibu. Ya, G.
1: didik anak itu bukan maksa. Didik anak itu bukan neken. Ya, apa yang dikatakan Ibrahim? Itu ada ikhtiar, Pak. Padahal ini apa? Perintah. Perintah dari Allah kepada Ibrahim untuk nyembelih Ismail, dan Ibrahim menjalankan perintah Allah tatkala menyampaikan kepada anak, bahasanya itu bahasa ikhtiar. Apa tadi yang disampaikan? Ayatnya ya, inni arafil mana anni athbahu fanzur maga tara. Kasih pilihan bahasanya ya. Maka kalau ngajarin didik anak itu jangan terlalu memaksa, gunakan bahasa yang baik ya. Ayo nak sholat, ayo sama abi, nemeni abi nak sholat. Nak, besok ini gini, ayo nemeni abi. Nak, ada dawuh, ayo sama ibu. Ya, kasih bahasa-bahasa yang tidak apa? Menekan. Ini yang diajarkan oleh Ibrahim. Dan juga lihat bagaimana Ibrahim ngomongnya kepada anaknya, ya Bunai. Ya, dalam bahasa Arab, panggilan penuh kasih sayang. Sehingga jawaban dari Ismail apa? Ya Abati. Ya, panggilan kepada bapak. Dalam bahasa Arab susunan yang menunjukkan ya kasih sayang, penghormatan. Maka Pak, Bu, kalau panjenengan ingin mendapatkan hormat dari anak panjenengan, perlakukan anak kita dengan penuh kasih sayang dan hormat. Bahkan bahasa kita. Bahkan omongan kita. Ibrahim ngomong, ya Bunda, iki perintah Pak dari Allah Subhanahu wa taala. Perintah. Meskipun lewat mimpi, tapi cara menyampaikannya, anak ini dijak ngomong, ya Bunaya, dipanggil dengan panggilan penuh kasih sayang, bahasanya halus baik, ya ini bentuk apa? Pendidikan. Jadi minta anak kita sholat, minta anak kita baca ngafalkan Al-Quran, ngajak anak kita puasa Arafah dengan cara mendidik, dengan cara yang lembut dan kasih sayang.
2: Al Iman TV.
3: Faedah kajian.
0: Kemudian, ketika kita berkunjung kepada saudara kita yang sakit, hendaknya memilih waktu yang tepat untuk berkunjung. Ya, memilih waktu yang tepat, kata penulis di sini, wa an yakhtaral waqtal munasiba liziyarah. Memilih waktu yang tepat ketika berkunjung. Biasanya kalau di rumah sakit ya, itu kan ada waktu-waktu untuk berkunjung. Dan hal itu diterapkan oleh manajemen rumah sakit bukan karena tidak ada sebabnya. Itu semuanya supaya teratur ya. Ada waktu-waktu berkunjung misalnya mungkin jam 4 ya. Jam 4 sore sampai mungkin jam 5 sore atau sampai setengah 6. Kemudian kalau pagi itu jam berapa? Hal ini itu memang ditetapkan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan bersama. Ya. Karena ada waktu-waktu tertentu orang yang sakit itu perlu istirahat atau perlu ada dokter yang sedang datang memeriksa atau yang semisalnya. Maka kalau kita berkunjung, marilah kita memperhatikan jam-jam berkunjung itu kapan. Ya, waktu-waktu berkunjung itu kapan demi terciptanya kebaikan bersama. Ya, demi terciptanya kebaikan bersama. Karena kita mengunjungi orang yang sakit itu ibadah. Ya, jangan sampai ibadah itu rusak ketika kita berkunjung itu seenaknya dewi, seenaknya dewi. Nggak tahu aturan atau yang semisalnya. Bal yuhawilu idkhalu sururi alaihi wastihnasi. Kemudian, para dirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mengunjungi saudara kita yang sakit, usahakan untuk idkhalu surur. Sampaikan hal-hal yang menggembirakan. Idkhalus surur ya, sampaikan hal-hal yang menggembirakan supaya saudara kita ini termotivasi untuk bisa sembuh, misalnya tidak gampang putus asa ya. Idkhalus surur, masukkan kegembiraan, hal-hal yang bisa menyenangkan hatinya, hal-hal yang bisa membuatnya gembira ya. Mungkin kita ingatkan bahwasanya sakit itu bisa menghapuskan dosa-dosa, bisa mengangkat derajat seorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya dia bisa bersabar. Supaya dia bisa bersabar untuk menunggu kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk memasukkan kegembiraan, ya, kegembiraan kepada saudara kita yang sedang sakit. Jangan ketika saudara kita sakit justru kita nagih hutang, ya, ini kan nggak pantas. Ini malah orangnya tambah sakit parah, nggak sembuh-sembuh, ya bagaimana? Idkhalus surur. Jadi hal-hal yang negatif, hal-hal yang menyedihkan itu jangan disampaikan ketika dia sakit. Orang yang sakit itu jiwanya lemah, hatinya itu sedang lemah, dan dia butuh saudara-saudaranya yang sehat itu untuk datang menguatkan hatinya, menguatkan kesabarannya, ya, menguatkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya.
2: Al-Iman TV.
3: Faedah kajian.
1: من البشارات التي سبقت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ya, di antara tanda-tanda yang muncul duluan ya, yang ada lebih dulu.

0: salah nyari batu, salah nyari cowok, aduh, piye, enggak. Jadi di sini kan lafaz riwayat Muslim itu kan Nabi mengatakan batu mengucapkan salam. Jadi bukan salamnya orang-orang Quraisy, bukan salamnya orang-orang Arab, bukan salamnya orang-orang Ajam, tapi penjelasannya di sini adalah salam kenabian. Ya, salam kenabian yaitu assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Ya, salam an-nubuwwah. Salam kenabian. Makanya ini batu mengucapkan salam ya, itu bukan sakti ya, bukan sihir ya, bukan nabi apa ya kurungan-kurungan ya, nabi berkhayal, enggak. Makanya ini dalil tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena batu yang mengucapkan salam itu adalah salam kenabian. Assalamu alayka ya Rasulullah, secara jelas disebut ya Rasulullah. Semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai Rasulullah. Jadi maknanya dalam hadis ini tanda-tanda kenabian itu sudah muncul ya lebih awal, sebelum diangkatnya Nabi SAW dengan turunnya Malaikat Jibril membawa wahyu Iqra. Nah, maka ini diantara tanda. Makanya di awal tadi Syekh menjelaskan tanda-tanda kenabian itu banyak. Di antaranya tanda kenabian apa? Mimpi. Dan di antara tanda kenabian dalam hadis yang keempat ini apa? Batu yang mengucapkan salam. Dan salamnya ini adalah salam kenabian. Makanya ini tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla an yab'ats, dan ini terjadi sebelum Nabi diutus, sebelum Jibril turun secara langsung. Yaqulu assalamu alayka ya Rasulullah, batu itu mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah, secara jelas disebutkan wahai Rasulullah. Maka ini merupakan mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan merupakan kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul.
1: Al Iman TV.
2: Faedah kajian.
0: Bahwasanya mimpi, dari mimpi-mimpi yang ada pada Nabi ya, itu adalah mimpi yang benar ya, merupakan mimpi yang benar. Jadi duduk kembangi turu ya. Tapi ya benar-benar mimpi yang itu terjadi. Makanya ar-ru'ya as-sadiqah, mimpi yang benar. Lah, ar-ru'ya as-sadiqah ini adalah ihda khisali an-nubuwwah, bagian dari kenabian. Bagian dari kenabian. Bukti dari nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa juz'un minha awwalu manazilil wahyi. Ya, dan salah satu sifat dari kenabian itu adalah mimpi yang benar, mimpi yang jelas, mimpi yang nyata seperti orang terjaga. Tapi itu mimpi, bukan benar-benar terjaga. Dan hal ini yaitu awwalu manazilil wahyi, ya, merupakan tingkat pertama dari turunnya wahyu. Makanya di faedah yang pertama tadi apa? Ada sunnatu tadarruj. Ada sunnatullah berupa proses bertahap dari turunnya wahyu. Lah, turunnya wahyu ini proses bertahapnya dimulai dengan mimpi ru'ya as-sadiqah. Dan itu tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mimpinya nabi, mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Wa haqqun, dan mimpinya para nabi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah benar. Wasidqun, ya, dan merupakan suatu hal kejujuran. La adghatha fiha, di dalamnya enggak ada adghathu ahlam. Ya, di dalamnya itu enggak ada mimpinya nabi, ya, itu enggak ada adghathu ahlam. Enggak ada mimpi yang kacau, mimpi yang ya wis nek wong kesel turu mimpi dengan aneh-aneh enggak jelas. Ya, jadi bukan. Ya, itu maksud daripada

0: al-wahyu, ya, ru'ya haqqun sidqun, itu maksudnya, bukan as-ghathu ahlam. Wala takhyil, dan juga bukan suatu hal khayalan. Jadi bukan khayalannya Nabi, ada orang yang saking kepingin sesuatu sampai digawa turu. Ya. Saking keinginnya sesuatu kan sampai digawa turu. Jadi bukan Nabi itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan pengin jadi Nabi sampai digawa turu. Gitu kan. Jadi itu bukan khayalan. Ya, itu juga diantara maksud ru'ya as-shadiqah, benar, jujur. Jadi Nabi itu jujur. Ya, bukan khayalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang-orang Quraisy itu kan mengatakan, ngejek Nabi tatkala Nabi mengabarkan bahwasanya Nabi itu sudah apa? Isra dan Mi'raj. Ya, sudah ke Baitul Maqdis, sudah ke Sidratul Muntaha. Makanya kan diejek. Ya, tatkala Abu Bakar didatangi dikasih kabar, "Nah, iki lho kancamu. Apa berkhayal terus?" Ya. Itu padahal Nabi ya benar-benar apa? Ya mengalami alladzi asra bi abdihi. Allah berfirman, yang sudah menjalankan nabinya. Gitu loh. Ya, yang sudah melakukan Isra dan Mi'raj, ya. Begitu juga tidurnya Nabi, ya, itu bukan apa tadi? Sebuah khayalan atau ada campur tangannya setan. Ya, wala takhil wala sabila lisyaitani ilaiha, enggak ada jalannya setan masuk dalam mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau mengganggu atau mencampuri dalam hal mimpinya para anbiya yang merupakan wahyu.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV.
2: Ayo. Alon-alon ae kok terus lak kelat yo.
3: Alhamdulillah tenan Mas, aku jan seneng tenan aku Mas, cocok piknik ini iki.
2: Woi, ora ngopo to? Aku mbeng ngantek raso turu ya, ngen-ngen selak. Nang gak ndang esuk, nang gak ndang esuk ngono lho. Aku jan raso turu masuk kek. Lokasine kepiye wah kek. Loh, disiapke koyo ngene turu wontenan jo Mas.
3: Walah, wah jan rasah ngono
2: kuwi. Aku jan seneng tenan lho Mas aku Mas. Wah. Kek dengan ra Mas, ono patah Jawa. Ibarate yo, nek wong ora tau piknik kuwi mari duh.
3: Piye kuwi? Kok patah apa kowe iki?
2: Lah iya kandhane mlo wong kowe do kon piknik. Ngono lho. Wah.
3: Wis kowe iki mbok sing biasa wae.
2: Wis pokoke aku matur wonten esuk jabe kene-kene iki aku seneng tenan aku sih.
3: Pak sopir wis teko to?
2: Yo, saiki mangkat Pak sopir gas pokoke.
3: Ora gas ae kowe iki. Eneng dungane, eneng dikire, ora mung penak dhe slamet ning perjalanan.
2: Ah, kesuwen iki selak tekan gone kono iki selak. Ora tutup kok pantene kono iki yo.
3: Lungo sikik.
2: Lah dungane kepiye?
4: Bismillah. Alhamdulillah. Subhanalladzi sahhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Subhanakallahumma inni dhalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kanti asmanipun Allah, sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah, Maha Suci Rabb ingkang sampun nelokaken kendaraan menika kangge kawula. Kamangka saderengipun kawula boten kuwaos ngendhalekaken, lan sejatosipun kawula sedaya badhe wangsul wonten ngarsanipun Rabb wontening tinten kiamat. Sedaya puji pangalembono kunjuk wonten ngarsanipun Allah kaping 3. Allah ingkang Maha Agung kaping 3. Maha Suci Paduka ya Allah, sejatosipun kawula sampun nganiyoyo awakipun kawula piyambak. Pramila kawula nyuwun ampunan dumateng Paduka. Sejatosipun boten wonten ingkang saged maringi ampunan tumraping dosa-dosa kejawi namung paduka. Hadis riwayat Abu Dawud lan At-Tirmidzi.
5: Kene iki Mas wis tekawan awake dhewe. Apik to? Masyaallah.
6: Edian tenan iki Mas. Apik tenan.
5: Jam piye to?
6: Ha iki apik tenan pantene kok.
5: Apik ning ojo edian.
6: Ra umum nek iki Mas. Apik tenan nek iki edian nek iki.
5: Edian aku iki.
6: Apik
5: iki masyaallah. Awake dhewe iki kudu bersyukur apa iki lho ciptane Gusti Allah iku bisa mensyukuri awake dhewe.
6: Kan maca piye terusan?
5: Masyaallah.
6: Balene meneh dadakan iki.
5: Ayo no.
6: Ya, masyaallah. Apik tenan ya, Mas.
5: Apik.
6: Jan ora rugi kok dhewe dene adoh-adoh.
5: Pengen renang ra kowe?
6: Wah, aku ora nggo salin ya aku. Kok
5: nang kono enek mau bakul.
6: Wah, wis
5: iso tuku.
6: Ya iso adus wae ya saiki yo.
5: Renang. Yo. Apik to, Mas. Nek yo rasah kesusu. Wah. Kowe iki arep ngopo?
6: Aku arep adus aku.
5: Bongko didelok sikik wae.
6: Apik koyo ngene kok.
5: Eh, rasa kesusu susu. Eh, kowe iki arep nang ndi to? Hei, ati-ati.
6: Aduh, bos meneh ta.
1: Al Iman TV.
7: Sudah infak Al Iman bulan ini?

0: Madai Tour and Travel. Berdiri sejak tahun 2023, PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting, di antaranya 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum. Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Sabtu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Musta'in Syahri Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Dr. Mariono Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat, tanya jawab bersama ulama. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Abdul Aswad Al-Bayati Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al-Iman TV.
2: Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia. Ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia, nampak jelas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam. Setiap Selasa, pukul 8 malam, waktu Indonesia Barat.

0: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: بسكينته فربكم
1: hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alwafa. Ikhwatul iman, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali dalam program Berita Al-Iman hari Sabtu 29 Agustus 2026 pukul 12:47 waktu Indonesia bagian barat bersama saya Abu Ayyub Al-Athari. Kemkomdigi perkuat ekosistem digital untuk dorong ekonomi tumbuh 8%. Melansir Antara Jawa Timur, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah menyatakan, pemerintah terus mengakselerasi pengembangan ekosistem digital untuk mendorong peluang pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8% per tahun. Edwin menyebut strategi 5 tahun ke depan akan memperkuat sejumlah pilar, salah satunya konektivitas melalui pembangunan infrastruktur digital. Potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan mencapai $130 miliar per tahun. Pemerintah juga akan memperkuat pendanaan bagi perusahaan teknologi serta meningkatkan kompetensi talenta muda dan literasi digital. Kemkomdigi memperkirakan Indonesia membutuhkan lebih dari 9 juta talenta untuk mendukung perkembangan ekonomi digital. Edwin menambahkan, pemerintah berperan sebagai katalis melalui regulasi, pengembangan ekosistem data, dan peningkatan kepatuhan terhadap aturan. Saat ini, sekitar 80% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet. Namun, pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan masih perlu ditingkatkan karena dari sekitar 92% pekerja yang sudah familiar dengan AI, baru 15% yang menggunakannya secara produktif. Pemkot Surabaya perketat pengawasan rokok ilegal di 31 kecamatan. Melansir Antara Jawa Timur, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyatakan, Pemkot Surabaya akan memperluas pengawasan peredaran rokok ilegal hingga ke 31 kecamatan. Langkah ini dilakukan bersama pihak cukai untuk menjangkau lebih banyak titik penjualan. Eri menjelaskan pemerintah sebelumnya melakukan operasi melalui tim gabungan ke depan dan pengawasan akan dilakukan berbasis wilayah sehingga lokasi yang selama ini belum terpantau dapat lebih mudah terdeteksi. Pemkot Surabaya bersama bea cukai juga memusnahkan 43.248.147 batang rokok ilegal dengan nilai sekitar Rp64,2 miliar. Barang tersebut merupakan hasil penindakan pada semester pertama 2026. Kepala Kanwil Bea Cukai Jawa Timur 1, Rusman Hadi menyebut jika beredar rokok ilegal tersebut berpotensi menimbulkan kerugian negara sekitar Rp36 miliar. Pemkot Surabaya juga akan berkoordinasi dengan bea cukai untuk menyiapkan mekanisme penindakan yang sesuai aturan. Sementara Satpol PP akan melibatkan petugas ketentraman dan ketertiban di 31 kecamatan dalam pengawasan di lapangan. Perkiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Juanda, Surabaya dan sekitarnya diprediksi cerah berawan dan ada potensi hujan intensitas ringan. Pecinta Al-Iman, sering kali kita ingin umroh, tapi selalu ada yang membuat kita menunda, menunggu waktu luang, menunggu lebih mapan, atau menunggu semuanya terasa sempurna. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang dan kapan kesehatan serta kekuatan kita akan berubah. Jika Allah sudah memberikan kemampuan, mungkin inilah saatnya mulai merencanakan perjalanan menuju Baitullah. Madai Tour and Travel menghadirkan program umroh awal Ramadan dengan pilihan low, basic, dan superior serta berbagai pilihan paket umroh lainnya dengan harga mulai 28 jutaan. Jangan hanya berkata, semoga suatu hari nanti bisa umroh. Jangan hanya berkata, semoga suatu hari nanti bisa umroh. Mulailah dengan satu langkah, cari informasinya, siapkan tabungannya, dan wujudkan niat baik itu. Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga. Saya Abu Ayyub Al-Athari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Jangan lupa, jaga selalu imun dan iman Anda. Dan selamat beraktivitas. Kita akhiri perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hikmah di dalam berdakwah. Ilmiah di dalam menjawab. Semuanya tercakup radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Ad-du'a liman qala ghafarallahu lak.
7: Doa untuk orang yang mengucapkan semoga Allah mengampunimu.
6: Yuqal walak.
7: Semoga Allah juga mengampunimu.
6: Ad-du'a liman sana'a ilayka ma'rufa.
7: Doa untuk orang yang melakukan kebaikan kepada kita.
6: Taqul jazakallahu khaira.
7: Semoga Allah memberi pahala kebaikan untukmu.
6: Doa tardis syaitani wa wasawisa.
7: Doa mengusir setan dan waswas karenanya.
6: Al-isti'adzatu billahi min al-adhan al-adhkar wa qira'atul Qur'an.
7: Dengan membaca ta'awud, memohon perlindungan kepada Allah darinya, mengumandangkan azan atau berzikir, dan membaca Al-Quran.
8: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Hikmah di dalam berdakwah, ilmiah di dalam menjawab, semuanya tercakup Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan Anda bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Indah bergema di langit Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
4: Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Sesaat lagi akan segera hadir ke ruang dengar Anda kajian Islam ilmiah yang kita kemas dalam program acara Kajian Siang. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
9: Ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya bersyukur, saya bergembira di hari ini bisa hadir bersinergi bertahun bersama HSII. HSII ini sebuah nama yang enggak asing di diri saya, di keluarga saya, di rumah saya. Bahkan anak-anak saya yang kecil itu ya biasa dengar kalimat Abdullah Roy di kota Madinah, Abdullah Roy di kota Jember, bahkan Abdullah Roy di kota Pandeglang. Itu biasa terdengar kalimat itu di dalam rumah. Sehingga sebuah kehormatan bagi saya, kebahagiaan sendiri bagi saya, bisa hadir di sini, ikut serta dalam kegiatan HSI. Meskipun HSI-nya Sakinah ya. Ya, untuk awal, ya, itu sebagai bentuk syukur. Ya, la yashkurullah man la yashkurunas. Saya ucapkan jazakumullah khairan kepada panitia, ya, Pak Syawal terutama, ya, dan panitia-panitia yang lain yang tidak bisa disebutkan namanya. Alhamdulillah acara ini berjalan, jazakumullah khairan. Semoga bisa membersamai, memberikan kebermanfaatan untuk semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan kaum muslimin yang senantiasa mengagungkan sunnahnya. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Terkait tentang rumah tangga, ya, pasangan ma'ruf atau bagaimana menjadi suami ataupun istri yang baik, yang ma'ruf. Harus kita tanamkan bahwasanya berkeluarga, menikah, ya, itu ibadah. Itu bagian dari syariat Islam. Yang mana dari satu ibadah, dari satu syariat ini akan menghasilkan banyak sekali ibadah-ibadah yang lainnya. Sehingga dalam kita mengarungi rumah tangga, ya, dalam kita menjalankan pernikahan, itu butuh yang namanya ilmu. Ya, sehingga hadirnya antum semua di sini, ya, itu dalam rangka menuntut ilmu. Adanya HSI Sakinah, ya, itu enggak hanya sekedar biro jodoh, ya, setahu saya, ya, mungkin bisa dikoreksi oleh panitia nanti. Bagaimana orang-orang yang ada di HSI itu dibekali dengan ilmu. Ya, karena menikah itu ibadah, menjalin rumah tangga itu syariat, ya, butuh yang namanya ilmu. Dan al-ilmu qabla qawli wal amal. Ya, ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga menjadi pasangan ma'ruf, ya, atau mempelajari hal-hal yang ada dalam pernikahan rumah tangga, itu dipelajari, diilmui, tidak hanya bagi mereka yang akan menikah. Ya. Begitu juga orang yang sudah menikah, ya, itu masih perlu. Perlu yang namanya ilmu, perlu namanya nasihat, ya, perlu yang namanya diingatkan terkait tentang hal-hal yang ada dalam rumah tangga. Di antaranya, ya, yang perlu kita ketahui ya dalam berumah tangga itu ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan, yang bisa menjadi sebuah kaidah dalam kita berhubungan, bermuamalah antar suami istri, begitu juga sebaliknya. Apa itu? Ya, di dalam buku itu ada ayat yang disampaikan, yaitu di halaman pertama pembahasan, ya. Pada pegang buku kan? Pegang buku ini. Ya, di buku itu di bab yang pertama, di halaman pertama, ya, itu dibahas terkait tentang firman Allah Subhanahu wa taala, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan pergaulilah, ya, hunna, yaitu wanita-wanita atau istri-istri kalian, bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dengan cara ma'ruf. Di situ disebutkan, ya, bagaimana para ulama kita menjelaskan ma'ruf itu seperti apa, ya, sesuai uruf juga, ya, yang intinya bermuamalah, ya, bergaul dengan istri itu dengan cara yang baik. Nah, ekspektasi seorang wanita, ya, seorang istri, ya, itu juga harus ada timbal balik. Tidak hanya menginginkan atau mematok standar tinggi suami itu harus baik terus, ya. Namun begitu juga seorang suami, dia harus berupaya agar apa? Agar menjadi baik. Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala, wa asyruhunna bil ma'ruf. Nah, di bab yang berikutnya, yang kedua, ya, itu disebutkan, ya, dalam Quran surat Al-Baqarah 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Ya. Bahwa wanita, ya, bagi istri itu memiliki kewajiban. Ya, selain memiliki hak, mereka juga punya kewajiban. Sehingga sama antara hak dan kewajibannya dengan apa? Bil ma'ruf. Maka kalau kita lihat, ya, dalam dua ayat, ya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, dua ayat ini menunjukkan bahwa laki perempuan, suami ataupun istri, mereka juga harus sama-sama berupaya menjadi pasangan yang ma'ruf. Ya. Ada sebuah kisah ada di buku itu, ya. Yang pertama coba kita lihat kisah dari Fatimah. Ya, Fatimah ini siapa? Fatimah ini siapa? Binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali ini siapa? Sepupunya Rasulullah. Coba kita perhatikan rumah tangga ini. Yang menikah itu Fatimah dengan Ali. Fatimah ini anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita yang mulia, ya. Dan menantunya ini adalah siapa? Iya. Kedudukannya juga tinggi, ya. Namun dalam kehidupan rumah tangganya, ya, itu nggak lepas dengan yang namanya kewajiban tanggung jawab. Dan kehidupan rumah tangganya, ya, jangan dibayangkan, ya, tempatnya ber-AC, ya, tempatnya enak, ya, banyak pembantunya, ya. Masing-masing itu punya kehidupan sendiri-sendiri, ya. Maka hendaklah calon, ya, pasangan yang akan menikah atau antunna, ya, antum yang akan menikah itu jangan terlalu tinggi ekspektasinya, ya, bagaimana kehidupannya. Namun tanamkan yang pertama ini adalah tanggung jawab masing-masing dan harus apa? Bil ma'ruf tadi. Kembali kepada kisah Fatimah dan Ali. Fatimah ini karena seorang istri, ya, Rabbatul Bait, ya, yang mengatur, ya, apa-apa yang ada dalam rumah tangganya. Di antara tanggung jawabnya itu mempersiapkan kebutuhan yang ada di rumah. Sehingga Fatimah ini masak. Ya. Dan masak pada zaman dulu itu, ya, membuat adonan roti. Dengan apa? Dengan tangan. Dengan tangannya sendiri. Ya, enggak pakai microwave. Ya, enggak pakai alat-alat buat buat masak roti ataupun yang lainnya. Sehingga menjadikan tangannya Fatimah itu, ya, jari wong Jawa itu ngapal. Ya, apa bahasa Indonesianya? Kapalen gitu ya. Iya. Sampai tangannya Fatimah, ini anaknya Nabi. Ya. Anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, tatkala itu Fatimah ini berusaha untuk cari solusi. Dengan apa? Mengadu kepada sang ayah, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat itu pulang membawa tawanan. Ya, tawanan ini dijadikan budak. Sehingga Fatimah ini datang mencari Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin minta pembantu. Ya, golek rewang dari wong Jawa. Ya, ini ngerti bahasa Jawa semua insyaallah ya. Oh, ada yang dari luar Jawa. Ya, cari pembantu. Ya, minta pembantu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadisnya di kitab itu, di buku itu. Ya. Lantas saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah enggak ada. Ya, sudah pergi, sudah berangkat. Ya, ketemu dengan Aisyah. Maka disampaikan kepada Aisyah apa yang diinginkan oleh Fatimah. Fatimah pun balik. Ya. Setelah Fatimah balik,

baru dari luar, ya, baru dari luar pulang sampai rumah nggak lama di rumah karena kakinya masih dingin. Ya. Apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukuma ma huwa khairun mimma sa'altumani. Riwayat khairun min khadimin. Apakah kalian berdua mau aku kasih tahu ya suatu hal yang lebih baik dari apa yang kalian minta? Suatu hal yang lebih baik dari pembantu. Apa itu? Ya, dikatakan oleh Nabi, kalau kalian mau tidur, ya, kalian sudah akan beranjak ke tempat tidur kalian, ya, maka bacalah apa? Subhanallah 33 kali, ya. Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Pelajaran yang bisa kita ambil. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu ketika mendengar Fatimah berkeluh kesah terkait tentang tanggung jawabnya. Apa tanggung jawabnya istri di sini? Masak. Ya. Memenuhi kebutuhan yang ada dalam rumah. Ya. Sampai Fatimah ini minta pembantu jauh rewang. Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak menyalahkan Ali sebagai suami. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan resep dalam meringankan beban tanggung jawab keluarga, yaitu doa. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, bahwasanya dengan zikir itu hati menjadi tenang. Maka pasangan ma'ruf itu, ya, seorang istri harus tahu tanggung jawabnya. Seorang suami harus tahu tanggung jawabnya. Dan suami membantu istri, fattakullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuannya. Dan istri pun demikian. Harus mengerti siapa yang dinikahi ini. Ya, siapa suaminya ini. Harus tahu seberapa kuat, seberapa mampu suaminya dari sisi finansial dan yang lainnya. Ya, sehingga ma'ruf, saling mengetahui, saling memahami, tapi dengan apa? Dengan tanggung jawab. Ya, enggak boleh dilalaikan tanggung jawabnya. Ya. Itu. Berikutnya juga bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga, ya, untuk meringankan beban rumah tangga itu tidak hanya sekedar masalah finansial. Makanya Nabi SAW memberikan solusi apa? Dzikir. Ketenangan yang ada dalam diri, ya, itu dengan takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketenangan dalam diri itu dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama banyak menjelaskan faedah dari hadis ini, ya, bahwasanya beban hidup, ya, itu bisa ringan. Ya, dengan apa? Dengan hati yang tenang. Ya, sehingga pasangan ma'ruf itu harus membekali dirinya dengan apa? Dengan agama. Ya, makanya programnya HSI Sakinah, ya, ngapunten, mohon maaf untuk panitia. Ada beberapa ikhwan, ya, pernah ngobrol sama saya, ya. Antum ikut aja, ya, kata-katanya, Ustadz ada enggak calon akhwat untuk saya mau ta'aruf. Ikut aja HSI Sakinah. Berat Ustadz syaratnya. Ya, berat apa enggak? Ini panitianya enggak tahu di mana. Ya, berat apa enggak, Pak Anies? Apa namanya? Persyaratan ikut HSI Sakinah. Ya, saya dengar harus mengikuti kelas, ya, harus sampai kepada bab takdir. Bagi saya, bagus itu. Kenapa? Orang nikah itu bukan hahahi. Ya, nikah itu butuh apa? Butuh ilmu. Nikah itu butuh persiapan mental. Ya. Makanya Nabi di sini itu mengajari anaknya, mengajari menantunya itu dengan zikir. Ya. Jadi pasangan ma'ruf harus membekali dirinya dengan apa? Ya, dengan ilmu itu tadi. Agar apa? Agar dia itu siap untuk menjalankan tanggung jawab. Ya. Agar dia itu bisa bermuamalah yang baik. Karena apa? Karena dirinya tenang, ditenangkan dengan zikir, ditenangkan dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di buku itu ada juga kisah dari Asma. Ya, Asma ini menikah dengan Zubair. Ya. Lah, Zubair tatkala menikah dengan Asma, ya, itu Zubair enggak punya apa-apa. Ya. Zubair enggak memiliki apa-apa. Ya, disahkan di situ dalam hadis itu Zubair itu hanya punya kuda. Ya. Dan Asma ini, ya, tanggung jawab atau yang biasa dilakukan yang bantu Zubair.
disebutkan

0: sampai ya ngasih makan kudanya, ya ngiling apa itu, ya banyak hal-hal yang dilakukan oleh Asma. Suatu ketika, ya Asma ini ya membawa hasil panen dari lahan atau tanahnya Zubair. Lah, lahan tanahnya Zubair itu bukan miliknya Zubair, ya dikasih oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah, saat itu ya Asma ini sama Zubair ya dari lahan atau ladang atau tempat tanahnya yang setelah panen itu nyunggi, apa bahasa Jawa ya Mas? Ya, manggul ya, itu apa? Manggul ya bahasa Jawa. Membawa, membawa langit, mikul, mikul bahasa Jawa bahasa Indonesia. Memikul bahasa Indonesia, ya dipikul di atas kepalanya. Hasil panennya ini dipikul di atas kepalanya. Siapa? Asma. Ya. Jadi yang bawa ini Asma. Di sampingnya itu ada Zubair. Lah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya naik di atas kendaraannya saat itu bersama beberapa sahabat ngelewati. Ya, Nabi itu ketika ngelewati ada Asma sedang memikul tadi itu ya dikasih isyarat ikh. Ya, maksudnya apa? Disuruh bonceng. Ya, disuruh naik ke tunggangan tadi itu. Biar apa? Biar enggak berat. Ya. Namun apa kata Asma? Ya bisa dilihat dibaca di situ. Ya, perhatikan tiap lafadznya ya yang bisa kita ambil pelajarannya yaitu apa yang dikatakan Asma? Aku enggak mau. Kenapa? Karena aku tahu bagaimana Zubair ini. Ya, dia itu orang yang perasaan, dia itu orang yang bisa cemburuan. Ya, padahal yang minta Nabi untuk dibantu. Ya, sampai Nabi itu mengatakan bahwasanya, ya, lebih ringan apa yang engkau pikul daripada engkau ikut di tunggangan. Lihat bagaimana wanita yang salihah. Ya, bagaimana muamalah. Ya, bagaimana hubungan, bagaimana perilaku yang ma'ruf yang dicontohkan, yang baik itu. Wanita itu ya tetap melakukan tanggung jawabnya. Ya, seia sekata ya mendukung suaminya dalam kondisi apapun. Ya. Sekaligus apa? Dia itu menjaga perasaan suaminya. Ya. Makanya istri itu harus tahu karakternya suami saya seperti apa. Ya, istri itu juga harus peka bagaimana modelnya suami saya ini. Dikatakan di situ ya, enggak mau karena dia tahu bagaimana Zubair ini seperti apa. Ya. Dan di situ Nabi SAW tidak apa? Memarahi atau tidak ngomong terkait tentang Zubair. Ya. Itu menunjukkan bahwasanya ya memang wanita itu punya tanggung jawab. Ya, wanita itu ada kewajiban yang harus dijalankan. Sehingga ya, dari kisah ini juga menunjukkan ya bahwasanya bagaimana wanita-wanita mulia pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya mereka itu juga memiliki tanggung jawab menjalankan kewajiban ya suami itu juga harus membantu sesuai dengan kemampuannya. Di sebuah riwayat masih terkait tentang Fatimah tadi, Ali itu ya tatkala bekerja ya itu juga membantu istrinya. Ya, sampai Ali itu mengangkat, ya mengangkat barang-barang sampai punggungnya ini membekas. Ya. Dan juga hal-hal lain yang dilakukan oleh Ali. Balik kepada kisah. Di buku ada bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mu'asyarah bil ma'rufnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini turun ya dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengajarkannya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf walahunna mithlu alladhi 'alayhinna bil ma'ruf. Ya, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah teladan. Ya, sehingga bagaimana sih mu'asyarah bil ma'rufnya itu terlihat dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun ingat, Nabi ini teladan bagi seluruh umatnya. Ya, baik laki maupun perempuan berupaya untuk menjadikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan, terutama laki-laki. Ya, perhatikan yang sudah punya istri, yang makan cari istri, yang sudah menjadi suami atau akan menjadi suami. Ya, perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam rumah tangganya. tatkala bermuamalah dengan istri-istrinya. Ya. Nabi istrinya satu? Berapa istrinya Nabi? Iya. Coba. Saya tadi bawa hadiah, Mas. Mana yang saya bawa hadiahnya tadi? Ya. Ya. Kalau di HSI itu ada ta'aruf, ya kan? HSI Sakinah ada ta'aruf. Saya ada buku, ya enggak apa-apa nanti minta tolong dikasihkan yang bisa jawab. Ya, saya ada buku tapi bukan tulisan saya, tapi diterbitkan oleh Al-Iman, ya. Bukan judulnya tentang ta'aruf, tapi bukan ta'aruf dengan akhwat dan juga bukan ta'aruf dengan ikhwan, tapi ta'aruf dengan nahwu. Ya, ada buku judulnya Nahwu Ta'arufi. Ya, ta'aruf dengan nahwu. Ya, itu ada hadiah nanti. Ada juga buku tulisannya Ustaz Fadlan, ya, 100 hadis terkait tentang tauhid. Kalau buku saya kan enggak usah dibuat hadiah, sudah dapat nggih. Iya. Teh, pertanyaannya coba. Ya, berapa istrinya Nabi? Iya, monggo Mas, yang belakang ngacung dulu itu. 11. Antum berapa? Berapa? 11. Ada lagi yang lain? Sudah? Iya, boleh Mas dikasih hadiah. Iya. Ada yang bisa nyebutkan? Ada yang bisa nyebutkan? Iya, baik. Pertanyaan berikutnya. Ya. Pertanyaan berikutnya. Sakinah, HSI Sakinah ini apa singkatannya? Anak kasih yang bisa, akhwat ada kesempatan ini. Ada kesempatan jawab? Iya, silakan. Akhwat boleh jawab. Ya. Oh iya, silakan. Apa singkatan dari ya akhwat dulu? Ikhwannya kan sudah tadi. Benar. Anda enggak dengar ini. Benar jawabannya? Oh, boleh diulang pertanyaannya. Tak kira sudah jawab tadi. Apa singkatannya Sakinah? HSI ini loh, HSI Sakinah. HSI Sakinah kan, betul ya? Iya, singkatannya Sakinah apa? Iya, silakan, silakan. Betul ya? Iya, betul. Ya, silakan dikasih. Yang ta'arufi ya, yang ta'arufi. Nggih. Tayib. Sehingga ya untuk menggapai sakinah, ya ketenangan, ya sakinah, ketenangan dalam rumah tangga, butuh yang namanya apa? Ya, mu'asyarah bil ma'ruf. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu menuntunkan, ya memberikan teladan. Tadi setelah kita dengar ya bagaimana kisah dua wanita mulia, Fatimah dan Asma, ya memiliki tanggung jawab, ya mu'asyarah bil ma'rufnya itu dengan apa? Menjalankan apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mu'asyarah bil ma'rufnya, coba kita runut ya ketika pagi hari. Ya, di situ ada di buku bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat subuh. Ya, setelah selesai salat subuh Nabi itu enggak langsung pulang. Nabi duduk di masjid ya, di masjidnya beliau nunggu sampai syuruq. Ya, beliau zikir ya sampai ketika syuruq selesai. Dalam riwayat itu ya ada yang mengatakan di riwayat itu bahwasanya Nabi salat 2 rakaat salat syuruq. Ya, salat 2 rakaat. Lah setelah itu Nabi itu pulang. Nah, tatkala Nabi pulang, itu Nabi itu masuk ke kamar satu-satu dari istrinya, ya, hujurat itu, ya, kamar-kamar yang ada di samping apa namanya masjid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu masuk satu persatu untuk apa? Mengucapkan salam, salam ke masing-masing istrinya, ya, diucapkan salam, ditanyai kabarnya, sampai berhenti di jatah istrinya yang ada di hari itu. Sehingga ini menunjukkan bagaimana muasarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Salam. Afsus salam bainakum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, terkadang kita itu bisa bermanis-manis, ya, bisa tabassum, mudah salam ke orang lain, ya. Tapi terkadang kalau sudah sampai rumah, Ya, kalau bersama istri, ya itu nasihat buat saya pribadi, ya dan antum semua yang akan nikah dan yang sudah nikah, ya dan yang akan nikah lagi, enggak ada ya. Ya, programnya Aisyah Sakinah belum ada. Ya. Nah, maka apa? Ya aksus salam. Nabi itu mencontohkan mu'asyarah bil ma'rufnya dengan istri itu, ya, setiap pagi Nabi itu salam, ya, mengucapkan salam ke istrinya. Salam ini bukan sebuah adat kebiasaan. Salam ini ibadah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan afsus salam bainakum ala adullukum, ya, tidakkah kamu aku mau tunjukkan kepada suatu hal yang bisa menjadikan kalian apa? Saling mengasihi. Ya. Apalagi suami istri. Ya, untuk menimbulkan kasih sayang dimulai dari apa? Nabi mengajarkan pagi itu salam. Ya. Itu satu persatu istrinya. Sehingga di sini juga, ya, afwan mungkin agak beda terkait tentang poligami itu, ya. Bagaimana istrinya Nabi itu yang meskipun hari itu bukan jatahnya, ya, hatri itu bukan jatahnya, ya, tapi merasakan apa? Kehadiran suaminya. Karena di pagi hari itu disapa, ya, diucapkan salam dan ditanyai kabar. Ada faedah di kitab Kaifa Amalahum itu disebutkan bahwasanya, ya, penjelasan di hadis ini juga menunjukkan bagaimana suami itu memulai bicara. Ya, memulai nyapa. Begitu juga istri itu bisa mencontoh, ya, karena pasangan suami istri itu kadang sing lanang, ya, iku ngomongnya akeh, ya, sing wedok meneng. Ya, ono sing wedok biasanya ngomongnya akeh, sing lanang meneng. Maka tadi suami istri harus tahu bagaimana sifat, bagaimana kebiasaan, ya, bagaimana karakter suami atau istrinya. Maka kalau yang satu itu susah, ya, atau biasa pendiam, maka yang satunya itu harus menjadi pemantik. Untuk apa? Untuk ada hubungan yang baik ini tadi. Ya. Kalau di rumah jarang ngomong, jarang sapa, enggak hangat, ya bahaya. Ya, balik. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Jadi pagi itu salam, mengucapkan salam, menanyakan kabar. Lah kalau sore, ya, kalau sore itu Nabi apa? Duduk ngajak ngobrol istri-istrinya itu. Ya, sehingga vitamin mu'asyarah bil ma'ruf yang paling ringan, ya, maksudnya ringan itu ya biasa yang harus sering dilakukan, apa? Sehari dua kali minimal Nabi itu ngobrol duduk. Kalau umpama sering, bagus. Maka kuncinya apa? Mu'asyarah bagi laki-laki, waktumu untuk keluargamu, ya, meskipun jauh, mungkin luar kota, ya, mungkin ada tugas, sekarang ada WA, ada HP, ya, maka ucapkan salam pagi hari ini, mungkin, ya, ketika di luar kota, ya, pagi hari habis subuh, ya, salam WA ke istrinya, ya, tanya bagaimana kabarnya, ya, tanya bagaimana kabar anak-anaknya, tanya bagaimana kondisi rumah, ya, tanya apa yang, apa namanya, tanggung jawab atau beban tugas apa, ya, curhat ke suami, begitu juga istri, ya, apa suami curhat ke istri. Ya, inilah muasyarah. Ya, inilah yang dilakukan. Hal yang lainnya, ya, yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di buku itu ada bagaimana Aisyah itu ditanya. Ya. Ditanya bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaannya, apa yang dilakukan tatkala di rumahnya Aisyah. Ya, tatkala di rumahnya Aisyah. Ya, Aisyah menjawab, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang laki-laki yang sama seperti kalian. Dalam hal apa? Dalam hal membantu keluarganya. Dalam hal kehidupan rumah tangga itu biasa. Lebih khusus disebutkan oleh Aisyah di situ, ngapain? Ya. Lebih khusus di situ disebutkan oleh Aisyah, Nabi itu, ya, apa, betulkan apa, sandal, ya, menjahit pakaian, ya, nah, itu hal-hal yang biasa dilakukan untuk membantu apa? Untuk membantu istri. Ya, disebutkan juga bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu istrinya kalau datang panggilan azan, beliau pun pergi menuju masjid. Itulah gambaran mu'asyarah bil ma'ruf yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Baik. Pertanyaan untuk hadiah berikutnya. Ya, pertanyaannya agak berat dikit. Ya, sebenarnya ringan. Kalau ada, semuanya ada di buku insya Allah. Dan sudah saya sampaikan. Satu untuk perempuan, satu untuk laki-laki. Ya, dapat hadiah yang 100 hadis tentang tauhid tadi. Sebutkan satu contoh muasyarah bil ma'ruf bagi seorang laki-laki dan sesuai ya dengan contoh yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk yang laki-laki. Untuk yang perempuan ya contoh muasyarah bil ma'ruf ya bagi seorang wanita perempuan dan contohnya yang dilakukan oleh sahabat tadi. Nggih, monggo. Silakan. Kok abot ngene tangane gak ngangkat-ngangkat iki. Nginangi ini ngangkat iki. Ya, betul. Siapa ini? Nah, monggo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk jawabannya kurang lebih yaitu Rasulullah SAW membantu terkait keperluan rumah tangga, membantu istri dalam pekerjaan rumah tangga, Ustaz.
0: Sudah. Ya, enggak apa-apa. Yang lain mungkin ada yang lebih detail jawabannya. Ya, monggo, Mas.
2: Bismillah. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan susu ke istrinya. Kemudian setelah diminum oleh istrinya, Rasulullah SAW meminum pada bekas gelas yang Rasulullah SAW, yang istrinya minum.
0: Ya, boleh. Yang lain ada yang lebih sempurna mungkin. Tadi saya kasih contoh tadi. Saya kasih contoh. Mulai dari awal pagi ngapain tadi. Saya kasih contoh. Siapa ini? Ya, betul. Silakan. Ya, di buku ada.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya ialah yang lengkap.
0: Ya, itu lumayan hadiahnya itu.
3: Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu setiap pagi memberi salam kepada istri-istrinya di setiap kamar yang ia lewati sampai di kamar istrinya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menjatah istrinya pada hari itu ya. Nah, sekian Ustaz.
0: Baik, ada lagi yang mau nyoba mungkin? Ya, coba. Betul.
4: Bismillah. Untuk muamalah ma'ruf Nabi kepada istrinya yang pertama jadi Nabi setelah sholat subuh tidak langsung pulang ke rumahnya melainkan berzikir terus sholat suruh dan selanjutnya setelah beliau sholat itu beliau pulang dan tidak langsung menuju ke tempat istri yang jatah pada hari itu tetapi beliau memberi salam dulu ke masing-masing istrinya satu persatu disapa disalam sehingga istrinya itu merasa kehadiran Nabi walaupun pada hari itu bukan jatahnya dan selanjutnya pada sore harinya itu Nabi mengajak ngobrol bincang-bincang bersama istrinya supaya muamalahnya semakin dekat gitu jadi selalu ada hubungan yang dekat antara Rasul dan istrinya demikian Oh iya, terkadang juga Nabi bermuamalah dengan Aisyah membantu pekerjaannya Ustaz, seperti membetulkan sandal dan menjahit dan yang lainnya Ustaz. Jadi Rasul membantu juga pekerjaan istrinya gitu Ustaz.
0: Baik, iya. Tadi yang jawab dikasih yang ma'ruf tadi Nahu Ta'arufi. Untuk yang buku 100 hadis beliau. Tapi ya ikhwah, inilah contoh ya. Jadi Nabi itu hari-harinya ya muamalahnya dengan istri. Tadi saya sampaikan. Ya sebentar, yang nanti habis ini yang akhwat. Saya ingin kasih penekanan di sini ya untuk ikhwan ya, untuk semua antum yang sudah nikah, antum yang akan nikah. Ya, jadi mu'asyarah bil ma'ruf ya, itu bagaimana seorang suami punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab terhadap istri. Ya. Begitu juga terkait tentang perhatiannya dan juga membantu. Jadi suami itu bukan nanti gagah-gagahan ya, dia merasa sebagai kepala rumah tangga, ya habis itu sudah itu kan urusanmu. Ya, mengurus rumah tangga ini adalah bagianmu. Saya sudah cari uang di luar, enggak. Ya. Dan juga ada komunikasi di situ. Ya, bagaimana afsus salamnya? Ya tahabbtum. Ya, jadi bagaimana menjadikan dua orang ini saling mencintai, adanya kasih sayang. Ini dimulai dengan apa? Salam. Dan salam ini adalah doa. Ya, pagi hari mendoakan istrinya dengan salam, memberikan perhatian, menanyakan kabar, sore harinya duduk bersama, diajak ngobrol. Dan enggak hanya itu. Nabi juga membantu. Membantu apa? Ya membantu pekerjaan rumah tangga. Ya. Sampai membetulkan sendalnya, sampai menjahit pakaiannya. Ya, itu juga dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Nabi. Yang mana tugas tanggung jawabnya terhadap umat itu besar. Ya, tapi juga ada keluarga di situ. Fa'dhi kulli haqqin haqqah. Maka tunaikan, berikan setiap hak akan haknya. Jadi punya hak ya, sehingga antum ya, para ikhwan yang akan menikah ya ada tanggung jawab. Ini cari wong Jawa iki karena wong iki. Ya, anake wong, anaknya orang dulu kecil sama bapaknya itu dirawat. Dulu kecil sama bapaknya itu disekolahkan. Ya, sampai dewasa sampai besar, kemari kudu mok gowo. Ya, kalian bawa setelah dirawat sama orang tuanya, ya butuh tanggung jawab yang harus kalian perhatikan. Ya tidak hanya ngasih uang, ya tidak hanya ngasih makan, tapi perempuan itu juga perhatian, perasaannya, ya juga butuh dibantu. Ya, apalagi kalau umpama anaknya banyak. Ya, ini nasihat buat saya, ya dan antum semua. Ya perhatikan ya akhwati fillah, ya bagi antunna yang sudah menjadi istri, ya atau akan menjadi istri. Ya, ada tanggung jawab. Ya, karena antunna itu adalah rabbatul bait. Ya, yang mengatur urusan rumah tangga. Tidak adanya suamimu, ya, engkau itu adalah yang memimpin keluarga milik suamimu itu. Ya, maka jaga. Seberat apapun tanggung jawab, seberat apapun pekerjaan rumah, ya itu adalah bagian dari tanggung jawabmu. Ya, engkau memilih hak, engkau memiliki kewajiban, ya, jalankan dengan baik. Karena itu tanggung jawabmu. Ya, wanita-wanita mulia, wanita-wanita yang solehah banyak dari sahabiat itu, ya mereka juga melakukan hal-hal seperti itu. Ya, maka ekspektasi yang tinggi terhadap suamimu, terhadap keluargamu, ya, itu juga harus engkau siapkan bagaimana realita nanti yang ada. Setelah tanggung jawab yang akan engkau jalankan, yang akan engkau lakukan ya sebagai bentuk ya bagian daripada kehidupan rumah tanggamu, ya yang perlu engkau perhatikan adalah perasaan suamimu. Ya, suamimu itu juga manusia. Ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memperhatikan perasaan istrinya, memperhatikan kondisi istrinya. Ya, begitu juga engkau wahai wanita muslimah, engkau para istri-istri salihah, ya. Perhatikan suamimu. Ya bagaimana perasaannya? Jangan sampai suamimu itu nanti mendapatkan perhatian dari orang lain, dari luar. Ya jadikan rumahmu itu adalah tempat kembali yang senantiasa dirindukan oleh suamimu. Bagaimana caranya? Ya dengan engkau memperhatikan mereka. Ya dengan tanggung jawabmu tadi, ya dengan perasaannya tadi. Oh, engkau ini aku ini ke bojoku gak cocok. Oh, ini aku ini ke sakno bojoku. Perhatikan itu. Ya apalagi di zaman yang serba terbuka sekarang ini. Ya jalan tadi dari parkir masuk ke sini aja sudah kayak gitu. Ya ngapunten ya jedak-jeduk. Jedak-jeduk bukan hanya suaranya tok, Pak. Jedak-jeduk iki watine iki lho ya sidelok koyo ngono ya. Ya wajar manusia, tapi bagaimana suamimu itu bisa menjadikan tunduk pandangannya dengan apa? Dengan kehadiranmu di rumah. ya, kehadiran fisikmu dan juga kehadiran perhatianmu. Maka perhatikan ini. Ya, ini adalah bagian mu'asyarah. Ya, ini adalah bagian mu'asyarah yang hendaknya antunna juga perhatikan. Ya, dan saya yakin, ya, insya Allah dalam programnya HSI, ya, materi-materi yang ada terkait tentang diniyah itu adalah bagian untuk menguatkan. Ya, karena apa? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Ya, akmal. Ya, sesempurna-sempurnanya seorang mukmin, keimanannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairukum khairukum li ahlikum wa ana khairun li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang baik dalam bermuamalah kepada keluargaku dalam memperhatikan. Maka perlu yang namanya iman. Ya, belajar terkait tentang agama ini. Apa hubungannya? Besar hubungannya. Ya, orang yang paham benar-benar tentang iman, paham benar-benar tentang Islam, sempurna imannya, sempurna Islamnya, menghasilkan apa? Menghasilkan akhlak yang mulia. Menghasilkan muamalah yang baik kepada istrinya, kepada suaminya, kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada semua muslim yang lainnya. Wallahu ta'ala alam, ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya ini enggak enak kalau umpama ngomong ada Ustaz Nizar, ya. Ya, sedikit cerita saja. Beliau itu termasuk ya apa? Orang yang saya kagumi, ya. Saya itu penggemar beliau, tapi ya yang enggak diketahui. Ya, tahu kan ketika saya umangkan. Apa? Ya, beliau itu seorang penulis, ya, yang saya tahu, ya, saya sering lihat beliau, ya, di acara-acara yang ada dalam perhimpunan, ya, kalau dalam daurah, ya, pernah ketemu beliau, tapi yang saya senang dan saya ikuti itu tulisan beliau. Ya, tulisan beliau, beliau banyak nulis, terutama terkait tentang anak-anak, ya. Ya, terakhir beberapa bulan yang lalu, barusan saya belikan buku tulisan beliau untuk anak-anak di rumah, ya. Itu bagus. Ya, mungkin sekedar tips atau trik saja. Ya, saya dulu seusia kalian ini. Ya, seusia kalian. Saya pernah usianya kayak kalian ini. Ya, itu ketika waktu masih belajar di Ma'had Ali Al-Irsyad, itu punya angan-angan. Ya, punya keinginan. Ya, ya meskipun ya itu tadi ya, tolong perhatikan adik-adik sekalian, ya, ikhwan, akhwat. Ya, terkadang kita itu ekspektasinya itu tinggi. Tapi jadikan ini cita-cita mulia dan berupaya untuk menggapainya. Ya, saya dulu itu punya keinginan, ya, ketika belajar bahasa Arab itu ingin bisa baca kitab bahasa Arab dan juga ingin punya pasangan yang bisa bahasa Arab. Dan dulu itu keinginannya, ya, dulu simple, ya, kerja, pulang kerja itu makan itu, ya, ditemani istri sambil istri itu membacakan buku buat saya. Ya, dulu ya, serius ini saya pingin. Nah, lantas gimana sekarang? Ya, alhamdulillah lebih daripada itu. Ya, alhamdulillah lebih daripada itu. Makanya saya senang ketika diundang HSI karena tahun 2013 ya istri itu bergabung ya di HSI, apa saya enggak tahu istilahnya HSI reguler atau apa. Ya, sehingga di situ saya sering mendengarkan ya, istri mendengarkan, istri belajar, ya kalau ngerjakan tugas sampai catatannya itu ada buku sendiri. Ya, ini adalah keindahan. Ya. Begitu juga kita berusaha ya bagaimana anak yang baca ya, makanya diantaranya itu buku-bukunya Ustaz Nizar, alhamdulillah ya di rumah kita beli untuk bahan bacaan anak-anak ya, untuk ya santapan apa ilmu, santapan rohani bagi keluarga. Wallahu ta'ala a'lam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Ya, saya mohon maaf atas keterbatasan. Ya, semoga antum semua yang hadir di sini ya diberi kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya diberi keimanan, diberi akhlak yang mulia sehingga bekal sebagai bekal untuk antum ya dalam mengarungi rumah tangga sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Wallahu taala a'lam.
5: Sudah infak aliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. Yuk follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: untuk mengetahui dasar di dalam Islam
1: perlu untuk belajar.
0: Sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diperoleh dengan cara
1: belajar.
0: Apabila kita tidak pernah belajar Islam, tidak mengerti tentang syariat Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ritual setelah melaksanakan salat, apa yang beliau baca, apa yang beliau kerjakan, kita tidak pernah tahu, maka sangat bisa sangat dimungkinkan apa yang kita kerjakan selama ini bukanlah sesuatu yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
1: Perhatikan baik-baik siapa kita berteman.
2: Di antara nikmat Allah yang terbesar yang Allah berikan kepada seorang pemuda, apa itu?
3: Idza tanassaka an yuwahiya sahibas sunnah yahmiluhu alaiha.
2: Di antara nikmat Allah yang paling besar kepada seorang pemuda yang dia sudah mulai bersemangat untuk ibadah, sudah mulai bersemangat untuk belajar ilmu agama, yaitu Allah perkenalkan dia, Allah dekatkan dia kepada orang-orang sunnah,
3: sahibu sunnah,
2: orang-orang yang menjalankan sunnah Nabi, orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah-sunnah Rasul, yang mengajaknya kepada sunnah tersebut. Ketika teman-teman bergaul kita itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik agamanya, orang-orang yang dekat dengan sunnah, maka ini adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala.
4: Beliau alaihi salatu wasallam bersabda, "Suja'ul mu'mini wa syauqatun yushaquha au syai'un yu'dhihi yarfa'uhu Allah biha yaumal qiyamah darajah wa yukaffir 'anhu biha dunubahu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, sakit pusing yang dirasakan oleh seorang mukmin dan duri yang menusuknya atau apapun yang mengganggu dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dirinya dengan musibah yang menimpanya tersebut pada hari kiamat kelak satu derajat, dan akan menghapus baginya dengan musibah yang menimpanya tadi satu kesalahan. Hadis riwayat Ibnu Abi Dunya dan dihasankan oleh Al-Imam Al-Albani.
5: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Semenit manfaat.
6: Menjunjung tinggi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika berdakwah di masyarakat, titik beratkan kepada sunnah Nabi. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan si fulan dan alan. Jangan sampai mengajak masyarakat kepada perkataan kita sendiri. Ajarkan masyarakat tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan masyarakat kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ini keberkahannya sangat besar. Sampaikan hukum, sampaikan dalilnya dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita benar-benar mengajak manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka akan jauh dari kebid'ahan. Kebid'ahan yang tersebar di masyarakat saat ini akan hilang sedikit demi sedikit ketika masyarakat sudah tahu mana yang sunnah. Seringkali masyarakat itu menjalankan yang tidak sunnah, menjalankan yang bid'ah, karena mereka taunya itu. Mereka tidak tahu yang sunnah yang bagaimana. Maka kita perlu tekankan ini. Ini memang prinsip dakwah salaf seperti ini. Dekatkan masyarakat kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka akhirnya menjauhi kebid'ahan. Dan ketika mereka sudah sangat dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka juga akan menjauhi fanatik buta.
5: Semenit manfaat.
7: Allah azza wa jal mengatakan dalam ayat, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian melakukan kezaliman terhadap diri kalian. Naam, adh-dhulmu dhulumat yaumil qiyamah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ittaqul dhulma fa inna adh-dhulma dhulumat yaumil qiyamah. Takutlah kalian akan kezaliman, karena kezaliman ini adalah kegelapan kelak di hari kiamat. Adh-dhulmu, kezaliman adalah wad'u syai'in fi ghairi mawdi'ih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kezaliman yang paling agung, kezaliman yang paling besar adalah menyekutukan Allah Azza wa Jal. Sebagaimana wasiat Luqman kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wasiat Luqman kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang agung, yang besar.
5: Semenit manfaat.
8: Artinya di situ kan dalam surat Al-Isra ayat 23, ayat yang pertama tadi, ini ayat menganjurkan kita disuruh berdoa. Ya, ya Allah, sayangilah ibu bapak kami sebagaimana keduanya merawat kami ketika kami masih kecil. Itu ayat itu adalah ayat yang kalau ibu bapaknya adalah seorang muslim. Ya, kama rabbayani shohira. Itu doa anak kepada orang tua kalau orang tuanya muslim. Tapi kalau orang tuanya itu non muslim, maka yang berlaku surat At-Taubah ayat 113. Makana lin-nabiyyi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Tidak boleh bagi seorang nabi, tidak boleh bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampunan untuk orang-orang musyrik. Walau kanu uli kurba, meskipun mereka itu masih sanak kerabat, meskipun mereka itu kerabat dekat, ayah, ibu, paman, kakak, adik, tapi kalau dia mati dalam keadaan musyrik, maka Allah melarang kita mendoakan mereka. Mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah nyata bagi mereka bahwa mereka adalah termasuk penghuni neraka jahim.
5: Semenit manfaat.
9: Orang Yahudi itu tahu tuh. Ya, tahu ilmunya. Tahu tentang Nabi Muhammad seperti mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya, akan tapi mereka tidak beriman kepada Allah karena gengsi. Makanya Allah Subhanahu wa taala murka. Sebagaimana di dalam surat Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ya. Al-maghdub itu adalah tafsiran para ulama, ahli tafsir adalah orang-orang Yahud. Mereka tahu ilmunya tapi tidak mau mengamalkan. Nah, makanya jangan sampai kita ya meniru atau tasyabuh dengan orang-orang Yahudi, tahu ilmu tidak mau ngamalin. Nah, ini bahaya. Umat Islam itu wasat, tengah-tengah. Ya, berilmu dan beramal. Adapun orang-orang Nasrani yang mereka itu sesat, menyimpang. Mereka semangat beramal tapi tidak ada ilmunya. Oleh karenanya di dalam kaidah besar agama Islam, ya, disebutkan oleh para ulama, dan ini harus menjadi prinsip kehidupan kita, setiap beramal harus dengan ilmu. Makanya Imam Al-Bukhari sampai membawakan suatu bab khusus, ya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Di dalam Zubat Ibnu Ruslan juga mengatakan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang beramal tanpa ilmu, maka amalannya ditolak, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu agungnya ilmu di dalam Islam.
5: Semenit manfaat.
10: Kaum muslimin rahimanillah wa iyyakum, hendaknya kita sangat selektif dalam masalah pertemanan, ya. Kita hendaknya memilih teman seperti apakah yang kira-kira baik bagi kita. Ya, tentu saja menjadi pilihan bagi kita adalah teman yang soleh, yang baik, yang menjaga sholat lima waktu, yang bisa mengarahkan kita pada kebaikan, menegur kita ketika kita salah, ya, dan intinya yang benar-benar ada kebaikan yang tertular kepada diri kita. Yang menjadi masalah adalah sebagian dari kita mungkin dari sisi teman nyata, ya, teman di dunia nyata, kurang mungkin berinteraksi dengan yang lainnya. Karena dia mungkin menjaga dirinya, tidak sering-sering keluar rumah, tidak sering-sering jalan-jalan, tidak sering-sering bergaul di luar, hanya diam di rumah seringnya. Yang menjadi masalah adalah ketika dia memiliki pertemanan dengan teman-teman yang kurang baik di dunia maya. Nah, ini menjadi permasalahan besar juga. Dia diam di rumah, ya, ingin selamat, tapi ketika membuka HP, membuka laptop, membuka tablet, ya, dia buka gadgetnya, kemudian tersambung dengan internet, yang dia dapatkan adalah teman-teman yang tidak baik. Atau dia konsumsi tulisan-tulisan yang tidak baik, video-video yang tidak baik. Ya, sehingga itu akan menular. Ya. Karena pertemanan itu bisa menularkan keburukan. Ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, kebaikan akan yang tertular pada dirinya. Kalau keburukan, maka sebaliknya, wa na'udzubillah min dzalik. Makanya berusaha untuk benar-benar selektif dalam pertemanan. As-sahibu sahib, kata orang Arab, bahwa pertemanan itu, berteman itu atau teman itu menarik, ya. Bisa menarik kepada kebaikan sandi dia baik, dan bisa menarik kepada keburukan apabila dia teman yang buruk.
11: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
12: Ketika kita mengetahui ibadah itu hak Allah secara murni, doa itu hak Allah secara murni, kemudian kita berikan kepada selainnya, berarti kita telah berbuat kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengetahui satu kewajiban adalah kita diperintahkan menjalankannya, kemudian kita meninggalkannya, tatkala ada suatu perkara yang haram sebenarnya kita tinggalkan, kemudian kita terjang, berarti kita telah berbuat zalim. Maka kezaliman dengan aneka ragamnya, baik kepada hak Allah Subhanahu wa taala maupun kepada hak para hamba, semua diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inni haramtu zulma ala nafsi faja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah ingatkan kita semua, jangan kalian saling berbuat zalim wahai para hambaku.
13: Bukankah Allah Ta'ala mensifati orang mukmin? Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Alladzina amanu, orang-orang beriman. Orang beriman, orang yakin bahwa Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang menyuruh kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang beriman adalah orang yang beriman kepada Rasulnya, mengikuti sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hal semua urusan. Ketika Allah Ta'ala memanggil alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, dan ketika tenang hati mereka itu dengan zikrullah, dengan baca Al-Quran difahami maknanya, dengan baca hadis mau diamalkan isinya, maka Allah Ta'ala menjamin inilah orang-orang yang tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub.
14: Seandainya di antara kita hari ini meninggal dunia, dipanggil oleh Allah, kemudian kiamat umpamanya kurang 1 juta tahun lagi, logikanya di kuburan tok itu 1 juta tahun. Allahu Akbar. Coba bandingkan sekarang di dunia yang hanya 70 tahun, kita perbaiki hunian kita, kita pilih komplek yang paling strategis untuk memilih rumah kita, hunian kita. Sementara hunian yang kita huni lama, abadi, kita hancurkan. Bahkan minimal di antara kita, kadang-kadang belum berpikir persiapan untuk membuatnya. Sementara kematian sudah di pintu gerbang. Kullu mri'in musabbihun fi ahli wal mautu adna min syirokin a'na'lihi. Setiap orang pagi sibuk melayani kebutuhan rumah tangganya, ternyata kematian itu lebih dekat dari terumbah sandalnya.
11: Al-Iman TV.
15: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
16: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih
15: karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini, kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138 24x846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia. Nampak tilas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak tilas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. وَمَنْ يُذْلِلْ فَلَا هَادِيَ
2: لَهُ Al-Iman TV.
3: Cahaya Sunnah.
4: حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون قالوا إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه ثم يقول إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا.
5: Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan. Kemudian para sahabat berkata, kami tidaklah seperti engkau ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang. Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi marah, yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda, sesungguhnya yang paling takwa dan paling mengerti tentang Allah di antara kalian adalah aku.

0: Cahaya Sunnah.
1: Haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an Ibn Shihab an Humayr ibn Abdurrahman an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
2: Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menegakkan Ramadan karena iman dan mengharap pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu.
3: Iman TV.
4: Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam naha an yutanaffasa fil ina aw yunfakhu fihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang bernafas di dalam gelas atau meniup isi gelas. Hadis riwayat Ahmad.
5: Adab-adab di hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang mulia di dalam Islam. Oleh karenanya, selayaknya seorang Muslim senantiasa memuliakan hari tersebut dengan mengamalkan adab-adab di hari Jumat. Adab di hari Jumat yang pertama, memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru salata alayya yawmal jum'ati wa laylatal jum'ati. Faman shalla alayya salatan shallallahu alayhi ashran." Perbanyaklah salawat kepadaku

Adab yang ketiga, memperbanyak doa di hari Jumat. Di hari Jumat terdapat waktu yang mustajab dikabulkannya doa. Menurut pendapat jumhur ulama, waktu tersebut jatuh setelah asar hingga maghrib. Hal itu berdasarkan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Yaumul Jumu'ati 12 sa'atan la yujadu fiha 'abdun muslimun yas'alu Allah syai'an illa atahu iyyahu faltamisuha akhira sa'atin ba'dal 'asri." Dalam 12 jam hari Jumat itu ada satu waktu. Tidak ada seorang muslim pun yang memohon sesuatu kepada Allah dalam waktu tersebut melainkan akan dikabulkan doanya oleh Allah. Maka carilah waktu tersebut di waktu setelah asar.

Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin, wa idza naza'a falyabda bis syimal. Wal takunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u." Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian memakai sandal, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kanan. Sedangkan apabila ia hendak melepaskannya, maka hendaklah ia mendahulukan kaki kiri." Jadikanlah kaki kanan yang pertama kali memakai sandal dan yang terakhir kali melepaskannya. Rawahul Bukhari wa Muslim.

Masalah hutang, apakah ahli waris berkewajiban melunasi hutang? As-sahih min aqwali ahli al-ilmi fil bab wala tazir waziratun wizra ukhra. Bahwasanya seorang tidaklah menanggung atas apa yang di lakukan oleh orang lain. Dalam hal ini, hutang wajib dibayar, na'am. Dibayar, dilunasi oleh ahli warisnya dari harta si mayit. Jika seorang memiliki hutang, wajib dilunasi dari harta si mayit. Jika harta yang ditinggalkan oleh si mayit tidak mencukupinya, apakah anak-anak berkewajiban melunasi sesuai dengan bagian-bagian yang jika dia dapat? As-sahih min aqwali ahli ilmi la. Bahwasanya anak-anak tidak berkewajiban memenuhi hutang si mayit. Namun jika ada yang bakti, artinya jika ada yang membayarkan, hada afdol, lebih utama. Artinya jika salah satu anaknya sudah saya yang membayarkan hutang ayah saya, atau saudaranya yang membayarkan menutupi hutangnya, maka ini adalah bentuk bakti anak kepada orang tua, dan ini afdal. Namun tidak ada kewajiban. As-sahih min aqwali ahli ilmi, tidak ada kewajiban. Tidak ada kewajiban dalam hal itu. Namun untuk diingat, masalah hutang, di sana ada bab yang penting. Jadi jangan kemudian seorang telah

mengetahui hal ini, oh kalau gitu saya berhutang aja banyak-banyak supaya nanti saya tidak apa namanya ahli waris saya tidak ada yang nanggung kan saya hutang banyak-banyak lah. Masalah muamalah hutang adalah masalah yang harus diselesaikan di dunia qabla al-akhirah. Dan seorang yang berhutang dengan niat melunasinya, insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi sebaliknya seorang yang hutang kemudian niat untuk tidak melunasinya, dan dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala lebih tahu akan niatnya, Allah pun akan balas sesuai dengan niatnya. Jadi ingat, dalam masalah hutang hendaknya diselesaikan sebelum ajal tiba. Kesimpulannya, tidaklah berkewajiban ahli waris untuk melunasi hutang-hutang si mayit dari harta mereka. Melainkan mereka berkewajiban melunasi hutang si mayit dari harta si mayit sebelum dibagikan. Ini gambarannya begini. Misalkan seorang punya hutang 50 juta, peninggalan yang ditinggalkan 100 juta. Sebelum dibagi, 50 juta dilunasi dulu hutangnya. Sebelum dibagi kepada ahli waris, hutangnya diselesaikan. Sisa 50 juta. 50 juta tinggal dilihat apakah ada wasiat ataukah tidak. Jika ada wasiat dilaksanakan, jika tidak ada, yang 50 juta tinggal dibagi kepada ahli waris. Sebaliknya, jika hutangnya 100 juta, peninggalannya cuma 50 juta. Peninggalannya hanya 50 juta. Dan hutang ini bukan kepada satu orang, melainkan kepada beberapa orang. Maka dalam hal ini dibagi sesuai, tidaklah kemudian satu dilunasi, yang satu tidak, melainkan dibagi sesuai dengan porsinya. Berapa persen masing-masing? Jika ada dua, tinggal berapa persen? Misalkan yang si B, si A 75 juta, si B 25 juta, tinggal dikalkulasi kembali, dihitung 2 per 3 dikali hutangnya, yang satunya 2, 3 per 4 ya, 3 per 4 sama 1 per 4, tinggal dikalkulasi sesuai dengan hak yang akan didapat atau dibayarkan kepada yang berhutang, yang menghutangi, kepada yang menghutangi. Jadi kesimpulannya, ahli waris tidak ada hak, tidak berkewajiban, maaf, tidak berkewajiban melunasi, melainkan afdholiyah, keutamaan, atau merupakan bentuk bakti birrul walidain, anak akan melunasi hutangnya. Wallahu a'lam.

Kapan harta warisan itu dibagi? Apakah menunggu setelah meninggalnya kedua orang tua, atau salah satu orang tua meninggal dibagi? Baik, satu pertanyaan yang bagus sekali. Pembagian harta warisan memang tidak ada dalil ketetapan yang menetapkan sepekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun setelah meninggalnya si mayit. Namun, dalam hal ini lebih cepat, lebih baik. Lebih cepat, lebih baik. Artinya apa? Jika tidak ada penghalang, tidak ada yang menghalangi untuk dibagi, maka hal itu lebih cepat, lebih baik. Misalkan peninggalannya berupa uang tunai atau emas-emasan yang mudah untuk dibagi, maka sebaiknya segera diselesaikan. Jika peninggalannya bentuknya perusahaan atau misalkan rumah yang masih ditempati, ya tinggal dimusyawarahkan ahli warisnya kapan untuk diselesaikan pembagiannya. Dengan demikian, pembagian warisan tidaklah menunggu. Ini menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak. Tidaklah pembagian warisan itu tidaklah menunggu pasangan itu meninggal sama-sama. Artinya begini, jika ibu meninggal, apakah pembagian itu bisa dibagi atau menunggu ayah meninggal? Dalam hal ini, dilihat kondisinya. Pada asalnya, pembagian itu tidak menunggu ayah meninggal. Jika ibu meninggal, istrilah katakanlah meninggal, suami akan mendapatkan hak. Hak suami jika si mayit meninggalkan anak 1/4. Jika si mayit ibu tadi tidak meninggalkan anak, suami mendapat setengah. Dan hal ini tidak menunggu wafat keduanya. Lebih cepat diselesaikan lebih baik. Namun tetap dalam hal ini, lakukanlah hal yang bijak, yang baik. Misalkan ketika anak khususnya, seorang anak, memang setiap kita membutuhkan, ya, ada kebutuhan-kebutuhan dalam menjalankan hidup atau menjalani kehidupan, baik kebutuhan kesehatan, kebutuhan membiayai sekolah atau pengobatan dan lainnya lah intinya. Seorang anak ya boleh meminta haknya, namun tetap dijelaskan dengan baik, khususnya kepada orang tua. Jika ada satu kesempatan untuk dibagi, diselesaikan, maka itu lebih baik sebelum nantinya ada yang meninggal dan meninggal tidak diketahui hak-hak masing-masing. Jadi sekali lagi, anak-anak dalam hal ini berhak atas peninggalan salah satu orang tua yang meninggal, tidak menunggu orang tua satunya yang meninggal, namun tetap dalam hal ini wajib dengan aturan, wajib dengan perangai yang baik. Artinya ada pendekatan, ada musyawarah bagaimana penyelesaiannya. Bukan kemudian semaunya ataupun mentang-mentang membutuhkan, tidak mengindahkan akhlak perangai yang baik dalam hal ini. Sekali lagi, pembagian warisan itu tidak menunggu pasangan meninggal keduanya, melainkan salah satu meninggal, bila memungkinkan segera dibagi, maka dibagi. Jadi insya Allah sudah terjawab apa yang disampaikan, apa yang ditanyakan.
Intinya tidak ada dalil. Kalau tadi ditanyakan, tidak ada dalil yang menetapkan sepekan, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, tidak ada. Namun lebih cepat lebih baik. Lebih cepat lebih baik. Yang pasti jangan sehari setelah meninggal langsung dibagikan. Artinya ya kita punya perasaan lah. Mungkin masih kesusahan atau semisalnya dilihat waktu yang tepat, yang baik dalam membahas bahasan tentang warisan ini. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

Untuk diketahui bahwasanya ahli waris itu yang mendapatkan hak warisan adalah yang memiliki hubungan nasab, yang memiliki tali kekerabatan dengan si mayit. Ini sebelum saya menjawab pertanyaannya, ini satu kaidah yang mesti difahami. Dan dengan kita memahami ini akan mudah memahami apa yang ditanyakan. Jadi, ahli waris yang hidup, jika bertalian nasab dengan si mayit, maka kemungkinan akan mendapatkan warisan selama tidak ada penghalang. Bertalian nasab yang dimaksud di sini adalah baik itu pertalian nasab ayah, anak ayah gitu, anak ya, atau pertalian nasab saudara atau paman, sebagaimana yang telah kita gambarkan. Jika tidak ada pertalian nasab, maka bukan termasuk ahli waris. Tadi yang saya tangkap dari apa yang ditanyakan, seorang laki-laki memiliki dua istri. Istri yang pertama tidak memiliki anak. Istri yang kedua, yang saya tangkap ini maaf, ini tadi disampaikan, istri yang kedua telah memiliki anak bawaan. Jadi maaf dengan kata lain, janda punya anak dua. Jadi ketika laki-laki menikahi seorang janda yang punya anak, kemudian laki-laki tadi meninggal, yang pasti anak-anak janda tadi, yang dua anak itu, bukan anaknya si mayit. Maka bukan ahli waris dan tidak mendapatkan warisan. Kecuali kalau istri yang kedua tadi mengandung hamil dari suaminya, ya. Jika tadi istri yang kedua tadi itu hamil, hamil dari suaminya, katakanlah begini, janda punya anak satu, dinikahi oleh laki-laki. Kemudian setelah menikah dengan laki-laki ini dia hamil. Hamil dari anak laki-laki dari suami laki-laki ini ya. Hamil dari suaminya. Anak yang kedua yang hamil ini atau yang dalam kandungan itu adalah anak anak suami ini, laki-laki ini. Jika laki-laki ini meninggal, maka bayi yang dalam kandungan itu akan berhak atas peninggalan. Berhak atas peninggalan si mayit. Adapun anak bawaan janda tadi tidak ada hubungan nasab dengan ayah angkatnya tadi. Nah, ini bisa difahami insya Allah. Jadi intinya apakah ada pertalian nasab ataukah tidak, itu aja kuncinya di situ. Pertalian nasab baik itu anak atau saudara atau paman atau lainnya. Jadi itu kesimpulannya. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.

0: Harta si mayat tidak bisa menutupi hutang-hutang si mayat. Maka ahli warisnya wajib melunasi hutang-hutang si mayit. Ahli warisnya wajib melunasi hutang-hutang si mayit. Misalkan, si mayit meninggalkan peninggalan 50 juta. Namun hutangnya ada 60 juta. Maka 50 juta itu dibayarkan kepada hutang-hutang yang ada, dan sisa 10 juta pun wajib dilunasi oleh ahli warisnya. Kecuali kalau yang menghutangi memaafkannya. Kecuali kalau yang menghutangi memaafkannya. Hutang adalah urutan yang kedua setelah penyelesaian jenazah. Yang pertama diselesaikan masalah jenazahnya, baik kain kafannya, tanahnya yang dibeli itu diambil dari harta si mayit jika tidak ada yang membantu, jika tidak ada paguyuban atau semacamnya ya, maka untuk pengurusan memandikan, mengkafani, kalau dibutuhkan biaya diambilkan harta si mayit. Yang kedua masalah hutang, baik itu hutang kepada Allah atau hutang kepada manusia, wajib diselesaikan. Dan yang ketiga masalah wasiat, jika si mayit memiliki wasiat wajib diselesaikan. Dan yang terakhir adalah masalah warisannya. Jika tadi itu memiliki hutang, hutangnya melebihi peninggalannya, ya sudah, wajib dibayarkan kepada hutang-hutang tadi itu. Ahli waris tidak mendapatkan apa-apa. Ahli waris bahkan wajib menutupi hutang yang masih belum dilunasi oleh si mayit. Nah ini jika hutang melebihi peninggalan yang ada. Wallahu ta'ala a'la wa'alam.
1: Al-Iman TV.

Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzal unsayain. Bahwasanya Allah mewasiatkan, mensyariatkan, menetapkan buat anak-anak kalian, anak-anak laki-laki dua bagian, anak perempuan satu bagian. Ahlul ilmi al-ulama minal mufassirin mengatakan, ajma'u, menetapkan bahwasanya yang dimaksud dengan anak adalah al-walad as-sulbi, anak kandung si mayit. Sekali lagi, yang dimaksud dengan anak dalam ayat ini adalah al-walad as-sulbi, anak kandung si mayit. Baik itu anak laki-laki atau anak perempuan. Selain anak kandung, tidak termasuk dalam ayat ini dan tidak mendapatkan hak. Anak tiri, anak angkat, anak bawaan, katakanlah, maaf, seorang laki-laki menikahi janda, membawa anak. Seorang laki-laki menikah, menikahi janda yang sudah punya anak, sudah punya anak. Ketika laki-laki ini meninggal, maka istrinya tadi yang janda punya anak mendapatkan hak berapa di sini? 1/4. Mengapa? Karena tadi laki-laki tadi belum punya anak. Belum punya anak, maka janda yang membawa anak mendapat 1/4. Anak bawaan janda tidak ada hubungan dengan si mayit. Artinya hubungan apa? Hubungan nasab tidak ada. Ingat, kewarisan ada 3 sebab. Sebab nasab, dan ini yang paling banyak. Sebab nasab itu apa, Ustaz? Ya nasab, hubungan nasab. Ayah, si mayit punya ayah, si mayit punya ibu, mayit punya anak, mayit punya saudara, sebagaimana dalam tabel yang sempat kita jelaskan. Hubungan nasab. Yang kedua, hubungan nikah. Nikah, suami istri. Jika suami meninggal, istri mendapatkan. Istri meninggal, suami mendapatkan. Dan yang keempat, tentang al-wala, membebaskan budak. Selain 3 sebab ini 3 sebab yang disepakati oleh ulama. Selain 3 sebab ini, maka tidak ada kewarisan. Anak tiri tidak ada hak waris. Jika telah diketahui hal ini, maka sebaiknya anak tiri dibuatkan wasiat atau diberi hibah semasa hidup. Karena mereka tidak akan mendapatkan hak warisan. Anak tiri, anak angkat tidak mendapatkan hak warisan. Oh, Ustaz, ini anak sudah saya anggap, sudah saya masukkan di kakak saya, Ustaz. Anak ini sudah saya tulis di kakak saya, sudah saya masukkan dalam marga saya. Kan sudah anak saya, Ustaz. Tidak. Karena tidak dilahirkan. Walaupun, nah ini, ketika kita mengambil anak, mengangkat anak, tidak dibolehkan kita menasabkan, memasukkan kepada nasab kita. Nah, itu yang tidak, yang dilarang dalam Islam. Jelaskan bahwasanya anak ini, walaupun kita sayang kepada dia, tetap dijelaskan orang tuanya adalah Fulan bin Fulan, marganya ini. Baik, Allah Ta'ala a'la wa'alam.

0: Al Iman TV.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Doa ulubsi saub.
2: Doa mengenakan pakaian.
1: Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
1: Doa lubsi thawb aljadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
1: Allahumma lakal hamdu anta kasawtani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min syarrihi wa syarri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu, Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
1: Ad-du'a liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
1: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
1: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
1: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
1: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
1: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
1: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
1: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
1: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
1: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
1: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
1: ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
1: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
1: Adh-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
1: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
1: Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
1: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
1: Bismillah walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
1: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
1: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
1: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
1: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim min asy-syaitanir rajim. Bismillah was-salatu was-salamu 'ala Rasulillah. اللهم افتح لي أبواب رحمتك
2: Aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, dengan wajah-Nya yang Maha Mulia dan kekuasaannya yang Maha Terdahulu, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmat-Mu.
1: Doa al-khuruj min al-masjid.
2: Doa keluar masjid.
1: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni min ash-shaytanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan dari-Mu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.

0: Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yafraq mu'minun mu'min. In kariha minha khuluqan radhiya minha. Jangan seorang suami yang beriman membenci istrinya, benci berarti sama istrinya yang beriman. Kalau dia melihat ada perilaku yang buruk dari istrinya, bukankah ada perilaku yang baik? Kenapa kau datang meminang dia? Kenapa kau datang menikahi dia? Kalau kalian benci sama istri kalian, fa in karihtumuhun, Allah tidak menyuruh kalian menceraikan mereka. Kata Allah, bisa jadi yang kalian benci, yang kalian enggak suka, di balik itu Allah menjadikan kebaikan yang banyak buat istri.
1: Ilmu ini merupakan salah satu tanda kebaikan dalam kehidupan manusia. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan atas diri orang tersebut, maka Allah akan pahamkan dia terhadap agama ini. Apakah Allah menginginkan kebaikan atas diri kita atau tidak? Maka salah satu tandanya, salah satu barometernya adalah lihat ilmu agama kita. Kalau ilmu kita nambah, kita semakin paham agama, kita semakin paham ayat-ayat Al-Quran, semakin paham hadis-hadis Nabi alaihissalatu wassalam, kita semakin mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tandanya Allah menginginkan kebaikan atas diri kita.
2: Kalau ilmu itu warisannya para nabi, para rasul, warisannya ilmu. Kalau harta, warisannya para raja, para bangsawan. Kalau harta, kalau ilmu, warisannya para nabi. Kalau ilmu itu akan menjadi

0: faedah kajian.
1: Menuntut ilmu agama itu lebih besar dari apapun. Menuntut ilmu agama itu lebih besar daripada mencari selainnya. Itu harus kamu tahu. Karena ilmu lebih berharga dari apapun. Ilmu lebih berharga dari apapun, ya kawan. Gak ada yang lebih berharga daripada ilmu. Gak ada orang yang mulia melebihi mulianya orang karena ilmunya. Rasulullah SAW manusia paling mulia. Dengan harta? Tidak. Dengan jabatan? Tidak. Sama sekali tidak. Beliau mulia dengan ilmu. Dengan ilmu. Abu Hurairah yang sering kita sebut, kalau kita sebut namanya kita mendoakannya, bukan karena hartanya, bukan, tapi karena ilmunya, karena beliau meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Kita tahu imam yang empat, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya. Jadi imam dengan hartanya? Tidak, tapi dengan ilmu. Maka letakkanlah di hati kita ilmu lebih berharga daripada apapun. Yang pertama, letakkan itu. Ya, letakkan. Makanya ada pembahasan khusus isi dalam kitab Ta'dhimul Ilmi. Bagaimana kita mengagungkan ilmu. Biar ilmu itu besar. Biar ilmu itu terasa hal yang sangat berharga begitu. Dan memang ilmu paling paling berharga. Paling berharga. Dan orang yang paling mulia itu adalah orang dengan mulia dengan ilmu. Nah, kemudian setelah kita menghadirkan itu, menghadirkan bahwasanya ilmu lebih berharga daripada segala sesuatu, maka hadirkanlah setelah itu bahwasanya saya harus tetap belajar. Karena ilmu itu juga nanti yang akan membuat saya ikhlas dalam menuntut ilmu. Dahulu banyak para ulama yang awal menuntut ilmu dia gak ikhlas. Ada yang ingin urusan dunia, ada yang ingin dan lain sebagainya. Banyak hal, tujuan-tujuan urusan duniawi. Atau bahkan dari antum karena dipaksa. Tapi dia tetap belajar. Dan ilmu ini nanti, ilmu itu sendiri nanti dengan antum banyak memiliki ilmu, mengetahui ini dan ini, setelah mengetahui bahwasanya ikhlas karena Allah jauh lebih berharga daripada untuk urusan A, B, C, D, E, F, G dan sampai Z, maka ini nanti akan merubah niat dan tujuan antum. Ini diceritakan diantaranya oleh Mansur Ibn Mu'tamir dan Sabit Al-Banani. Katanya, tolab dan ilma wa malana fihi niyah. Dahulu kami ketika menuntut ilmu, kami gak punya niat, artinya ikhlas, gak ikhlas niat kami. Faruzikna niyatus sholihah ba'da dzalik. Kemudian setelah itu kami diberi rizki oleh Allah berupa niat yang baik. Kenapa? Kata beliau, li'annal ilma yab'atsu sahibahu 'alal ikhlas. Karena ilmu itu akan mendorong orangnya apa? Memiliki keikhlasan. Fayasiru yatlubu hatta yahsula lahu. Kemudian kalau sudah niat ikhlas itu muncul, maka dia akan terus menuntutnya, terus mempelajarinya sampai dia berhasil untuk mendapatkannya. Gitu. Jadi tetaplah menuntut ilmu. Jangan sampai was-was tidak ikhlas dalam menuntut ilmu itu membuat antum putus belajar. Teruslah menuntut ilmu. Sambil diusahakan, berusaha sehingga akhirnya kita selalu hadir di hati kita ikhlas dalam menuntut ilmu tersebut.
2: Al-Iman TV.
0: Faedah kajian.
3: Dengan kita menjadi contoh teladan bagi mereka. Ya. Ini yang disebut imamah itu tadi. Kalau imamnya bertakwa, ya insya Allah makmum.

0: bertakwa. Kalau pemimpin rumah tangga beri contoh yang baik, maka insya Allah yang dipimpinnya pun akan menjadi baik. Kalau pemimpin rumah tangga selalu ingatkan pada anak-anaknya tentang apa namanya, salah iman, salah takwa Allah, ya, dan yang lainnya, maka insya Allah anaknya pun akan melihat orang tuanya. Sini pentingnya kalimat terakhir, waj'alna lil muttaqina imama. Sini pentingnya kudwah. Kudwah itu tidak hanya orang tua, guru pun begitu. Kita membangun sebuah balai pendidikan, guru harus memberi contoh. Kalau guru hanya nyuruh murid sholat berjamaah, gurunya tidak sholat berjamaah, ini bukan kudwah yang baik. Ini kudwah sayyah namanya. Kecuali kalau dia berhalangan, ya. Guru juga harus memberi contoh. Jadi metode kudwah ini sangat penting dalam membentuk keluarga. Ya. Orang tua ngelarang anak ngerokok, wajibnya ngerokok. Cuma ada gunanya. Oh, ayah ngerokok kok, ngelarang aku ngerokok. Ibu ngelarang anak buka jilbab. Oh, ibu yang buka jilbab. Keluar, jangan enggak pakai jilbab. Nah, jadi sini pentingnya kudwah. Kudwah ini, anak itu melihat orang tuanya. Anak itu melihat orang tuanya. Yang menjadi kebanggaannya, cerminnya ada orang tuanya. Nah, sini pentingnya, ya, faktor keluarga dalam mendidik, ya, harus memberi contoh. Demikian pula ini kaitan dengan balai pendidikan juga dalam hal mendidik. Guru harus memberi contoh. Ya, tidak boleh hanya sekedar mengajar tanpa memberi contoh.
1: Al-Iman TV.
2: Faedah kajian. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan serta waktu luang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antaranya di pagi hari ini, asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nikmat berupa masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang paling besar, yaitu nikmat di atas kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah. Yang mana kalimatul ikhlas, kalimatul tauhid, la ilaha illallah merupakan dakwah para nabi, dakwah para rasul. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama mendakwahkan agama ini, menjalankan amanah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada manusia, Nabi mengulang-ulang kalimat al-ikhlas, kalimat at-tauhid, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia, katakanlah la ilaha illallah ay la ma'budu bihaqqin illallah tuflihu. Maksudnya yaitu aminu, wahai para manusia, berimanlah bahwasanya hanya satu sesembahan yang berhak disembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka wahai manusia, kalian akan terselamatkan, kalian akan sukses. Yaitu maksudnya tidak ada jalan untuk menuju kesuksesan, enggak ada jalan untuk menuju keselamatan kecuali kalimatut tauhid la ilaha illallah. Maka marilah senantiasa kita menjaga nikmat ini dengan benar-benar mentauhidkan Allah, menjadikan segala bentuk ibadah yang kita jalankan hanya untuk Allah. Semoga ini menjadi jalan keselamatan bagi kita. tatkala kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala.
1: Al Iman TV.
0: Faedah kajian.
2: Tatkala Nabi Nuh berdoa, ya Allah, itu adalah bagian daripada keluargaku, ya kan? Dan itu bukan dari keluargamu, ya. Jadi memang secara biologis, ya, itu adalah anak keturunan, ya, anaknya, ya, anak kandung, ya. Bahkan apa namanya, tidak boleh seorang itu menisbatkan kepada selain dari orang tuanya, tidak boleh. Ya, kalau kita ngangkat anak, ya, itu harus disampaikan bahwasanya bapakmu iku ikile, ya, itu nggak boleh. Jadi terus harus tahu siapa nasabnya itu secara biologis. Tapi di sini bukan bagian dari keluarga, karena yang pertama anaknya Nabi Nuh ini kufur, ya. Jadi kafir, orang kafir itu bukan bagian. Di antaranya syariat kita, orang yang kafir, ya, kufur itu nggak nerima apa? Iya, nggak nerima warisan. Ya putus sudah. Ya, ini maksudnya. Makanya di penjelasan yang lain bahwasanya anak soleh itu adalah bagian daripada usaha orang tuanya. Makanya kenapa kok orang tua itu akan senantiasa mendapatkan pahala dari anak-anaknya? Ya, karena ini adalah bagian daripada usaha orang tua. Jadi hubungan di sini itu terkait tentang iman. Hubungan di sini itu terkait tentang amalan solehnya. Jadi keluarga bukan dari bagian keluarga itu, maksudnya ya terkait tentang keimanan ini. Dan terkait tentang nyambungnya hubungan dari sisi keyakinan, agama, kesolehannya. Kalau kita melakukan sesuatu, ya, itu akan terus nyambung kepada kedua orang tua kita. Makanya kenapa, ya, anak itu nasabnya harus dikasih tahu siapa bapaknya. Ya, di antaranya, ya, faidah. Kalau kita mengucapkan selawat, salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan apa? Ya, salawat, salam, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Lah, itu akan disebut, karena kayak saya Mariono, ya, jeneng pasarane Jawa. Ya kan wong Jawa kan jeneng Mariono. Lah iki Mariono sapa? Ya. Maka tatkala saya mengucapkan salam dan salawat itu akan disebut Mariono bin Saridi, bapak saya. Begitu juga panjenengan. Sehingga apa? Orang tua itu akan ikut mendapatkan kebaikan dari apa yang dilakukan oleh anaknya. Meskipun sekedar baca solawat. Ya, karena nggak mungkin, Pak. Jenenge sampean sapa, Mas? Bagus. Ya, bagus kan akeh. Gus, bagus. Ya, oleh kabeh jenenge bagus. Tapi bagus sapa? Bine iku. Jadi orang tua kita hanya terkait tentang itu aja akan mendapatkan kebaikan. Makanya jangan bosan, ya, jangan enggak sabaran ngajari anake kebaikan. Karena nanti sekecil apapun yang dilakukan oleh anak kita, iku ngatut, Pak, jenenge awake dhewe.
0: Faedah kajian.
3: Ikhwatul iman, para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah. Jelaskan Imam Ibnu Qayyim, dari kedudukan para nabi tersebut, dari situlah mengalir, ya, sungai-sungai, mata air muncul, mata air dalam surga dan mengalir, ya, kepada derajat orang-orang siddiqin. Sebagaimana di dunia, dari hati para anbiya, para nabi, utusan Allah, memancar dan mengalir, ya, keilmuan, cahaya, petunjuk kepada hati orang-orang siddiqin. Itulah sumber kekuatannya. Itulah landasan kemuliaannya. Sehingga antara kedudukan para nabi dan kedudukan orang-orang as-siddiqin, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, kedudukan yang selalu terkoneksi, terhubung dengan, ya, dihubungkan dengan hubungan yang kuat. Ikhwatal iman. Apa yang jelaskan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala? Itulah hakikat dan kedudukan, ya, as-sidq, kejujuran dalam keimanan, kejujuran di dalam menjalani agama yang mulia ini, kejujuran di dalam melusuri liku-liku kehidupan dalam rangka berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat dalam Al-Quran dan juga dalam hadis dalil-dalil yang menjelaskan tentang kedudukan as-sidq, kejujuran dalam iman, dalam perbuatan, dalam perihal dan ahwal seseorang. Imam An-Qayyim menjelaskan, وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَهْلَ الْإِيمَانِ أَنْ يَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan orang-orang yang beriman ya untuk menjadi atau bersama orang-orang yang memiliki sifat as-sidq, kejujuran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya memberikan keistimewaan ya kepada mereka yang dikaruniakan ya nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana jelaskan tadi bahwa orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka adalah orang-orang yang mentaati Allah dan Rasulnya. Itulah jalan siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang Allah karuniakan kepada mereka nikmat.
1: Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
4: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
1: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 PSBS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
5: Yuk, umroh bersama Madai.
6: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
1: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad, pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Iskandar Bahar, Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, bersama Ustadz Mubarak Bamualim, Hafidzahullah.
7: pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksah Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam Ilmiah bersama Al-Iman TV.
8: Dari sebuah lembah, lahir risalah yang mengubah sejarah dunia. Menelusuri jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju Madinah, menemukan bagaimana Islam tumbuh dan membangun sebuah peradaban hingga Andalusia. Ketika ilmu dan peradaban Islam menerangi dunia, nampak jelas kejayaan Islam dan temukan pelajaran berharga untuk hari ini. Nampak jelas mutiara kejayaan Islam setiap Selasa pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. ومن يذلل فلا هادي له.
9: Al-Iman TV.
10: Dalam hadis diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada perintah di atasnya, tidak ada tuntunan dari Nabi, maka amalannya tertolak.
11: Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu." Kalian tidak masuk surga sampai kalian beriman. "Wa la tu'minu hatta tahabbu." Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai di antara kaum mukminin. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian lakukan kalian akan saling cinta? Ya wahai Rasul, tunjukkan kepada kami apa itu sesuatu yang bila kami lakukan maka kami akan saling cinta. Kata Nabi, afshus salama bainakum. Tebarkan salam di antara kalian. Dari salam menjadi cinta. Dari cinta iman sempurna. Iman sempurna masuk surga, berawal di salam, berujung di surga.
12: Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan kepada kita hikmah dari mengapa Allah menciptakan.
13: Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
14: Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka beribadah kepada aku. Ini hikmah penciptaan manusia. Berarti kita hidup di dunia ini mempunyai satu tujuan yang sangat mulia, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Iman TV.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: mati, you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
5: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: وإنما يزداد إيمانا وتقوى. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء يزدادون إيمانا بذكر الله، يزدادون إيمانا بتلاوة القرآن، وهم في كل حال يتوكلون على ربهم، وهم الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أي يلازمون يستمرون في إقامة الصلاة وفي إيتاء الزكاة. لهذا ماذا قال الله عنهم؟ أولئك هم المؤمنون حقا. أولئك هم المؤمنون حقا، أي هؤلاء الذين حققوا الإيمان، هؤلاء الذين كملوا الإيمان، هذا هو إيمانهم حقيقي، ليس إيمانا وهميا أو هو مجرد أماني أو مجرد دعاوى، لا، هو إيمان صادق. لماذا؟ لأنه مركب ومكون هذا الإيمان من توحيد واعتقاد صحيح مع مواظبة وملازمة في كل حال من الأحوال. بل تجد العبد إذا ترك عبادة انتقل إلى غيرها، فإذا فرغت فاصبر، وإذا انتهى من الصلاة بادر بالاستغفار، وإذا انتهى من صوم رمضان بدأ بصوم الست من شوال، وإذا انتهى من الست من شوال بدأ بصوم الأيام التي ثبتت في السنة. هكذا يتقلب العبد وينتقل من عبادة إلى أخرى، ومن فريضة إلى أخرى، ومن خير إلى ما هو أكثر منه خيرا. هذا هو معنى الملازمة على التقوى، مصاحبة وملازمة للتقوى ثم الاستمرار. ومع الاستمرار هنا فائدة أذكرها بعد أن يترجم الشيخ ما ذكرته آنفا. نعم.
1: Setelah beliau membuka muhadarah ini dengan muqaddimah, ya, beliau bersyukur kepada Allah dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyapa para pendengar dan pemirsa, ya, Suara Al-Iman, ya. Beliau mengatakan bahwasanya seseorang apabila dibebani dengan hukum-hukum, ya, dan diperintahkan untuk mentauhidkan Allah dan mengerjakan hal-hal yang wajib, begitu pula dia melakukan batasan-batasan Allah, dia berdiri di batasan-batasan Allah, dia mengerti halal dan haram, maka sungguh dia telah dikatakan telah masuk Islam. Dan orang yang telah masuk Islam, maka dia akan selalu berusaha untuk menguatkan keimanannya, sampai hingga akhirnya dia akan mencapai pada derajat ihsan. Jadi dimulai dengan Islam, kemudian dia berusaha untuk meningkatkan keimanannya, dan diakhiri dengan dia mencapai derajat ihsan. Dan seseorang ini diperintahkan untuk selalu istiqomah pada setiap saat, ya. Dan istiqomah artinya adalah sebuah kalimat yang jami'ah, kalimat yang mencakup, ya. Yang dia mencakup agama ini dari awal sampai akhir, ya. Jadi agama Islam ini tercakup dalam kalimat istiqomah. Dan seseorang diperintahkan untuk tidak menyelisihi agama ini, ya, dan diperintahkan untuk selalu melaziminya, ya, selalu berusaha untuk mengamalkan agama ini dalam segala keadaan. Ya. Dan istiqomah ini selalu ada, ya, pada ketakwaan. Jadi orang yang istiqomah itu adalah orang yang selalu bertakwa. Itu definisi dari istiqomah. Dan orang yang mustaqim, orang yang istiqomah adalah orang yang selalu bertakwa. Ada salah seorang yang pernah datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan bahwasanya, aku meminta kepadamu wahai Rasulullah sebuah nasihat, ya, yang mana aku tidak minta dari orang lain. Jadi orang ini minta kepada Nabi SAW, tolong berikan aku nasihat, yang mana nasihat ini tidak mungkin akan aku minta dari orang lain. Maka Nabi pun SAW memberikan sebuah kalimat yang singkat, kalimat yang sangat ringkas.

0: atas yang mencakup awal agama dan akhirnya. Maka Nabi pun mengatakan, Qul amantu billahi tsummastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Maka dalam hadis ini, dalam pelajaran ini ada dua hal yang penting. Ada dua nasihat penting yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tadi. Yang pertama, Nabi memerintahkan orang tersebut untuk beriman. Dan iman di sini mencakup beriman terhadap rububiyah, beriman terhadap uluhiyah, terhadap asma dan sifat, beriman terhadap syariat, ya, beriman terhadap para nabi, terhadap para malaikat dan yang lain sebagainya. Ya. Dan juga yang kedua adalah diperintahkan untuk istiqamah, ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan aku beriman kepada Allah, yakni secara keyakinan. Kemudian istiqomahlah, yakni secara amalan. Jadi orang tersebut diperintahkan dua hal. Yang pertama yaitu beriman, disuruh memperbaiki keyakinannya. Yang kedua adalah istiqomahlah, ya, disuruh memperbagus amalannya. Dan kenapa kok seseorang itu perlu yang namanya iman dan istiqomah? Kenapa seorang itu memerlukan dua hal ini? Karena terkadang seorang hamba, dia ketika melakukan hal-hal yang wajib, ini terkadang merasa capek, ya, merasa lelah. Bahkan sebagian dari mereka putus melakukan hal yang wajib tersebut, berhenti dari melakukan hal yang wajib. Ya. Oleh karena itu, yang harus dilakukan oleh seseorang adalah dia harus selalu berusaha istiqomah dalam melakukan ketaatan. Ya. Yang harus dilakukan oleh seorang mukmin adalah imannya bertambah. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya kaum mukminin adalah mereka yang apabila dibacakan atau disebutkan nama Allah, ya, maka mereka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka iman mereka pun bertambah, ya. Dan kemudian Allah menyebutkan sifat-sifat orang-orang mukmin yang lain, bahwasanya mereka itu gemar bersedekah, ya, terhadap apa yang diberikan kepada Allah untuk mereka. Kemudian di akhir ayat, di ayat setelahnya Allah mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqo, itulah mereka kaum mukminin yang sesungguhnya, merekalah orang-orang yang keimanannya sempurna, ya, bukan iman yang sekedar dakwah, bukan hanya sekedar klaim belaka. Ya, itu hakikat orang beriman yang benar seperti tadi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga iman yang benar, ya, iman yang benar yaitu adalah iman yang terkumpul di dalamnya tauhid kepada Allah, dan juga beriman yang benar yaitu adalah iman yang di dalamnya ada mulazamah, selalu terus-menerus, ya. Jadi tidak terputus. Seorang beriman dan berusaha terus-menerus untuk mengamalkan imannya. Ya. Bahkan yang harus dilakukan oleh seseorang apabila dia telah selesai dari melakukan suatu ibadah, harusnya dia berpindah kepada ibadah yang selanjutnya. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, wa idza faraghta fansab, apabila kamu telah selesai dari melakukan sesuatu, maka lakukanlah hal yang lain, amalkanlah perbuatan yang lain. Apabila seseorang telah selesai dari melakukan sholat, maka hendaknya dia melakukan ibadah, misalnya puasa. Apabila dia telah melakukan puasa Ramadan, dia bisa lanjutkan dengan puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Jadi dia berpindah dari suatu kebaikan kepada kebaikan yang lainnya yang lebih banyak. Ya. Sehingga yang dimaksud dengan istiqomah, yaitu adalah seseorang terus-menerus berusaha untuk selalu bertakwa. Ya. Terus-menerus berusaha untuk selalu bertakwa, dan di sana ada faedah yang akan Syekh sebutkan setelah ini dari apa manfaat seseorang itu terus-menerus dalam ketakwaan. Nah, tafadhal Syekh.
1: Di hadha istiqamah kama dzakarna ta'ti ba'da at-ta'a. Ai anna al-'abd awwalan yaltazim bil fara'id, yaltazim bil wajibat, yaf'al al-mustahabbat. يؤمن بالله ثم بعد ذلك تبدأ الاستقامة هذا معنى أن الاستقامة تأتي متأخرة تأتي بعد الطاعة أولا أنت مطالب بطاعة الله تعالى، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أنت مطالب بتوحيد الله تعالى، أنت مطالب بالالتزام بالأخلاق الدينية وبالآداب الشرعية. ثم إذا فعلت ذلك وداومت على هذا الوصف، هنا نقول أنت في مرحلة الاستقامة. وهذا معنى أن الاستقامة تتأخر، تأتي بعد الطاعة. وهنا نحن لا نقول للإنسان فلان مستقيم إلا إذا فعل الطاعة وداوم عليها، فإذا فعل الطاعة من غير مداومة لا يسمى مستقيما، قد يسمى يعني طائعا، قد يسمى ملتزما بعض الالتزام. لكن أن نقول فلان ملتزم كامل الالتزام أو أن نقول فلان مستقيم على الصراط لا يصف في الاستقامة إلا مع المداومة وإلا مع الملازمة. ولهذا هنا ثمرة أو فائدة، وهي ما هي علامة أن فلانا قد استقام على الطريق الصحيح؟ العلامة هذه كالآتي: إذا رأيت الرجل يعتني بالواجبات ويجتهد في تكميلها بالمستحبات، وهو مع ذلك يكثر من الاستغفار، فاعلم أنه دخل في مرحلة الاستقامة وهو قد حقق معناها، وهو رجل مستقيم. أعيد هذه الفائدة لأنها مهمة. قد يقول قائل: ما هي العلامة على حصول الاستقامة للعبد؟ لا سيما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وتتنزل عليهم الملائكة. إذن فضل الاستقامة كبير، أعظم منزلة يصل إليها العبد الاستقامة. طيب، ما هي العلامة؟ ما هو الدليل على أننا في حالة استقامة؟ الدليل أو العلامة هي كالآتي: إذا التزم العبد أو إذا اعتنى بالفرائض بالواجبات وكملها بفعل المستحبات وهو مع أدائه للفرائض وفعله للمستحبات يشعر وكأنه لم يؤدي شيئا فيكثر من الاستغفار. إذا العبد بهذا الوصف فإنه قد حقق الاستقامة، فإنه قد حقق الاستقامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في المجلس الواحد يكثر من الاستغفار أكثر من 70 مرة، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أدى الواجبات وفعل المستحبات وأدى جميع الكمالات، ومع ذلك في المجلس الواحد يستغفر الله تعالى 70 مرة. فقيل له: يا رسول الله، أتستغفر الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال جوابا عظيما، قال: ألا أكون عبدا شكورا؟ أي ألا أكون أستمر وأبقى عبد، أصبر على الطاعة وأشكر على النعمة؟ ولهذا إذا رأيت العبد يصبر على الطاعة ويشكر على النعمة اعلم أنه داخل في الاستقامة، لأنه لا أحد يقدر على أن يجمع بين الصبر والشكر إلا أهل الاستقامة. وهذا حقيقة معنى مهم. من هنا نلحظ فائدة قرآنية، وهي أن في شريعتنا العبادات العظيمة تختم بالاستغفار، في شريعتنا العبادات الكبيرة تختم ماذا؟ بالاستغفار. طيب، لماذا تختم بالاستغفار؟ هو كان يعبد الله، وكان يؤدي الفرائض، كان هو يتصدق، كان يطلب العلم، ومع ذلك ماذا يطلب منه؟ الاستغفار، حتى لا يبقى في نفسه تكبر وكبر. وأيضا أن الاستغفار بعد الطاعات دليل على الاستقامة، لهذا قال الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. هذا في الحج. في الصلاة أول ذكر نذكره بعد التسليم نقول أستغفر الله أستغفر الله، وكأنني كنت في ذنب. لماذا؟ لأنك باستغفارك وباعترافك بالذنب وبطلب التوبة والاستغفار بعد أداء الفريضة دليل على أنك تريد وتبحث على الاستقامة، تبحث عن الاستقامة، بمعنى أنك لا تريد عملك ينقطع، وإنما تعمل وتسأل الله القبول، تعمل وتريد من الله أن يعينك على مزيد من العمل. لهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم معاذا دعاء جامعا فيه معنى الاستقامة: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. ولماذا ذكر هذه الأشياء؟ اللهم أعني على ذكرك، الذكر يكون باللسان والقلب، وعلى شكرك، الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. هنا قال وعلى حسن عبادتك، حسن العبادة بالإخلاص والمتابعة. إذن هذا الحديث جمع أمرا عظيما، أن العبد إذا أدى العبودية ذكر الله بلسانه وقلبه، وشكر الله بقلبه وجوارحه، وأحسن في عبادته بالإخلاص والاتباع، فهو المستقيم. هذه الاستقامة، لأنه جوارحه، لسانه، قلبه، حاله لا يزال في حالة ذكر وعبودية وخضوع واعتراف بالذنب وشكر على النعمة. من هنا فإن هذه الأمور تعد علامة على الاستقامة، فالاستقامة تحتاج إلى توبة. الاستقامة تحتاج ماذا؟ تحتاج إلى توبة. لهذا قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا. هذه الآية وتوبوا إلى الله جميعا خطاب للعموم، حتى يدخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم. يعني العادة في القرآن، طريقة القرآن: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. هنا الخطاب تغير، قبل أن يقول لهم يا أيها الذين آمنوا خاطبهم بالتوبة لبيان احتياجهم إلى التوبة بعد الطاعة. يؤدون الطاعة ويخشون ألا تستجاب أو ألا تقبل، يؤدون العبادة ويخشون أن ينقطعوا عنها، فهم في وجل وخوف. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لهذا إخواني الاستقامة أحيانا تكون متابعة ومداومة واستغفار وتوبة وحرص على بقاء الطاعة، وحرص على بقاء الطاعة. نعم.
0: Kemudian beliau melanjutkan yaitu bahwasanya istiqomah ini selalu datang setelah ketaatan, ya. Jadi disebut istiqomah itu kalau datang setelah taat. Jadi orang melakukan ketaatan terlebih dahulu, baru kemudian disebut dia istiqomah, ya. Dan sehingga dapat disimpulkan bahwasanya seorang hamba ini disebut orang istiqomah apabila dia melakukan hal yang wajib, kemudian melakukan hal-hal yang sunnah, ya. Sebagaimana seorang muslim, ya, ini diperintahkan untuk mentauhidkan Allah, begitu pula diperintahkan untuk berakhlak yang baik, ya. Apabila seorang muslim tersebut selalu melakukan hal tadi, mentauhidkan Allah dan berakhlak yang baik, maka itulah hakikat dari istiqomah. Maka tidak bisa kita katakan misalnya seorang atau fulan adalah orang yang istiqomah kalau ternyata dia masih melakukan hanya beberapa taat saja, ya, hanya masih melakukan beberapa kewajiban saja. Tidak bisa kita katakan dia sebagai orang yang istiqomah, ya. Mungkin bisa kita katakan dia adalah orang yang multazim, ya, atau sebagian multazim. Multazimnya sebagian doang, ya. Tapi nggak bisa kita katakan dia sebagai orang yang istiqomah, ya. Maka di sini ada sebuah faedah yang penting. Apa tanda seseorang itu istiqomah? Bagaimana ciri-ciri orang istiqomah itu bagaimana disebutnya? Ya. Maka beliau mengatakan, ciri-cirinya adalah apabila engkau melihat seseorang yang dia perhatian terhadap hal yang wajib, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dia sempurnakan hal yang wajib itu dengan hal-hal yang sunnah. Kemudian yang ketiga adalah dia memperbanyak istighfar. Maka itulah ciri-ciri orang yang istiqomah. Jadi dia melakukan hal yang wajib terlebih dahulu, kemudian dia melakukan hal yang sunnah karena dia merasa hal yang wajibnya ini masih banyak yang kurang. Ya, maka dia melakukan hal-hal yang sunnah. Kemudian diakhiri dengan istighfar karena dia merasa amal ibadahnya ini khawatirnya apa? Belum sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, maka tidak ada rasa takut atas mereka, juga tidak ada rasa sedih. Ya. Dan disebutkan bahwasanya Nabi SAW, beliau beristighfar lebih dari 70 kali. Ya. Padahal kita tahu Rasulullah SAW adalah orang yang selalu melakukan hal yang wajib. Ya. Beliau juga orang yang paling rajin melakukan hal-hal yang sunnah. Beliau adalah orang yang selalu melakukan hal-hal yang menyempurnakan, kamalat. Ya. Maka dikatakanlah kepada beliau, ya, wahai Rasulullah, mengapa engkau tetap beristighfar? Padahal Allah telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Apa faedahnya? Ya, kamu adalah orang yang paling rajin. Ya, kamu selalu melakukan hal yang wajib, melakukan hal yang sunnah. Dosamu sudah diampuni oleh Allah. Tapi kenapa kok masih selalu istighfar? Untuk apa ya Rasulullah? Ya, maka beliau menjawab dengan sebuah jawaban yang mulia. Beliau mengatakan, afala akun abdan syakuran. Tidak bolehkah aku jadi seorang hamba yang bersyukur? Ya. Tidak bolehkah, terlaranglah aku terus-menerus untuk taat dan bersyukur atas nikmat? Ya. Emang enggak boleh aku bersabar untuk selalu melakukan ketaatan dan bersyukur pada Allah? Ya. Beliau menjawab dengan demikian. Ya. Sehingga apabila engkau melihat seorang hamba, dia bersabar di atas ketaatan, ya, dia selalu melakukan ketaatan. Begitu pula dia juga bersyukur atas nikmat-nikmat yang ada. Maka itulah hakikat seorang hamba istiqomah. Jadi sabar melakukan ketaatan dan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang dia dapatkan. Dan tidak ada yang bisa melakukan dua hal ini, yaitu sabar di atas ketaatan dan bersyukur atas kenikmatan, kecuali ahlul istiqomah, kecuali orang-orang yang istiqomah. Dan juga apabila kita perhatikan ibadah-ibadah yang besar, ya, sholat, haji, dan sebagainya, ini selalu diperintahkan untuk ditutup dengan istighfar. Ya. Agar apa? Yang pertama, agar tidak ada rasa kesombongan pada diri kita. Kita habis haji, kita habis sholat, diperintahkan istighfar, astagfirullah. Untuk apa? Agar kita nggak ada sombong. Ya. Agar kita merasa bahwasanya ibadah yang kita lakukan ini atas pertolongan dari Allah. Ya. Dan juga yang kedua, faedah kenapa kok kita selalu menutup ibadah dengan istighfar, agar kita dijadikan oleh Allah termasuk ahlu istiqomah. Ya, karena tadi sudah dijelaskan, ciri-ciri orang istiqomah adalah apa? Melakukan hal yang wajib, kemudian menyempurnakan dengan hal yang sunnah, dan memperbanyak istighfar. Itu faedah kenapa kok kita harus istighfar setelah melakukan ibadah. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah haji, "Tsumma afidhu min haitsu afadun nas wastaghfirullah." Ya, kemudian berjalanlah kalian ketika manusia berjalan dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula contoh yang lain seperti ibadah salat. Kita diperintahkan setelah salat untuk mengucapkan astaghfirullah, istighfar kepada Allah, ya. Maka istighfar yang kita lakukan setelah kita melakukan ibadah ini ini adalah bentuk kita sedang pengen dijadikan ahlu istiqomah. Ya, ini adalah bentuk bagaimana kita sedang mencari keistiqomahan. Ya, dan kita nggak pengen diberhentikan dari ibadah ini. Jadi seolah-olah kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita untuk tidak putus dari melakukan ibadah, dan juga kita minta kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita. Begitu pula Nabi SAW mengajarkan sebuah doa yang agung. Beliau mengajarkan sebuah doa yang berbunyi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk selalu ingat kepadamu dan bersyukur kepadamu dan memperbagus ibadah untukmu. Berzikir, ya, yang pertama kita minta dibantu untuk berzikir. Dan zikir ini dilakukan dengan lisan dan juga dengan hati. Kemudian yang kedua adalah kita minta dibantu agar bisa bersyukur kepada Allah. Dan bersyukur ini dengan tiga cara, yaitu dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan anggota badan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk melakukan ibadah yang terbaik. Dan ibadah tidaklah menjadi ibadah yang terbaik kecuali dengan dua hal, yaitu yang pertama adalah ikhlas, dan yang kedua adalah dengan mutaba'ah, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW. Maka kesimpulannya, orang yang istiqomah adalah orang yang istiqomah secara badannya, begitu pula lisannya dan juga hatinya selalu istiqomah. Istiqomah terhadap ubudiyah, mentauhidkan kepada Allah. Istiqomah untuk selalu bersyukur kepada Allah dan mengakui bahwasanya seluruh nikmat tersebut berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda keistiqomahan seseorang. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istiqomah ini membutuhkan kepada taubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an," dan bertaubatlah kalian semua. Ayyuhal mu'minun, wahai kaum mukminin. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhususkan taubat hanya khusus bagi kaum mukminin saja. Agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga masuk ke dalam perintah tersebut. Jadi Allah memerintahkan seluruh hambanya termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, dan ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain, ya. Kalau ayat-ayat yang lain Allah kadang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, khusus untuk kaum mukminin saja. Tapi di ayat tentang taubat Allah memerintahkan seluruhnya, bahkan termasuk di dalamnya juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kita semua, ya, ini butuh kepada taubat sebelum melakukan ketaatan. Jadi sebelum kita melakukan ketaatan yang selanjutnya, alangkah baiknya kita bertaubat dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka dari sini dapat kita simpulkan pula, di antara ciri-ciri orang ahli istiqomah adalah mereka itu punya rasa takut, ya. Rasa takut apa? Rasa takut khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah,
1: qad yas'al sa'il بعد أن تشوقت نفسه للاستقامة وأدرك أن الاستقامة هي الملازمة والمداومة على الطاعة، وأن الذي يحفظ الاستقامة الاستغفار والتوبة، فإن العبد إذا علم هذه الأمور يبدأ يسأل فيقول ما هو السبيل لتكميل الاستقامة؟ كيف تكون استقامتي كاملة؟ والجواب على ذلك نقول له بأن الاستقامة أنواع ثلاثة، ولا يكون العبد مستقيما إلا إذا أتى بها جميعا. أولها الاستقامة على التوحيد، وثانيها الاستقامة على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وثالثها الاستقامة على التقوى. فالعبد المستقيم الذي أتى بالاستقامة بجميع أنواعها، واستقام على الإسلام والإيمان والإحسان، واجتهد بفعل الطاعات واجتناب المعاصي، وكمل الواجبات بفعل النوافل والمستحبات، يجب أن يعلم بأن استقامته حتى تكون كاملة لا بد أن تكون عنايته على هذه الأنواع الثلاثة. أولا الاستقامة على التوحيد، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. جملة قرآنية بعد أن بين الله تعالى قضية التوحيد وأنه تعالى إله واحد لا شريك له، قال تعالى فاستقيموا إليه، أي لازموا داو الملازمة والمداومة على توحيد الله. وأن تكون الاستقامة على التوحيد لله وإلى الله، لهذا لم يقل فاستقيموا فقط، قال فاستقيموا إليه، أي وجهوا هذه الاستقامة، هذا الانقياد، هذا الخضوع، هذا الاستسلام، وجهوه يوجه إلى الله تبارك وتعالى. فاستقيموا إليه واستغفروه، لأنك أنت العبد مهما حاولت أن تكمل الاستقامة على التوحيد فتخشى أن تقع في شيء من قوادحه، مما يؤثر فيه، فتحتاج إلى الاستغفار. وانظر غالب الآيات القرآنية يأتي الاستغفار بعد الاستقامة، فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. هذا الويل يعني العذاب للمشركين، لأن المشركين لم يوحدوا الله، لأن المشركين لم يستقيموا على توحيد الله، لأن المشركين لم يستغفروا الله في موضع عبوديتهم لربهم. فهذا النوع الأول الذي يكون بأن نفرد الله بالعبادة، نتوكل عليه، نتوسل، فإذا سألنا نسأل الله، إذا استعنا نستعن بالله، لا ندعو إلا الله، لا نلتجئ إلا إلى الله في السراء وفي الضراء وفي جميع الأحوال، في القوة والضعف لا نفارق، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أي اجتهد حتى يكون آخر عهدك هو الإسلام، الاستسلام والتوحيد. هذا هو النوع الأول وهو أعظم الأنواع وأحسنها وأفضلها، وهو الاستقامة على التوحيد كما قال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. أما الاستقامة الثانية وهي الاستقامة على المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، على الاتباع لا على الافتداء، على الانقياد لا على العصيان. لهذا قال الله تبارك وتعالى واصفا المؤمنين الذين حققوا الاستقامة، قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الأمم السابقة قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أمتان، أمة قالت لرسولها لا سمع ولا طاعة، لا سمعنا ولا أطعنا، وبنو إسرائيل قالوا لموسى عليه السلام سمعنا وعصينا. وهذه الأمة أمة الاستقامة، أمة الطاعة، استقاموا على محض التوحيد فقالوا لرسولهم سمعنا وأطعنا. يعني إيش سمعنا؟ يعني قبلنا. أحيانا في حياتنا العامية أقول لك اسمعني، أنت تسمعني، لكن أنا ماذا أعني؟ أنا أريد أقول يعني أقبل كلامي، اصغي إلى كلامي، سمعنا أي قبلنا، وأطعنا أي امتثلنا. فالقلوب تقبل والجوارح تعمل، القلوب تقبل والجوارح تعمل. لهذا الله تعالى في النوع الثاني وهو الاستقامة على المتابعة، ماذا قال الله تعالى في سورة هود؟ فاستقم كما أمرت ومن تاب معك. الاستقامة الأولى استقامة على التوحيد، أما الثانية استقامة على المتابعة أي على الأمر والنهي. فاستقم أي اتبع ما أوحى، اتبع بالذي جئت به، اتبع ما أوحي إليك من ربك، لا تفارقه لا يمنة ولا يسرى. ولهذا أعظم أنواع بعد التوحيد، بعد الاستقامة على التوحيد، أعظم أنواع الاستقامة هي الاستقامة على الاتباع، تتبع ولا تبتدع، تمتثل من غير عصيان، تسمع بقلبك وجوارحك لخطاب النبوة. أما الاستقامة الثالثة التي أختم بها هذا الحديث، وهي الاستقامة على حال أهل التقوى، دائما تلازم التقوى في سرك وعلنك، في المسجد، في البيت، في كل مكان. وهذا ظاهر في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، لما قال له يا معاذ اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان، ملازمة، مداومة، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. الاستقامة على التقوى كما في حديث معاذ رضي الله عنه تكون بأن تتقي الله في كل مكان. يعني لما أدخل المسجد أتقي الله تعالى، ولما أخرج في الشارع أو في المدرسة أو في المتجر لا يتقيه، لا، هذه ليست استقامة. الاستقامة أن أتقي حيثما كنت، اتقي الله حيثما كنت. أيضا الاستقامة على التقوى أنك إذا وقعت بمعصية على الفور، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، أنك تمحو السيئة بماذا؟ بالتوبة، مش تنتظر حتى هذه السيئة تكبر وتكون ذنبا وتستقر في قلبك، لا، يعني مع كل ذنب تحدث توبة، ومع كل تقصير تأتي باستغفار، ومع كل سيئة تمحها بحسنة. انظر إلى الحركة، مع كل ذنب تأتي باستغفار، ومع كل تقصير تأتي بتوبة، ومع كل سيئة تفعل حسنة. وأيضا الاستقامة في التقوى أنك تخالق وتعاشر جميع الناس بحسن الخلق، مش أن الناس الذين ترغب فيهم والناس الذي تحبهم تتودد إليهم وتحسن إليهم، والناس الذين لا ترغب فيهم تعاملهم بالسيئة، لا، وخالق الناس، كل الناس، من كافرهم ومسلمهم ومن عالمهم ومن جاهلهم ومن ذكرهم ومن أنثاهم ومن غنيهم ومن فقيرهم، الكل خالق، خالط الناس، خالطهم بحسن الخلق. فهنا استقامة، الاستقامة على التقوى أن تتقي في كل مكان، وأن تستغفره في كل حال، وأن تعاشر الخلق جميعا بحسن الأخلاق. الله، انظر إلى الاستقامة بجميع أنواعها، استقامة على التوحيد، ثم استقامة على الاتباع، ثم استقامة على التقوى والتوبة والأخلاق. بذلك يكون المسلم قد أتى بهذا الدين وصار مستقيما متبعا لسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نعم.
0: Kemudian beliau melanjutkan sebuah faedah yang sangat penting, ya. Seseorang dikatakan benar-benar istiqomah atau istiqomahnya sempurna ini apabila melakukan tiga macam istiqomah, ya. Jadi istiqomah ada tiga macam, ya. Dan seseorang tidaklah dikatakan istiqomahnya itu sempurna sebelum dia bisa melakukan tiga macam istiqomah ini. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Yang kedua adalah istiqomah dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ketiga adalah istiqomah di atas ketakwaan. Yang pertama adalah istiqomah di atas tauhid. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Qul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian, hanya saja aku diberi wahyu bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kemudian Allah mengatakan, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka istiqomahlah kepadanya. Coba perhatikan para jemaah, di sini Allah tidak mengatakan fastaqimu saja, ya, yang artinya istiqomah, titik, tidak. Tapi Allah mengatakan fastaqimu ilaihi, istiqomahlah kepada Allah. Ini adalah tauhid. Kita diperintahkan untuk istiqomah, selalu berada di atas tauhid. Kemudian Allah melanjutkan, wastaghfiruh, dan beristighfarlah, minta ampunlah kepada Allah. Ini sebagaimana tadi disebutkan, setiap kali kita melakukan ketaatan, maka jangan lupa untuk beristighfar. Kenapa kita diperintahkan untuk beristighfar? Karena yang namanya seorang melakukan tauhid, yang namanya orang mewujudkan tauhid, ini dikhawatirkan dia mungkin melakukan hal-hal yang bisa merusak tauhidnya. Ya, maka diperintahkan untuk istighfar. Kemudian Allah mengatakan wawailul lil musyrikin, celakalah bagi orang-orang musyrik. Mengapa? Karena orang-orang musyrik bukanlah termasuk orang yang istiqamah di atas tauhid. Kemudian yang jenis kedua adalah istiqamah di atas mutaba'ah, mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka, maka istiqamahlah sebagaimana engkau diperintahkan dan bersama orang-orang yang bertaubat bersamamu. Di sini Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk istiqomah bersama orang-orang yang bertaubat. Ya, ini menunjukkan bahwasanya yang namanya istiqomah ini adalah istiqomah di atas dengan hati dan juga dengan anggota badan bersamaan. Ya, jadi istiqomah tidak hanya tauhid saja, tidak hanya hatinya saja, tapi juga perlu istiqomah dengan anggota badan dengan mengikuti ajaran Nabi SAW. Kemudian yang terakhir adalah istiqomah di atas ketakwaan. Seseorang istiqomah berusaha untuk meniru keadaannya orang-orang ahli takwa, ya. Yaitu adalah kita berusaha untuk istiqomah ketika sendirian maupun ramai-ramai. Sebagaimana Nabi SAW menasihati Mu'ad, beliau mengatakan, ya Mu'ad, ittaqillaha haitsuma kunta, wahai Mu'ad, bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, di tempat manapun. Kemudian beliau mengatakan, وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا, dan ikutilah keburukan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ya. Maka di dalam hadis ini kita diperintahkan untuk selalu bertakwa di tempat manapun. اِتَّقِلَّهَا اِسْتُمَا كُنْتَ. Kemudian yang kedua perintah yang ada dalam hadis ini, apabila kita melakukan suatu maksiat, maka bersegeralah untuk bertaubat, bersegeralah untuk beristighfar, bersegeralah untuk melakukan kebaikan. Sebagaimana beliau mengatakan, sebagaimana Allah SWT berfirman, innal hasanati yudhibna sayyiat, sesungguhnya kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Ya, jadi keburukan yang kita lakukan, maksiat yang kita lakukan, kita bisa hapus dengan taubat. Dan juga bisa kita hapus dengan melakukan kebaikan setelahnya. Kemudian yang terakhir, pesan yang terakhir dari hadis Mu'ad tadi, kita diperintahkan untuk berakhlak kepada manusia dengan akhlak yang baik kepada siapapun. Jangan dibeda-bedakan, ya. Seluruh manusia kita muamalahi dengan akhlak yang baik, entah mereka laki-laki maupun perempuan, mereka orang alim ataupun orang jahil, mereka orang kaya ataupun orang miskin, seluruhnya kita harus bergaul dengan akhlak yang baik, ya. Lihatlah kepada tiga jenis istiqomah ini, barang siapa yang bisa melakukan tiga jenis ini, maka sungguh dia telah melakukan agama ini secara keseluruhan. Barakallahu. Kemudian sekarang kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu adalah pertanyaan. Ada pertanyaan? طيب احسن الله عليكم شيخنا هنا سائل يسال وجدنا في اواخر هذه الازمنه بعض اخواننا كانوا يعني في السابق حريصين على الطاعه وعلى السنه وملازم على الحضور في المحاضره لكن مع مرور الزمان يعني بداوا يعني وقعوا في الفتور فما موقفنا تجاههم بارك الله فيكم
1: اما ظاهره الفتور في العبادات والعزوف عن حضور مجالس العلم والدعوة فهذا ظاهر وهذا من الابتلاءات في هذا العصر وسببه أسباب كثيرة منها انشغال بالحياة الدنيا ومنها الضغوط التي تكون على الإنسان ومنها قلة أو عدم الحرص على حضور مجالس العلم وبالتالي فإذا انتقص العلم انتقص الإيمان وإذا انتقص الإيمان انتقصت التقوى والاستقامة فصار العبد غير مستقيم ولهذا نصيحتنا لهؤلاء ينبغي أن تكون بالرفق والحكمة لا بالعنف والشدة وأن نرغبه بالخير والطاعة وأعظم الطاعات التي ينبغي الاعتناء بها هي إقامة الصلاة في وقتها وأداء الواجبات كما جاء في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فأعظم الأشياء المحبوبة القريبة إلى الله تعالى هو أداء الفرائض والواجبات ولهذا ينبغي أن ينصح هؤلاء بالرفق والحكمة بحضور أو بالاعتناء بالعبادات والالتزام بالواجبات وأيضا بحضور مجالس العلم والإيمان لأنه من أسباب نقص الإيمان الابتعاد عن مجالس العلم والذكر والانشغال بمجالس اللهو والعبث لا سيما مع غلبة وسائل التواصل الاجتماعي وهذه الأجهزة المحمولة التي شغلت الناس عن الذكر والعبادة والعلم فالواجب هنا بارك الله فيكم هو التذكير والمداومة على التذكير المداومة حتى يكون الداعية أيضا يدعو إلى الله باستقامة أن يستقيم ويلازم التذكير والتوجيه والتنبيه للناس. نعم.
0: طيب. Pertanyaan yang pertama di sini disebutkan Kami melihat di akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang pada awalnya sangat semangat sekali dalam menjalankan sunnah, selalu hadir dalam kajian-kajian, tapi lambat laun mereka mulai tidak terlihat, bahkan mereka mulai tersibukkan dengan perkara-perkara yang mubah maupun batil. Maka bagaimana sikap kita apabila mendapati saudara-saudara seperti itu? Maka Syekh Hafidzullah menjawab, fenomena futur seperti ini, ya, jadi berbalik arah yang dahulunya semangat kemudian jadi malas, ini merupakan sebuah bala, ya, merupakan sebuah ujian, musibah di zaman ini. Dan di antara sebabnya yang pertama karena sibuknya mereka dengan kehidupan dunia. Ya, ada beberapa sebab, di antaranya yang pertama karena sibuknya mereka terhadap dunia. Kemudian yang kedua juga di antara sebabnya adalah tekanan-tekanan yang ada pada setiap mereka. Kemudian juga di antara sebabnya karena mereka ini sudah tidak rajin hadir di majelis ilmu. Ya, jadi nggak rajin hadir di majelis ilmu ini bisa menyebabkan seorang futur. Ya. Karena kaedahnya apa? Beliau menyebutkan sebuah kaedah yang sangat bagus. Kalau ilmu itu sudah mulai berkurang, maka iman akan ikut berkurang. Ya. Dan kalau iman sudah mulai berkurang, maka yang namanya istiqomah akan mulai berkurang. Ya. Ini sebabnya. Jadi karena sudah enggak rajin hadir di majelis ilmu. Maka yang hendaknya kita lakukan terhadap mereka adalah menasihati dengan hikmah. Menasihati dengan bijak, dengan lembut, jangan dengan keras. Ya. Kemudian juga kita ajak mereka, kita dorong mereka untuk melakukan ketaatan. Wabil khusus adalah sholat tepat pada waktunya. Kemudian juga kita ajak mereka terutama untuk melakukan hal yang wajib. Ini prioritas. Ya. Sebagaimana dalam hadis Qudsi Allah mengatakan, وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ افْتَرَضْتُ عَلِهِ. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku kecuali dengan hal-hal yang aku wajibkan. Jadi ibadah prioritas adalah ibadah yang sifatnya wajib. Ya. Maka dari hadis ini dapat kita simpulkan, perkara yang paling dicintai oleh Allah adalah perkara yang wajib, melakukan ibadah wajib. Ya. Maka hendaknya kita menasihati mereka dengan lembut, dengan hikmah. Ya. Kemudian kita perhatikan mereka untuk melakukan ibadah, ya, melakukan hal yang wajib. Kita ajak mereka untuk hadir di majelis-majelis ilmu. Ya. Karena tadi, sebab mereka itu futur, karena mereka sudah mulai berkurang hadir di majelis ilmunya. Dan juga mereka sibuk dengan majelis-majelis yang melalaikan. Ya. Apalagi di zaman sekarang dengan adanya gadget-gadget seperti ini. Sehingga akan lebih membuat orang lebih lalai dari majelis-majelis ilmu. Maka yang wajib harus kita lakukan adalah mengingatkan mereka. Dan juga harus istiqomah mengingatkan mereka. Jadi tidak diingatkan cuma sekali doang. Harus diingatkan terus-menerus. Sehingga seseorang tetap berada dalam istiqomah dalam mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ziyadah kadzalik fi soal akhir mungkin?
2: Mungkin.
0: Baik. Ahsanallahu'alaikum syekhna. Hadza sa'il yas'al. Huwa yakul hamdulillah. Ya'ni adaitu al-wajibat. Wal'an ana sa'abda' bi ada'il mustahabbat. Hadza yas'al ma huwa al-asya' al-mustahabbah alladhi mungkin huwa yabda' awalan hatta yakun ya'ni yaumiyan hakadha.
2: Nah. اولا جزاه الله تعالى خيرا واسال الله تعالى ان يثبته على العلم والايمان وعلى التقوى فان العبد اذا وفق الى اداء الواجبات والى اقامتها في وقتها فان هذا من نعم الله على العبد ولان النوافل والسنن والمستحبات لها ثلاث فوائد الأول أو الفائدة الأولى أنها تكثر الحسنات والفائدة الثانية أنها تجبر النقص الذي يكون في الواجب هناك فائدة ثالثة مهمة أن النوافل هي مكملة للواجبات فإذا أدى العبد الواجبات وكملها بالمستحبات فهذا في حقيقة الأمر يكون من السابقين بالخيرات كما قال الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. والسابقون بالخيرات هم الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فأقول لهذا السائل: إذا وفقت إلى أداء الواجبات فاجتهد بحسب الإمكان أن تفعل ما تستطيع من المستحبات، خاصة السنن الرواتب أو السنن المؤكدة التي كان يلازمها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وفي حضره، في السفر وفي الحضر، كالسنة القبلية للفجر وكالسنة القبلية والبعدية للظهر، وكذلك للسنة بعد العشاء بعد المغرب، والسنة بعد العشاء بالإضافة إلى الوتر، والصيام يصوم الاثنين والخميس ويتحرى الأيام الفاضلة، وفي كل واجب من الواجبات يفعل ما يستطيع، وإن كان يؤدي الزكاة فيكمل زكاته ببعض الصدقة، فلا يزهد في أي عبادة وفي أي مستحب، فيجتهد على تكميل إيمانه وعلى تكثير حسناته بفعل الطاعات والمستحبات. نعم.
0: Yang terakhir, ya, soal terakhir yaitu adalah dia mengatakan, penanya mengatakan, alhamdulillah saya sudah rutin menjalankan amalan wajib dan saya mencoba mengamalkan beberapa hal yang sunnah. Maka hal sunnah apa yang dapat saya lakukan sehingga dengan harapan bisa menjadi rutinitas? Ya. Maka Asy-Syaikh Hafidzahullah menjawab bahwasanya Asy-Syaikh Hafidzahullah menjawab bahwasanya bahwasanya seorang yang dia melakukan hal yang wajib ini merupakan suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang harus dilakukan adalah bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya amalan-amalan sunnah ini memiliki tiga faedah, ya. Jadi orang yang sama Allah dimudahkan untuk melakukan hal yang wajib ini merupakan sebuah nikmat yang sangat besar, ya. Dan apabila dia ingin mulai melakukan hal yang sunnah, maka ini sangat bagus sekali, ya. Dan beliau memberikan faedah, ada tiga faedah amalan sunnah. Apa sih faedah amalan sunnah? Ada tiga. Yang pertama adalah takthir al-hasanat, memperbanyak kebaikan, ya. Sudah melakukan yang wajib, tambah sunnah, jadi makin banyak pahalanya. Yang kedua adalah tajbir atau tujbir an-naqs, ya. Jadi bisa menambal kekurangan ketika kita melakukan yang wajib.
2: Ya, ta'wid.
0: Ayo, ta'wid. Ya, ta'wid. Yakni bisa mengganti. Ya, ketika kita melakukan hal yang wajib, kadang kita melakukan beberapa kesalahan-kesalahan. Maka ibadah sunnah ini bisa menambal, ya, kekurangan yang ada dalam wajib tersebut. Yang ketiga adalah mukammil lil wajibat. Faedah yang ketiga, ibadah sunnah ini bisa menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Ya. Maka seseorang yang dia sudah melakukan hal yang wajib, ya, kemudian juga menyempurnakan dengan ibadah sunnah, ini hakikatnya dia telah termasuk menjadi orang-orang yang termasuk as-sabiqin bil khairat, orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina istafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab ini kepada orang-orang pilihan dari hamba-hamba kami. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ, di antara mereka ada yang zalim terhadap dirinya. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدْ, di antara mereka juga ada yang setengah-setengah, ya, pertengahan. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, dan sebagian mereka ada orang yang berlomba-lomba, ya, untuk melakukan kebaikan atas izin Allah. Apa yang dimaksud dengan سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ, yaitu orang-orang yang melakukan hal yang wajib dan menyempurnakannya dengan sunnah dan meninggalkan yang haram dan yang makruh, ya, itulah sabiqun bil khairat. Maka nasihat dari Syekh Hafidzullah adalah bersemangatlah semampu Anda untuk melakukan hal-hal yang sunnah, terutama adalah misalnya sunnah rawatib, sholat sunnah rawatib mu'akkadah, yang mana sholat sunnah ini selalu dilakukan oleh Nabi SAW ketika safar maupun ketika mukim, ketika tidak safar, ya. Seperti misalnya sholat sunnah sebelum subuh, kemudian

0: Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian pada malam hari ini. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Syukran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
3: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
5: Masya Allah, tabarakallah.
6: Orang yang
4: mati. You follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Berapa banyak orang murtad karena didakwai orang yang jahil. Orang itu sudah muslim, kenapa murtad? Karena yang mendakwai orang jahil. Fatanqalibu khasirin, sehingga kamu kembali dalam keadaan rugi. Ini menunjukkan tidak semuanya orang menyampaikan dakwah walaupun tertarik, kondang kesana kemari, lalu kita dengar. Hati-hati dengan YouTube dan juga yang lainnya. Bukan kita tidak boleh, tetapi Allah mengingatkan, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyan. Wahai orang beriman, jika datang orang fasik membawa berita, maka perjelas. Dan internet itu apa saja mereka melangkah, siapa saja bisa masuk mereka. Dan mereka mengajak dengan daya tarik-tarik tertentu. Ya. Dengan pancingan-pancingan tertentu, dengan bahasa-bahasa yang menarik. Sementara orang ahli tauhid apa adanya, karena orang tauhid tidak menipu. Orang ahli sunnah apa adanya, itu yang disampaikan, tidak perlu menipu.
8: Dan kenikmatan yang paling besar, ayuhal ikhwah, tentunya adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Dibukakan hati kita untuk menerima Islam yang merupakan agama yang hak, agama yang diridhai oleh Allah. Yang dikatakan oleh Allah SWT, inna dina indallahi al-islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah al-islam. Dan dia adalah agama seluruh Nabi dan juga para Rasul. Dari Nabi Adam AS, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, seluruh para Nabi, agama mereka adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Al-anbiya'u ikhwatun li'allat, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Para nabi, mereka adalah saudara. Ibu-ibu mereka berbeda dan agama mereka adalah satu. Maksudnya adalah syariatnya berbeda, akan tapi agama mereka adalah satu, yaitu agama Islam.
9: Allah Azza wa Jal berfirman tentang negeri-negeri yang telah sirna dan hancur. Allah suruh kita melihat. Di surah Taha ayat 128 Allah mengatakan, afalam yahdilahum kam ahlakna qablahum minal qurun.

0: inna fi dzalika la ayatin li ulil nuha. Apa belum dikasih tahu mereka? Berapa banyak generasi-generasi yang dihancurkan, yang hilang dari muka bumi ini. Rumahnya hancur, penghuninya binasa. Sesungguhnya di sana itu ada tanda-tanda buat orang yang punya akal, jamaah.
1: Ingin berangkat ke tanah suci, tapi sedih karena keperluan rumah yang masih terlalu banyak. Yuk ikuti program tabungan umroh bersama Madai. Di sini kalian bisa menyisihkan sebagian harta kalian untuk berangkat ke Masjidil Haram. Daftarkan diri Anda sekarang juga di nomor 08138240846. Tabungan umroh, cepat mendaftar, cepat berangkat.

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Ketika jual beli muamalah merupakan kebutuhan yang harus kita penuhi dan kita tidak bisa lepas darinya, kita harus memahami terlebih dahulu tentang hukum-hukum seputar jual beli.
2: Kajian Islam Ilmiah bertemakan pengantar jual beli bersama Ustaz Andi Fahmi Halim LCMH Hafidullah Ta'ala setiap hari Rabu pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Simak kajiannya hanya di Al-Iman TV dan Radio Suara Al-Iman.
0: Perjalanan dakwah masih panjang. Al-Iman TV terus berusaha berkiprah di layar kaca Anda. Dengan bergantinya tahun, Al-Iman TV menyesuaikan frekuensi menjadi satelit C-Band Telkom 4, frekuensi 3825 MHz, simbol rate 3636 KSPS, dengan polaritas H horizontal. Scan dan aktivasi di televisi Anda, agar Anda dapat menikmati berbagai kajian Islam ilmiah, murotal, dan program bermanfaat lainnya bersama Al-Iman TV. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Yuk, umroh bersama Madai.
4: Buku ini yang sangat cocok bagi Anda yang ingin memulai mendalami ilmu bahasa Arab dari dasar. Ya, buku Al-Iman, Silsilatun Fi Ta'limi Lughatil Quran. Buku ini disajikan insya Allah sistematis dan mudah dipahami bagi para pemula. Jika kita melihat isi dari jilid pertama, Anda akan mempelajari beberapa materi penting. Di antaranya, 1. Kata dan kalimat dasar dalam bahasa Arab, 2. Beberapa percakapan ringan dalam bahasa Arab, 3. Pembahasan tentang kaidah nahwu terstruktur. Bagi Anda yang ingin belajar bersama kami, silakan langsung mendaftar melalui link yang tersedia atau melalui link yang tertera di bio Instagram Kursus Al-Iman. Kami menyediakan kelas online maupun kelas offline, sehingga Anda bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Anda. Silakan juga sebarkan video ini kepada teman, saudara, maupun orang tua yang ingin mulai belajar bahasa Arab. Barakallahu fiikum.
5: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
4: Radio Suara Al-Iman mengudara di frekuensi 918 AM Surabaya. Memberi makna, tingkatkan ketakwaan. Radio Suara Al-Iman dapat Anda simak juga dari channel Telegram Al-Iman, Clubhouse, dan website aliman.id. Jangan lewatkan channel dakwah dan edukasi hanya di Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
6: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Aceh.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.

0: dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
2: Masya Allah, tabarakallah.
3: Orang yang mati,
1: you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
4: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
5: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
6: Sudah infak Al-Iman bulan ini?

0: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
1: Qala al-musannifu fadilatu Syekh Abdul Adzim Rajawi hafizahullahu ta'ala, Masjid Quba, Masjid Quba. Di antara mazahir atau kelebihan yang ada di kota Madinah adalah Masjid Quba, yaitu masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah beliau hijrah ke Madinah. Beliau katakan, "Yusannu liman atal Madinata," disunahkan bagi siapa saja yang berkunjung ke Madinah, "An yahumma Masjid Quba." Ya ummu, fi'li amma ya ummu, ay qasadahu, qasadahu. Ya ummahu, ya ummuhu, qasadahu, au tawajjah ilaihi. Jadi barang siapa yang mengunjungi Madinah, disunnahkan bagi dia, yaitu mengunjungi, mendatangi Masjid Quba. Ini hukumnya sunnah. Untuk apa? Untuk sholat. Ayu sholifi, lalu sholat di sana. Iqtida'an bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam rangka berqudwah. Iqtida' minhu qudwah, mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu di mana beliau kana alaihi salatu wasallam. Dahulu beliau sallallahu alaihi wasallam yata'ahadu bi ziyarati masjidan muraqiban. Beliau berulang-ulang mengunjunginya. Yata'awwadu, yata'awwadu, ya'uduhu katsiran wa mirara, ya yata'ah. Ziarah mengunjunginya, masyian berjalan kaki, waraqiban dan mengendarai. Wayatihi yawma sabti, dia biasanya mengunjungi Masjid Quba itu hari Sabtu. Fayusalli fi raka'ataini, lalu dia sholat di sana dua raka'at. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqul, itu dikuatkan, ini ada sunnah fi'liyah dan dikuatkan dengan sunnah qauliyah, di mana beliau bersabda, "Man taqahhara fi baitihi," barang siapa yang bersuci di rumahnya. Oleh karena itu, lebih afdal lagi sebelum berangkat ke Masjid Quba itu bersuci dulu, sudah berwudu dari hotel masing-masing atau dari rumah masing-masing. Boleh nanti seandainya mau berwudu di Masjid Quba boleh, tapi lebih afdal kalau bersucinya itu dari rumah. Tsumma hatta Masjid Quba, lalu mendatangi Masjid Quba, fasalla fihi, lalu sholat di sana dua rakaat. Kana lahu ka ajri umratin, maka bagi dia seperti pahala satu kali umrah. Catatan kami yang keempat, sahihun, hadis ini sahih, sahih Ibnu Majah, sahih Ibnu Majah, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Sahih Ibnu Majah. Kemudian berikutnya, Al-Baqi'un wa Uhudun. Al-Baqi itu nama pemakaman yang ada di tidak jauh dari Masjid Nabawi, sebelah Masjid Nabawi. Wa Uhudun maksudnya lagu Uhud. Jadi beliau di sini akan menjelaskan tentang dua hal tentang Al-Baqi, pemakaman Baqi dan gunung Uhud. Al-Baqi, apa itu Al-Baqi? Maqbaratul Muslimin bil Madinah, adalah pemakaman, tempat pemakaman orang-orang muslimin di kota Madinah. Pemakaman khusus untuk kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Wafihi, dan di sana dufina, telah dikuburkan khalqun katsirun minas sahabati. Khalqun unas. Ya, unasun katsirun, banyak manusia dari kalangan sahabat. Banyak dari kalangan sahabat dahulu meninggal dunia untuk dimakamkan di pemakaman Al-Baqi ini. Wa ma zala yudfanu fihi al-muslimuna ila ayyamin nasihatihi. Dan dia masih digunakan untuk menguburkan kaum muslimin sampai hari kita, sampai hari ini. Sampai hari ini masih menjadi tempat pemakaman bagi kaum muslimin yang meninggal di sana. Wa katsirun ma hum ulaika alladziina ya'tuuna al-madinata tama'an bil-mawti biha yudfana fil baqi. Kata beliau, wa katsirun ma hum, banyak dari mereka ini, kaum muslimin yang kuburkan di sana, ulaika alladziina, yaitu orang-orang yang ya'tuuna al-madinata, datang ke kota Madinah, sengaja mereka datang ke kota Madinah, tama'an, menginginkan, berharap, berapa al-mawfil mawti biha, berharap meninggal di sana. Memang sengaja, banyak memang sengaja pergi ke sana berharap meninggal. Yudfanu bil baqi, agar bisa dikuburkan di baqi. Jadi sebenarnya bukan masalah baqinya, ya, tapi masalah tentang meninggal di kota Madinah. Memang ada sebuah hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah bersabda, "Man anistata'a an yamuta bil Madinati falyamut biha. Fa inni asfa'u Fa'inni asfa'un liman yamutu biha." Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, maka meninggallah di sana, karena aku akan memberikan syafaat bagi orang yang meninggal di sana. Jadi sahih disahkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi di sini Rasulullah, maksudnya di sini barang siapa yang bisa meninggal di sana, maksudnya barang siapa yang bisa tinggal di sana sampai dia meninggal di sana. Bukan mau mati di sana, bukan. Ya, saya mau mati, bukan. Karena bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman, hidup itu lebih berharga, lebih baik daripada meninggal dunia. Hidup itu lebih berharga daripada meninggal dunia. Tidak ada orang di kuburan itu kecuali berharap diberi kesempatan lagi. Tidak ada, semuanya menyesal. Semua orang yang meninggal dunia, yang sudah ada di alam barzah, bahkan sampai nanti di hari kiamat, semuanya menyesal. Semuanya menyesal. Berharap, meminta agar diberi kesempatan meskipun sebentar dikembalikan dalam kehidupan dunia. Ya, diberikan kesempatan seperti yang saat kita yang sekarang ini masih hidup. Untuk apa? Ya, amal sholihan. Ya, agar mereka, agar saya bisa beramal amal sholihan. Orang mukmin yang masih hidup dengan umurnya, dia bisa menambah kebaikannya, dia bisa menambah pundi-pundi amal kebaikannya, menambahkan berat timbangan amal soleh, dan sekaligus bisa mengurangi dan bahkan menghilangkan dosa-dosanya. Kesempatan beramal soleh untuk menambah kebaikan, kesempatan untuk berobat, ya, dari kesalahan-kesalahan sehingga diampuni dosanya dan keburukan-keburukan. Maka hidup bagi orang yang beriman lebih baik daripada dia tinggal dengan syarat tadi, ya, dan dibuat main-main. Jadi maksud dari hadis tadi, yaitu barang siapa yang bisa tinggal di Madinah sampai dia meninggal dunia, maka lakukanlah. Maka lakukanlah. Baik. Oleh karena itu, di sini beliau cantumkan banyak orang-orang yang memang sengaja tinggal di sana, memang berharap meninggal di Madinah. Adapun Uhud, Rasulullah SAW bersabda, wa Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu. Adapun gunung Uhud, ia adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Adapun Uhud, ia gunung yang mencintai kami dan kami juga mencintainya. Hadis muttafaqun alaihi. Hadis sahih. Beliau jelaskan, wa fi hudnihi al-hudnu al-hamlu khadanan hamala al-hudnu al-hamlu di hamli di bawahnya. Tarif khadana wala di naga bab khas ya kulu yukalam al-hadana apa-apa asuhan masalah siapa yang mengasuh anak itu namanya hadana. Jadi kenapa sudah hadana? Karena dia anak kecil biasanya di bawah. Hadana itu jam, hadana itu jam pinggang. Buat dia hadana karena umumnya anak kecil itu ditaruh di pinggang. Di apa namanya? Gendong. Nah, tentang gunung Uhud, kata beliau di sini dan di bawahnya. Bahasa kita di pangkuannya. Di pangkuan Uhud inilah Dufina dikubur di situ. Bid'atun wa sab'una. Bid'ah adat. Infaratan ila ila tis'ah. Talasa ila tis'ah. Kalau bahasa kita, 70 sekian. 70 sekian. Tapi 73, 74, gitu kan? Atau bahasa kita 70 lebih. Tapi lebihnya bukan lebih 100. Jadi 170 bukan. Lebih 3, lebih 4. Ya kurang lebih lah 73 dengan bahasa kita bid'atun wa sab'un. Tapi lebihnya antara 3 sampai 9. Kalau sudah lebih lama dulu bukan. Ya jam 7 juga apa lebih ya. 3 jam itu jam 10 mas. Jadi bahasanya bid'atun antara 3 sampai 9. Di sana dikubur 70 sekian 70 lebih sahih dan min suhada'il ghazwah, yaitu para 70 lebih syahid dari para suhada al-ghazwah dalam peperangan allati darat raharaha allati darat yang darat yang berputar bahasa kita yang terjadi yaduru yaduru hiwar baina darat karena ada dua lebih kan terjadi rohaha ini istidara Tuhan ini kejadiannya bisa kita kejadiannya di akhbari pada pangkuan gunung Uhud tersebut wa nusibat ilaihi nusibat dinisbatkan apa yang dinisbatkan di sini aina ayat aina yaud al-adhamir mustatir yaud al-adhamir mustatir al-ghazwah. Lalu Ghazwah tersebut, peperangan tersebut dinisbatkan kepadanya kepada Uhud. Jika disebut namanya Ghazwah itu Uhud. Perang Fasumiyan Ghazwah Ta'ud. Nah, ini berkaitan dengan apa itu Al-Baqi, apa itu Uhud. Lalu beliau katakan, Fa'idha Aroda Ahadun. Barang siapa? Atau apabila telah seorang hendak berkeinginan qodimal madinah datang ke kota barang apabila salah seorang yang datang ke kota Madinah hendak anjazurul baqiyah mengunjungi baqiyah pemakaman baqiyah mau syuhada Uhud atau mengunjungi apa pemakaman syuhada para syahid Uhud falamaniha maka tidak ada larangan maka tidak ada larangan. Jadi ketika di Madinah untuk berkunjung ke dua tempat ini, apakah ke pemakaman Baqir, tidak jauh dari Masjid Nabawi, atau ke pemakaman para syuhada Uhud, yang lumayan agak jauh dari Madinah seberapa, ini boleh. Untuk dua tempat ini, boleh. Faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nahaa an ziyaratil qubur tsumma adina biha. Ini berkaitan dengan ziarah kubur. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang berziarah kubur di awal-awal Islam. Lalu kemudian Allah Rasulullah mengizinkan. Maka menunjukkan ziarah kubur itu boleh. Maka kalau kita di sana ya, kemudian ingin pergi ke sana untuk ziarah kubur, setelah kita sampai di Madinah, kita berhendak, berniat, bermaksud untuk ziarah kubur, apakah ke Baqi atau ke Uhud, maka masuk dalam makna hadis tersebut, makna hadis itu. Artinya dibolehkan. Lalu Rasulullah melarangnya, lalu beliau mengizinkan. Untuk nama itu kumajatul kubur, fazur. Ya, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang ziarah. Untuk apa ketika ziarah kubur ini penting? Nah, ini penting. Ketika ziarah kubur niatnya untuk apa? Ini apa niat yang benar ke dalam ziarah kubur itu? Litadzakril akhirat. Untuk mengingat-ingat akhirat. Untuk mengingat-ingat akhirat. Nah, orang yang sudah meninggal itu sudah hitungannya masuk dalam akhirat karena itu bagian dari yaum akhir yang diambil pelajarannya. Wal i'tiadi bi masa'il man fiha. Tujuan yang kedua yang diperbolehkan dalam ziarah kubur, khususnya pada kuburan Al-Baqir dan Uhud, adalah al i'tiadi. Al-Ijian min kalimati wa'adu. Wa'adu an nasihat. Al-Ijiannya itu mengambil nasihat, itu mengambil pelajaran. Akhdud darsi. Kalau bahasa kita ya. Letterlaknya. Akhdud darsi. Akhdud darsa. Ya Al-Ijian. Al-Ijibar. Al-Ijibar. Ambil pelajaran. Di masa'ir man fiha, masa'ir jamu masir, wal masir yakni ma yantahi ilaihil amal, ma yantahi ilaihil amal, yaitu akhir dari suatu urusan, itu masir. Kalau di sini bahasa kita itu yang dihasilkan, yang didapatkan. Jadi kita artikan begini, di antara niat ketika kita berkunjung ke sana yang dibolehkan itu adalah mengambil pelajaran dari apa yang diperoleh oleh mereka. Apa yang diperoleh oleh mereka. Nah, yang kita datang itu adalah kuburan para sahabat dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, para pejuang. Ayo. Khairul hadihin bal khairul nas bin itlaq ba'da al-anbiya wal-rusul. Khairul nas bin itlaq jami'il umam ba'da al-anbiya wal-rusul. Faulah sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Sekarang kita ambil orang-orang yang dijamin surga, ya kan? Orang-orang yang dijamin surga. Ketika kita ambil ibrah, apa yang kita lakukan? Kita ambil pelajaran untuk kita amalkan. Sebenarnya kehidupan itu kan berputar ya. Kehidupan itu berputar sebenarnya. Ya, cuma pengulangan. Habis generasi ganti generasi. Kalau kita baca Al-Quran, banyak deh. Sebagian besar dalam Al-Quran itu adalah ibrah. Kisah umat-umat terdahulu. Antara umat yang umat-umat terdahulu yang didatangi oleh utusan-utusan Allah. Bagaimana? Lalu mereka terbagi dua. Ada yang beriman, ada yang kafir. Lalu dijelaskan, amal masirul mu'minin bil rusul. Apa yang dapat oleh orang yang beriman dan apa yang dirasakan, didapatkan oleh orang-orang yang kafir. Untuk apa? Diambil pelajaran. Nilai orang yang sukses. Kalau sukses, ya, ya seperti itu gitu. Ini orang-orang yang apa namanya yang celaka, orang-orang yang binasa. Gara-gara apa? Gara-gara ini. Untuk kita hindari, pasti itu saja. Kebetulan ini pas generasi kita ini, generasi kita sebelum ini generasi kakek nenek ini, bapak-bapak ini, kakek nenek ini. Terus begitu terusnya nanti anak-anak kita terus begitu. Jadi muter-muter. Diambil pelajaran. Nah, begitu ketika kita ziarah kubur kepada orang-orang seperti ini, diambil ibro mereka orang-orang yang luar biasa, langsung beriman, sungguh-sungguh dalam amal, dalam ketaatan, sungguh dalam keimanan, dan mereka begini-begini, mas, kalau nanti selanjutnya. Walakin, nah berikutnya ini, ketika ziarah kubur. Walakin yajibul hadaru minat tabarru ibil kubur, tetapi yajibul hadaru, wajib untuk berhati-hati, wajib untuk berwaspada. Minat tabarru ibil kubur, jangan bertabarru dengan kuburan tersebut. Jangan bertabarru dengan kuburan tersebut. Wal istighasati bi ahliha, dan jangan beristighasa dengan penghuni-penghuni. Meminta pertolongan kepada penghuni-penghuninya. Wal istisfa'i bihim kadal ahya, dan meminta syafaat kepada mereka oleh orang-orang yang hidup. Wa tawassuli bihim ila rabbil ibad, tidak boleh pula bertawassul dengan penghuni kubur kepada Allah SWT rabbil ibad. Tidak boleh, tidak bisa diadakan. Bahkan dilarang. Khususnya tawassul. Menyembah selain Allah untuk tujuan bertaqarrub kepada Allah. Karena mereka mendekatkan diri kepada Allah. Inilah kekufuran, kesyirikan orang-orang Quraisy. Kesyirikan orang-orang ketika mereka dilarang untuk menyembah berhala-berhala tersebut, mereka bilang, kami menyembahnya bukan untuk apa-apa, bukan meyakini mereka akan menolong kami, bukan. Tapi agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Dan walladzina takhadhu min dunillahi awliya ma nakhudhuhum illa liqarribuna ilaihi. Mereka, Allah Ta'ala mensifati mereka, menciptakan mereka, para musyrikin, dan orang-orang itu yang menjadikan penolong-penolong selain Allah, penolong-penolong selain Allah SWT. Jadi mereka meminta kepada selain Allah, berdoa kepada Allah, bernazar kepada selain Allah, menyembelih kepada selain Allah SWT, gitu. Mereka itu tidak ada di antara mereka itu mengakui Allah bahwa sebenarnya mereka akan menolong mereka, tidak. Mereka tidak ada di antara mereka meyakini bahwasanya selain Allah inilah yang akan membukakan jalan keluar dari kesulitan mereka, tidak. Tapi apa kata Allah? Mereka mengatakan ini keyakinan mereka. Mana buduhum? Tidaklah kami menyembah mereka. Ini bukan penafian ibadah, bukan. Mereka beribadah kepada Tuhan mereka. Tapi yang dinafikan adalah bukan karena kami meyakini mereka adalah al-nafi ad-dhalla illa yuqarribuna ilaihiwa. Kami beribadah kepada mereka, memberikan persembahan ini, memberikan nazar, memberikan sembelihan, begitu. Lain adalah agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Mereka orang-orang soleh, orang-orang yang dekat kepada Allah SWT. Maka kami nazar ini mengaturkan mereka dengan sembahan-sembahan ini agar mereka mendekatkan kami kepada Allah. Ini alasan mereka. Ini alasan mereka. Jadi apabila ada yang melakukan seperti ini, Nabi sudah basi. Sudah ada dari dulu. Itu bukan bid'ah. Itu bukan hal yang baru lagi. Sudah ada dari dulu. Perbuatan kesirikan itu sudah ada contohnya dari salaf kalian. Kan hal yang baru sudah ada dari itu. Kekufuran seperti ini bukan ente yang mengada-ngada. Sudah ada dari itu. Dan diabadikan oleh Allah. Wala yusra'u liman yati uhudan. Nah ini penting. Antara hal yang harus diperhatikan, tidak disyariatkan, tapi bukan bagian dari Islam, bukan bagian dari syariat, bagi orang yang datang ke Uhud an yaqsida ma yuqal bi anna musalla Nabi sallallahu alaihi wasallam safin jabal yusra, yaitu datang atau berniat sengaja, yaqsida sengaja datang kepada tempat yang disebut, yang dikatakan bahwasanya dialah tempat sholatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ada di bagian gunung sana, lalu sholat di sana, bagian atas sana gunung dan sholat di sana. Ya, ini termasuk bukan, tapi masih jarang itu. Kalau ada yang belum bukan, ya. Aw anes ada udah tabarukan atau naik ke gunung Uhud dalam bentuk bertabarruk dengan gunung Uhud, yaitu mendapatkan keberkahan hingga tidak, dan bukan dari bagian syariat, bukan bagian dari Islam. Aw yas'ada jabal ar-rumat tatabbu'an li athari sahabah, atau sengaja menaiki gunung Rumat. Gunung Rumat, Rumat dari kata Rom ya, yang melempar, maksudnya ini para pemanah Nabi dalam perang Uhud. Tidak boleh naik ke sana bila tujuannya adalah untuk tatabbu', mana tatabbu'? Apa? Bukan itibar, beda, itibar itu mengikuti, tatabbu' bukan, tatabbu' mencari-cari. Tatabbu' itu mencari-cari, makanya biasanya ini konotasi jelek ya, tatabbu' al-aurat gitu kan, cari-cari kesalahan orang, tatabbu' al-aurat. Mirip skripsi penelitian akhto, tahlil akhto, cari-cari kesalahan, analisis gitu ya. Ini tidak boleh sekali-sekali, tapi tetap asar sahabat untuk nyari-nyari kasus-kasus sahabat. Di sini sahabat ini, tidak perlu dulu. Tidak, apa ada manfaatnya. Ini tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya. Padalika wa ghairuhu mimma yakunu min ghairi salam ay min ghairi padalika itu semua mimma yakunu itu semuanya min ghairi salam ya, kecuali salam katanya, kecuali hanya min ghairi salam, sama ya, yang itu ghairi salam juga mimma yakunu min ghairi salam. Wa du'ai syuhada laisa masru'an wala mustahabban syar'an. So, mungkin min ghairi salam itu selain cuma mengucapkan salam. Artinya ketika kita di gunung Uhud, kan? Salah satu cuma diajarkan di sana apa? Mengucapkan salam kepada yaitu para syuhada salam sebagaimana salam kita ke sebagaimana kita salam kita kepada penghuni kubur yang baik. Yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada sahabat, dua sahabatnya, Bakar dan Umar. Maka itu juga yang kita ucapkan kepada para sahabat yang lain. Para sahabat yang lain. Itu masalah. Maka perlu jelaskan di sini. Waktu A'i Ismada. Ini masih dari kalimat yang dilarang ya. Tidak boleh juga apa? Waktu A'i Ismada laisa masru'an, dan berdoa untuk para syuhada tidaklah bisa diangkat, tidak pula mustahabban disunahkan syar'an secara syar'i. Bal huwa minal umuri muhdatsatin bagi anha. Bahkan tetapi dia termasuk di antara perkara-perkara yang baru yang dilarang. Cuman dicari-cari tadi nggak boleh ya. Atau bekas-bekas peninggalan, bekas yang pernah dilewati. Kalau ia benar beribadah di sana, begitu lah. Oh, di sini berdirinya sahabat Nabi dan Umar bin Khattab, lalu diagungkan di sholat di sana atau berdoa di tempat itu tidak. Wa fi dzalika yaqulu Umar, dalam hal inilah lalu Umar berkata radhiyallahu anhu, inna ma halaka man kana qablakum bi tatabbu'ihim athar anbiya'ihim. Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian tak lain adalah bi sababiyah, karena tatabbu'ihim, mereka mencari-cari asar ambiyai, bekas-bekas dari mereka, bekas dari nabi mereka, bekas di umum, bekas di mana dulu ketika hijrah tinggal, lalu di mana nabi sunan minum, umur mana yang pernah disinggahi, mencari, lalu kemudian telah dapat diagungkan, apa dianggap di situ berkah, lalu sholat di sana, lalu berdoa di tempat tersebut. Anggap bahwa saya tempat tersebut gitu kan. Tidak benar. Jadi tidak. Nah, masalah tempat atau benda atau barang diberkahi atau tidak, agung atau tidak, itu sifatnya tauqifiyun. Ya, harus berlandaskan dari Fal yakun lana fi kalamil Umar radhiyallahu anhu magna'un wa maqta'un. Hendaknya bagi kita pada ucapan Umar radhiyallahu anhu tadi makna itu qanah atau ridho. Sudah kita ridho. Hendaknya kita ridho dengan ucapan Umar. Wa maqta' pemutus, itu penjelas yang tidak ada keraguan sedikit pun. Penjelas yang pasti. Maqta' itu sesuatu yang pasti. Itu ketika kita ada di masjid dan Uhud. Jadi Baqi dan Uhud ini kita boleh ke sana diajari mata ziaratul kubur. Ziaratul kubur. Sebagaimana ziarah kubur di tempat-tempat yang lain, maka adab-adab di sana sama. Adab-adab di sana sama. Ya, ucapkan salam. Ya, ucapkan salam di sana. Kemudian kita datang ke sana diajari tadabbur bil akhirah wal isti'an bi masirih. Kemudian berikutnya al-mazarat, tempat-tempat yang dikunjungi. Nanti berkaitan dengan

Kal masajid sab'ah, seperti masjid-masjid yang tujuh. Jadi biasanya sebagai seperti bukan pasti ya, bagian besar yang umrah atau travel itu ada di situ. Itu tempat qaribah min maqi ghazwatil khandaq, tempat yang dekat dengan peperangan atau ghazwah antara peperangan ghazwatul khandaq. Ada juga masjid al qiblatain, masjid dua kiblat, masjid dua kiblat itu yaitu tempat di mana ketika itu Rasulullah sholat dan turun ayat ya, turun ayat atau bukan di situ ketika itu ada sedang sholat itu sahabat dan lainnya, lalu ada utusan dari Nabi mengabarkan bahwasannya kiblat telah berubah, kiblat telah pindah dari Madinah ke Ka'bah, sehingga mereka berubah, karena sholat itu berubah arah menghadapnya, arah kiblatnya. Lalu dibangun, lalu disitulah dibangun masjid, lalu dinamakan masjid al kiblatain. Wabatul abar, ada beberapa sumur juga, sumurnya biasa aja, bagus aja sumur kita Indonesia. Masjidil Qomamah, Masjid Qomamah. Wal masjid lagi itu sampai Abu Bakar. Ada beberapa masjid juga. Ada yang disebarkan ke Abu Bakar, ada yang disebarkan ke Umar, wa Aisyah disebarkan kepada Aisyah dan semuanya dan yang lainnya. Yang paling penting juga kata di sini. Fakullu hadhil amarin la yusra'u ta'sisuha bizyarati. Semua tempat-tempat ini yang kita sebut tadi tidak boleh atau tidak disyariatkan untuk mengkhususkan ziarah ke tempat-tempat tersebut, mengkhususkan, yaitu menspesialkan ziarah ke tempat-tempat tersebut. Artinya apa? Silakan mau ke sana silakan ziarah, tapi jangan menganggap ada spesial itu, ada keutamaan ketika kita mengunjungi tempat tersebut. Yang lebih tidak ada bedanya untuk berkunjung ke sana sama untuk berkunjung ke tempat-tempat yang lainnya. Maksudnya ini bukan masalah boleh sama enggak bolehnya ke sana, ya kan? Bukan masalah safar, bukan. Tapi masalah larangan meyakini adanya keutamaan ketika berkunjung ke tempat tersebut. Karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Oleh karena itu, boleh jelaskan la yasaban nazairu laha annahu bi ziyarati yasudu ala ziyadati thawabin. Maka jangan sekali-kali pakai taukid ini ya. Jangan sekali-kali mengira orang yang berkunjung ke sana bahwasanya dia dengan berkunjungnya ke sana mendapatkan tambahan pahala. Tidak ada tambahan pahala. Fa inna tatabbu al-athar al-anbiya'i was-salihin kana sababan fi halakil umam min qablina. Kan, kalau ingatkan di sini dari perkataan Umar tadi, sesungguhnya mencari-cari bekas para nabi, bekas para nabi ini orang yang paling mulia, was-salihin adalah sebab binasanya umat-umat terdahulu sebelum kita. Mungkin penting. Makanya mungkin bagi yang biasa ziarah dan sebagainya ya kan, biasa sering tidak sepatutnya tiap kali umroh sudah umroh tiap umroh keliling jadi lagi itu gak ada masalah, gak ada problem. Makanya kalau boleh minta izin kita itu sudah boleh. Yusuf Kawi ya, Masjid Nabawi Afdal. Yusuf Kawi Masjid Nabawi Terkotaan, Kor, Tajrifi, Masjid Jalan. Ada Afdal, dikasih. Ada Fi'lan Afdal, kita tidak boleh. Fa'in Wala yahsunu bil muslimin. Tidak sepantasnya, tidak bagus. Tidak sepantasnya bagi kaum muslimin. An yukhalifu hadis.

0: di sini petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadiya ashabi wa alaihim, dan petunjuk para sahabatnya. Fa innal khaira kullal khair fi hadhihi wa hadihim. Sesungguhnya kebaikan, semua kebaikan itu ada pada petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat. Baliknya, wa syarra kullal syarr fi mulkil mukhalafa hadhihi wa hadihim. Dan keburukan, semua keburukan ada pada menyelisih petunjuk Nabi dan petunjuk para sahabat Nabi Muhammad. Diberi dikumpulkan. Tanbihani, umimani, jari. Yang pertama, Yahrisu kasir minal hujan alal muksi fil madinatil munawwar ayaman aktam minal ayam lati yang sunnah imam. Itu jamaah haji. Ada di antara jamaah haji, mungkin juga yang umroh ya, atau travel, yang punya travel mungkin. Di antara jamaah haji atau yang lainnya, itu tinggal di Madinah lebih lama daripada tinggal di Mekah. Lebih lama tinggal di Mekah. Ini kita akan bicara mukimin, enggak. Kita bicara para musafirin, haji atau untuk umroh. Ini peringatan khusus bagi yang tinggal di Madinah lebih lama daripada tinggalnya di Mekah. Ma'ana sholata fil Masjidil Haram ta'dilu 100,000 fi ghairi minal masajid. Padahal sholat di Masjidil Haram, satu sholat di Masjidil Haram di Mekah itu setara senilai 100,000 sholat di masjid yang lain. Sedangkan sholat di Masjid Nabawi itu sama dengan 1,000 sholat di masjid yang lain. Kalau di masjid Nabawi berapa? 100. Masjid Nabi ada. Nah ini maksudnya. Ini maksudnya diperingatkan di sini. Nah, kalau bisa, ya tinggal di Mekah agar bisa sholat di Masjidil Haram itu lebih lama daripada tinggalnya. Wahdah farqul kabir bil fadli baina sholati Makkah baina sholati Madinah, bagi ada pula fi makna. Perbedaan yang sangat jauh ini dalam pahala keutamaan antara sholat di Makkah dan sholat di Madinah, hendaknya membuat seorang itu ridho. Diulangkan hak ridho untuk para jamaah haji tersebut agar tinggalnya di Makkah lebih banyak daripada tinggalnya yang mudah. Yang kedua, كثير من الحجاج يظنون أن زيارة المسجد النبوي هي من مناسك الحج. Banyak di antara jamaah haji mengira bahwa berkunjung mengunjungi Masjid Nabawi yang ada di Madinah itu satu di antara manasik haji. Bagian di antara manasik haji. Salah. Walidah fa'innau jarisun alaiha. Oleh karena itu banyak di antara mereka ini yang ingin membuat dengan bersungguh-sungguh semangat untuk ke Masjid Nabawi hanya untuk apa? Mereka mengira ini adalah manasik. Harta kalau anna rojulan hajjah walam yakfil Madinah tapi indah anna hajjah rakis, akan sampai ada yang ada seorang yang haji tapi tidak kunjungi Masjid Nabawi merasa seolah-olah hajinya kurang pahala. Wayarbuna kita di hadis mauduan, ada juga karena di antara penyebabnya kan ada hadis-hadis di antara hadis yang palsu, palsu seperti hadis hajjah alam yazurni fakat jaban. Dan siapa yang melaksanakan haji tapi dia tidak mengunjungi itu fakat jaban. Jafa itu jafa itu jafa. Tubuh ini kiram, ya takdir. Al-Ikram ini tidak menghormati. Fal'annu ala ghairi ma yadhunnu haula. Perkaranya yang benar itu tidak seperti yang mereka kira. Ziyaratul Masjidin Nabawi sunnatun. Mengunjungi Masjid Nabawi hukumnya sunnah. Syara'ahar Rasulul sholati biha. Rasulullah mensyariatkannya untuk melaksanakan sholat di sana, untuk melakukan sholat di sana. Jadi, kalau kita ingat, kita datang ke Masjid Nabawi tujuan utama sholat di sana. Tetapi tidak ada hubungan antara ke Masjid Nabawi dengan haji. Ya, Masjid Nabawi disyariatkan betul. Ya, tetapi bukan bagian dari haji. Tidak ada hubungannya dengan haji. Haji tanpa ke Masjid Nabawi, asal rukun dan syaratnya sempurna, bisa. Tidak kurang sedikit. Wala jantam ala zalika ada min ziyaratil masjid sihhatul haji. Kata beliau, mengunjungi atau tidak mengunjungi Masjid Nabawi itu tidak menyebabkan apa, rusaknya keabsahan haji. Balbalah sama lalu, bahkan tidak juga mengurangi kesempurnaan. Jadi sama sekali tidak mempengaruhi haji sedikit pun. Lianna ziyaratul Masjid Nabawi laysa min manasik haji. Karena mengunjungi Masjid Nabawi bukan bagian dari manasik haji. Balia masru'atun lidzatiha wahdaha, tapi ya dia disyariatkan karena zatnya sendiri. Ya Masjid Nabawi itu masru' wa masru'an lidzatiha. Lidzati az-ziyarah wahdaha. Bukan karena ada hubungannya dengan al-hajj. Dan ketika selesai beberapa kita berkaitan dengan apa namanya tentang haji, umrah dan pembelian kita. Berikutnya masuk ke apa? Kita an-nikah. Kayak di lompat dia aja ya. Aduh. Kita lompati langsung pembahasan tentang perceraian. Apakah boleh seseorang yang mukim di Riyadh, yang tinggal di Riyadh? Mana Riyadh? Tidak hanya kenjeran. Lalu dia haji, ya, lalu dia haji. Lalu dia mulai berihram atau tempat mikotnya, ya, tempat mikotnya, mikot untuk ihram di Taif. Jika ia salah dan tidak tahu apakah hajinya tidak sah atau sah tapi kurang. Oh, gitu. Pertama, apakah Taif mikot? Mikot gak Taif? Nah, kalau Riyadh, ya, dia datang dari Riyadh. Bukan Riyadh, nah dia datang dari Riyadh. Berarti mikotnya di mana? Ya, di sebelah mana ya? Kembali ke dia mau lewat arah mana ya kan? Kalau dia mau lewat Madinah, itu aja. Dia mau arah mana? Lewat arah mana? Ya. Seperti kita di Indonesia. Indonesia di mana kita? Kita mau lewat arah mana? Kita mau masuk lewat Jeddah. Jelas? Ya enggak. Kalau kita masuknya lewat Madinah, berarti apa? Dzulhulaifah. Kita tanya dulu ini mau lewat mana? Nah, itu aja. Silakan jalanlah atau Dzulhulaifah. Nah, ini Ustaz. Ihramnya dari Taif. Apakah batal haji atau enggak? Batal enggak? Batal enggak? Di bagian yang mana ini? Bagian yang mana? Jawabannya tetap sah. Tapi dia harus berda. Tapi seandainya dia ada waktu, tidak jadi kembali. Tidak jadi kembali. Bagaimana penegakan dari Imam Malik masalah hal tersebut? Ya. Masa kami akan disiksa hanya gara-gara berapa mil saja, kan begitu katanya itu. Tidak, kamu tidak disiksa, tapi kamu akan disiksa karena menyelisih hibur pun. Ya kecuali beda kalau dia sudah mepet, ini sudah arafah kan? Ya, baru mulai, tidak apa-apa diteruskan, nanti dia bayar jam. Bayar jam, ada dendanya, tetap tidak sampai membatalkan. Ya, tetap ihram. Anda tetap ihram, hanya saja ihram yang dia lakukan bukan pada mikot, pada tempat yang telah. Tapi tetap dia niat ihram. Tidak ada niat ihram.
1: Ada maaful lakum, semoga Allah Ta'ala memudahkan kita.
0: Insyaallah, ada mana saja.
1: Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab ini pembahasan 3. Kita harus lihat aja nanti. Lu gak nikah ya?
2: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.
3: Sudah infak Al-Iman bulan ini?
4: Di tengah dunia yang terus berubah, ada nilai yang tak pernah hilang. Nilai yang terus dijaga, diwariskan. Dan tetap bermakna hingga kini. Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
3: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang you follow Instagram Al-Iman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Allah Subhanahu wa taala, ana aghna syuraka yani syirki, aku tidak butuh dengan sekutu. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan kemudian dia mempersekutukannya aku dengan selainku, maka kata Allah Subhanahu wa taala, taraktuhu wa syirkahu, aku akan meninggalkan dia dan sekutunya. Maka hendaknya kita dalam beribadah kita, dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita ini, hendaknya kita senantiasa mengoreksi niat kita, mengoreksi maksud kita dan niat kita senantiasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nas'alullah al-ikhlas fil qawli wal amal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diikhlaskan dalam berucap dan bersikap.
8: Kita ini beragama berdasarkan jari, tidak prasangka, tidak akal, tidak adat. Kita menjalankan agama berdasarkan dalil. Bukan karena kebencian kita sampaikan ini, bukan karena, tapi karena ilmu. Ini loh yang diajarkan Nabi, kalau ada sahabat yang wafat, isna'u li ali Ja'far to'aman. Buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, yang ditinggal mati oleh Ja'far. Karena telah datang perkara yang akan menyibukkan mereka. Jangan disibukkan dengan membuat makanan si Alimah ini. Rasulullah menyuruh keluarganya buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far. Bukan dibalik. Keluarga yang wafat malah sibuk ngurusi bumbu di dapur, sibuk panggili orang-orang, sibuk masak di rumah, untuk dihidangkan kepada orang-orang yang hadir berkumpul di rumah si mayit.
9: Allah tidak memerlukan, seandainya seluruh manusia yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula dari golongan jin, syaitan, yang pertama sampai yang terakhir, semuanya beribadah. beribadah menyembah Allah, maka tidak akan menambah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, jika seandainya semua manusia dari yang pertama sampai yang terakhir, demikian pula syaitan, jin, dari yang pertama sampai yang terakhir semuanya durhaka kepada Allah, maka tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Oleh karena itu, ketika seorang beramal soleh, amalnya adalah untuk manfaat bagi dirinya, bukan untuk Allah. Allah tidak mengambil manfaat dari ibadah seseorang, karena Allah tidak memerlukan hamba-hambanya. Tapi Allah menciptakan mereka dengan kasih sayangnya, membimbing mereka kepada jalan yang benar, karena Allah siapkan untuk mereka surga. Allah siapkan untuk mereka yang taat pada Allah, yang beriman pada Allah, kenikmatan-kenikmatan. Dan juga Allah mengancam orang-orang durhaka kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, dia neraka.

0: Wa'adta.
1: Ya Allah, Tuhan pemilik panggilan yang sempurna ini dan solat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan.
2: Doa mengenakan pakaian.
3: Alhamdulillahilladzi kasani hadha al-thawb wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah.
2: Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku pakaian ini dan menjadikan pakaian ini sebagai rezekinya kepadaku tanpa daya dan kekuatan dari diriku.
3: Du'a'u lubsi al-thawb al-jadid.
2: Doa mengenakan pakaian baru.
3: Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'a lah wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a lah.
2: Ya Allah, segala puji bagimu. Engkau telah mengaruniai pakaian ini kepadaku. Aku memohon kepadamu kebaikan dari pakaian ini dan kebaikan dari tujuan pakaian ini dibuat. Aku berlindung kepadamu dari keburukan pakaian ini dan keburukan dari tujuan pakaian ini dibuat.
3: Ad-du'a'u liman labisa thawban jadida.
2: Doa untuk orang yang mengenakan pakaian baru.
3: Tubli wa yukhlifu Allah Ta'ala.
2: Kenakanlah pakaianmu sampai lusuh, dan semoga Allah lah yang akan memberi gantinya kepadamu.
3: Ilbas jadida wa'ish hamida wa mut syahida.
2: Silahkan kenakan pakaian barumu. Silahkan hidup dengan selalu terpuji, dan matilah engkau sebagai syahid.
3: Ma yaqulu idza wada'a thawbah.
2: Doa melepas pakaian.
3: Yaqul bismillah.
2: Dengan menyebut nama Allah.
3: Doa dukhulil khala.
2: Doa masuk WC.
3: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
2: Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
3: Du'aul khuruj min al-khala.
2: Doa keluar WC.
3: Ghufranak.
2: Ya Allah, ampunilah diriku.
3: Adh-dhikru ba'da al-faragh min al-wudu.
2: Dzikir seusai wudu.
3: Ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.
2: Aku bersaksi tidak ada yang berhak diibadai secara benar melainkan Allah semata. Tidak ada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya.
3: Wa yaqul Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin.
2: Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu mensucikan diri.
3: Wa yaqul subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Maha suci Engkau ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi secara benar melainkan Engkau. Aku memohon ampunan dan bertaubat kepadamu.
3: Al-dhikru 'inda al-khuruj min al-manzil.
2: Doa keluar rumah.
3: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
2: Dengan nama Allah, aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
3: Allahumma inni a'udhu bika an adilla au udhal, au azilla au uzal, au aghlima au udhlam, au ajhala au yujhala alayya.
2: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
3: Al-zikru 'inda dukhulil manzil.
2: Doa masuk rumah.
3: Bismillahi walajna. وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا ثم ليسلم على أهله.
2: Dengan nama Allah kami masuk rumah, dan dengan nama Allah kami keluar rumah, serta kepada Rabb kami kami bertawakal.
3: دعاء الذهاب إلى المسجد.
2: Doa pergi ke masjid.
3: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
2: Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
3: Doa dukhulil masjid.
2: Doa masuk masjid.
3: A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy syaithanir rajim. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma iftah li abwaab rahmatik.
2: Aku berlindung kepada Allah yang maha agung, dengan wajahnya yang maha mulia, dan kekuasaannya yang maha terdahulu dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu-pintu rahmatmu.
3: Du'aul khuruj minal masjid.
2: Doa keluar masjid.
3: Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma asimni minas syaitanir rajim.
2: Dengan nama Allah, salawat dan salam semoga terlimpahkan pada Rasulullah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon keutamaan darimu. Ya Allah, lindungilah diriku dari setan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin ashr wasyafi wal watr.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

0: Maka Allah melarang kita. Melarang kita umat Islam melakukan tasyabbuh. Melakukan tasyabbuh itu menyerupai orang-orang kafir. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan hidup orang-orang sebelum kalian. Satu jengkal demi satu jengkal. Seandainya orang-orang sebelum kalian memasuki lubang binatang, lubang biawak, maka kalian akan mengikutinya. Seorang muslim dan muslimah yang bangga dengan ajaran Islamnya, yang bangga dengan agamanya, maka hendaknya dia jangan melakukan tasyabbuh. Ya, jangan melakukan perbuatan, ucapan yang itu menyerupai perbuatan dan ucapan orang-orang kafir, yang itu menjadi kekhususan mereka. Agama kita, agama Islam, mendidik kita agar kita bangga, bangga dengan Islam, bangga dengan agama kita. Karena Islam ini satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam dan kita bangga dengan keislaman kita. Ya, jangan malu menjadi orang Islam. Jangan minder menjadi seorang muslim, menjadi seorang muslimah. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 139, "Wala tahinu." Dan janganlah kalian merasa hina, merasa rendah. "Wala tahzanu." Dan janganlah kalian bersedih. "Wa antumul a'launa." Dan kalian itu lebih tinggi, lebih mulia daripada orang-orang kafir. "In kuntum mu'minin." Apabila kalian betul-betul beriman.
1: Tetapi ada satu hal. Ketika Allah bertanya pada mereka, "Wahai ahli surga, maukah kalian aku berikan tambahan pada kalian?" Maka mereka mengatakan, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, bukankah engkau telah memberikan segala-galanya kepada kami? Engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka. Engkau telah memberikan kepada kami surga yang demikian indahnya dan berbagai macam kelezatan." Tetapi kata Allah, "Tidak. Ada sesuatu aku ingin berikan pada kalian." Allahu Akbar. Kemudian Allah menampakkan wajahnya kepada mereka, ahli surga. Maka tidak ada kelezatan yang lebih daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat kelak. Dan itulah puncak kelezatan, itulah hakikat kelezatan, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan semua kenikmatan yang lainnya yang Allah berikan pada mereka ahli surga itu terlupakan semuanya, dan mereka merindukan untuk senantiasa melihat Allah Subhanahu wa taala.
2: Fa ayyuna yakunu وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله جاءت وشعب وعشيرته لا تسامي عشيرة سابا

0: sahabat Nabi yang mulia, yaitu Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, sudah sepatutnya bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah, dan aku yang pertama kali akan memulainya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pahlawan kisah kita kali ini adalah seorang laki-laki dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Sejarah mungkin melewati nama laki-laki ini, sebagaimana ia melewati jutaan orang-orang Arab sebelumnya tanpa mencatatnya. Tanpa mencatatnya dalam lembarannya atau terbetik dalam benaknya. Namun, Islam yang agung memberi peluang kepada Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi untuk bertemu dengan penguasa dunia di zamannya, yaitu Kisra, Raja Persia, dan Kaisar, Raja Romawi. Dengan dua penguasa ini, Abdullah mempunyai kisah yang terus dikenang oleh benak zaman dan terus diingat oleh lisan sejarah. Yang pertama, kisahnya dengan Kisra, Raja Persia. Terjadi di tahun ke-6 Hijriah. Saat itu, Nabi Muhammad SAW bermaksud mengirim beberapa orang sahabatnya untuk menyampaikan surat-surat beliau kepada para Raja Ajam. Beliau ingin mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Rasulullah SAW sudah memperhitungkan betapa penting rencana ini. Maka para utusan itu akan berangkat ke negeri-negeri yang sangat jauh, yang mereka belum pernah mengenalnya sedikitpun sebelumnya. Mereka tidak memahami bahasa penduduknya. Mereka juga tidak mengenal kebiasaan raja-rajanya. Kemudian mereka akan menyeru raja-raja itu agar meninggalkan agama mereka, meninggalkan kebanggaan dan kekuasaan mereka, dan masuk ke dalam sebuah agama milik suatu kaum yang belum lama menjadi bagian dari pengikutnya. Perjalanan yang berbahaya. Yang berangkat akan hilang, dan yang pulang akan dianggap sebagai orang yang baru lahir. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabatnya. Beliau berkhutbah di hadapan mereka. Beliau memuji Allah dan menyanjungnya. Beliau bertasyahud. Lantas bersabda, "Amma ba'du. Sesungguhnya aku akan mengutus sebagian dari kalian kepada para Raja Ajam. Maka jangan berselisih atasku seperti Bani Israel yang berselisih atas Isa putra Maryam." Para sahabat Nabi Muhammad SAW menjawab, "Kami ya Rasulullah akan menunaikan tugasmu dengan baik. Silahkan mengutus siapa yang engkau inginkan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memilih 6 orang dari para sahabat untuk mengemban misi menyampaikan surat-surat beliau kepada raja-raja Ajam. Di antara ke-6 orang tersebut adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi radhiyallahu anhu. Laki-laki ini terpilih untuk menyampaikan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Kisra Raja Persia. Abdullah bin Hudzafah mempersiapkan kendaraannya, mengucapkan selamat tinggal kepada istri dan anak-anaknya. Dia berangkat menuju ke tempat tujuan. Dataran tinggi mengangkatnya, lembah menurunkannya, sendiri tidak bersama siapapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia tiba di negeri Persia. Dia meminta izin bertemu dengan raja. Dia mengatakan kepada para penjaga bahwa surat yang dia bawa sangat penting. Pada saat itu, Kisra meminta agar istananya dihias. Dia mengundang para pembesar negara untuk hadir di majelisnya. Dan mereka pun hadir. Kemudian Abdullah bin Hudzafah diizinkan untuk masuk kepadanya. Abdullah bin Hudzafah masuk menemui pemimpin negeri Persia dengan jubahnya yang usang dan pakaiannya yang terajut dengan kasar, terlihat kebersahajaan orang Arab pada dirinya. Namun, dia hadir dengan kepala tegak, dengan badan yang tegap dan dadanya yang bergolak dengan kemuliaan Islam, hatinya berkobar dengan keagungan iman. Begitu Abdullah masuk, Kisra memberi isyarat kepada salah seorang pengawalnya agar mengambil surat dari tangan Abdullah. Namun Abdullah menepis seraya berkata, "Tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkanku agar menyerahkannya kepadamu secara langsung. Aku tidak akan menentang perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Kisra berkata kepada pengawalnya, "Biarkan dia mendekat kepadaku." Maka Abdullah mendekat sehingga dia menyerahkan surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya secara langsung. Kemudian Kisra memanggil seorang sekretaris dari Al-Hirah dan memerintahkannya untuk membuka surat di hadapannya serta membacakannya kepadanya. Isinya adalah, "Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra penguasa Persia, salam kepada orang yang mengikuti petunjuk." Begitu Kisra mendengar bagian surat tersebut, maka api kemarahan langsung tersulut dalam dadanya. Wajahnya memerah, urat lehernya menegang, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai suratnya dengan menyebut nama dirinya. Maka Kisra menarik surat itu dari tangan sekretarisnya, merobeknya tanpa mengetahui apa isinya sambil berteriak, "Beraninya dia menulis seperti ini padahal dia adalah bawahanku yang tinggal di wilayah kekuasaanku." Kemudian Kisra memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu diusir dari majlisnya. Maka dia pun diusir. Abdullah bin Hudzafah meninggalkan majlis Kisra sementara dia tidak mengetahui apa yang Allah perbuat untuknya. Apakah dia akan dipenggal atau akan dibiarkan bebas? Akan tetapi, tidak lama kemudian dia berkata, "Demi Allah, aku tidak peduli dalam keadaan apapun. Yang penting, aku sudah menunaikan tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Lalu dia menaiki kendaraannya. Manakala kemarahan Kisra sudah mereda, dia memerintahkan agar Abdullah bin Hudzafah dipanggil dan dihadirkan kepadanya. Namun mereka tidak menemukannya. Mereka mencari-cari Abdullah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Mereka terus mencari di jalan-jalan yang menuju jazirah. Mereka mendapatkan Abdullah telah jauh berjalan meninggalkan Persia. Ketika Abdullah bin Hudzafah tiba di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyampaikan apa yang terjadi kepada beliau, bahwa Kisra merobek surat beliau. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya berdoa pendek, "Semoga Allah merobek-robek kekuasaannya." Lantas Kisra menulis surat kepada Bazan gubernurnya. Gubernurnya yang berada di Yaman, yang isinya adalah, "Utuslah dua orang laki-laki yang kuat kepada seorang laki-laki yang mengaku sebagai nabi di Hijaz. Perintahkan dua orang laki-laki itu agar membawanya kepada aku." Maka Bazan, gubernur Yaman itu, mengutus dua orang laki-laki terpilih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa surat darinya. Dalam surat tersebut, Bazan meminta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar segera berangkat untuk menemui Kisra bersama dua orang laki-laki itu. Bazan meminta dua utusannya itu agar mencari tahu tentang berita Nabi sallallahu alaihi wasallam, meneliti perilakunya dan membawa wawasan-wawasan yang mereka ketahui tentang diri pribadinya. Dua orang laki-laki itu berangkat. Keduanya berjalan dengan cepat sehingga keduanya tiba di Taif dan bertemu dengan beberapa pedagang dari Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka tentang Muhammad. Mereka berkata, "Dia di Yatsrib." Kemudian para pedagang itu kembali ke Mekah dengan kebahagiaan. Mereka memberi ucapan selamat kepada orang-orang Quraisy. Berbahagialah kalian dan bersukacitalah karena Kisra telah menghadapi Muhammad dan mencukupkan keburukannya dari kalian. Adapun dua orang laki-laki utusan Badan tersebut segera menuju Madinah. Keduanya tiba di sana dan bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyerahkan surat Badan kepada beliau seraya berkata, "Raja di raja, Kisra telah menulis surat kepada raja kami, Badan, agar mengirim orang yang diberi tugas membawamu kepadanya. Kami datang kepadamu agar kamu berkenan berangkat bersama kami kepada Kisra. Jika kamu berkenan berangkat bersama kami, maka kami akan meminta Kisra agar memperlakukan kamu dengan baik dan tidak menyakitimu. Namun, jika kamu menolak, maka kamu telah mengetahui kekuatannya, kekejamannya, dan kemampuannya untuk mencelakakanmu dan mencelakakan kaummu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya tersenyum dan bersabda kepada keduanya, "Pulanglah ke tempat istirahat kalian. Kembalilah esok hari." Manakala keduanya kembali ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di keesokan harinya, mereka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah kamu sudah bersiap-siap untuk berangkat bersama kami menemui Kisra?" Lantas Nabi menjawab, "Kalian berdua tidak akan bertemu Kisra setelah hari ini. Allah telah mematikannya. Dia telah menyerahkan kekuasaannya kepada anaknya, Syirawaih, di malam ini, di bulan ini." Keduanya menatap wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam-dalam. Rasa takjub terbaca dengan jelas dari raut muka mereka berdua. Keduanya berkata, "Apakah kamu menyadari apa yang kamu katakan? Kami akan menulis hal ini kepada Badan." Lantas Nabi menjawab, "Ya, katakan kepadanya bahwa agamaku akan menjangkau apa yang dijangkau oleh kerajaan Kisra. Jika kamu masuk Islam, maka aku akan memberimu apa yang ada di tanganmu dan menjadikanmu raja atas kaummu." Dua utusan itu meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang ke Yaman. Keduanya tiba dan menyampaikan berita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Badzan berkata, "Jika apa yang dikatakan oleh Muhammad benar, maka dia adalah nabi. Namun jika tidak, maka kami akan berpikir ulang." Tidak lama setelah itu, Badzan menerima surat Syirawaih yang berisi, "Amma ba'du. Aku telah membunuh Kisra. Aku tidak membunuhnya kecuali demi membalas dendam untuk kaum kita. Dia telah membunuh orang-orang mulia dari mereka, menawan kaum wanita mereka, dan merampas harta benda mereka. Jika suratku ini telah sampai di tanganmu, maka ambillah bayat dari kaummu untukku." Begitu Badan membaca surat Syirawaih, dia meletakkannya di samping dan mengumumkan diri masuk Islam. Orang-orang Persia di negeri Yaman mengikutinya masuk Islam. Inilah kisah pertemuan Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Raja Persia. Lalu bagaimana kisah pertemuannya dengan Kaisar Raja Romawi? Pertemuan keduanya terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kisah pertemuan Abdullah dengan Kaisar Raja Romawi merupakan kisah yang sangat mengagumkan. Di tahun 19 Hijriah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus pasukan untuk berperang melawan orang-orang Romawi. Di antara pasukan tersebut terdapat Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi. Kaisar penguasa Romawi sudah mendengar berita-berita tentang bala tentara kaum muslimin, yang mana mereka menghiasi diri dengan iman yang benar, akidah yang kokoh, dan kerelaan mengorbankan nyawa di jalan Allah dan Rasulnya. Maka dia memerintahkan tentaranya, agar jika mereka bisa menangkap sebagian dari kaum muslimin, mereka membiarkannya hidup, karena dia ingin bertemu dengan mereka. Allah menakdirkan Abdullah bin Hudzafah jatuh sebagai tawanan di tangan orang-orang Romawi. Mereka membawanya kepada Kaisar. Mereka berkata, "Orang ini termasuk orang-orang pertama dari sahabat Muhammad yang masuk ke dalam agamanya. Kami menawannya dan membawanya kepadamu." Raja Romawi melihat Abdullah bin Hudzafah dengan teliti. Kemudian dia berkata, "Aku menawarkan sesuatu kepadamu." Kemudian Abdullah bertanya, "Apa itu?" Kaisar berkata, "Masuklah kamu ke dalam agama Nasrani. Jika kamu berkenan, maka aku akan membebaskanmu dan memberimu kedudukan yang terhormat." Tawanan itu menjawab dengan keteguhan dan kehormatan diri, "Mana mungkin? Kematian 1000 kali lebih aku sukai daripada memenuhi ajakanmu itu." Kaisar berkata, "Aku melihatmu sebagai laki-laki pemberani. Jika kamu menerima tawaranku, maka aku akan membagi kekuasaan denganmu, dan kita bersama-sama memerintah dan menguasainya." Tawanan yang terikat dengan tambang itu tersenyum dan berkata, "Demi Allah, seandainya kamu menyerahkan seluruh apa yang kamu miliki, dan segala apa yang dimiliki oleh orang-orang Arab, dengan syarat aku meninggalkan agama Muhammad sekejap pun, niscaya aku tidak akan melakukannya." Kaisar berkata, "Kalau begitu, aku akan membunuhmu." Abdullah menjawab, "Lakukan apa yang engkau inginkan." Kemudian tangan Abdullah diikat di tiang salib. Dan Kaisar berkata kepada pengawalnya dengan bahasa Romawi, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua tangannya." Sementara Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar masuk ke agama-agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Maka Kaisar berkata, "Lepaskanlah anak panah di dekat kedua kakinya." Dan Kaisar tetap menawarkan kepadanya agar meninggalkan agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Pada saat itu, Kaisar memerintahkan pengawalnya untuk berhenti. Dia meminta mereka agar menurunkannya dari tiang salib. Kemudian dia meminta agar sebuah bejana besar disiapkan. Lalu diisi dengan minyak. Bejana itu diangkat ke atas tungku api sampai minyak itu mendidih. Lalu Kaisar meminta 2 orang tawanan dari kaum muslimin untuk dihadirkan. Lalu Kaisar memerintahkan agar salah seorang dari keduanya dilemparkan ke dalam bejana mendidih tersebut, sehingga dagingnya terkelupas dan tulangnya terlihat telanjang. Di saat itu Kaisar menoleh kepada Abdullah dan kembali mengajaknya. Mengajak masuk ke agama Nasrani. Akan tetapi Abdullah justru menolak lebih keras daripada sebelumnya. Manakala Kaisar berputus asa darinya, dia memerintahkan pengawalnya agar melemparkan Abdullah ke dalam bejana seperti kedua rekannya sebelumnya. Dikala pengawal membawa Abdullah, Abdullah mulai menangis. Sehingga nampak para pengawal itu berkata kepada raja mereka, "Dia menangis." Kaisar pun menyangka bahwa Abdullah telah dibayang-bayangi ketakutan. Dia berkata, "Kembalikan dia kepadaku." Ketika Abdullah berdiri di hadapan Kaisar, Kaisar kembali mengulangi tawarannya agar Abdullah masuk ke dalam agamanya. Namun Abdullah tetap menolak. Kaisar menghardik, "Celaka kamu. Apa yang membuatmu menangis?" Abdullah menjawab, "Yang membuatku menangis adalah bahwa aku berkata kepada diriku, kamu sekarang akan dilemparkan ke dalam bejana. Jiwamu akan pergi. Aku sangat ingin mempunyai nyawa sebanyak jumlah rambut yang ada di tubuhku, lalu semuanya dilemparkan ke dalam bejana itu fi sabilillah." Akhirnya tagut itu, musuh Allah itu, menyerah dan berkata, "Apakah kamu mau mencium kepalaku dan aku akan membebaskanmu?" Lantas Abdullah menjawab dan melepaskan seluruh tawanan kaum muslimin. Abdullah berkata, "Aku berkata dalam hatiku, musuh Allah, aku akan mencium keningnya, lalu aku bebas. Demikian juga seluruh tawanan kaum muslimin. Tidak mengapa aku melakukan hal itu." Kemudian Abdullah mendekat dan mencium kepalanya. Maka Kaisar Raja Romawi memerintahkan agar seluruh tawanan kaum muslimin dikumpulkan dan diserahkan kepada Abdullah bin Hudzafah radhiyallahu anhu. Maka perintah ini dilaksanakan. Sekembalinya ke kota Madinah, Abdullah bin Hudzafah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dia menceritakan kisahnya. Maka Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sangat berbahagia karenanya. Umar melihat kepada para tawanan, maka dia berkata, "Patut bagi setiap muslim untuk mencium kepala Abdullah bin Hudzafah." dan aku yang pertama kali akan mengawalinya. Maka Umar berdiri dan mencium kepalanya.
1: فأينا يكون عمر؟ وقلت عمر ليس غنيا كآبائنا يواجهه ماله.
2: جامد وشعب سيف.
1: وعشيرته لا تسامي عشيرة.
3: جيران سابا.
4: Nabi SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan disahkan oleh Al-Imam Al-Albani. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innal abda idza sabaqat lahu min Allah manzilah lam yablughha bi amalihi ibtalahu Allah fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi thumma sabbarahu ala dhalik. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya seorang hamba apabila Allah telah menentukan sebuah tempat baginya di surga kelak, akan tetapi amalnya tersebut tidak bisa mengantarnya mencapai tempat yang telah Allah tentukan tersebut, maka apa yang terjadi? Maka Allah akan mengujinya pada tubuhnya atau hartanya atau anaknya. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia bersabar atas ujian tersebut.
5: Seorang ulama ussalaf bernama Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala
6: berkata, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khudhuna dinakum, sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka selektiflah kalian terhadap sumber dari mana kalian mengambil agama, sehingga tolok ukurnya bukanlah person.
5: Kalau fulan pasti benar,
6: kalau titel dan gelarnya ini berarti pasti benar, tidak. Kebenaran itu berada di bawah naungan Al-Quran, Al-Hadis
5: dengan pemahaman ulama ussalaf.
6: Maka siapa saja di dalam menjalankan agama ini berada di atas Al-Quran, di atas Al-Hadis, dalam naungan pemahaman as-salafus salih,
5: maka dia berada pada edaran kebenaran.
7: Jiwa manusia adalah ammaratun bisu', sangat kuat memerintahkan manusia untuk berbuat keburukan. Setiap orang harus belajar, harus mengenal agamanya. Tidak boleh seorang muslim hanya bermodalkan KTP, hanya bermodalkan Islam yang diwariskan oleh orang tuanya, oleh leluhurnya. Tapi setiap muslim harus benar-benar tahu apa itu Islam, apa isi di dalamnya, dan berusaha mengamalkannya sehingga kelak memetik hasilnya dan buah dari amal perbuatannya.

ya, dalam masalah apa namanya, dalam masalah menyalurkan hasrat masing-masing dari suami istri ini merupakan suatu hak dan kewajiban dari setiap pihak, ya. Makanya di antara hal-hal yang membolehkan seorang istri minta atau khiar apa namanya, minta untuk fasakh, mengcancel nikah, salah satunya adalah karena disebabkan ketika si suami ini tidak mampu, ya. Perhatikan, tidak mampu, bukan tidak mau, ya. Kalau tidak mau ini masih bisa di ya dinasehati, kemudian juga mungkin diketemukan dengan dua belah pihak bagusnya bagaimana, mungkin ada yang kurang dari istrinya, ya, atau dari suaminya. Intinya kalau masih tidak mau ini masih bisa dikasih solusi, ya. Tapi kalau memang tidak mampu karena ada penyakit dan sebagainya, maka dalam hal ini merupakan salah satu sebab yang memang membolehkan seorang suami istri untuk fasakh, mengcancel akad nikah. Tapi kalau mungkin si istri masih melihat maslahat dari berpisahnya akan menimbulkan madarat bagi si anak dan sebagainya, ya, maka cobalah cari solusi yang lain, ya. Coba konsultasi kepada ahlinya bagaimana sebaiknya, bagaimana cara apa namanya, cara si suami tadi, ya, memberikan kepuasan kepada istrinya diranjang, ya. Bisa konsultasi kepada ahlinya yang amanah, ya. Perempuan kepada perempuan dan sebagainya, ya. Jadi tidak boleh, ya, tidak boleh seorang istri dengan dalih suami tidak bisa memberikan kepuasan diranjang kemudian dia melakukan maksiat, tidak boleh, ya. Tapi di sana insya Allah pasti ada jalan, ya, pasti ada cara bagaimana cara yang halal yang dibolehkan oleh syariat, bagaimana seorang suami membantu istrinya untuk menuntaskan kebutuhannya, ya. Dan pasti di sana ada, ya. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan, ya. Allah mudahkan agar Allah keluarkan, Allah berikan jalan keluar, pasti ada, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Ya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dan bersungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, ya, niscaya akan kami tunjukkan jalannya, ya. Barang siapa yang berusaha untuk mencari hal-hal yang diridhoi Allah, pasti Allah akan kasih tahu, ya. Jadi hukumnya tidak boleh dengan dalih seperti tadi, seorang istri kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, tapi yang harus dia lakukan adalah coba konsultasi dan juga berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kasih tahu gimana caranya agar bisa terpenuhi kebutuhannya tanpa harus berpisah dengan suaminya. Wallahu a'lam.

Dalam masalah ini sebenarnya ya sebenarnya apa namanya memang ya namanya laki-laki itu tidak butuh wali ya ketika menikah beda dengan perempuan ya perempuan ini apalagi yang masih di bawah umur itu terikat dengan walinya ya. Ketika mau menikah maka harus melalui keputusan wali ya. Namun meskipun seorang laki-laki tidak ada syarat harus melalui wali ketika akan menikah akan lebih baik ketika seseorang ini menikah dengan atau di bawah restu orang tua, ya. Tentu dalam hal ini setiap orang tidak bisa di apa namanya tidak bisa kita hukumi, ya. Kadang ada seorang anak yang dia itu sudah pengen sekali nikah, ya. Tapi orang tuanya melihat kayaknya dari segi finansial belum mampu gitu ya. Dan juga dari misalnya dari segi emosinya belum dewasa misalnya. Nah, jadi dalam masalah ini, setiap orang tidak bisa kita hukumi masing-masing ya. Mungkin bisa kembali ke apa namanya ustadz atau dai yang tinggal di daerah setempat ya. Kemudian nanti dai tersebut bisa menilai ya kira-kira yang mengajukan soal ini memang sudah pantas menikah atau belum ya. Karena kesalahannya ini nggak bisa kita bilang orang tuanya salah nggak bisa. Kadang ada memang si anak aslan belum pantas menikah memang dilihat dari tingkah lakunya kemudian juga kesiapan mental dan ekonominya ya ketika seorang tua melihat si anak belum pantas menikah akhirnya nggak diizinkan ya jadi sekali lagi dalam masalah ini bisa musyawarah yang baik ya kemudian juga bisa minta pendapat dari ustadz setempat atau dai setempat ya dan juga yang tidak kalah penting adalah berdoa kepada Allah agar diberikan kemudahan ya. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kemudian juga banyak-banyak membaca ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Wahai al hayyu al qayyum yang maha hidup, yang maha tegak ya, yang maha mengurusi seluruh makhluknya ya. Bi rahmatika astaghits. Dengan rahmatmu aku minta pertolongan ya. Sekarang aku sedang dilema ini ya. Mau nikah tapi sama orang tua aku nggak boleh. Ya Allah bantulah aku ya. Faslih li sya'ni kullah ya tolong bereskan urusanku seluruhnya ya wala takilni ila nafsi tarfata ain dan janganlah engkau letakkan biarkan aku mengurusi sendiri urusan tersebut ya ini adalah doa yang sangat bagus dan bahkan ini termasuk doa yang bisa dikatakan mustajab ya karena di situ disebutkan dua nama Allah yang agung yaitu Hayyu dan Qayyum ya nah wallahu a'lam.

0: Tapi ini pertanyaan yang membutuhkan penjelasan panjang sebenarnya berkaitan dengan ya cashback atau diskon yang diberikan oleh e-commerce atau marketplace ataupun oleh pembayaran seperti ya GoPay, OVO dan lain sebagainya. Namun saya ringkaskan di sini, insya Allah suatu saat kita bahas secara detail. Kalau diskon atau cashback itu diberikan oleh marketplace, maka insya Allah itu tidak mengapa. Sehingga ketika pembayarannya pakai transfer bank mana saja, atau pakai dompet digital apa saja, tidak mempengaruhi, maka hukum asalnya tidak masalah. Baik itu free ongkir, cashback, diskon, ataupun bonus-bonus yang lainnya. Namun yang menjadi masalah adalah apabila diskon itu diberikan oleh dompet digital. Sehingga untuk mendapatkan diskon harus melalui pembayaran tersebut. Itulah yang dipermasalahkan oleh sebagian dari asatidah. Tatkala kita mengisi saldo di bank tertentu ataupun di e-wallet atau e-money tertentu, maka itu hakikatnya adalah kita meminjamkan uang kepada perusahaan fintech tersebut. Lalu kemudian ketika kita memanfaatkan untuk mendapatkan cashback, maka artinya kita mendapatkan faedah, mendapatkan manfaat dari pinjaman. Ya meskipun ini ya terjadi perbedaan juga ya, kita tanpa mengurangi rasa hormat terhadap masalah ini, ada yang mengatakan itu bukan pinjaman, kita nggak pernah meminjamkan. Namun kita hanya menitipkan uang kita di e-wallet tersebut. Maka ya secara logika sederhananya saya itu sama seperti kita menabung uang di bank, nggak pernah kita mengatakan meminjamkan, akan tapi akad yang terjadi itu adalah kita meminjamkan uang di bank. Maka ketika kita mengisi saldo itu hakikatnya sama juga dengan kita meminjamkan uang, dan kita tidak boleh mendapatkan faedahnya. Wallahu ta'ala alam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Inna Allah sami'un basir.

اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung mangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Sudah infak kaliman bulan ini?
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sedaya puja pangalembana kunjuk wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala, zat ingkang sampun nyipta ngreksa lan murba masesa mubah musi ing jagat saisinipun. Salawat sarta salam mugi tansah katetepaken kaparengaken kagem panutaning umat mustikaning jagat panjenenganipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumrambah kagem para kulawangsanipun, para sahabatipun lan para penderekipun ingkang tansah setya lan tuhu nindakake sunnah-sunahipun ngantos dumugi puputing jaman. Amin Allahumma. Amin ya Rabbal Alamin. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah. Para bapak, para ibu, mbah kakung, mbah putri, pak gede, mbok gede, pak cilik, mbok cilik, kang mas mbak yu lan adik-adik sedoyo ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Ta'ala. Wonten sing dereng diabsen dereng niki? Sampun sedaya nggih? Nek dereng enten mengke mang SMS ini. Nggih kula susulke. Jamaah masjid napa niki judulipun? Al Barokah wonten telatah pundi? Ngentak. Ngentak niku kanten pundi-pundi enten nggih? Nggih kula niku nggih enten Ngentak nggih wonten. Ten Sukoharjo nggih wonten Ngentak. Wonten Sleman mriki? Nggih wonten Ngentak nggih. Padha kalih Jetis, Kerajaan Tegal Rejo napa niku ten pundi-pundi wonten. Alhamdulillah. Sonten iki kita manunggal wonten masjid mriki saperlu kagem sesarengan midhangetaken pengawasan kanthi irah-irahan sendika dawuh. Ananging saderengipun matur langkung kathah kula badhe ngaturaken matur nuwun tanpa pepindhan. Semanten ugi salam takzim, salam pangabekti, salam pakurmatan saking kawula kunjuk kagem sedaya pengurus Masjid Al Barokah Ngentak mriki ingkang sampun maringi papan pilenggahan nggih ubo rampe sanesipun sacekapipun satemah pengaosan sonten iki saged lumampah kanthi gangsar. Mugi-mugi sakunduripun saking masjid mriki awake dhewe saged panen raya. Allahumma amin. Panen raya mantuk beto ngelmu ingkang manpangat, beto barokah sih wilasanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang jalari panggesangan kita sedaya mangke manggih rahayu wilujeng selamat basuki raharjo. Napa meleh? Nggih. Ayu, ayom, tentrem, selamat, dunya, dumugi, akhirat. Allahumma Amin. Ibu-ibu semanten ugi kula dongaake mugi-mugi sakunduripun saking masjid mriki tansah sumanding rejekinipun. Pinaringan rejeki sing kathah lan barokah, cukup nggo gawe omah, turah nggo tuku sawah, kalih ziarah Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Sing ora amin ya rasa dikeki wae. Sendika dawuh Allah Subhanahu wa taala niku sampun maringi kathah dawuh. Semanten ugi Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ananging kathah-kathahipun dawuh saking Allah, dawuh saking Kanjeng Nabi niku biasanipun dipun dawuhake dumateng umat Islam kemawon. Tiang-tiang ingkang sampun madep lan mantep ngerungkepi agami Islam. Tiang-tiang ingkang sampun lilo lan legowo ngaku dados pendereipun, dados umatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ewan dene tiang-tiang sing dudu wong Islam, nggih, tiang-tiang kafir ingkang gadahi kapercayaan sanesipun hamangga kersa. Ingkang badhe kula aturaken sendika dawuh niki magepokan kalian tiang-tiang ingkang sampun madep mantep ngucap sumpah setya lan tuhu wonten ngarsanipun Allah kanthi maos kalimat syahadat. Ungelipun, uninipun, redaksinipun asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ya Allah, kula niki ngangkat sumpah setya lan tuhu wonten ngarsa paduka ya Allah. Mboten wonten sesembahan sawiji ingkang wenang, ingkang hak, ingkang berhak diibadai kejawi namung paduka kemawon tok til doang. Semanten ugi kula ngucap sumpah setya lan tuhu lila lan legawa kula ngakeni nekseni bilih Muhammad niku nabi lan utusan paduka. Maknanipun napa? Suraos tafsir saking kalimat syahadat kala wau awake dhewe niku sampun janji dumateng Allah taala. Mboten sepisan-pisan ngibadah kejawi namung dumateng Allah. Sesembahan sak liyane Gusti Allah niku kedah dipuntilar, kedah dipuntinggal. Sae ingkang arupi gunung utawa segara utawa para nabi utawa malaikat utawa kuburane para wali, kuburane wong-wong saleh utawa wit sing wingit, watu sing gawat, papan-papan sing gegirisi, kayu nggih sedaya dipuntilar. Umat Islam manembahipun namung dumateng Allah. Qul inna salati, dawuh Muhammad, dawuhna marang umat Islam kabeh kuwi. Inna salati, yakti anggen kula salat, wa nusuki anggen kula meragat sato kewan, wa mahyaya anggen kula nglakoni urip niki, wa mamati anggen kula mati sesuk niku, lillah kula pasrahke kabeh kagem Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin, pangeran ingkang murba masesa mobah musi ing jagat saisinipun. Iku maknanipun syahadat. Ewon dene syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nekseni ya Allah kanthi sadar, ikhlas, lila lan legowo bilih Muhammad niku nabi lan utusan paduka. Para jamaah sedaya, Mbah Kakung, Mbah Putri, Pak Gedhe, Mbok Gedhe, Pak Cilik, Mbok Cilik, ngantuk napa mboten? Mboten? Alhamdulillah. Soale pengajian niku kadang kewuan, Pak. Lali mboten ngantuk e pripun ta Ustaz, wong pengajian sore-sore karo ya bar nyambut gawe, kesel nek ngantuk nggih lumrah ngoten. Haning ya pengajian bar subuh bar tangi turun niku juga henter saya ngantuk gini ya. Mongko pun warak turu sewengi. Neng esok nggih tetap ngantuk. Apa kurangan gone bubuk gitu. Masa pun tua bubuk. Sleeping beauty ngaten nggih. Bubuk manis. Kalimat kala wau gampang mayar diucapake. Ananging kathah-kathahipun umat Islam dereng mangertosi makna tafsir lan suraosipun kalimat kala wau. Mila sonten iki kula nyuwun dumateng

ingkang sepisan berarti mboten mung sekedar ngucap tok. Nek mung ngucap tok bocah cilik mensa saged ning wonten perkawis cacah sekawan ingkang kedah dipun ugemi. Badhe dipun serat monggo, dipun eling-eling nggih monggo menganut madhab bungen tuwa nggih disumanggaake. Bungen tuwa niku mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa. Ning minimale wis tau krungu alhamdulillah. Niku bejo niku, mbangane sing blas ora tau krungu. Mergo mboten nate lenggah wonten majelis taklim. Napa ingkang sepisan tasdiquhu fima akhbara. Menawi sampun ngucap kalimat syahadat kula lan panjenengan sedaya umat Islam kabeh niki tasdiquhu fima akhbara kedah mitadosi sedaya kabar ingkang dingendikake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi wonten seperangane umat Islam ngucap asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kula nekseni ya Allah Muhammad niku nabi utusan paduka. Ning kabar pawartos sing dingendikake Kanjeng Nabi wonten salebetipun hadis niku kula emoh. Kula mboten purun percaya. Lah niku nuwun sewu sumpahipun ngapusi. Syahadatipun gutang, Pak. Longsor ambrol. Muspro sia-sia tanpa guna lan paedah. Sebab kathah wong niku ngucap sumpah ananging boten kersa ngugemi menggah suraos ingkang dipun kandhut dening sumpah kala wau. Anek meng ngucap syahadat men kathah entek amek kurang golek. Wong tukang zina niku maca syahadat, wong mendem niku maca syahadat. Nggih? Ananging tiang ingkang maos syahadat ada dasar ngelmu mangertosi suraosipun lajeng ngugemi piwucal kalimat syahadat kala wau longko, Pak. Awis-awis jarang-jarang. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya kalebet golonganipun tiang ingkang jarang-jarang kala. Allahumma amin. Sebab Nabi ngendika innal bada'al islamu gharibah. Islam iku kawiwitan kanthi perkara sing aneh, Pak. Nalika Islam jumedul ten alam padang niki tiang-tiang kafir Quraisy rumangsa aneh. Lah nek lumrahe wong Arab kene iki nek ngibadah ya marang Allah ya nyambi ngibadah ning gone kuburan barang. Ya kadang kala pasang sesajen barang. Lah kok njedul Nabi anyar ngajari menungso niku nek njaluk mung kongkon Allah Ta'ala jimat di gua pesugihan kon ngalih. Kuwi aneh kuwi ajaran kaya ngono kuwi. Bekakaan rasah kok aneh. Larung sesaji nyiroro kidul sumingkir kok aneh ya. Orang ngumumi pakulinan sing mapan ana desa kene aneh. Nggih. Summa ya'ud ghariban kama bada'a. Banjur agama Islam iku bakal bali aneh kaya dene kawitan. Fatu balil huraba mula bejo kemayangan. Bebasan kejugrukan wukir sari kalau beran samudra madu. Tumrapipun sinten tiang-tiang ingkang dianggep aneh mergo gegondelan mergo sumpah setia tuhu nggih mituhu marang sumpah kalimat syahadat sing wis diucapake niku dianggep aneh. Wong Islam ya biasa wae ya manembah karo Gusti Allah wayahe bekakak ya mangkat. Nek caos dahar kanggo dedemit lelembut sing bau reksa ya melu karo tanggane kono. Waya salat ya salat. Ning nek kongkon mbleh nggo nyiroro kidul dijauli urunan ya kudu melu umum padha masyarakat umum liyane ngoten niku. Aniku horor niku. Mongko kala wau sampun kula aturake anggen kula salat, anggen kula ngibadah, anggen kula meragat satu kewan namung kunjuk dumateng paduka ya Allah. Ning nek larung sesaji, ya Allah, anggen kula meragat kebon iki ya Allah, kula ujubke, kula aturke kanggo nyiroro kidul ya Allah. Sebab kula nggadahi kapercayan, niroro kidul kuwi sing murba mahasiswa laut kidul. Anek niroro kidul nesu, engko pak nelayan ora entuk iwa arciloko. Enten mboten sing ngoten niku? Nek jenengan ngendika enten keliru, Pak. Wangsulane akeh,

0: entek amek kurang golek. Manembah marang Allah ning ya manembah marang saliyane Gusti Allah. Nyuwun rezeki marang Allah ning ya njaluk iwak akeh karo nyiroro idul. Nek ten lor nggih nyiroro lor. Ten wetan nggih nyiroro wetan. Nek ten mriki Gunung Merapi nggih Ki Petruk napa sinten. Nek ten ngentak men Ki Ageng ngentak napa. Napa Mbah Brojong Mbah Brojol napa sinten wong demit niku nek sing Mbah Ureksa niku rak beda-beda ta nggih? Ah sing Mbah Ureksa niku rak jenenge maneka warna ta nggih? Nek ten jamané Nabi Lata, Uzza, Hubal, Manat ngoten niku. Nek ten mriki nggih Nyiroro Kidul. Nyiroro Lor Dewi Lanjar niku. Mengki enten melih sinten? Nggih. Ewon dene umat Islam madhep mantep manembahe namung dumateng Allah Ta'ala. Ping pitulas bendina sedina sewengi niku. Anggene maca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu. Namung dumateng paduka ya Allah kula ngibadah. Namung dumateng paduka ya Allah kula nyuwun pengayoman. Ananging ya Allah, sesuk nek tangga kula niku caos dahar kanggo sing Mbah Ureksa, nggih nyuwun sewu ya Allah. Kula tak nyuwun pengayoman karo sing Mbah Ureksa dhisik. Bar niku mengke kula salat melih. Iku jenenge tumindak syirik. Nggih, menduakan Allah, menduakan Tuhan. Kamangka negari niki saged dumati berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pun mudeng kabeh niku. Ning praktekke kasunyatanipun tasih kathah tiang-tiang ingkang kenggoh kala wau. Dados nek pun ucap kalimat syahadat nggih sedaya dawuhipun Nabi kedah dipun pitados. Itulah danipun. Tuk nalika prastawa Isra Mi'raj. Allah Subhanahu wa taala dawuh, Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Maha suci Allah Subhanahu wa taala kang wis ngelakokake titahe Nabi Muhammad ing wayah wengi saka Masjidil Haram tumuju Masjidil Aqsa, saka Masjidil Aqsa tumuju Sidratul Muntaha. Niku Kanjeng Nabi kondur saking langit sapitu niku ngasta wahyu salat. Cerita kalih penduduk Mekah niku, "Membengi cah, aku mlaku nggih dilakokake dening Allah Taala nyang langit sapitu." Sewengi tok. Niku tiang-tiang ingkang mboten nggadahi iman malah ngeguyu Kanjeng Nabi Muhammad iblas ora waras. Ketemu pirang perkara mlaku saka Mekah nyang Palestina nyang langit sapitu kok sewengi tok. Ananging Abu Bakar As-Siddiq piyambake pun pikantuk gelar As-Siddiq, wong sing tansah percaya marang Nabi. Abu Bakar, nek ana menungso ngaku melaku saka Mekah tumuju Palestina, saka Palestina tekan langit sapi tumung sewengi tok, kowe percaya apa ora? Ya, Abu Bakar ajeng dijebak ngoten niki. Abu Bakar ning ngendika ngoten niki, "Ha sing kandha sapa sik?" ngoten niki. "Nek sing kandha kaya dapuramu kuwi ora percaya aku." Ning nek sing ngendikan kuwi Kanjeng Nabi Agung Muhammad, wajib aku percaya. Nggih. Wit pucuk rambut tekan pucuk sikil aku percaya kabeh. Pokok sing kandha Kanjeng Nabi tak percaya kabeh. Menika keimanan ingkang madhep lan mantep, kapercayan ingkang sampurna pinangka tepa palupi, tepa patuladan ingkang sae kagem sedaya umat Islam. Pokok Kanjeng Nabi dawuh napa mawon awake dhewe kudu percaya. Nek pun gelem lila legawa ngucap kalimat syahadat. Iki saged dipun tampi mboten kira-kira? Saged nggih? Bapak Ibu sedaya sami cocok kalih dalil niki? Cocok. Sakniki uji kompetensi mboten minggah nggih tok ora kepanggih ngene. Nggah nggih ora kepanggih. Kedah wonten ujian. Wonten apa? Ujian, uji konsistensi. Sing nggih wau 100% napa mung 5% ngoten nggih. Kinten-kinten para jamaah sedaya, menawi awake dhewe niki nggadahi kapercayan ingkang sampun maturun-turun wiwit anak, putu, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, goprak sente, gantung siwur, debok bosok, galih asem, kapercayaan nenek moyang sing pun mengakar kuat niku. Delalah sore niki, kapercayaan niku mboten cocok karo piwulange Nabi. Panjenengan kinten-kinten siap nopo mboten ninggalke kapercayaan niku? Siap mboten, kok sing wangsulan mung siji. Lah kula ajeng kandha siap niku deg-degane Pak Ustaz. Ha nek mboten deg-degan nggih pun dibalik papan. Nggih. Diuruki kasih rame kembang, ditutupi janjang, tangga-tangga padha nyawang, padha nangis kaya wong nembang alias is dead. Ning nek sak dangune urip niku mesti deg-degan. Pripun? Siap napa mboten kinten-kinten? Siap. Alhamdulillah. Nabi ngendika ngeten. Mang deg-degan sakniki. Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinangka utusane Allah, panutaning umat, mustikaning jagat. Sayyidul anbiya wal mursalin, pangarsane para nabi lan rasul kabeh. Ngendika wonten salebetipun hadis ingkang sahih. Al jinnu sing diarani jin iku salah satu asnaf. Ana telu perangane. Kanjeng Nabi ngendika jin iku pinten perangane? Telu. Dadi sing diarani lelembut niku wonten tiga peranganipun. Saniki kula ajeng taken, nek ten ngentak mriki sing diarani demit niku pinten, Pak? Ngentak niku demite pinten? Kata pinten? Napa mawon? Napa, Pak? Pasang kolo. Pasang kolo. Niku demit napa niku? Kok nembe kerungu niki kula. Demit syukuran pasang kolo gitu. Nek disingkat niku PK, Pak. Pasang kolo. Niku wujudnya napa niku, Pak? Oh, alah. BPS nek niku, Pak. Bang Plecit Syariah niku. Napa meleh, Pak? Senese pasang kolo. Gendruwo, napa meleh? Empun niku tok. Wewe. Tuyul. Niku rak kapercayane awake dhewe nggih. Sing diwarisi wiwit jaman biyen mula, nggih niku sing cumondhok mapan ten nggih jiwanggane awake dhewe niki. Nggih ati jiwa lan ragane awake dhewe. Awas lho ning kono enek wedon. Ning nggon pojok desa kene buta bajang loro. Jenenge Cingkara Bala karo Bala Upata. Wonten niku. Sing ning tengahe buta Galiyuk. Na'udzubillah min dzalik. Sinfun perangan jin sing angka sawiji lahum ajnihatun duweni suwiwi yatiruna fil hawa kang bisa mabur. Perangane jin ingkang gadah suwiwi saged mabur, Pak. Ten awang-awang kumitir. Iku dawuhipun Nabi. Wonten Al-Qur'an diugi dipun sebatake bilih seperangan jin iku wonten sing saged mabur. Wonten surat jin Allah Ta'ala ngendika wa inna kunna naq'udu minha maq'idan lis-sam'i. Awake dhewe bangsane jin iki mbiyen mula bisa mabur ana langit kanggo nyolong berita langit. Niku surat jin. Wonten kitab suci Al-Qur'an. Ingkang angka kalih al-hayyatu wal aqrab. Wujude jin sing arupa ula lan kala jengking. Rupa napa? Ula lan kala jengking. Okay. Sebab nek ngentup jengking niku. Kala mula diarani kala jengking. Ning ngantos dumugi seperti niku kula mireng nggih. Wonten kewan-kewan sing disebutake dening simbah-simbah ning wonten sing dereng kula mangertosi niki. Mbok menawi ten ngentak mriki kula saged angsal seserepan enggal. Tuladanipun apa, Pak? Babak salu niku kula pun ngerti. Babak salu niku napa? Kala jengking ning lho enten ning ya to. Rupane sarwa ireng gek guwedi nika. Niku jenenge babak salu. Kula pun nate ngerti niku jan gedhe tenan kala jengkinge. Nek kala jengking lumrah niku rak rupane rada putih rada oren ngeten nggih, Mbak. Lah nek babak sanu ku ireng geteng gedhe tenan, Pak. Iku bahasa Inggris scorpion. Wah, ngoten iki. Wonten melih kewan sing diarani pitik cemani niku kula nggih pun ngerti. Nggih. Pitik cemani niku pitik sing pakulitane sarwa ireng. Pitik cemani nek basa Arab niku jenenge pitik Abul Aswad niku. Saestu niku. Sarwa ireng soalnya. Niku cangkeme pitik niku nek kon mangap ngoten nggih. Ireng pian. Regane larang niku, Pak. Pitik cemani niku. Wonten kewan sanesi sing kula dereng nate weruh wujute. Contone napa? Keong gondang. Keong gondang niku wonten sing pirsa mriki? Dereng nggih, padha berarti. Ingkang angka kalih kebo bungkang. Keong gondang loro sungute, kebo bungkang nyabrang kali bengawan. Kebo bungkang niku napa, Mbah? Oh. Terus kebo blongkang niku kewan apa senes? Oh alah. Kebo blongkang nyabrang kali bengawan. Lah nek keong gondang terus pundi, Mas? Keong nek gondang iku nggih. Oh nggih. Sami kalih kula berarti nggih. Keong gondang loro sungute, kebo blongkang nyabrang kali bengawan. Niku tak pikir kebo blongkang iki apa jane. Ternyata niku mung kados boneka ngoten. Lha nggih wujude boneka nggih.
1: Nggih nek kebo niku nggih gantung disunduki ngangge plopo diorek-orek.
0: Oh. Blongkang. Bungkang napa blongkang? Blongkang. Nggih, matur nuwun saestu. Ha nek ora tekan ngentak ngene ora ngerti kula. Kebo blongkang niku. Nganti mati penasaran terus kula niku. Kebo blongkang. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Matur nuwun kalian Mbah sinten? Mbah Mardi. Mbah Mardi bin
1: Kromodiarjo.
0: Oh, nggih, Mbah Mardi Kromodiarjo. Matur nuwun saestu. Awis seserepan ingkang sipun dipun paringake mugi-mugi Allah ganjar kesaenan dumateng paduka simbah. Insyaallah taala. Kita lajengaken malih tekan kebo blongkang barang niku. Perangan jin ingkang angka 3 niku peranganipun jin ingkang seneng pindah-pindah papan panggonan. Iku dawuhipun Nabi. Lah sakniki awake dhewe pinangka umat Islam gadai kepercayaan demit sing maneka warna akeh niku. Luweh pilih niku napa luweh pitados dumateng dawuhipun Nabi. Ha niku namanya uji konsistensi. Wau ra ngendika nggih ngaten to nggih. Nah, menawi sampun nggih berarti sonten iki kepercayaan sing cumondhok wonten yen ati kedah dipun bucal. Allahu subhanahu wa taala dawuh yauma bakal teko sawijining dina la yanfa'u malun wala banun bondo lan anak-anak ora ana guna lan paedae illa kejaba man atallaha tumrape manungsa kang sowan ana ngarsane Allah biqalbin salimin kanthi nggawa ati sing resik qalbun salim. Ati ingkang resik menika ati jiwa ingkang resik saking kapercayan kapitadosan keyakinan sing boten cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menawi panjenengan sedaya kelebu kula niki al fakir ila afwi rabbihil qadir ngantos dumugi sedo dumugi kasih dan jati kok atine niku tesih kepencokan keyakinan akidah iman kepercayaan sing boten cocok karo piwulange Nabi benjang ten akhirat badhe ditempuhake dening Allah taala. Fulan kowe tak cipta tak wenehi mapiro-piro kanugrahan sing akeh papan sandang pangan redono kencono garwo lan putra kukilo curiga turonggo kabeh tak cepakake. Ning kena apa mati-mati kok kowe nggawa kapercayan sing ora cocok karo isine Al-Qur'an. Kok kowe duweni kapercayan demit kuwi pirang-pirang. Mongko utusanku Nabi Muhammad wis tumeka marang sira kanthi hadis sing sahih nerangake, medharake, jlentrehake kapercayan sing becik, sing lurus lan leres. Ning kena apa kok kowe ora gelem manut karo piwulange Nabi? Lah pripun ya Allah wong kula nonton sinetron niku nggih demite akeh tenan kok. Ewan dene piwulange Nabi, hadis Nabi niku mboten pati kula rewes, wong kula percayane karo film kok. Kula percayane karo critane tangga teparo niku ya Allah. Lah saiki sing dadi nabi kuwi tangga teparomu apa Muhammad? Nggih kula niku lila legawa dadi umat Nabi ya Allah. Ha ning kena ngapa piwulange Nabi ora tak nggo? Ha mboten ngerti. Nek ngono kowe ora pantes lumebu ana ing swarga. Sebab nek kabeh menungso duweni patrap, lagak, lagu, lagon, lelagean kaya kowe kuwi, njur apa gunane? Apa paedahe aku ngutus Nabi Muhammad? Nek piwulange ora tok enggo. Nek kapercayane Nabi ora mbok percaya, paedahe apa aku ngudunake Al-Qur'an? Mbok wis nabine tanggamu wae. Pripun ya jeng wangsulan awake dhewe? Dan ngarsanipun Allah ngoten niku. Nggih. Tesih ajeng ngeles meleh ora digodho karo malaikat. Malaikat niku nek mala nekat. Ning nek pengajian mriki mboten malaikatan nggih. Nang mriku wonten wingko kelapa gading barang. Enten wedange barang. Alhamdulillah rezeki barokah dumateng sedaya donatur. Mugi-mugi dipun ganjar kesaenan dening Allah Subhanahu wa taala, dipun tikelaken rezeki. Dipun reksa dening Allah kesehatanipun jasmani lan rohaninipun. Allahumma amin. Menika ingkang angka sepisan. Paugeran ingkang kedah dipun tuhoni dening sedanten tiyang sing pun ngucap kalimat syahadat. Ingkang angka kalih wa tha'atuhu fi ma amara. Taat dumateng sedaya dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuladanipun setunggal kemawon. Ra'a an-nabiyyu Kanjeng Nabi nate mirsani rajulan sawijining pawongan lanang biadihi sing tangane iku halqatun wonten setunggal gelang min sufrin kang digawe saka kuningan. Qala tumuli Kanjeng Nabi mundut pirsa, mahadihi mas gelang saka kuningan sing tok anggo iki apa? Kala wong lanang niki matur ten ngarsanipun Nabi. Minal wahinah. Kanjeng Nabi, kula nganggem gelang saking kuningan tangan kula niki pinangka kanggo ngawekane, pinangka tolak bala supados kula mboten ketiban al wahinah, penyakit sing njalari awak kula dadi ringkih. Supados kula niki tuwuh dados tiyang ingkang kasinungan kadigdayan sing linangkung. Bebasan tinombak bengkung sinuduk putung. Yen kesel dipijeti godo, yen ngelak ngombene banyu wiso, yen ngelih ngenteke wingko limo. Sekti mondraguna jayeng palugon. Ora tegas tapak paluning pandi. Otot kawat balung balung wesi kok balung pelas. Delamaane pacul bokonge ceret. Pokoke kula dadi wong sing Superman Kanjeng Nabi supaya mboten lara. Niki pinangka jimat Nabi. Kala Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki, inziha. Jimatmu kuwi, gelangmu kuwi bredelen guaan singkrirna kana saka papan kene. Fa wallahi demi Allah taala, lau mita menawa kowe mati wahya alaika kanthi kahanan jimat iku iso kok jimat. Jimat iku isih tumempel ana awakmu. Ma aflah ta abada. Kowe ora bakal bejo selawas-selawasi. Niki dawuhipun Nabi, Pak. Sahabat wau langsung sendika dawuh. Sami'na wa atona. Kula midhanget dawuh paduka Kanjeng Nabi, kula ngestokaken dawuh panjenengan. Sendika dawuh bredel diguwak ngoten niki. Lah sakniki warga ngentak mriki. Jamaah Masjid Al-Barokah. ingkang tasih anggadai jimat rupa menapa kemawon. Napa niku jimat naga kikik, jimat tunggul naga, jimat rondo ngangsu, jimat kantil kencono, jaran goyang semar mendem, nggih, cemeti amal rasuli, utawa kiai cubruk ditutukke segara asat, tutukke gunung jugruk. Nggih. Penjalin petuk, pering petuk barang niku. Suruh ketemu rose barang ngene. Kol buntet, kol bolong barang niku. Niku kabeh ketah dipun singkrehake. Menawi panjenengan mituhu dumateng kalimat syahadat, menawi awake dhewe niku sumpah setya tuhu ten ngarsane Allah, tunduk dumateng dawuhipun Allah, tunduk dumateng dawuhipun Nabi, lila lan legawa mboten nganggo kosik-kosik. Diguak kabeh niku. Wah, aning niki regane larang niku Pak Ustad. Regane larang niki nek njalari kacilakan ngalam donya ten alam akhirat. Gek pai pedae napa? Nauzubillahi min. Lah kula niku jimat niku mboten nggadahi percaya kapercayan napa-napa. Ming sekedar nggih aksesoris. Kula nggih pepaes kemawon pinangka hiasan. Nggih awake dhewe mboten nggadahi kapercayan syirik. Ning nek panjenengan sampun sedo. Terus ditemu dening anak putu, buyut canggah wareng goprak sinti. Nggih, tebok bosok kali hasem. Gantung siwur niku. Sing mboten ngaji apa ora dadi jalaran jimat kalawon jlomprongake anak putu wonten salebetipun kesyirikan. Sebab mboten wonten barang sawiji napa malih barang mati sing nekakake manpangat jalari bebaya lan musibah mboten wonten. Ewan dene umat Islam kok didawi ngambung Hajar Aswad, tawaf ten Ka'bah. Niku umat Islam mboten ajrih dumateng Ka'bah. Umat Islam mboten nyuwun dumateng Hajar Aswad. Dalilipun pundi? Umar Ibnu Khattab nate ngendika wonten ngarepe Hajar Aswad. Ya Hajar Aswad, watu ireng. Hajar Aswad. Inni a'lamu yakti aku kuwi wis mangerteni annaka kowe kuwi hajarun mung arupa watu la tanfa'u wa la tadur. Kang ora bisa menehi manfaat, ora bisa menehi bebaya, balak, bebendulan, musibah. Laula anni ra'aitu Rasulullah yuqabbiluka. Menawa aku iki durung nate ngerti Kanjeng Rasul ngambung kowe, maqabbaltuka. Aku ya wegah ngambung marang kowe. Dados umat Islam di ngambung watu niku mboten karena nyembah watu, mboten karena ajrih dumanteng watu mboten. Ning karena didawi dening Allah, didawi dening Kanjeng Nabi, ajrihipun tetap dumateng Allah, mboten dumateng watu. Ning panjenengan pirsani, tiang-tiang ingkang nyembah barang-barang mati niku, niku wedine karo barang mati luar biasa. Sajene telat sithik pun gedandapan bingung niku. Nggih, golek ubo rampe senadyan ra duwe dhuwit, pokoke kudu entuk dhuwit. Bebasan polae kaya manuk beranjangan, kekejero kaya manuk beranjangan, kopat kapita kaya petit ula tapa angin niku. Sing mangsuli ya gur kono terus sih. Lah nggih. Mboten mboten imbang nggih, mboten mangsuli, wah jan horor tenan. Amalan ula tapa angin kok ya ora ngerti niku. Lah kula ngertone lari angon e, Pak, ngoten. Alih ulo tali picis ini. Anggone golek ngosak asik duit kanggo nyepaki sesajen niku. Wedi kare barang mati. Ning umat Islam mboten enten sing wedi kualat karo Hajar Aswad. Hajar Aswad kuwi nek ora diambung kok nekani mripeh niku mboten enten. Nggih. Ning nek jimat randha ngangsu, nggih, kuwi pokoke pengapesane kuwi jimat randha ngangsu wong wedok padha kedanan karo kowe. Ning nek kowe mangan sate sak sunduke, wah luluh lantak ngilmumu. Jimatmu oncat saka kowe. Mula sirikane sate ini. Nauzubillahi min dzalik. Pokoke sembarang sate, sate bekecot, nggih sate ayam, sate kambing, sate kirik, ora keyang ora peduli. Pokoke ning sunduke ilmumu luntur. Wedi, Pak. Nek umat Islam ajri pun dumateng Allah. Inna madzalikum syaiton. Iku pinangka setan-setan. Yukhawifu awliya'ah. Sing medeni wali-wali le setan. Fala takhafuhum. Sira aja wedi marang para setan iku. Wa khafuni wedi sira marang ingsun Allah. In kuntum mu'minin. Menewa sira iku kalebu perangane wong-wong kang iman. Ingkang angka tiga. Tasdikuhu fima akhbaro, percaya kabari Nabi. Ta'atuhu fima amaro, ta'at dumateng dawe Nabi. Nabi kongkon beredal jimat, beredal jimat. Ora sah ngingoni jimat. Ora Nabi kongkon aja nganggo pesugihan cak, mboten sah nganggo pesugihan. Nggih. Napa jaran penoleh napa-napa? Pesugihan penolehan, terus pesugihan kandang bubrah. Tuyul, wedon, intuk. Buta ijo wewe gombel barane gaten nek dodol bakso niku nggih pesugihane pocong ku nek eneng wong tuku bakso popok wewe dadi wewe ne anggo popok nggih pampers jenengan apa nate to mbah mengkatutan popok rumah saya aku kok wasis temen itu. Apal maneka warna pesugihan apa pelaku sejarah apa piye. Kados pepatah Arab ngendikake, "Araftu syar la li syar." Aku mangerteni barang Allah ora krana kepengin tak tindakake. Walakin litawakihi ananging supaya aku bisa melayu ngadoh. Nek jenengan mboten ngerti popok wewe kok diapusi wong gampang. Lah salat jengi pun wajtina bumanaha anhu wazajar melayu ngadoh saking sedoyo laranganipun kanjeng nabi dawe nabi ditindake larangane nabi dipun tebi Allah subhanahu wa ta'ala dawuh wonten salebetipun kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten salebetipun hadis ingkang sahih. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Salah sewijining sira ora bakal lumebu ana perangane wong-wong kang iman nganti hawa nepsune tunduk manut marang dawuhku. Nggih. Kanjeng Nabi ugi dawuh. Ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Apa sing ingsun dawuhake tindakno jumbuh karo kemampuanmu. Wa ma nahaitukum anhu fantahu lan sekabeng perkara sing tak larang padha tinggalno. Dadi ngucap kalimat syahadat asyhadu anna Muhammadan Rasulullah niku kedah sumpah setia tuhu badhe ninggalake sedaya laranganipun kanjeng nabi. Contonipun nabi niku melarang awake dhewe mara tenggene dukun. Man sapa wonge atatu meka kahinan marang dukun. Dukun niku napa to, Pak? Para ulama dawuh, kullu man yadai ilmal ghaibi. Sekabehe menungso kang ngaku-ngaku weruh barang gaib. Niku diarani dukun. Nek ora udu, ora dirukun. Ora dirukun. Niku jenenge dukun. Nek ora udu, ora rukun, niku jenenge dukun. Sapa wong itu meka marang dukun fasaddaqahu bima yaqulu banjur percaya apa kandhane dukun faqad kafara dheweke yekti wis kufur bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam marang wahyu kang diudunake Allah dumanteng kanjeng nabi. Nabi melarang nggih awake dhewe mlayu ngado. Aja dhetek karo dukun mlayu ngado. Ora malah dadi pasien setia. Pasiene dukun. Ning nek dukun bayang sal mboten. Mboten napa-napa dukun pijet niku mboten. Niku mboten masuk kategori dukun miturut istilah syariat. Dukun miturut istilah syariat sing mboten dikaparengake niku sekabehe menungsa sing ngaku-ngaku ngerti barang gaib. Sebab Allah Taala dawuh, "Kul dawuh sira Muhammad, la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Muhammad dawuh, kandakno, perintahno marang sekabehe umatmu. Ora ana makhluk sawiji ana langit, ora ana makhluk sawiji ana jagat iki. Ora ana makhluk sawiji ana sakurepe langit sak lumahing jagat. Kang bisa mangerteni barang gaib illallah kejaba sing ngerti kuwi mung Allah. Mboten enten menungsa ngerti barang gaib. Weruh sadurunge winarah barang niku mboten enten, Mak. Mboten pareng. Ramalan-ramalan nggih, prediksi-prediksi masa depan niku mboten pareng dipun pitadosi sebab Nabi melarang. Ingkang angka sekawan alla yu'badallahu illa bima syara'a. Nek pun ngucap kalimat syahadat niku mboten pati-pati kumawani ngibadah dumateng Allah kejawi kejaba nggunakake syariat tata cara ibadah sing diwulangake dening Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kula nyekseni Muhammad Nabi utusan paduka ya Allah, ning nalika kula ngibadah kula gawe aturan dhewe ya Allah. Kula mboten nderek tata carane Nabi Muhammad. Contoh enten wong salat niku bibar salam niku bibar tahiyat dhewe uluk salam, mengiwolan menengen tangge, nengen riyen nembe ngiwo. Si Nabi

0: Sunnatullah mboten niku. Iku wonten dalile mboten? Wonten. Dalil yang melarang. Jadi Nabi niku nate salat terus enten seperangane sahabat uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jari uluk salam kalau rakib, uluk salam karo ate jarene. Kanjeng Nabi noleh ngoten niku. Kena ngopo cah? Kok kue ngopat ngapit ke tanganmu mengiwolan menengen kaya dini buntute jaran sing liar ateges Nabi niku meridoi apa melarang niku? Nabi melarang pak menawi sampun madep mantep dadi penderee kanjeng Nabi nggih anggen kita ngibadah meniko namung dumateng Allah sepisan ingkang angka kalih toto coro ngibadai kedah cocok jumbuh kalih piwu calipun kanjeng Nabi. Pak, kula jeng taken. Pripun ngeten? Umpama kula niki sregep ngibadah. Ning ibadah kula niku dereng cocok karo piwulange Nabi. Njur kula jeng nampa napa? Kula waosaken dalilipun nggih. Wonten kitab suci Al-Qur'an Allah Ta'ala ngendika, "Amilatun nasibatun tasla naran hamiyah." Lelah letih, lesu, lungkrah, loyo, kesel, anggone nindakake ngibadah, sregep ngibadah. Tasla naron hamiyah, ananging lumebu ana ing neraka. Lho, wonten Pak, wong sregep ngibadah mlebu neraka, wonten. Sebabe napa niku? Antawisipun anggone ngibadah mboten cocok kalih piwucalipun Kanjeng Nabi. Ini ku sebabe salat salam ki tidak ngopat ngapit ki tangan ngeten iki. Terus salat subuh kudune rong rakaat malah digawe telung rakaat. Ditampa mboten? Mboten ditampa tening Allah. Ora entuk ganjaran malah entuk dosa karena tidak mengikuti baca aturan pakai. Dosise mboten cocok. Jenengan moro dayoh tenggene dokter niku manut kali dosisi dokter Pak. Pak, niki pilih wonten warna 10. Niku dipangan siji-siji tok sedina. Nggih, setelah makan. Dadi sak panganan kuwi 10 pil niku kanggo 10 dina obat niki mengke nggih. Nggih. Tekan omah gek mari gek 10 ping 10 100 pil tak pangane sisan. Blenger men alhamdulillah Pak. Pindah alam dut ngendikane bablas mati over dosis niku masalah obat napa malih masalah ngibadah mila Nabi ngendika sallu salata sira kabeh kama raaitu muni usolli kaya dene sira nyawang anggonku salat maknane salatmu kuwi kudu padha karo salat sing tak tindakake sekabehe ngamal ngibadah ingkang kita tindakaken menika kedah jumbuh lan cocok dumateng syariatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab ingkang wenang gawe aturan ibadah menika Allah, Kanjeng Nabi namung menyampaikan dari Allah kepada umat Islam. Minallahir risalah, risalah Islam kuwi asale saka Allah. Wa 'alar rasulil balak, Kanjeng Rasul nggadahi tugas menyampaikan wa 'alaina taslim. Awake dhewe namung nggadahi tugas pasrah bong bongkoan mboten malah nggawe aturan dhewe. Contoh mele korban kulite niku mboten parang didol Pak. Kanjeng Nabi ngendika man sapa wonge ba'aku mewani ngedol jilda udhiyatihi kulite sato kewan korban fala udhiyatalahu ora ana korban kanggo dheweke. Hadis sahih niku. Mila wonten seperangane menungso pendak tahun korban sapi sak ton kadang karo tengah ton. Ning benjang ten akhirat kotong melompong zong mboten wonten isine napa-napa gabuk amalipun gabuk kurbanipun sebab napa mboten cocok kalih piwulange Nabi. Mila para panitia kurban iki nggih piyambakipun gadahi kewajiban ngaji sebab agama Islam niku agama ngelmu maca Quran angen-angen sak maknane. Jadi kulit niku nggih nek anu dikelopok, dicacah-cacah, didumke utawa kulit niku disedekahke ten RT, Karang Taruna, pondok. Lah mungkin nek kali Karang Taruna jeng didol pun monggo pun pindah tangan. Sing penting pemilik kurban kali panitia mboten pareng ngedol. Sebab tujuannya kurban itu disedekahake daging lan kulitipun. Menika hadis ingkang sahih semanten ugi dipun ngendikake dening Ali bin Abi Thalib. Lan nika sekawan perkawis ingkang kedah dipun ugemi dening sedaya manungsa ingkang sampun madhep mantep ngucap kalimat syahadat. Siap napa mboten kinten-kinten? Wangsulane nggih siap rasi apa? Nek sakniki dereng siap nggih mugi-mugi Allah maringi siap benjang utawi sasi ngajeng utawi taun ngajeng. Dipun kathah-kathahin donga Allahumma ya Allah arinal haqqo haqqo kula nyuwun dumateng paduka Allah paduka tuduhake sing bener niku bener ya Allah wa arinal batila batila warzuqna tibaah lan paduka paringi kekuatan supados kula saged nindakake bebener kala wau wa arinal batila batila lan paduka tuduhake sing kleru niku kleru ya Allah lan mugi paduka maringi kekuatan kula warzuqna jitinabah supados kula saged kuat mampu lilo lan legowo mbucal ngguak sedaya kapercayan sedaya ibadah sing kurang cocok kalih syariat agama Islam lan iku donga kedah asring dipun tindakake sebab kathah seperangane umat Islam pun ngerti kapercayane niku kleru, pun ngerti amalane niku kleru, ning ajeng ninggal kene iku abot banget. Sebab iki napa maneka warna kula tulis ten mriki. Sebabipun antawisipun napa niku jenenge ittibaul ajdad. Nggih, mengikuti ajaran nenek moyang. Pokoke nenek moyang pun niku nomor siji. Al-Qur'an kitab suci umat Islam dawuhipun Allah dawuhipun Kanjeng Nabi ora penting sing pentingi nguri-uri ajaran nenek moyang. Wah niku pun ngedapi-dapi niku Pak. Wonten ritual niku jenenge ritual ceprotan Pak. Nggih, supaya desa niki subur makmur gemah ripah loh jinawi tata titi tentrem kertolan raharja. Gampang kang sarwa sinandang murah kang sarwa tinuku subur kang sarwa tinandur. Kuwi kudu ngenengke acara ceprotan. Saben omah gawe ambengan isine sego golong mambu entong. Nggih, jajan pasar jenang abang, jenang putih, gereh petek. Gudangan komplit ingkung terus diujubke kanggo sing bau reksa bar niku kanggo sawat-sawatan balang-balangan panganan niku diiles-iles dinggo uncal-uncalan. Supaya napa? Supaya makmur desa kene. Ajarane sapa kuwi? Nenek moyang. Mongko nabi niku nate mirsani qit ata khubzin mulqatan alal ard. Cuwilan roti sing gumletak wonten lemah. Fa masya ilaihi Kanjeng Nabi lumampah nyerai roti niku wa masahaha terus diusap wa akala didahar dening Nabi. Summa qala Kanjeng Nabi dawuh dumanteng garwanipun Aisyah. Hei Aisyah, ojo sepisan-pisan kowe ku mewani nyepelekake kanugrahan peparinge Allah senadyan barang mung sepele. Sebab kanugrahan peparinge Allah nek wis lunga saka sawijining omah dheweke ora gelem bali meneh. Wonten setunggal riwayat piyantun setri saking Bani Israel niku nyawii, pirsa nyawii? Nyewoki. Menceboki. Nggih, putranipun ingkang katemben nembe mbucal, Pak. Nembe nigan, Pak. Ngendok-ngendok. Niku dicawii dipeperi nggunake roti, Pak. Atus putrane jenengan ngendok terus dikesut nganggo roti tawar ngoten lho nggih. Terus roti niku diguak ten tempat sampah. Fasallallahu alaihal ju' tumuli Allah Subhanahu wa taala maringi balak marang wong wadon iki rupa kaliren, Pak. Nggih. Rupa napa? Kaliren kaluwen sing parah ngeri lan ganas, nganti gemeter nika. Terus wong wadon iki terpaksa harus memakan roti sing pun gupak sele surikaya nika. Jus mangga nggih. Roti dileleti jus mangga sing pun diguak ten tempat sampah kepeksa dipangan niku. Nah, udzubillahi min dzalik. gua panganan niku dosa, mboten pareng. Nek kirone mboten tek disedekahke, apa dipakake pitik apa pakake wedhus. Lah niki wong panganan pirang-pirang malah digua-gua tendalan diiles-iles. Alasane kanggo supaya desane niku gemah ripah loh jinam. Niku nggih sing ngandani supaya mandeg niku mboten setahun rong tahun, mboten 10 tahun rong puluh tahun. Angel, Pak. Sebab alasane sawi jinam apa? Nguri-uri warisan nenek moyang. Pun abot niku, Pak. Illa man rahimahullah. Kejaba tiang-tiang ingkang dipun paringi hidayah dening Allah. Iki penyebab wong mboten gelem sendika dawuh. Siji, lebih mendahulukan ajaran nenek moyang. Loro, mengikuti hawa nafsu. Telu, al-jahlu bi ahkamiddin. Bodho dumateng hukum-hukum agama. Ingkang angka sekawan, ta'asub fanatik golongan. Ajaran ini asale ora saka majelis taklim Masjid Al-Barokah salah kabeh. Sing bener mung Masjid Al-Barokah. Niku jenenge apa? Fanatik. Barang bener menika kagunganipun Gusti Allah. Menawi panjenengan ngendikake bebener nggih kedah mbeta dalil saking kitab suci Al-Qur'an utawi dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang angka gangsal al-ghuluwu fis salihin, melampaui batas di dalam mengkeramatkan, mengkultuskan tokoh-tokoh tertentu. Pokoknya nek magepokan karo agamamu, aku geleme manut karo Ustadz Fulan kae. Wuh, paribasan kongkon nyemplung sumur anjlok aku nyang sumur. Kongkon mangkat idul aku ngidul, liyane ora kanggo kabeh. Ah niku jenenge ekstrim, Pak, melampaui batas. Awake dhewe niku mboten didhawuhi manut dumateng kiai, dumateng ustadz, dumateng mubalig mboten. Ning didhawuhi manut dumateng kitab suci Al-Qur'an, dumateng hadis dawuh pengendikanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mekaten lan semanten menggah pengawasan ingkang saged kawula aturaken sebab kula sampun meniren mugi-mugi aniki wau kula nggih bar pengajian niki wau dawuh ket esuk dumugi zuhur, Pak. Wonten karang benda wingking UGM terus bablas mriki mengke bar magrib enten melih nggih sesuk tesih wonten melih sedina bengine tesih melih mila kula wet-wet swara kula niki. Mugi-mugi kang segedik niki wonten guna lan paedahipun, manpangatipun kagem diri pribadi kula piyambak sumrambahipun kagem para rawuh sedaya wonten lepatipun atur solah bawa tindak tanduk munamune ingkang kirang meranani ing penggalih kirang ing trapsila lan subasita kula tansah nyuwun agung ing samudra pangaksama wa sallallahu ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah infak kaliman bulan ini?

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun. Dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia. Hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: Persiapkan diri Anda, karena sesaat lagi akan hadir di ruang dengar Anda program acara Rembulan. Request malam bersama Suara Al-Iman hanya di radio kesayangan Anda, Radio Suara Al-Iman.
4: 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa bertemu kembali dari radio kesayangan kita, Radio Suara Aliman 918 AM Surabaya. Salawat serta salam kita panjatkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para keluarga dan para pengikutnya yang mengikuti sunah-sunahnya hingga akhir zaman. Bagaimana kabar Anda pada malam hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan kita taufik, hidayah dan rahmat kepada kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Aliman. Edisi hari Sabtu 29 Agustus 2026. Bersama saya Dika Ziz yang insya Allah akan menemani Anda pada pertemuan malam hari ini. Baiklah, bagaimana kabarnya? Kita mengundang dengan cara mengirimkan ke WhatsApp ataupun SMS di nomor 087304846. Baiklah, bagi Anda yang ingin merequest Muratul Quran ataupun tema mutiara nasihat atau konten radio lainnya yang ingin direquest, bisa mengirimkannya ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah, sini saya akan membuka dengan satu buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu Surah Abasa dengan Qori Syekh Abdullah Al-Matrud. Selamat mendengarkan dan selamat menyimak.

0: umroh.
1: Udah lama niat umroh, tapi takut kemahalan? Madai Tour and Travel punya jawabannya.
2: Hah? Serius?
1: Serius. Madai Tour and Travel menghadirkan program super hemat. Dengan hotel berbintang, jarak kurang dari 1 km dari Masjid Nabawi dan Masjidil Haram.
2: Wah, deket banget. Berapa harganya?
1: Program perjalanan 9 hari. Rp28.900.000. Program perjalanan 12 hari. Rp31.900.000.
2: Berangkatnya bulan apa aja?
1: Bulan Juli, Agustus, September, Oktober 2026, dan Januari 2027.
2: Harga segitu sudah termasuk apa aja ya?
1: Harga sudah termasuk hotel berbintang, tur di kota Mekah dan Madinah, serta fasilitas istimewa lainnya.
2: Wah,
1: buruan daftar sebelum kehabisan. Hubungi Madai Tour and Travel di 081384x846 atau follow Instagram madai.id.
2: Oke deh, aku daftar sekarang.
1: Madai Tour and Travel, umroh bersama keluarga.
3: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
4: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
5: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
3: Dan lantunan ayat

0: Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه
3: ونستغفره. Masya Allah, hanya radio yang kasih kita suara dengan informasi terupdate. Kini radio bisa diakses untuk berjuta faedah. Hiburan Al-Qur'an. Ilmu agama dan dakwah Islam. Teknologi dan dunia kesehatan serta bisnis dan promosi. Alhamdulillah, radio kini lebih inspiratif, mencerahkan dan menghibur kalbu.

0: bisa disiarkan melalui web kami aliman.id/streaming dan juga telegram kami. Baiklah, wa tuhman rahimani wa rahmakumullah. Itulah dia satu buah program, satu buah konten pembuka pada kesempatan malam hari ini, yaitu surah Abasa dengan Qori Syekh Abdullah Al-Matrud. Berikutnya kami mengundang kepada para pendengar sekalian untuk mengirimkan requestnya pada kesempatan malam hari ini dengan cara ketik RQ spasi nama per request, spasi alamat singkat, spasi nama surah yang ingin di request, spasi konten ataupun konten radio lainnya yang ingin di request. Dikirimkan ke SMS ataupun WhatsApp di nomor 087304846. Baiklah, wa terima rahimani wa rahmatullah. Di sini ada beberapa request yang masuk, kita bacakan terlebih dahulu. Yang pertama ada dari Bapak Mamhudi dan istri di Perak Jombang yang merequest surah Al-Fajr dengan Qori Ustadz Mufri Safitra. Masya Allah, terima kasih kepada Bapak Mamhudi dan istri yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Bapak Mamhudi dan istri dan juga para pendengar yang lainnya. Baiklah, ibu teman, berikutnya di sini ada request dari Mas Leandro Islami di Surabaya yang merequest surah Al-Fatihah, surah Al-Zalzalah hingga surah Quraisy dengan Qori Syekh Abdurrahman Sudais. Dan juga di sini Mas Leandro Islami ingin diputarkan satu buah tema mutiara set dengan judul Motivator Memperbanyak Bacaan Al-Qur'an yang disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Masya Allah. Terima kasih kepada Mas Leandro Islami yang telah berikut pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Mas Leandro Islami dan juga para pendengar yang lainnya. Mohon maaf kepada para pendengar yang menyimak melalui telegram ataupun web aliman.id karena siaran pada radio frekuensi 918 belum bisa didengarkan karena adanya perbaikan pada perangkat. Baiklah, Iwatul Iman, berikutnya di sini ada request baru saja masuk, ada request dari Ibu Yusuf. Kita coba dengarkan voice note dari beliau.
1: Assalamualaikum. Ini dari Ibu Yusuf. Ini Pak Anik. Minta kita lihatkan surah Al-Jumu'ah.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nam ingin diputarkan surah Al-Jumu'ah dan juga surah Al-Haqqah dengan Qori Syekh Abdul Somad. Itulah dia request dari Ibu Yusuf pada kesempatan malam hari ini. Terima kasih kepada Ibu Yusuf yang telah merequest pada kesempatan malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi Ibu Yusuf dan juga para pendengar yang lainnya. Masya Allah, nampaknya Ibu Yusuf mendengarkan melalui web aliman.id beserta Bapak Mahmudi dan Mas Leandro ya. Baiklah, Yaitu Iman, kita langsung saja putarkan request-requestnya. Selamat mendengarkan, selamat menyimak.
2: A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: Masih bersama kami dalam program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman.

0: Terima kasih, Anda telah mengikuti program acara Rembulan Request Malam bersama Suara Al-Iman. Acara ini dipersembahkan oleh Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Dari Setai Ali bin Abi Thalib, Surabaya, Radio Suara Al-Iman. Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Ikhwan ahibai, ada satu hal yang paling sulit untuk kita nikmati. Suatu hal yang paling nikmat di dunia ini, namun ternyata paling jarang kita rasakan. Allah subhanahu wa ta'ala begitu murah, begitu luas rahmatnya kepada kita, sehingga kebahagiaan paling bahagia di dunia ini diberikan kepada umat Islam, namun kita sebagai umat Islam paling sering mencampakkannya dan bahkan tidak tahu, bahkan tidak mau merasakannya. Tahukah anda, tahukah antum sekalian, apakah itu? Itulah khusyuk fi shalah. Khusyuk dalam salat adalah suatu amalan, suatu nikmat yang andai kita bisa merasakannya, niscaya kita tidak akan pernah mau menebusnya dengan yang lain. Kita akan berusaha untuk menebusnya dengan yang lain. Kita tidak mungkin menggantikan khusyuk, nikmatnya khusyuk dalam salat dengan yang lainnya. Karena lihatlah bagaimana dahulu Rasulullah SAW yang telah merasakan indahnya khusyuk dalam salat. Begitu nikmatnya hidup dalam detik-detik, dalam saat-saat, dalam naungan Allah Azza wa Jalla, dalam kekhusyuan, nikmat munajah, nikmat berbincang-bincang dengan Allah Azza wa Jalla dalam salatnya. Rasulullah SAW setiap kali, kata Aisyah, kana idza hazabahu amrun faza ila shalah. Dahulu Rasulullah SAW setiap kali beliau sedang sibuk gundah memikirkan suatu hal, apa yang beliau lakukan? Fazia ila salat, segera beliau mendirikan salat. Namun kalau kita umat Islam di zaman ini, setiap kali ada kesibukan, apa pertama kali yang dikorbankan? Salatnya ditunda, diperpendek salatnya, disegerakan bacaannya. Itulah kita mengira bahwa salat menyita waktu kita, salat mengganggu kehusuan, ke konsentrasi kita, salat mengurangi celah atau peluang keberhasilan kita. Sehingga setiap kali ada kesibukan, kita menjadikan salat kita awal pengorbanan kita. Kita tunda, kita potong waktunya, kita kurangi kehusuan konsentrasinya. Padahal sebaliknya, salatlah letak kebahagiaan. Di salatlah letak kebahagiaan kita. Dahulu Rasulullah SAW menjadikan salat sebagai pelarian dari permasalahan beliau, bukan menjadikan salat sebagai pengorbanan beliau. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasta'inu bisabri wassalah. Hendaknya engkau menjadikan as-sabr dan salat itu sebagai isti'anah, cara kalian menyelesaikan masalah, tempat kalian melarikan diri dari permasalahan hidup. Wasta'inu bisabri wassalah. Bahkan pertama kali tatkala ada seorang sahabat, ya Rasulullah, ketika dia datang kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah memberikan janji indah kepadanya, salni, wahai sahabatku, mintalah kepadaku sesuatu, pasti aku akan beri. Maka sahabat yang cerdas ini memanfaatkan kesempatan emas ini untuk meminta sesuatu yang paling berharga dibanding emas. Apa yang beliau minta? As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku meminta untuk menjadi sahabatmu di surga. Suatu permintaan yang luar biasa. Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, awa ghairu dzalik, tidakkah engkau meminta yang lebih baik? Tidakkah engkau minta dengan sesuatu yang lebih, yang selain dari itu? Kata dia, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah satu-satunya permintaanku kepadamu. Awa ghairu dzalik, sekali lagi Rasulullah SAW menguji keseriusan sahabatnya dengan mengatakan, tidakkah engkau meminta yang lain? Katanya, huwa dzaka ya Rasulullah, itulah permintaanku, itulah satu-satunya harapanku menjadi sahabatmu, bukan di dunia saja, akan tapi hingga di surga nanti. Simak jawaban Rasulullah SAW. Apa yang beliau katakan kepada Rasulullah SAW, kepada seseorang yang meminta permintaan yang luar biasa ini. Beliau mengatakan, a'inni ala nafsika bikathratis sujud. Kalau itu permintaanmu, maka bantulah aku untuk mewujudkan permintaanmu dengan apa? dengan banyak-banyak sholat. Sehingga sholat bukanlah halangan, sholat bukanlah hambatan, bukan rintangan untuk mewujudkan cita-cita, mewujudkan keinginan kita. Namun sebaliknya, sholat adalah sarana, manjur obat, manjur resep paling manjur untuk menyegerakan terwujudnya cita-cita kita. Karena khusyuk dalam sholat, keseriusan, kesungguhan kita dalam mendirikan sholat adalah bekal utama kita dalam menjalani hidup. Walau demikian kenyataannya, khusyuk adalah makhluk langka yang ada dalam hidup kita. Jarang kita merasakan khusyuk. Karena Rasulullah SAW mengatakan, awalu syai'in yurfa'u, satu hal yang pertama kali diangkat dari umat ini adalah al-khusyuk. Al-khusyuk adalah salah satu hal yang pertama kali sirna dari umat ini. Karena Rasulullah mengatakan, innar rajul la yansarifu min salatih, bisa jadi seseorang keluar dari salatnya, walam yuktab lahu min salatihi illa usyruha, namun walaupun dia telah usai dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salatnya kecuali hanya 1/10, illa tusu'uha kecuali 1/9, illa thumunuha kecuali 1/8, dan seterusnya. Wa bisa jadi kata Rasulullah, walam yuktab lahu syai', bisa jadi dia keluar dari salatnya, akan tapi dia tidak mendapatkan pahala salat sedikit pun. Semuanya itu apa sebabnya? Kata Abdullah bin Abbas, dijelaskan dalam riwayatnya, beliau mengatakan, laisa laka min salatika illa ma'aqalta minha, sejatinya engkau tidaklah mendapatkan pahala sedikit pun dari salatmu kecuali yang engkau aqalta minha, engkau tala'ah, engkau tadaburi, engkau menjalankannya dengan khusyuk. Sebesar kadar kekhusyuan engkaulah engkau merasakan pahala salatmu, sebesar itulah pahala yang akan engkau dapatkan dari salatmu. Karena ikhwan wahibai, marilah kita terus berusaha berbenah diri, koreksi diri bagaimana caranya agar kita bisa khusyuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan satu resep manjur agar kita bisa khusyuk, agar khusyuk bisa mudah kita capai. Beliau mengatakan, idza qumta ila shalah, kalau engkau hendak mendirikan salat, maka fasholli salata muwaddi'in, hendaknya engkau tata hatimu, engkau yakinkan bahwasanya bisa jadi ini adalah salat terakhir yang engkau kerjakan di dunia ini, dan selanjutnya engkau akan menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Ingatlah kematian ketika engkau salat. Tidak ada yang menjamin. Siapa yang memberikan jaminan kepada Anda, kepada antum sekalian, kepada kita bahwasanya kita akan punya kesempatan lain setelah salat yang kita jalankan ini? Bisa jadi ajal telah menunggu kita, sehingga ini adalah akhir sholat kita. Karena untuk bisa sholat, ingatlah setiap kali mendirikan sholat, ingatlah bisa jadi ini adalah sholat terakhir, ingatlah al-maut, dan lupakanlah dunia. Karena mengingat dunia adalah faktor utama yang menghalangi khusyuk dalam sholat kita. Karena kita semua pernah merasakan betapa indahnya jadi orang kaya sesaat, kapan? Ketika sholat. Betapa enaknya menjadi orang pandai sesaat, kapan? Ketika sholat. Lamunan jadi orang kaya itu datang kapan? Ketika sholat. Hayalan untuk menjadi orang pandai itu datang kapan? Ketika sholat. Namun setelah sholat semuanya itu sirna. Rasa malas bekerja datang lagi, malas belajar datang lagi. Indahnya memiliki keluarga yang sakinah mawaddah kapan datang? Ketika sholat. Hanya sekedar hayalan dan lamunan. Namun ketika kita selesai salam, maka semuanya sirna. Itulah sebabnya kenapa kita sulit untuk khusyuk. Karena kita mengingat dunia di dalam sholat kita. Karena resep manjur untuk bisa khusyuk ialah lupakan dunia ketika sholat. Dengan apa? Dengan mengingat al-maut. Karena ketika orang ingat al-maut di dalam sholatnya, maka dia insya Allah akan bisa khusyuk. Namun ketika dia yatamanna ala Allahil amani, dia mengira bahwasanya Allah masih akan memberi waktu luang, memberi waktu tenggang, memberi kesempatan untuk hidup lebih panjang, maka khusyuk adalah suatu hal yang langka untuk bisa hadir dalam hidupnya. Tapi ketika kita pupus harapan al-maut, kematian ada di depan mata, bisa jadi malakul maut telah menanti saya di pintu masjid, bisa jadi malakul maut telah berada di saf ini yang sesaat akan mencabut nyawa saya, maka saat itulah kita bisa khusyuk. Karena Rasulullah SAW berpesan, salli salata muwaddi'in, sholatlah bagikan sholatnya. Orang yang sesaat lagi akan mengucapkan selamat tinggal duniaku. Ikhwan wa hibba'i, karenanya untuk memudahkan bisa melupakan ad-dunya ketika kita sholat dan mengingat al-maut, maka satu poin penting yang harus kita yakini, ingat, dunia tidak akan lari dikejar. Dunia juga tidak akan luput karena direbut oleh orang. Karena dahulu Rasulullah SAW berpesan kepada Abdullah bin Abbas, "I'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibak." Percayalah bahwa sesuatu yang terluput darimu tidak akan mungkin bisa engkau dapatkan. "Wa ma asabaka lam yakun liukhti'ak." Dan apapun yang sudah terlanjur terluput darimu tidak mungkin untuk bisa engkau ambil kembali. Karenanya para ulama menjelaskan bahwasanya al-imanu bil qadar, iman dengan takdir, bahwasanya semua yang terjadi, kullu syai'in biqadarin hatta al-qaisu wal 'ajz, segala sesuatu terjadi karena sudah Allah takdirkan, sudah Allah suratkan, sudah Allah tulis. Sampai pun rasa malas, rasa lemah, tidak berdaya yang engkau rasakan, itu semuanya sudah bagian dari suratan takdir. Karena jangan perlu khawatir di dunia ini, jangan gentar urusan rezeki, jangan gundah karena urusan rezeki. Untuk urusan dunia semua itu akan berjalan sesuai dengan yang Allah takdirkan. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Semua itu sudah diatur, semua itu akan berjalan sesuai yang Allah kehendaki. Karena tidak perlu antum bawa dunia antum dalam sholat. Ingatlah al-maut, ingatlah al-maut dalam sholat. Lupakan dunia sesaat karena tidak akan luput dari genggaman kita kalau memang itu bagian dari rezeki kita. Dan tidak mungkin untuk bisa kita tangkap walaupun kita pikirkan dalam sholat kalau memang bukan rezeki kita. Karenanya marilah kita terus berusaha belajar bagaimana menumbuhkan keyakinan dengan takdir, bagaimana mengaplikasikan iman kepada takdir dalam sholat kita, sehingga tidak perlu ada kekhawatiran, tidak perlu ada lamunan tentang dunia, tidak perlu ada hayalan tentang harta dunia. Ketika kita sedang sholat, yang kita ingat adalah al-maut, al-maut, hanya satu yang kita ingat, yaitu kematian. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita al-khusyuk dalam sholat kita, dan kita terlindung dari qalbin la yakhsha, sebagaimana yang dahulu Rasulullah SAW pinta, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak bisa khusyuk.
3: Suatu hari datang kepada mereka, kepada saya, orang yang seperti yang saya maksudkan. Dia mengatakan, "Ustaz, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengislamkan Bilal dan Suhaib dan Salman al-Farisi. Tidak butuh waktu 10 tahun, 20 tahun. Dia mengatakan, "Ustaz, jadikan diri saya sebagai Bilal. Ustaz, jadikan diri saya seperti Salman al-Farisi dan Suhaib al-Rumi. Jadikan diri saya seperti sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Pertanyaan ini membuat saya terkesima, karena banyak di antara kita juga yang hadir di majlis ta'lim.

Itu yang pertama. Satu lagi, di sebuah daerah ada seseorang menghampiri saya dari salah seorang ikhwan. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz, bahwa saya mengajar di taman pengajian Al-Quran di sebuah masjid. Di sebuah masjid. Kemudian setelah selesai salat maghrib dan saya disibukkan untuk mengisi pengajian di masjid kecil tersebut, semua orang berangkat, tinggal satu orang. Kemudian setelah saya mengajar satu dua orang anak, maka dia mulai mendekat kepada saya. Kemudian dia mengatakan, "Ustaz," dan dia adalah ustaz mengajar Al-Quranul Karim, "Ustaz, saya ingin bertanya tentang bentuk sholat saya. Untuk sholat saya, apa kata ustaz tersebut, apa yang terjadi pada sholat bapak?" Kemudian dia mengatakan, "Saya sholat, yang satu sholat, dua rakaat saya yang saya lakukan, saya harus mengganti, atau empat atau dua rakaat yang saya lakukan, setiap dua rakaat tersebut, saya harus mengganti pakaian saya karena basah dengan air mata." Basah dengan air mata, sahkah sholat saya? Subhanallah al-Azim. Sahkah sholat saya? Pertanyaan yang baru datang, yang tiba-tiba datang kepada ikhwan kita tersebut, yang membuat dia tidak bisa sembarang menjawab. Kalau seandainya dia tanyakan apa hukum menggerak-gerakkan jari dalam sholat, dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan tentang masalah sedekap atau lepaskan isdal, maka dia akan menjawabnya. Kalau seandainya ditanyakan apakah menjaharkan bismillah atau tidak, dia akan menjawabnya. Akan tetapi pertanyaan dalam bentuk lain, "Saya sholat dalam keadaan setiap selesai rakaat saya harus mengganti pakaian saya karena air mata saya terus mengalir. Sahkah sholat saya? Benarkah sholat saya seperti sholat Rasulullah SAW?" Ikhwan tersebut datang kepada saya pada hari pertama kali saya datang di daerah tersebut. Kemudian saya katakan, "Temukan saya dengan bapak tersebut. Temukan." Maka malam harinya saya bertemu dengan seorang pemuda, dan dia bukan pemuda karena dia telah menikah dan mempunyai anak. Akan tetapi wajah yang kuyu, orang yang benar-benar hancur hatinya hendak bertaubat kepada Allah Azza wa Jal. Dia mengatakan, "Ustaz, saya developer dan saya telah menjual dan saya telah infakkan semua harta saya, tinggal Cup 70 Honda, Cup 70 di depan rumah ini, dan saya takut akan azab Allah. Subhanallah, saya takut akan azab Allah." Orang seperti itu adalah orang yang berjiwa hanif. Satu hari lagi, salah seorang pejabat, semua maksiat dia lakukan, dia mengatakan kepada saya, "Ustaz, tidak ada maksiat kecuali telah saya lakukan. Setiap kali saya ke Jakarta, seharusnya saya berangkat hari Jumat, maka saya berangkat biasanya hari Selasa atau Rabu. Terang bagi saya Jakarta tersebut, sibuk bagi saya Jakarta tersebut, Ustaz." Dia katakan begitu. Terang karena banyak maksiatnya. Kemudian suatu hari saya mengisi pengajian, menceritakan tentang kisah Uwais Al-Qarni, bagaimana baktinya kepada orang tuanya. Tiba-tiba, dan dia laki-laki, dia orang besar, tiba-tiba tanpa saya membuat-buat kajian tersebut, kajian biasa, tidak ada pengaruhnya dengan sebuah orang yang sudah terbiasa dengan mendengar pengajian, akan tetapi tiba-tiba dia meneteskan air matanya di hadapan istri dan anak-anaknya dan di hadapan keluarganya semuanya. Kami sholat asar, kemudian dia mengatakan, "Ustaz, demi Allah, malu saya rasanya menangis, akan tetapi air mata ini keluar, air mata ini keluar. Om

0: Muslimin yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jal, kita di zaman yang membutuhkan hati yang seperti ini. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulu aqwamunul jannah afidatuhum mithla afidatut tayr, akan masuk surga satu kaum hati mereka selembut hati burung, selembut hati burung. Alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah, alam ya'ni lil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan lagi bagi seorang mukmin khusyuk hatinya untuk mengingat Allah azza wajal? Disebutkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu an, sesungguhnya ayat ini ditunggu oleh Allah azza wajal kepada sahabat Rasulullah 13 tahun setelah mereka masuk salaf ahlu sunnah wal jamaah, setelah mereka masuk Islam. Saya melihat di kalangan ikhwan sangat kikir dengan air mata, ya ikhwan, sangat kikir, kecuali di awal-awal dia mendapatkan hidayah. Mana air mata ciri khas seorang yang saleh, orang yang tunduk hatinya kepada Allah azza wa jal? Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata di dalam doa dan tadarru kepada Allah azza wa jal? Apakah kita belajar din untuk memperkeras hati kita, untuk menendang, untuk menyakiti kaum muslimin? Tidak. Kita mempelajari din untuk bisa bersimpuh di hadapan Allah azza wajalla, untuk menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah azza wajalla. Allah azza wajalla, untuk menyempurnakan bahwa diri kita adalah hamba Allah. Hamba Allah. Tiba-tiba saya tidak melihat dia lagi ke sebuah pengajian. Wajahnya yang bersinar telah berubah menjadi wajah yang hitam kerana maksiat kepada Allah azza wajalla. Orang yang telah kembali kepada maksiat dan jalan syaitan setelah dia mendengar nidaur rahman, panggilan Allah azza wajalla. Saya takut kepadanya firman Allah azza wajalla yang mengatakan, falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Ketika mereka melenceng, maka Allah subhanahu wa ta'ala lencengkan hati mereka. Ketika mereka telah mendapatkan hidayah dan mereka tidak mau mengolahnya, mereka tidak mau mencobanya, mereka dudukkan tapi tidak pernah menyemak, mereka hadir akan tapi tidak pernah menghadirkan hati, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala hanya pertemukan dia nanti di neraka, di azab akhirat.
1: Raihlah kehidupan dunia dan akhirat dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: Istilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
3: Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya,
4: orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu sekalian, adalah orang yang paling bertakwa. Disinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
2: Dan lantunan ayat

0: bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
1: Tingkatkan ketakwaan dan keimanan bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Alhamdulillah.

0: Kami.
1: Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang, sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas ars. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya, dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, agar kamu yakin akan pertemuan dengan Tuhanmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya. Dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.

Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang. Disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Wa

Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Tuhannya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan, sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Tuhanmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Tuhanmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad suatu tanda mukjizat dari Tuhannya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk."

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna, dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya dan siapa yang berterus terang dengannya? Dan siapa yang bersembunyi pada malam hari dan yang berjalan pada siang hari?

Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Oh.

Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: محال.
1: Dan guruh bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
0: Lahu da'watul haqq.

Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air, agar air sampai ke mulutnya. Padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.

Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa, dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.

Katakanlah Muhammad, siapakah Tuhan langit dan bumi? Katakanlah, Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah? Padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri. Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat? Atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya? Sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka. Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia, Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit. Maka mengalirlah ia air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang. Dan dari apa logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya. Tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Tuhan, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapat hisab perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Tuhan kepadamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdi Allahi wa la yanquduna al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.

0: الحساب.
1: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk.

0: ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.
1: Dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Tuhannya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan kepada mereka, secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan, orang itulah yang mendapat tempat kesudahan yang baik.

yaitu surga-surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang saleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.

sambil mengucapkan, "Selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu." Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

0: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
1: Dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi, mereka itu memperoleh kutukan dan tempat kediaman yang buruk, jahanam.

Allah melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibanding kehidupan akhirat.

Dan orang-orang kafir berkata, "Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah Muhammad, "Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberi petunjuk orang yang bertaubat kepadanya."

yaitu orang-orang yang beriman, dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.

Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.

0: الْكِتَابِ.
1: Demikianlah, kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh. Sebelumnya telah berlalu beberapa umat agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka ingkar kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Tuhanku. Tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat.

Dan sekiranya ada suatu bacaan kitab suci, yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki, semua manusia beriman, tentu Allah memberi petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah penaklukan Mekah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.

0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.
1: أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ

0: Maka apakah Tuhan yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya, sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah, dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberi petunjuk baginya.
1: Lahum 'adzabun fil hayati dunya wa la'adzabul akhirati ashaq wa ma lahum min Allahi min waq.
0: Mereka mendapat siksaan dalam kehidupan dunia dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka, bergembira dengan apa kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad. Dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani, yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintah untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkannya Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab tertentu.
1: يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ.
0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Dan di sisinya terdapat Ummul Kitab, Lauh Mahfuz.

Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad, sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya. Dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka kafir Mekah telah mengadakan tipu daya. Tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang. Dan orang yang ingkar kepada Tuhan akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: Dan orang-orang kafir berkata, "Engkau Muhammad, bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu."
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dengan izin Tuhan, yaitu menuju jalan Tuhan yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

0: mide.
1: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat.

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: عظيم.
1: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Tuhanmu. Wa

0: شديد.
1: Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat.

0: Hamida.
1: Dan Musa berkata, jika kamu dan orang yang ada di bumi semuanya mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.

Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka, membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian, dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."

Rasul-rasul mereka berkata, "Apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu, dan menangguhkan siksaanmu sampai waktu yang ditentukan." Mereka berkata, "Kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata."

Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, "Kami hanyalah manusia seperti kamu. Tetapi Allah memberi karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja, hendaknya orang yang beriman bertawakal."

Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami. Dan hanya kepada Allah saja, orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Tuhan mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

0: Dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku.
1: وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ.
0: Dan mereka memohon diberi kemenangan, dan binasalah semua orang yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala.

Di hadapannya ada neraka Jahanam, dan dia akan diberi minuman dengan air nanah.

Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya. Dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru. Tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Tuhannya. Perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras. Pada suatu hari yang berangin kencang, mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
1: Alam tara anna Allah

Dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, "Sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu. Maka dapatkah kamu menghindarkan kami dan azab Allah, walaupun sedikit saja?" Mereka menjawab, "Sekiranya Allah memberi petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberi petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita. Apakah kita mengeluh atau bersabar? Kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri."

Dan setan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekedar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu, mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapat siksaan yang pedih.

0: yang baik. Akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit.
1: Tu'ti ukulaha kulla hinim bi'idni rabbiha wa yadribu allahu al-amthala linnasi la'allahum yatadhakkarun.
0: Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

Dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.

0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: جهنم يصلونها وبئس القرار.
0: Yaitu neraka Jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka orang kafir itu telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rizki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari, ketika tidak ada lagi jual-beli dan persahabatan.

Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi, dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rizki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu, agar berlayar di lautan dengan kehendak-Nya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.

Dan dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

Dan ingatlah, ketika Ibrahim berdoa, "Ya Tuhan, jadikanlah negeri ini, Mekah, negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman, di dekat rumah Engkau, Baitullah, yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rizki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur.

Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku, dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan, hari kiamat.

Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.

Mereka datang tergesa-gesa, memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedang mata mereka tidak berkedip-kedip, dan hati mereka kosong.

Dan berikanlah peringatan Muhammad kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia, walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan Engkau dan akan mengikuti Rasul-Rasul." Kepada mereka dikatakan, "Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?"

Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri. Dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka. Dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada Rasul-Rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.

yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar, menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa.

0: Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu.
1: Sarabiluhum min qatiran wa tawsha wujuhahumun nar.
0: Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka.

agar Allah memberi balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha Cepat perhitungannya.

0: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberi peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah Tuhan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberi penjelasan.
1: رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ.
0: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan, sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
1: ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.
0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang, dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya.
1: وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ.
0: Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Law ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar?

0: الْمُنظَرِينَ
1: Kami tidak menurunkan malaikat, melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab. Dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
0: Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun.
1: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan pasti kami pula yang memeliharanya.
0: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
0: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ
1: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokkannya.
0: Kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin.
1: Demikianlah kami memasukkannya olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
0: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
1: Mereka tidak beriman kepadanya Al-Quran, padahal telah berlalu sunatullah terhadap orang-orang terdahulu.
0: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
1: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
0: لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ
1: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
0: وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
0: وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُّبِينٌ
1: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan setan yang terkutuk, kecuali setan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.

0: Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran.
1: وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ.
0: Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rizkinya.
1: Wa

0: ma'lum.
1: Dan tidak ada sesuatu pun, melainkan pada sisi kamilah hasanahnya. Kami tidak menurunkannya, melainkan dengan ukuran tertentu. Wah.

0: حازمين.
1: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
0: Wa inna lanahnu nuhyi wa numitu wa nahnu al-warithun.
1: Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pulalah yang mewarisi.
0: وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ.
1: Dan sungguh, kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
0: وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
1: Dan sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
0: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونَ.
1: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, Adam, dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
0: وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ
1: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah, ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan ruh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
1: إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Kecuali iblis, ia enggan ikut bersama-sama para malaikat yang sujud itu.
1: قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ.
0: Dia Allah berfirman, "Wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka?"

0: Ia, Iblis berkata, "Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk."
1: Qala fakhruj minha fa innaka rajim.
0: Dia, Allah berfirman, "Kalau begitu, keluarlah dari surga, karena sesungguhnya kamu terkutuk."
1: Wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin.
0: Dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat.
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Ia, Iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan."
1: Qala fa innaka minal munzirin ila yaumil waqtil ma'lum.
0: Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan, kiamat."
1: Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard wa la ughwiyannahum ajma'in.
0: Ia, Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya."
1: Illa ibadaka minhumul mukhlasin.
0: Kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka.
1: Qala hadha siratun alayya mustaqim.
0: Dia, Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku."
1: In

0: Sesungguhnya kamu iblis, tidak kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat.
1: Wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in.
0: Dan sungguh, Jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan untuk mereka pengikut setan semuanya.

0: Jahanam itu mempunyai 7 pintu. Setiap pintu telah ditetapkan untuk golongan tertentu dari mereka.
1: Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun.
0: Sesungguhnya orang yang bertakwa itu berada dalam surga-surga, taman-taman, dan di dekat mata air yang mengalir.
1: Udkhuluha bisalamin aminin.
0: Allah berfirman, masuklah ke dalamnya dengan sejahtera dan aman.

0: qabilin.
1: Dan kami lenyapkan segala rasa dendam yang ada dalam hati mereka. Mereka merasa bersaudara, duduk berhadap-hadapan di atas dipan-dipan.
0: La yamassuhum fiha nasabu wa ma hum minha bimukhrajin.
1: Mereka tidak merasa lelah di dalamnya, dan mereka tidak akan dikeluarkan darinya.
0: Nabbi' ibadi anni anal ghafurur rahim.
1: Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun, maha penyayang.
0: Wa anna 'adzabi huwal 'adzabul alim.
1: Dan sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih.
0: Wa nabbihum 'an dhaif Ibrahim.
1: Dan kabarkanlah Muhammad kepada mereka tentang tamu Ibrahim, malaikat.
0: إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ.
1: Ketika mereka masuk ke tempatnya, lalu mereka mengucapkan salam, dia Ibrahim berkata, kami benar-benar merasa takut kepadamu.
0: قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيمٍ.
1: Mereka berkata, janganlah engkau merasa takut. Sesungguhnya kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang yang pandai, Ishak.
0: قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ أَمَّسَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ.
1: Dia Ibrahim berkata, benarkah kamu memberi kabar gembira kepadaku, padahal usiaku telah lanjut? Lalu dengan cara bagaimana kamu memberi kabar gembira tersebut?
0: قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُمْ مِنَ الْقَانِطِينَ.
1: Mereka menjawab, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah engkau termasuk orang yang berputus asa.

0: Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya, kecuali orang yang sesat.
1: Qala fama khatubukum ayyuhal mursalun.
0: Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan?
1: Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin.
0: Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa.

Kecuali para pengikut Lut, sesungguhnya kami pasti menyelamatkan mereka semuanya. Kecuali istrinya. Kami telah menentukan bahwa dia termasuk orang yang tertinggal bersama orang kafir lainnya.

0: Maka ketika utusan itu datang kepada para pengikut Lut, dia, Lut, berkata, "Sesungguhnya kamu orang yang tidak kami kenal."
1: Qalu bal ji'naka bima kanu fihi yamtarun.
0: Para utusan menjawab, "Sebenarnya kami ini datang kepadamu membawa azab yang selalu mereka dustakan."
1: Wa atainaka bil haqqi wa inna lasadiqun.
0: Dan kami datang kepadamu membawa kebenaran, dan sungguh kami orang yang benar.

Maka pergilah kamu pada akhir malam, beserta keluargamu, dan ikutilah mereka dari belakang. Jangan ada di antara kamu yang menoleh ke belakang. Dan teruskanlah perjalanan ke tempat yang diperintahkan kepadamu.

0: Dan telah kami tetapkan kepadanya, Lut, keputusan itu, bahwa akhirnya mereka akan ditumpas habis pada waktu subuh.
1: وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ
0: Dan datanglah penduduk kota itu ke rumah Lut dengan gembira karena kedatangan tamu itu.
1: قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونَ
0: Dia, Lut, berkata, Sesungguhnya mereka adalah tamuku, maka jangan kamu mempermalukan aku. Dan bertakwalah kepada Allah, dan janganlah kamu membuat aku terhina. Mereka berkata, Bukankah kami telah melarangmu dari melindungi manusia? Dia, Lut, berkata, Mereka itulah putri-putri negeriku. Nikahlah dengan mereka, jika kamu hendak berbuat.
1: La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun.
0: Allah berfirman, Demi umurmu, Muhammad, sungguh mereka terombang-ambing dalam kemabukan, kesesatan. Maka mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur ketika matahari akan terbit.

0: Maka kami jungkir balikan negeri itu, dan kami hujani mereka dengan batu dari tanah yang keras.
1: Inna fi dzalika laayatin lil mutawassimin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang yang memperhatikan tanda-tanda.
1: Wa innaha labisabilin muqim.
0: Dan sungguh, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia.
1: Inna fi dzalika laayatan lil mu'minin.
0: Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang beriman.
1: Wa in kana ashabul aikati ladzalimin.
0: Dan sesungguhnya penduduk Aikah itu benar-benar kaum yang zalim.
1: Fantaqamna minhum wa innahuma labi'imamin mubin.
0: Maka kami membinasakan mereka. Dan sesungguhnya kedua negeri itu terletak di satu jalur jalan raya.
1: Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin.
0: Dan sesungguhnya penduduk negeri Hijr benar-benar telah mendustakan pada rasul mereka.
1: Wa atainahum ayatina fakanu anha mu'ridin.
0: Dan kami telah mendatangkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, tetapi mereka selalu berpaling darinya.
1: Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin.
0: Dan mereka memahat rumah-rumah dari gunung batu yang didiami dengan rasa aman.
1: Fa akhadhathumus sayhatu musbihin.
0: Kemudian mereka dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur pada pagi hari.
1: Fama aghna anhum ma kanu yaksibun.
0: Sehingga tidak berguna bagi mereka apa yang telah mereka usahakan.
1: Wa ma khalaqna as-samawati wal-ardha wa ma bainahuma illa bil haqq. Wa inna as-sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil.
0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada di antara keduanya melainkan dengan kebenaran, dan sungguh kiamat pasti akan datang, maka maafkanlah mereka dengan cara yang baik.
1: Inna rabbaka huwal khallaqul alim.
0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang Maha Pencipta, Maha Mengetahui.
1: Wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim.
0: Dan sungguh, kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, dan Al-Quran yang agung.

0: Jangan sekali-kali engkau Muhammad, tujukan pandanganmu kepada kenikmatan hidup yang telah kami berikan kepada beberapa golongan di antara mereka, orang kafir. Dan jangan engkau bersedih hati terhadap mereka, dan berendah hatilah engkau terhadap orang yang beriman.
1: وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ.
0: Dan katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang jelas.
1: كَمَا أَنزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِمِينَ.
0: Sebagaimana kami telah memberi peringatan, kami telah menurunkan azab kepada orang yang memilah-milah kitab Allah.
1: الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ.
0: Yaitu orang-orang yang telah menjadikan Al-Quran itu terbagi-bagi.

0: Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu.
1: Fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin.
0: Maka sampaikanlah Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang yang musyrik.
1: Inna kafainakal mustahzi'in.
0: Sesungguhnya kami memelihara engkau Muhammad dari kejahatan orang yang memperolok-olokkan engkau.

0: yaitu orang yang menganggap adanya Tuhan selain Allah. Mereka kelak akan mengetahui akibatnya.
1: وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ.
0: Dan sungguh, kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan.
1: فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ.
0: Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, dan jadilah engkau di antara orang yang bersujud, salat.
1: Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
0: Dan sembahlah Tuhanmu, sampai yakin ajal datang kepadamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Ketetapan Allah pasti datang. Maka janganlah kamu meminta agar dipercepat datangnya. Maha suci Allah dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka persekutukan.

0: Dia menurunkan para malaikat, membawa wahyu dengan perintahnya kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dengan berfirman, yaitu, peringatkanlah hamba-hambaku bahwa tidak ada Tuhan selain Aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepadaku.
1: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون.
0: Dia menciptakan langit dan bumi dengan kebenaran. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين.
0: Dia telah menciptakan manusia dari mani. Ternyata dia menjadi pembantah yang nyata.

0: Dan hewan ternak telah diciptakannya untuk kamu. Padanya ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat. Dan sebagiannya kamu makan.
1: وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ.
0: Dan kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat pengembalaan.

dan ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui.

Dan hak Allah menerangkan jalan yang lurus, dan di antaranya ada jalan yang menyimpang. Dan jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua ke jalan yang benar.

Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Sebagiannya menjadi minuman, dan sebagiannya menyuburkan tumbuhan. Padanya kamu mengembalakan ternakmu.

Dengan air hujan itu, dia menumbuhkan untuk kamu tanaman-tanaman, zaitun, kurma, anggur, dan segala macam buah-buahan. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

dan Dia menundukkan malam dan siang, matahari dan bulan untukmu, dan bintang-bintang dikendalikan dengan perintah-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan dia juga mengendalikan apa yang dia ciptakan untukmu di bumi ini, dengan berbagai jenis dan macam warnanya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengambil pelajaran.

dan dari lautan itu, kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu juga melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

0: Dan dia menancapkan gunung di bumi, agar bumi itu tidak goncang bersama kamu. Dan dia menciptakan sungai-sungai, dan jalan-jalan, agar kamu mendapat petunjuk. Dan dia menciptakan tanda-tanda penunjuk jalan, dan dengan bintang-bintang, mereka mendapat petunjuk.
1: أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: Maka apakah Allah yang menciptakan sama dengan yang tidak dapat menciptakan sesuatu? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

0: Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, Allah benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang.
1: Wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Walladhi...
0: Dan Allah mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan.

0: Dan berhala-berhala yang mereka seru selain Allah tidak dapat membuat sesuatu apapun, sedang berhala-berhala itu sendiri dibuat orang.
1: Amwatun ghairu ahya'i wa ma yash'urun ayyana yub'atsun.
0: Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup, dan berhala-berhala itu tidak mengetahui kapankah penyembahnya dibangkitkan.

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Maka orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari keesaan Allah, dan mereka adalah orang yang sombong.

tidak diragukan lagi bahwa Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang yang sombong.

ucapan mereka menyebabkan mereka pada hari kiamat memikul dosa-dosanya sendiri secara sempurna. Dan sebagian dosa-dosa orang yang mereka sesatkan, yang tidak mengetahui sedikitpun bahwa mereka disesatkan. Ingatlah, alangkah buruknya dosa yang mereka pikul itu.

Sungguh, orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka, mulai dari pondasinya. Lalu atap rumah itu jatuh menimpa mereka dari atas. Dan siksa itu datang kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutuku itu yang karena membelanya kamu selalu memusuhi mereka, nabi-nabi dan orang yang beriman?" Orang-orang yang diberi ilmu berkata, "Sesungguhnya kehinaan dan azab pada hari ini ditimpakan kepada orang yang kafir."

yaitu orang yang dicabut nyawanya oleh para malaikat dalam keadaan berbuat zalim kepada diri sendiri. Lalu mereka menyerahkan diri sambil berkata, "Kami tidak pernah mengerjakan sesuatu kejahatan pun." Malaikat menjawab, "Pernah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang telah kamu kerjakan."

Maka masukilah pintu-pintu neraka jahanam. Kamu kekal di dalamnya. Pasti itu seburuk-buruk tempat orang yang menyombongkan diri.

Dan kemudian dikatakan kepada orang yang bertakwa, apakah yang telah diturunkan oleh Tuhanmu? Mereka menjawab, kebaikan. Bagi orang yang berbuat baik di dunia ini, mendapat balasan yang baik. Dan sesungguhnya negeri akhirat pasti lebih baik. Dan itulah sebaik-baik tempat bagi orang yang bertakwa.

yaitu surga-surga Aden yang mereka masuki. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di dalam surga itu mereka mendapat segala apa yang diinginkan. Demikianlah Allah memberi balasan kepada orang yang bertakwa.

yaitu orang yang ketika diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan baik, mereka para malaikat mengatakan kepada mereka, "Salamun alaikum, masuklah ke dalam surga karena apa yang telah kamu kerjakan."

Tidak ada yang ditunggu mereka orang kafir, selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya perintah Tuhanmu. Demikianlah yang telah diperbuat oleh orang-orang kafir sebelum mereka. Allah tidak menzalimi mereka, justru merekalah yang selalu menzalimi diri mereka sendiri.

Maka mereka ditimpa azab akibat perbuatan mereka dan diliputi oleh azab yang dulu selalu mereka perolok-olokan.

Dan orang musyrik berkata, "Jika Allah menghendaki, niscaya kami tidak akan menyembah sesuatu apapun selain Dia, baik kami maupun bapak-bapak kami, dan tidak pula kami mengharamkan sesuatu pun tanpa izinnya. Demikianlah yang diperbuat oleh orang sebelum mereka. Bukankah kewajiban para rasul hanya menyampaikan amanat Allah dengan jelas?"

Dan sungguh, kami telah mengutus seorang Rasul untuk setiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah dan jauhilah Tagut. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah, dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Maka berjalanlah kamu di bumi, dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang mendustakan Rasul-Rasul.

Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya, dan mereka tidak mempunyai penolong.

Dan mereka bersumpah dengan nama Allah, dengan sumpah yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Tidak demikian, pasti Allah akan membangkitkannya. Sebagai suatu janji yang benar darinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

agar dia menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, dan agar orang kafir itu mengetahui bahwa mereka adalah orang yang berdusta.

Sesungguhnya, firman kami terhadap sesuatu, apabila kami menghendakinya, kami hanya mengatakan kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu.

0: أكبر لو كانوا يعلمون.
1: Dan orang yang berhijrah karena Allah setelah mereka dizalimi, pasti kami akan memberikan tempat yang baik kepada mereka di dunia. Dan pahala di akhirat pasti lebih besar, sekiranya mereka mengetahui.
0: Alladzina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun.
1: Yaitu orang yang sabar, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal.

0: إليهم ولعلهم يتفكرون.
1: Dan kami tidak mengutus sebelum engkau Muhammad, melainkan orang laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan, jika kamu tidak mengetahui. Mereka kami utus dengan membawa keterangan-keterangan, mukjizat dan kitab-kitab. Dan kami turunkan Az-Zikr, Al-Quran, kepadamu, agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan agar mereka memikirkan.

0: Maka apakah orang yang membuat tipu daya yang jahat itu merasa aman dari bencana, dibenamkannya bumi oleh Allah bersama mereka, atau terhadap datangnya siksa kepada mereka dari arah yang tidak mereka sadari.
1: أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين.
0: Atau Allah mengazab mereka pada waktu mereka dalam perjalanan, sehingga mereka tidak berdaya menolak azab itu.
1: أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.
0: Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur sampai binasa. Maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Dan apakah mereka tidak memperhatikan suatu benda yang diciptakan Allah? Bayang-bayangnya berbolak-balik ke kanan dan ke kiri dalam keadaan sujud kepada Allah. Dan mereka bersikap rendah hati.

dan segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak bernyawa, dan juga para malaikat, dan mereka, malaikat, tidak menyombongkan diri. Ya.

Dan Allah berfirman, "Janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kepada-Ku saja kamu takut."

dan miliknya meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanyalah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah?

dan segala nikmat yang ada padamu, datangnya dari Allah. Kemudian apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanyalah kamu meminta pertolongan.

0: kemudian apabila dia telah menghilangkan bencana dari kamu, malah sebagian kamu mempersekutukan Tuhan dengan yang lain.
1: لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ.
0: Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Bersenang-senanglah kamu. Kelak, kamu akan mengetahui akibatnya.

0: Dan mereka menyediakan sebagian dari rizki yang telah kami berikan kepada mereka untuk berhala-berhala yang mereka tidak mengetahui kekuasaannya. Demi Allah, kamu pasti akan ditanyai tentang apa yang telah kamu ada-adakan.
1: وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ.
0: Dan mereka menetapkan anak perempuan bagi Allah. Maha suci Dia, sedang untuk mereka sendiri apa yang mereka sukai, anak laki-laki.

Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam, merah padam, dan dia sangat marah.

Dia bersembunyi dari orang banyak, disebabkan kabar buruk yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, atau akan membenamkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ingatlah, alangkah buruknya putusan yang mereka tetapkan itu.

Dan kalau Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya tidak akan ada yang ditinggalkannya di bumi dari makhluk yang melata sekalipun. Tetapi Allah menangguhkan mereka sampai waktu yang sudah ditentukan. Maka apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Dan mereka menetapkan bagi Allah apa yang mereka sendiri membencinya. Dan lidah mereka mengucapkan kebohongan, bahwa sesungguhnya segala yang baik-baik untuk mereka, tidaklah diragukan bahwa nerakalah bagi mereka. Dan sesungguhnya mereka segera akan dimasukkan ke dalamnya.

Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Dan Allah menurunkan air hujan dari langit, dan dengan air itu dihidupkannya bumi yang tadinya sudah mati. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mendengarkan pelajaran.

Dan sungguh, pada hewan ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum dari apa yang ada dalam perutnya, berupa susu murni, antara kotoran dan darah, yang mudah ditelan bagi orang yang meminumnya.

dan dari buah kurma dan anggur. Kamu membuat minuman yang memabukkan dan rizki yang baik. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang mengerti.

Dan Tuhanmu mengilhamkan kepada lebah, buatlah sarang di gunung-gunung, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia.

0: تَذَكَّرُونَ.
1: Kemudian makanlah dari segala macam buah-buahan, lalu tempuhlah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang berpikir.

Dan Allah telah menciptakan kamu, kemudian mewafatkanmu. Di antara kamu, ada yang dikembalikan kepada usia yang tua renta, pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan Allah melebihkan sebagian kamu atas sebagian yang lain dalam hal rizki. Tetapi orang yang dilebihkan rizkinya itu tidak mau memberikan rizkinya kepada para hamba sahaya yang mereka miliki, sehingga mereka sama-sama merasakan rizki itu. Mengapa mereka mengingkari nikmat Allah?

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan suami atau istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rizki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?

dan mereka menyembah selain Allah, sesuatu yang sama sekali tidak dapat memberikan rizki kepada mereka, dari langit dan bumi, dan tidak akan sanggup berbuat apapun.

Maka janganlah kamu mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.

0: Allah membuat perumpamaan seorang hamba sahaya di bawah kekuasaan orang lain yang tidak berdaya berbuat sesuatu, dan seorang yang kami beri rizki yang baik. Lalu dia menginfakkan sebagian rizki itu secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Samakah mereka itu? Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.
1: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا

Dan Allah juga membuat perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang bisu, tidak dapat berbuat sesuatu, dan dia menjadi beban penanggungnya. Kemana saja dia disuruh oleh penanggungnya itu, dia sama sekali tidak dapat mendatangkan suatu kebaikan. Samakah orang itu dengan orang yang menyuruh berbuat keadilan, dan dia berada di jalan yang lurus?

0: dan milik Allah segala yang tersembunyi di langit dan di bumi. Urusan kejadian kiamat itu hanya seperti sekejap mata atau lebih cepat lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.
1: Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun.
0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur.

0: Tidakkah mereka memperhatikan burung-burung yang dapat terbang di angkasa dengan mudah? Tidak ada yang menahannya selain Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang beriman.
1: Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala

Dan Allah menjadikan rumah-rumah bagimu sebagai tempat tinggal. Dan Dia menjadikan bagimu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit hewan ternak, yang kamu merasa ringan membawanya, pada waktu kamu bepergian, dan pada waktu kamu bermukim, dan dijadikannya pula dari bulu domba, bulu unta, dan bulu kambing, alat-alat rumah tangga, dan kesenangan sampai waktu tertentu.

0: Dan Allah menjadikan tempat bernaung bagimu dari apa yang telah Dia ciptakan. Dia menjadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung. Dan Dia menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikian Allah menyempurnakan nikmat-Nya kepadamu, agar kamu berserah diri kepada-Nya.
1: فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ.
0: Maka jika mereka berpaling, maka ketahuilah kewajiban yang dibebankan atasmu Muhammad hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang.

Mereka mengetahui nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya, dan kebanyakan mereka adalah orang yang ingkar kepada Allah.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan seorang saksi, Rasul, dari setiap umat, kemudian tidak diizinkan kepada orang yang kafir untuk membela diri, dan tidak pula dibolehkan memohon ampunan.

Dan apabila orang zalim telah menyaksikan azab, maka mereka tidak mendapat keringanan dan tidak pula diberi penangguhan.

Dan apabila orang yang mempersekutukan Allah melihat sekutu-sekutu mereka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, mereka inilah sekutu-sekutu kami yang dahulu kami sembah selain Engkau." Lalu sekutu mereka menyatakan kepada mereka, "Kamu benar-benar pendusta."

Dan pada hari itu, mereka menyatakan tunduk kepada Allah dan lenyaplah segala yang mereka ada-adakan.

Dan ingatlah, pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri, Muslim.

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Dan tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Dan janganlah kamu melanggar sumpah setelah diikrarkan. Sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.

0: yushrikun.
1: Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpah perjanjianmu sebagai alat penipu di antaramu, disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat akan dijelaskannya kepadamu apa yang dahulu kamu perselisihkan itu.

Dan jika Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikan kamu satu umat saja. Tetapi Dia menyesatkan siapa yang Dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki. Tetapi kamu pasti akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan.

0: ولكم عذاب عظيم.
1: Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan kakimu tergelincir setelah tegaknya kokoh. Dan kamu akan merasakan keburukan di dunia karena kamu menghalangi manusia dari jalan Allah. Dan kamu akan mendapat azab yang besar.

Dan janganlah kamu jual perjanjian dengan Allah dengan harga murah. Karena sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Apa yang ada di sisimu akan lenyap, dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Dan kami pasti akan memberi balasan kepada orang yang sabar dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.

0: Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
1: فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ.
0: Maka apabila engkau Muhammad hendak membaca Al-Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk.

0: yushrikun.
1: Pengaruhnya hanyalah terhadap orang-orang yang menjadikannya pemimpin dan terhadap orang-orang yang mempersekutukannya dengan Allah.

Dan apabila kami mengganti suatu ayat dengan ayat yang lain, dan Allah lebih mengetahui apa yang diturunkannya, mereka berkata, "Sesungguhnya engkau Muhammad, hanya mengada-ada saja. Sebenarnya, kebanyakan mereka tidak mengetahui."

Katakanlah, Rohul Kudus, Jibril, menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran, untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman, dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah.

Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia, kepadanya Muhammad. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Padahal itu Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang jelas.

Sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Al-Quran, Allah tidak akan memberi petunjuk kepada mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong.

Barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah. Kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

0: Mereka itulah orang yang hati, pendengaran, dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang yang lalai.
1: La jarama annahum fil akhirati humul khasirun.
0: Pastilah mereka termasuk orang yang rugi di akhirat nanti.

Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang yang berhijrah setelah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha

Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tenteram. Rizki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu, Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat.

Dan sungguh, telah datang kepada mereka seorang Rasul dari kalangan mereka sendiri. Tetapi mereka mendustakannya. Karena itu, mereka ditimpa azab, dan mereka adalah orang yang zalim.

maka makanlah yang halal lagi baik dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. Dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya menyembah kepadanya.

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas, maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

0: Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung.
1: Mata'un qalilun wa lahum 'adzabun alim.
0: Itu adalah kesenangan yang sedikit, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Dan terhadap orang Yahudi, kami haramkan apa yang telah kami ceritakan dahulu kepadamu, Muhammad. Kami tidak menzalimi mereka. Justru merekalah yang menzalimi diri sendiri.

Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertaubat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh,

0: Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah.
1: Syakiran li an'amihi jitabahu wa hadahu ila siratim mustaqim.
0: Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus.
1: Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin.
0: Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang saleh.

0: Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik.
1: Innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi wa in

0: sesungguhnya menghormati hari Sabtu hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu.
1: Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izatil hasanah.

Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan Dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk.

Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar.

dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan.

0: Sungguh, Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya, Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.

0: Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman, "Janganlah kamu mengambil pelindung selain aku."
1: ذريت من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
0: Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung. Dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: أَكْثَرَ نَفِيرًا.
1: Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar.
0: إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَنْتُمْ

0: ولا مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu. Lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali. Dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai.

mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam, penjara bagi orang kafir.

Sungguh, Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan kebajikan, bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar.

Dan manusia seringkali berdoa untuk kejahatan sebagaimana biasanya dia berdoa untuk kebaikan. Dan memang manusia bersifat tergesa-gesa.

Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kebesaran kami. Kemudian kami hapuskan tanda malam, dan kami jadikan tanda siang itu terang benderang, agar kamu dapat mencari karunia dari Tuhanmu, dan agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Dan setiap manusia telah kami kalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Dan pada hari kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu.

0: ta'ala.
1: Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa tersesat, maka sesungguhnya kerugian itu bagi dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang rasul.

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang yang hidup mewah di negeri itu, agar menaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri itu, maka sepantasnya berlakulah terhadapnya perkataan hukuman kami. Kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu.

Dan berapa banyak kaum setelah Nuh yang telah kami binasakan. Dan cukuplah Tuhanmu yang maha mengetahui, maha melihat dosa hamba-hambanya.

Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia ini apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki. Kemudian kami sediakan baginya di akhirat neraka jahanam. Dia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir.

Dan barang siapa menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedangkan dia beriman, maka mereka itulah orang yang usahanya dibalas dengan baik.

kepada masing-masing golongan, baik golongan ini yang menginginkan dunia, maupun golongan itu yang menginginkan akhirat. Kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu, dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi.

0: الله.
1: Perhatikanlah bagaimana kami melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Dan kehidupan akhirat lebih tinggi derajatnya dan lebih besar keutamaannya.
0: لا تجعل مع الله إلهًا آخر فتقعد مذمومًا مخذولًا.
1: Janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau menjadi tercela dan terhina.

Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapa. Jika salah seorang di antara keduanya, atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan, "Ah!" Dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik.

0: صَغِيرًا.
1: Dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil."

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik, maka sungguh, Dia Maha Pengampun kepada orang yang bertaubat.
1: وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا.
0: Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros.

Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.

Dan jika engkau berpaling dari mereka untuk memperoleh rahmat dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka ucapan yang lemah lembut.

0: qasura.
1: Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan jangan pula engkau terlalu mengulurkannya sangat pemurah. Nanti kamu menjadi tercela dan menyesal.

0: basira.
1: Sungguh, Tuhanmu melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya.

0: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.
1: ولا تقرب الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
0: Dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk.
1: ولا

Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik, bermanfaat, sampai dia dewasa. Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.

Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih utama bagimu, dan lebih baik akibatnya.

Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.

Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang setinggi gunung.

Itulah sebagian hikmah yang diwahyukan Tuhan kepadamu, Muhammad. Dan janganlah engkau mengadakan Tuhan yang lain di samping Allah. Nanti engkau dilemparkan ke dalam neraka, dalam keadaan tercela, dan dijauhkan dari rahmat Allah.

0: Maka apakah pantas Tuhan memilihkan anak laki-laki untukmu, dan Dia mengambil anak perempuan dari malaikat? Sungguh, kamu benar-benar mengucapkan kata yang besar dosanya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا.
0: Dan sungguh, dalam Al-Quran ini telah kami jelaskan berulang-ulang peringatan, agar mereka selalu ingat, tetapi peringatan itu hanya menambah mereka lari dari kebenaran.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, jika ada Tuhan-Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan-Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai ars.
0: Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira.
1: Maha suci dan maha tinggi Dia dari apa yang mereka katakan, luhur dan agung, tidak ada bandingannya.

langit yang tujuh. Bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh, Dia Maha Penyantun, Maha Pengampun.

Dan apabila engkau Muhammad membaca Al-Quran, kami adakan suatu dinding yang tidak terlihat antara engkau dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat.

0: وحده ولوا على أدبارهم نفورا.
1: Dan kami jadikan hati mereka tertutup dan telinga mereka tersumbat agar mereka tidak dapat memahaminya. Dan apabila engkau menyebut Tuhanmu saja dalam Al-Quran, mereka berpaling ke belakang, melarikan diri karena benci. Nah.

Kami lebih mengetahui dalam keadaan bagaimana mereka mendengarkan, sewaktu mereka mendengarkan engkau Muhammad, dan sewaktu mereka berbisik-bisik, yaitu ketika orang zalim itu berkata, kamu hanyalah mengikuti seorang laki-laki yang kena sihir. Lihatlah bagaimana mereka membuat perumpamaan untukmu Muhammad. Karena itu mereka menjadi sesat dan tidak dapat lagi menemukan jalan yang benar.

0: saja.
1: Dan mereka berkata, apabila kami telah menjadi tulang belulang dan benda-benda yang hancur, apakah kami benar-benar akan dibangkitkan kembali sebagai makhluk yang baru?
0: Qul kunu hijaratan aw hadida.
1: Katakanlah Muhammad, jadilah kamu batu atau besi.

Atau menjadi makhluk yang besar yang tidak mungkin hidup kembali, menurut pikiranmu. Maka mereka akan bertanya, siapa yang akan menghidupkan kami kembali? Katakanlah, yang telah menciptakan kamu pertama kali. Lalu mereka akan menggeleng-gelengkan kepalanya kepadamu, dan berkata, kapan kiamat itu akan terjadi? Katakanlah, barangkali waktunya sudah dekat.

yaitu pada hari ketika Dia memanggil kamu, dan kamu mematuhinya sambil memujinya, dan kamu mengira, rasanya hanya sebentar saja kamu berdiam di dalam kubur.

Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sungguh, setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia.

Tuhanmu lebih mengetahui tentang kamu. Jika Dia menghendaki, niscaya Dia akan memberi rahmat kepadamu. Dan jika Dia menghendaki, pasti Dia akan mengazabmu. Dan kami tidaklah mengutusmu, Muhammad, untuk menjadi penjaga bagi mereka.

Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Dan sungguh, kami telah memberikan kelebihan kepada sebagian nabi-nabi atas sebagian yang lain. Dan kami berikan Zabur kepada Daud.

Katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Mereka tidak kuasa untuk menghilangkan bahaya darimu, dan tidak pula mampu mengubahnya.

0: Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Mereka mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sungguh, azab Tuhanmu itu sesuatu yang harus ditakuti.
1: Wa

Dan tidak ada suatu negeri pun yang durhaka penduduknya, melainkan kami membinasakannya sebelum hari kiamat, atau kami siksa penduduknya dengan siksa yang sangat keras. Yang demikian itu telah tertulis di dalam kitab Lauh Mahfuz.

Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami, melainkan karena tanda-tanda itu telah didustakan oleh orang terdahulu. Dan telah kami berikan kepada kaum Samud unta betina sebagai mukjizat yang dapat dilihat. Tetapi mereka menganiaya unta betina itu. Dan kami tidak mengirimkan tanda-tanda itu, melainkan untuk menakut-nakuti.

Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh manusia, dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon yang terkutuk, zakum, dalam Al-Quran. Dan kami menakut-nakuti mereka, tetapi yang demikian itu hanyalah menambah besar kedurhakaan mereka.

Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka sujud, kecuali Iblis. Ia Iblis berkata, apakah aku harus bersujud kepada orang yang engkau ciptakan dari tanah?

Ia iblis berkata, "Terangkanlah kepadaku, inikah yang lebih engkau muliakan daripada aku? Sekiranya engkau memberi waktu kepadaku sampai hari kiamat, pasti akan aku sesatkan keturunannya, kecuali sebagian kecil."

Dia Allah berfirman, "Pergilah. Tetapi barang siapa di antara mereka yang mengikuti kamu, maka sungguh, neraka jahanamlah balasanmu semua, sebagai pembalasan yang cukup."

dan perdayakanlah siapa saja di antara mereka yang engkau iblis sanggup dengan suaramu yang memukau. Kerahkanlah pasukanmu terhadap mereka yang berkuda dan yang berjalan kaki, dan bersekutulah dengan mereka pada harta dan anak-anak, lalu beri janjilah kepada mereka. Padahal setan itu hanya menjanjikan tipuan belaka kepada mereka.

Sesungguhnya terhadap hamba-hambaku, engkau iblis, tidaklah dapat berkuasa atas mereka. Dan cukuplah Tuhanmu sebagai penjaga.

Tuhanmulah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari karunia-Nya. Sungguh, Dia Maha Penyayang terhadapmu.

Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilang semua yang biasa kamu seru, kecuali dia. Tetapi ketika dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling darinya. Dan manusia memang selalu ingkar, tidak bersyukur.

Maka apakah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan membenamkan sebagian daratan bersama kamu? Atau dia meniupkan angin keras yang membawa batu-batu kecil, dan kamu tidak akan mendapat seorang pelindung pun?

Ataukah kamu merasa aman bahwa dia tidak akan mengembalikan kamu ke laut sekali lagi? Lalu dia tiupkan angin topan kepada kamu, dan ditenggelamkannya kamu disebabkan kekafiranmu. Kemudian kamu tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dalam menghadapi siksaan kami.

Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.

Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa diberikan catatan amalnya di tangan kanannya, mereka akan membaca catatannya dengan baik, dan mereka tidak akan dirugikan sedikitpun.

Dan barang siapa buta hatinya di dunia ini, maka di akhirat dia akan buta dan tersesat jauh dari jalan yang benar.

Dan mereka hampir memalingkan engkau Muhammad dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar engkau mengada-ada yang lain terhadap kami. Dan jika demikian, tentu mereka menjadikan engkau sahabat yang setia. Walau

Jika demikian, tentu akan kami rasakan kepadamu siksaan berlipat ganda di dunia ini dan berlipat ganda setelah mati. Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami.

Dan sungguh, mereka hampir membuatmu Muhammad gelisah di negeri Mekah, karena engkau harus keluar dari negeri itu. Dan kalau terjadi demikian, niscaya sepeninggalmu, mereka tidak akan tinggal di sana, melainkan sebentar saja.

0: Yang demikian itu merupakan ketetapan bagi para rasul kami yang kami utus sebelum engkau, dan tidak akan engkau dapati perubahan atas ketetapan kami.
1: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: Laksanakanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula solat subuh. Sungguh, solat subuh itu disaksikan oleh malaikat.

Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji.

0: Dan katakanlah Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku."
1: وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
0: Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh, yang batil itu pasti lenyap.
1: وَنُنَا

Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.

Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.

0: sabila.
1: Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.
0: Wa ya

Dan mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu diberi pengetahuan hanya sedikit.

0: Dan sesungguhnya jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pembela pun terhadap kami.
1: Illa rahmatan min rabbika inna fadlahu kana 'alaika kabira.
0: Kecuali karena rahmat dari Tuhanmu. Sungguh, karunia-Nya atasmu, Muhammad, sangat besar.

0: Pendengar Radio Suara Al-Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesaat lagi kita akan mendengarkan azan sholat subuh untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah derajat di surga dan keutamaan kepada Nabi Muhammad, dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati tempat terpuji yang telah Engkau janjikan. Para pendengar Radio Suara Al-Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, azan salat subuh untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya sudah berkumandang. Untuk itu, marilah kita meninggalkan sejenak segala aktivitas kita untuk melaksanakan ibadah salat subuh. Khusus bagi kaum laki-laki, marilah kita segera melangkahkan kaki kita ke masjid untuk melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kami segenap kru Radio Suara Al-Iman mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
2: Doa dukhulil khala.
3: Doa masuk WC.
2: Yaqul bismillah. Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith.
3: Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari setan laki-laki dan setan perempuan.
2: Du'aul khuruji minal khala.
3: Doa keluar WC.
2: Ghufranak.
3: Ya Allah, ampunilah diriku.
2: Adh-dhikru 'inda al-khuruji min al-manzil.
3: Doa keluar rumah.
2: Yaqul bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la hawla wa la quwwata illa billah.
3: Dengan nama Allah aku keluar rumah. Aku bertawakal kepada Allah. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah.
2: Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udhall aw azilla aw uzal aw aghlima aw udhlam aw ajhala aw yujhala 'alayya.
3: Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan orang, dari menggelincirkan atau digelincirkan orang, dari berbuat zalim atau dizalimi orang, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi orang lain.
2: Doa az-zahab ila al-masjid.
3: Doa pergi ke masjid.
2: Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura.

0: ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا وعن يميني نورا وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني نورا. اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا. اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور.
1: يا الله ciptakanlah cahaya dalam hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya pada penglihatanku, cahaya dari atasku, cahaya dari bawahku, cahaya dari sebelah kananku, cahaya dari sebelah kiriku, cahaya dari depanku, dan cahaya dari belakangku. Ciptakan cahaya pada diriku, dan perbesarlah cahaya tersebut untukku. Agungkanlah cahaya tersebut untukku. Ciptakanlah cahaya untuk diriku, dan jadikanlah diriku sebagai cahaya. Ya Allah, berikanlah cahaya kepadaku. Ciptakanlah cahaya dalam syarafku, cahaya dalam dagingku, cahaya pada aliran darahku, cahaya pada rambutku, dan cahaya pada kulit tubuhku. Ya Allah, ciptakanlah cahaya dalam kuburanku, cahaya pada tulang-tulangku. Tambahkanlah cahaya itu kepadaku, tambahkanlah cahaya itu kepadaku, dan tambahkanlah cahaya itu kepadaku. Berikanlah kepadaku cahaya di atas segala cahaya.
2: أذكار الصباح
3: ذكر في وقت pagi.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang maha hidup, lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah maha tinggi lagi maha besar. Dibaca di waktu pagi 1 kali.

0: Kufuwan ahad.
1: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan ilah manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Dibaca di waktu pagi 3 kali. أصبح

0: fil qabr.
1: Kami telah memasuki waktu pagi, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza asbaha yaqul

0: Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Sayyidul Istighfar. Allah.

0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku yakin dengan janjimu, dan aku akan setia pada perjanjianku kepadamu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul Allah.

0: أنت
1: ثلاث مرات.
2: يا الله selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca di waktu pagi 3 kali.
0: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah

0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon maaf dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tenteramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu, agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatir as-samawati wal-ard.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره على مسلم.
1: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca di waktu pagi satu kali.
2: Wa yaqulu

0: عليم.
1: ثلاث مرات.
2: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: ثلاث مرات.
1: أكرلا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sebagai nabiku. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

Wahai Rob yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku, meski sekejap mata sekalipun. Dibaca di waktu pagi, satu kali.

0: Di waktu pagi kami berada di atas fitrah Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu pagi satu kali.
1: Wa yaqul la

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali, atau 10 kali, atau 100 kali di waktu pagi.
1: Subhanallah wa bihamdih, adada khalqih, wa ridha nafsih, wa zinata arshih, wa midada kalimatih.
2: 3 مرات.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arasy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta kalimat-Nya. Dibaca di waktu pagi 3 kali.

0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca di waktu pagi, satu kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
2: Mi'ata marrah.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca di waktu pagi, 100 kali.
2: Wa yaqul.
3: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Dibaca di waktu pagi 100 kali.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: isilah waktu luang Anda dengan kajian-kajian Islam.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senantiasa membentangkan tangannya di malam hari agar hamba-hambanya
2: orang yang paling mulia yang di sisi Allah di antara kamu sekalian adalah orang yang paling bertakwa. Di sinilah keistimewaan Islam yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur kemuliaan seseorang.
0: Dan lantunan ayat

Bersama Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan. Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.

0: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
1: Masya Allah, tabarakallah.
2: Orang yang
0: You
2: mati
0: follow Instagram Aliman
2: menunggu
0: TV
2: dan menanti.
0: di aliman.id. Kami tunggu ya.
3: Sudah infak Aliman bulan ini?

0: Madai Tour and Travel berdiri sejak tahun 2023. PT Makkah Darul Iman telah berizin resmi sebagai penyelenggara ibadah umroh PPIU dan telah terverifikasi izin resmi Kementerian Agama Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan Sidotopo Kidul nomor 51, Surabaya, menyediakan pelayanan jasa ibadah umroh sesuai sunnah dan didukung pula pembimbing yang berkompeten di bidangnya. Kami menyediakan paket perjalanan VIP, paket city tour, paket hemat, dan tabungan umroh. Percayakan ibadah Anda bersama Madai Tour and Travel. Umroh bersama keluarga.
1: Yuk, umroh bersama Madai.
2: Jadwal kajian Al-Iman TV. Program tayangan setiap hari Ahad pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Iskandar Bahar Hafidzahullah. Pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Mubarak Bamualim Hafidzahullah. Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Ahmad Bamualim Hafidzahullah. Pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Budi Santoso Hafidzahullah. Pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat bersama Ustadz Muhammad Naufal Wiksa Hafidzahullah. Saksikan program tayangan kajian Islam ilmiah bersama Al Iman TV.
3: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
4: Dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya, Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.
5: Instagram Al-Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
6: Masya Allah, tabarakallah.
5: Orang yang mati, you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.
7: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung bangga. Bangga bersarung bangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung bangga kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung bangga.
2: Sudah infak aliman bulan ini?
3: Di tengah dunia yang terus berubah,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad, keluarga beliau, sahabat beliau dan semua orang yang mengikuti sunnah beliau. Pemirsa Al-Iman TV, kali ini kita akan membahas mengenai sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan oleh seorang muslim ketika menemui ayat-ayat tertentu dalam bacaannya dalam Al-Quran, yang mana ayat tersebut dinamakan dengan ayat sajadah yang jumlahnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan 14, sebagian mengatakan 15. Atau bagi orang yang mendengar ayat-ayat tersebut, yang sengaja mendengar dan yang membaca sujud. Ya, dia sengaja mendengar dan yang membacanya itu sujud. Tapi kalau orang yang tidak sengaja mendengarkan, ya, atau orang yang membacanya tidak sujud, maka tidak disyariatkan bagi dia untuk sujud tilawah. Inilah yang dimaksud dengan sujud tilawah. Berkata penulis di sini, usannu lil qari wal mustami' fi halil wudu', disunnahkan. Jadi hukum sujud tilawah ini sunnah, tidak wajib. Dan ini menurut jumhur ulama, ya, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Sebagian ulama diantaranya adalah Imam Abu Hanifah mengatakan sujud tilawah hukumnya wajib. Namun yang rajih dalam hal ini adalah sujud tilawah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Sunnah bagi siapa? Lil qari wal mustami', bagi pembaca dan bagi orang yang mendengarkan bacaannya. Ya, jadi kita singgung di awal, bagi orang yang mendengarkan bacaannya, hukumnya menjadi sunnah untuk sujud ketika dia sengaja mendengarkan dan ketika orang yang membaca tersebut sujud. Tapi kalau orang yang membaca tidak sujud, maka tidak disyariatkan bagi orang yang mendengarkan untuk sujud. Demikian juga ketika dia mendengar bacaan tersebut tanpa sengaja, ya, tidak sengaja mendengarkan, maka juga tidak disyariatkan untuk sujud. Fi halil wudu, ketika dalam keadaan wudu, ini diperselisihkan oleh para ulama, ya, apakah disyaratkan untuk sujud tilawah itu kita dalam keadaan berwudu atau tidak. Namun yang rajih dalam masalah ini, Allah Ta'ala alam, adalah hal tersebut tidak disyaratkan. Boleh bagi kita sujud tilawah dalam keadaan kita tidak memiliki wudu. Ya, ketika kita mendengar bacaan orang lain dan orang tersebut sujud, yang membaca sujud dan kita tidak memiliki wudu, maka diperbolehkan bagi kita untuk ikut sujud. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW sujud dan para sahabat yang mendengarkan bacaan Nabi SAW ikut sujud. Di antara mereka ada yang berwudu dan di antara mereka ada yang tidak memiliki wudu. An yasjuda sajadatan sajadat tilawah, disunahkan bagi pembaca dan pendengar untuk sujud, dan sujud ini dinamakan dengan sujud tilawah. Jika bertemu atau melewati ayat-ayat tertentu yang dinamakan ayat sajadah. Faqad warada dzalika fi 14 mawdhi'an, dan ayat-ayat tersebut ada di 14 tempat, ya, dalam Al-Quran. sebagaimana tadi yang kita singgung di awal, sebagian mengatakan 15 tempat. Kan sebagian ada yang mengatakan hanya 4 tempat saja. Muhaddadan mubayyanan fil maslahah, yang mana tempat-tempat tersebut telah dijelaskan dalam mushaf-mushaf Al-Quran. Biasanya dalam mushaf-mushaf cetakan hari ini, ya, di zaman ini, ayat-ayat sajadah tersebut ditandai dengan adanya gambar seperti mihrab, gambar kecil yang bentuknya seperti mihrab. Ya. Arkan sujud, rukun-rukun sujud, istiqbalul qiblah. Yang pertama adalah istiqbalul qiblah. Ini dipersepsikan oleh para ulama, ya. Dan yang rajih adalah tidak disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Kalau memang memungkinkan, maka itu adalah yang terbaik, ya. Maka itu adalah yang terbaik. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka dia boleh sujud ke arah mana saja yang mudah bagi dia. Karena sujud tilawah ini berbeda dengan sujud ketika sholat. Kalau sujud ketika sholat, maka disyaratkan untuk menghadap ke kiblat. Kemudian takbiratul ihram, takbir. Takbir ketika dia hendak sujud. Ketika dia hendak turun untuk sujud, dia bertakbir. Dan tidak ada takbir lagi. Takbirnya hanya sekali ketika dia hendak turun dari sujud. Kecuali dalam sholat, ya. Kalau sujud tilawah ini terjadi dalam sholat, maka ada pendapat di kalangan ulama yang mengatakan ketika berdiri kembali dari sujud tersebut, hendaknya dia bertakbir juga. Adapun kalau di luar sholat, maka takbirnya sekali, yaitu ketika hendak turun untuk sujud. Sajadatan wahidah, sajadah wahidah. Sujudnya hanya sekali, ya. Sujudnya hanya sekali. Al-julus dan duduk, fatasrim, kemudian salam. Allah Ta'ala alam, yang rajih dalam masalah ini tidak ada salam dalam sujud tilawah. Ini ketika sujudnya di luar salat. Ketika sujud di luar salat, maka tidak ada salam. Wa yusannu an yaqula fi sujudihi, dan disunnahkan ia berkata dalam sujudnya, Allahumma aktub li biha indaka ajran, ya Allah, tuliskan untukku dengan sujud tersebut di sisimu pahala. Wa haqqa anni biha wizran, dan hapuskan untukku dengan sujud tersebut dosa. Wa ja'alha li indaka dhakhran, dan jadikan sujud tersebut untukku simpanan di sisimu. Taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Dawud, dan terimalah sujud tersebut dariku sebagaimana engkau menerimanya dari hambamu Daud. Kalau berdoa dengan doa-doa yang lain yang telah sahih dari Nabi SAW dalam sujud, maka itu tidak mengapa. Sebagaimana berdoa Subhana Rabbiyal A'la, ya, atau doa yang lain yang diriwayatkan dengan sahih dari Nabi SAW. Tidak harus dengan doa yang tadi kita sebutkan. Walahu an yusabbih wa yad'u bima syaa, dan dia boleh mengucapkan tasbih dan berdoa sesuai dengan apa yang dia inginkan. Amma ghairu mutawaddi, adapun untuk orang yang tidak berwudu, tadi penulis mensyaratkan dalam sujud tilawah hendaknya dilakukan dengan kondisi berwudu. Ya. Fayusannu lahu tasbih arba' marat, maka disunnahkan bagi dia untuk tasbih 4 kali. Ini bagi orang yang tidak berwudu. Allah Ta'ala alam, anda belum mendapatkan mengenai keterangan ini. Ya, bagi yang tidak berwudu, hendaknya bertasbih. Dan yang kita sampaikan tadi, yang rajih dalam masalah ini adalah sujud tilawah itu disyariatkan baik bagi orang yang memiliki wudu atau orang yang tidak memiliki wudu. Kemudian permasalahan berikutnya adalah mengenai ucapan bala dan na'am pada ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Ketika membaca ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran atau ketika mendengar ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran. Maklum lughatan, sebagaimana yang diketahui secara bahasa, anna bala wa na'am ta'tiyani jawaban listikham. Bahwasannya kata bala dan na'am ta'tiyani, dia digunakan jawaban sebagai jawaban listikham atas suatu pertanyaan. Jadi bala dan na'am itu dalam bahasa Arab maknanya mirip, namun pemakaiannya berbeda. Ya, kalau di dalam bahasa kita semuanya diterjemahkan dengan ya, bala wa na'am diterjemahkan dengan ya. Namun pemakaiannya dalam bahasa Arab itu berbeda. Perinciannya sebagai berikut. Ya, kedua-duanya merupakan sisi persamaannya, kedua-duanya merupakan kata jawab untuk suatu pertanyaan, merupakan jawaban untuk suatu pertanyaan. Ini sisi persamaannya. Adapun sisi perbedaannya adalah kalau bala itu digunakan untuk pertanyaan yang didahului oleh penafian. Pertanyaan yang didahului oleh penafian seperti alaisa, alam, awalam dan lain sebagainya. Adapun kalau na'am itu digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan yang mutlak, tidak ada penafian. Fa'amma bala fa'innaha ta'ti jawaban listuhamin muqtadinin binafiyin. Adapun bala, maka dia itu digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan yang di situ ada penafian, sebagaimana yang tadi kita sebutkan. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat qalu bala. Bukankah, ini kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, awalam itu artinya bukankah. Dan bukankah adalah kalimat penafian. Bukankah, tidakkah, itu adalah suatu kalimat penafian. Dalam bahasa kita mungkin dinamakan dengan kalimat negatif, ya. Awalam taku ta'tikum rusulukum bil bayyinat, bukankah telah datang rasul-rasul kalian, utusan-utusan kepada kalian dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka jawaban untuk pertanyaan yang didahului oleh penafian tersebut adalah bala. Qalu bala. Ya, jawabannya bala, bukan na'am. Ya. Wa yamtani' dukhulu bala 'ala al-kalam ghairi al-manfi. Dan tidak bisa bala itu digunakan pada kalimat yang tidak didahului oleh penafian. Ya. Bala tidak boleh digunakan pada kalimat yang didahului, yang tidak didahului oleh penafian. Misal pertanyaan biasa, aina taskun, misalnya, di mana kamu tinggal, atau apa, hal anta taskun di hadhil madinah, apakah engkau tinggal di kota ini, ya, maka karena di sini tidak ada penafian di dalam kalimat tersebut, maka jawabannya tidak bisa dengan bala. Ya, tidak bisa dia mengatakan bala, namun dia katakan na'am atau la. Kalau memang dia tinggal di kota tersebut, maka dia katakan na'am, kalau tidak maka katakan la. Ya, bukan dijawab iya dengan bala. Jawaban iyanya itu bukan dengan bala. Walaupun dalam terjemahan kita bala dan na'am itu sama terjemahannya. Ya. Wa amma na'am fata'ti jawaban listifhamin mujarrad. Adapun na'am, maka ia digunakan untuk jawaban. Digunakan sebagai jawaban untuk pertanyaan yang murni, yang mutlak, tanpa adanya penafian. Pertanyaan tanpa adanya penafian. Nahwu qawlihi ta'ala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا. Apakah engkau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbmu dengan benar? Ya? Apakah engkau mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabbmu dengan benar? Di sini, pertanyaan tersebut tidak didahului oleh penafian. Maka jawabannya na'am. Qalu na'am. Mereka mengatakan qalu na'am. Benar. Kami mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rabb kami itu benar. Ya. Wa tadkhul na'am 'ala al-kalam al-musbat wal manfi. Na'am itu masuk pada atau dapat digunakan sebagai jawaban baik pada kalimat yang bersifat musbat, positif, afirmatif, maupun pada kalimat yang bersifat negatif. Ya. Maupun pada kalimat yang bersifat negatif. Fa'idha qila, ketika kalau dikatakan qoma zaidun, fa'in aratta isbatal qiyam kulta na'am. Kalau dikatakan qoma zaidun, ya, dan kalau kita ingin menetapkan bahwasannya zaid itu benar-benar berdiri, ya, kita katakan na'am. Kita katakan na'am. Qoma zaidun, na'am. Tapi kalau kita ingin menafikan bahwasanya Z tersebut tidaklah berdiri, wa idza aradta nafyahu qulta la. Ya. Oh, katakanlah. Hal qama Zaidun? Apakah Z berdiri? Maka orang yang menjawab bisa mengiyakan, bisa mengatakan tidak. Kalau mengiyakan dijawab dengan na'am, kalau mengingkari dijawab dengan la. Wayamtani dukulu bala li adamin nafi. Dalam hal ini tidak boleh menggunakan bala karena tidak ada penafian dalam kalimat tersebut. Ya. Baik, tidak ada penafian dalam kalimat tersebut. Ini contoh masuknya na'am pada kalimat positif. Pada kalimat positif. Contoh masuknya na'am pada kalimat negatif, fa'idha qila ma'indi syait. Kalau dikatakan, aku tidak memiliki sesuatu. Di sini kalimat negatif, didahului oleh penafian, ma'indi, aku tidak memiliki sesuatu. Fa'kulta bala, kemudian engkau menjawab, bala. Ya, fa'hadha raddun li kalamihi, maka jawaban dengan bala ini merupakan bantahan atas pernyataan orang yang mengatakan tadi, aku tidak memiliki sesuatu. Ketika orang yang mendengar menjawabnya dengan bala, maka bala ini sebagai bantahan untuk pernyataan tersebut. Artinya, bahkan kau memiliki sesuatu. Ya. Ma'indi syai'un, aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian ketika dijawab dengan bala, maka makna bala tersebut adalah pengingkaran bahwasanya dia tidak memiliki sesuatu. Bahkan engkau memiliki sesuatu. Wa idza qulta na'am. Nah, ini bisa juga masuk na'am. Bisa juga dipakai na'am di sini. Namun nanti maknanya beda. Wa idza qulta na'am. Ketika engkau mengatakan na'am, fa'iqrarun minka bertasdiq. Maka ini merupakan pembenaran darimu terhadap pernyataan tadi. Jadi ketika ada orang mengatakan ma'indi syai, aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian orang yang mendengar mengatakan na'am, maka perkataan na'am tersebut merupakan persetujuan, pembenaran bahwasanya orang tersebut tidak memiliki sesuatu. Ya. Jadi kalau bala, ringkasan dari yang kita sebutkan tadi, bala itu hanya bisa digunakan pada kalimat negatif yang didahului oleh penafian. Adapun na'am, ya, maka bisa digunakan untuk kalimat positif yang tidak didahului oleh penafian, dan bisa digunakan pada kalimat negatif juga seperti bala, namun nanti maknanya berbeda, ya, dengan bala. Ya, kalau bala itu adalah pengingkaran atas penafian, kalau na'am itu adalah persetujuan atas penafian. Jadi wa kadzalika idza sa'alta sa'ila, wa kadzalika idza sa'alaka sa'il, wa kadzalika idza sa'alaka sa'il, demikian juga ketika ada orang yang bertanya kepadamu, alam tahfadzul Qur'an, alam, nah di sini ada penafian, alam, tidakkah engkau menghafal Al-Qur'an? Fa idza lam takun hafizan tujibu bi na'am. Kalau engkau memang tidak menghafal Al-Qur'an, maka jawab dengan na'am. Ai na'am lam ahfaz. Ya, aku tidak menghafal. Fa idza kunta hafizan, dan kalau engkau hafid Al-Qur'an, kalau engkau memang menghafal Al-Qur'an, ujibu bibala, maka dijawab dengan bala. Ya. Nah, ini adalah sederhana, ya, permasalahan yang sederhana, namun salah dalam memakai kalimat dalam pertanyaan yang seperti tadi itu akibatnya sangat fatal. Salah dalam pemakaian kata, akibatnya salah fatal, walaupun masalahnya sederhana. Ya. Kaitannya dengan pembahasan Al-Quran, baik membaca Al-Quran adalah pada kalimat-kalimat Al-Quran itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dengan kalimat penafian. Alaysallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Alastu bi rabbikum. Bukankah aku adalah Rabb kalian? Pertanyaan yang didahului oleh kalimat penafian. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, dan lain sebagainya. Ya. Ini kaitannya pembahasan tadi, ya, dengan bacaan Al-Quran. Wa hadza waqad warada fi qawlihi ta'ala, dan penafian ini ada pada beberapa firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Ya, di antaranya alastu bi rabbikum qalu bala, bukankah aku adalah Rabbmu? Qalu bala, mereka mengatakan bala. An ibni Abbas, dari Ibnu Abbas disebutkan annahu qal, bahwasanya dia berkata law qalu na'am lakafahu, kalau seandainya mereka menjawab na'am, maka mereka telah kufur dengan jawaban tersebut. Ketika Allah bertanya alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu, kalau seandainya mereka menjawab na'am, yang artinya bukan na'am ketika pada jawab pada pertanyaan negatif tersebut, artinya bukan alastu bi rabbikum qalu na'am, kalau seandainya menjawab na'am la kafaru, maka mereka telah kufur dengan jawaban tersebut. Tapi ketika mengatakan qalu bala, mereka mengatakan bala, ya, ini adalah kalimat pengingkaran, ya. Qalu bala, ya, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kalian, bukankah aku bukan Rabb kalian, bukan engkau adalah Rabbku, atau maksudnya qalu bala, mereka mengatakan bala. Wabina'an ala ma taqaddam faqad ikhtara ba'du syuyukh al-ijabah. Berdasarkan penjelasan yang telah lalu, ada sebagian para masyayikh dalam masalah qiraat dan tajwid, ya, mereka memilih untuk menjawab dengan bala sirran kharijas shalah, dengan cara yang sir, yang tidak keras, ya, di saat di luar salat, di nahwil ayat taliyah, pada ayat-ayat seperti berikut ini. Misalkan alaisallahu bi ahkamil hakimin. Nah, ini di luar salat, ya. Bukankah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling bijaksana? Zat yang paling bijaksana. Laisallahu bi ahkamil hakimin. Ya. Atau bukankah Allah Subhanahu wa taala hukumnya itu yang paling benar, hukumnya yang paling kuat, yang paling benar dalam memberikan keputusan. Laisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah adalah zat yang paling benar dalam memberikan keputusan? Ya. Sebagian para masyayikh itu memilih untuk menjawabnya dengan bala. Nah, ini ketika di luar sholat, ya. Ketika di luar sholat, dengan menjawabnya dengan suara yang sir, ya, suara yang tidak keras, agar jangan sampai jawaban dengan bala itu dipahami oleh orang lain bagian dari Al-Quran, ya. Demikian juga pada firman Allah Subhanahu wa taala, alaysa dzalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala biqadirin, sangat mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sangat mampu untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati? Ya. Maka dijawab dengan cara sir. Ini di luar sholat, ya. Bala. Karena kalau di dalam sholat, sudah ada bacaan yang ditentukan oleh Nabi SAW. Ada bacaan yang ditentukan oleh Nabi SAW dalam sholat. Tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangin dengan apa yang kita siapkan. Ya. Tidak bisa bacaan-bacaan yang telah ditentukan, fikir-fikir yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya dalam Al-Quran, dalam sholat, itu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Nah, sehingga pembahasan ini dilakukan, jawaban dengan bala itu ketika menemui ayat-ayat ini dilakukan di luar sholat.
1: Kita kembali sesaat lagi. Kita simak bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya.

0: Sarung Gajah Duduk, legenda Nusantara.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.
2: Yuk, Al-Iman TV bisa diakses melalui Facebook, mulai dari kajian rutin, video-video kreatif, hingga poster-poster dakwah. Like dan ikuti fanpage kami hanya di Al-Iman TV.

0: melangkah penuh percaya diri, dimanapun, kapanpun, dengan sarung bangga, inspirasi warna budaya Indonesia, hanya ada di sarung bangga. Ciptakan momen rasa bangga bersama sarung mangga. Bangga bersarung mangga. Bangga tradisi Indonesia. Sarung mangga, kebanggaan kita.
1: Bangga bersarung mangga.
2: Instagram Al Iman TV. Ikuti kegiatan-kegiatan kami secara up to date, mulai dari rutinitas, liputan, hingga konten-konten dakwah lainnya. Jangan lupa follow, like, share, dan tinggalkan komentar.
3: Masya Allah, tabarakallah.
4: Orang yang
2: you follow Instagram Aliman TV di aliman.id. Kami tunggu ya.

0: Sedekah itu bisa tudfi'u ghadabar Rabb, menghilangkan atau memadamkan amarah Allah Azza wa Jalla. Kadang seorang wanita ya kadang melakukan kesalahan, kadang melakukan dosa ya, disebutkan oleh Nabi SAW, kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Nah, ini salah satu pencegahannya biar tidak masuk neraka, biar tidak terkena hukuman di dunia. Karena salah satu faedah dari sedekah adalah menghindarkan bala, menghindarkan dari hukuman yang dipercepat di dunia. Maka salah satu caranya adalah dengan bersedekah. Jadi itulah alasan kenapa kok para wanita oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikhususkan dengan ibadah yang namanya sedekah. Nah,
1: Rasa penuh harap itu melahirkan husnudzon kita kepada Allah, ibadah kita Allah terima, dan Allah itu tergantung bagaimana kita bersangka kepadanya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, ana inda husnudzonni 'abdi bi, aku itu tergantung bagaimana hambaku bersikap baik sangka kepadaku. Dan perasaan ini yang menjadikan kita itu selalu berusaha untuk mendekatkan diri, mohon kepada Allah agar amal kebajikan diterima, dosa-dosanya diampuni. Tidak merasa ujub, tidak merasa bahwasanya amal dia itu terlalu banyak, tidak merasa bahwasanya amal dia itu telah cukup untuk bekal akhirat dia.
0: sebaik-baik wanita adalah wanita Quraisy. Apa alasannya? Apakah karena nasabnya? Bukan. Dijelaskan alasan kenapa kok sebaik wanita adalah wanita Quraisy. Salah satunya adalah karena mereka orang yang paling sayang ke anaknya. Dan yang kedua adalah mereka itu pinter ngatur pengeluaran suaminya. Tidak terlalu boros, tapi juga nggak pelit-pelit amat. Bersedekah, ada juga makanan untuk orang rumah, ya. Beli-beli hal yang dibutuhkan, tidak terlalu berlebih-lebihan dalam membelikan hal yang tidak dibutuhkan. Ya, jadi ternyata ada pahalanya menjadi istri yang cerdas, menjadi istri yang pintar mengelola keuangan rumah tangga, ternyata ada pahalanya secara syariat, ada anjurannya.
2: Ayah sabul insanu ayutroka sudah. Apakah manusia mengira ketika mereka itu sudah hidup, mereka dibiarkan begitu saja? Bersenang-senang, makan dan minum tanpa ada tujuan hidup? Afahasibatum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan yang sangat mulia. Apa itu? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin, demikian pula manusia, kecuali untuk satu tujuan, agar mereka menyembahku, agar mereka beribadah kepadaku.

0: Semenit manfaat.
1: Khauf dan roja itu adalah ibarat dua sayap yang harus terbang bareng untuk menuju tujuan. Kalau salah satunya gugur, maka burung pun akan jatuh tanpa bisa menggapai tujuannya. Tanpa khauf, orang itu akan ujub dan takabur. Tanpa roja, maka orang itu akan menjadi putus asa dalam dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang harus diingat oleh seorang muslim setiap kali seseorang itu selesai ibadah, terutama selesai musim-musim ibadah seperti Ramadan. Adapun yang kedua, setiap kali orang itu selesai ibadah atau selesai musim-musim ibadah, maka dia itu berpikir keras. Apakah ibadah yang telah kita kerjakan itu telah menghasilkan efek dari ibadah tersebut? Karena semua ibadah itu ada ritualnya dan ada maqasidnya. Ada ibadahnya dan ada tujuannya.
0: Semenit manfaat.
2: Tanggung jawab mendidik anak dilakukan terus-menerus merupakan sabilul anbiya wal mursalin. Pendidikan mendidik anak itu adalah jalannya para nabi dan jalannya para rasul. Kita lihat bagaimana da'a Nuh ibnahu ilal iman. Kita lihat bagaimana Nuh alaihi salam menyeru, mengajak anaknya kepada keimanan. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran, Nabi Nuh terus-menerus mengajak anaknya, bahkan tatkala bahtera, tatkala banjir itu datang, tatkala banjir akan menenggelamkan seluruh apa yang ada di bumi ini, tatkala Nuh menaiki bahteranya, menaiki kapalnya, dan anaknya masih tidak mengikutinya, Nuh tetap berusaha mengajak anaknya untuk ikut kepada keimanan. Itulah dawam terus menerus. Itulah sebuah tanggung jawab dalam pendidikan yang harus dilakukan oleh orang tua. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal batas. Yang dikenal tatkala Allah telah mengambil diri kita atau Allah telah mengambil anak kita. Terus pendidikan itu dilakukan karena merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan.
0: Semenit manfaat.
3: Bagaimana caranya supaya kita bisa menundukkan pandangan kita? Pertama, menikah. Bagi yang belum menikah, segera menikah. Karena itu bisa menundukkan pandangan kita. Yang kedua, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah. Kita yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala Maha mengawasi apa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, hendaknya bagi kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada, dimanapun kita berada. Sebagaimana kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kamu berada. Yang keempat, hendaknya bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang berilmu. Yang berilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Istahyu minallahi haqqal haya. Malulah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, tapi kita malah banyak yang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malu.
0: Semenit manfaat.
4: Tukang sihir itu kalau mau menyihir itu dia membuat simpul tali. Simpul itu gimana? Ya, tali seperti ini loh, tali ini. Dia membuat simpul, bundelan kata orang Jawa. Nah, ini simpul. Jadi sihir itu kata Syekh Saleh Fauzan dia adalah ibarat tentang jimat-jimat, kemudian japa mantra, kemudian simpul tali, yasta'idu bihas syaiton, di mana pelaku sihir itu minta tolong kepada setan. Fayu'athiru fi badanil mashur, sehingga sihir itu bisa memberikan efek kepada badan orang yang disihir itu. Imma bil qatl, efeknya itu kadang bisa mati, Pak. Jadi sihir itu bisa mengakibatkan mati, awil marad, atau mengakibatkan sakit. Dan sakit itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang sakit parah sampai enggak bisa jalan, enggak bisa ngomong, ada yang apa? Perot. Jadi bibirnya itu gini terus enggak bisa di. Padahal dia bukan stroke, bukan. Memang dibikin perot itu. Awil ikhlal bi aqlihi, atau mengakibatkan hilangnya akal. Mengakibatkan apa? Gila. Edan itu loh. Au yufarriqu baina zaujain, atau efeknya itu memisahkan antara suami istri. Itu definisi sihir menurut Syekh Saleh Al-Fauzan. Di dalam kitab apa? I'anatul Mustafid, syarah kitab Tauhid.
5: Semenit manfaat.
6: Sifat-sifat mulia Nabi Ibrahim. Dan ini bagian dari mewujudkan tahqiqut tauhid, menegakkan tauhid dengan sempurna, memurnikan tauhid dengan sebenarnya, merealisasikan tauhid dalam kehidupannya. Bagaimana? Yang pertama adalah dengan menjadi orang yang jadi kedua dalam kebaikan. Yang kedua adalah konsisten, kontinu dalam ketaatan kepada Allah. Yang ketiga adalah kuat dalam menjalankan ibadah sholat. Lama kalau sholat. Dinikmati sholatnya. Yang keempat berarti ikhlas dan khusyuk. Kemudian yang ke lima al-hanifan, yaitu tunduk patuh menghadap Allah, cenderung kepada Allah, jauh dari kesyirikan. Ini sifat-sifat Nabi Ibrahim.
7: Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.

0: Pertanyaan ini sebetulnya tidak jelas. Tapi ada hal yang bisa diluruskan. Misalnya ada seorang dia dizalimi. Ya. Dia dizalimi, dianiaya. Kemudian dia mendoakan jelek untuk orang yang menganiaya dirinya. Ini kira-kira terkabul apa enggak? Insya Allah terkabul. Ya. Adapun seorang mendoakan jelek kepada anaknya, keluarganya, temannya, ini tidak dibenarkan. Ya. Ini tidak dibenarkan. Jadi kemungkinan doa jelek itu tadi, sebagaimana saya contohkan, ada orang dizalimi, dia teraniaya, sakit hati, tidak memaafkan orang yang menganiaya dia. Kemudian dia doa jelek. Semoga kamu apalah misalnya, ya. Ya Allah berikan musibah pada orang ini atau yang lainnya. Ya itu bisa terkabul. Karena doanya orang terzalimi dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hijab pembatas antara doa seorang terzalimi ya dengan Allah taala. Ini mungkin gambaran tentang doa yang jelek. Adapun doa kejelekan bagi yang lainnya ya tentu tidak hal yang tidak mungkin ya. Ya seorang doakan jelek untuk keluarganya, untuk ini anaknya, ininya itu kayaknya jauh dari hal yang terjadi. Dan ini perlu juga kami ingatkan kepada kaum muslimin. Kadang-kadang orang tua itu ketika marah kepada anaknya, keluar kata-kata yang doa yang jelek. Nah, ini hati-hati, jangan sampai. Karena bisa jadi di saat dia mengucapkan doa itu, saat terkabul, ya, maka bisa terkena. Karena dia waktu itu mungkin sakit hati kepada anaknya, karena anaknya kurang adab dan lain sebagainya, kemudian dia doakan jelek. Celaka kamu, semoga kamu celaka kamu. Tahu-tahu yang benar anaknya celaka. Itu karena doanya. Ya. Makanya hati-hati. Jangan kita ini mudah mengucapkan doa yang jelek kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita, di saat kita marah. Karena pada umumnya itu di saat marah. Karena dikhawatirkan bisa menimpa mereka apa yang kita ucapkan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Punya banyak harta tapi ada hutang, apakah tetap terkena wajib zakat? Simak penjelasan berikut ini.
2: Ketika orang yang punya banyak uang tapi juga punya tanggungan hutang, bagaimana menghitung zakatnya? Apakah dia berkewajiban zakat atau tidak? Jadi sederhananya adalah kewajiban membayar zakat itu adalah dilihat dari uang yang ada di tangan kita. Contoh misalkan sekarang ini katakanlah nisab emas untuk zakat itu 150 juta kalau dirupiahkan. Ini contoh aja, nanti bisa dicek lagi. Nisab uang adalah 150 juta. Saya memiliki uang sebesar 160 juta. Sedangkan saya juga punya tanggungan utang, entah rumah atau mobil, itu totalnya senilai 100 juta. Nah, kalau dikurangkan langsung, 160 juta dikurangi 100 juta, kan tinggal 60 juta. Sedangkan 60 juta itu belum sampai mencapai nisab. Kalau memang hutang tadi itu sudah jatuh tempo, maka berkewajiban untuk bayar utang dulu. Ketika sudah dibayarkan utang, berarti uangnya berkurang menjadi di bawah nisab, maka tidak berkewajiban untuk membayar zakat. Akan tapi, ketika hutang tadi itu belum jatuh tempo, bahkan sudah disepakati dengan orang yang saya pinjam, bahwasanya uang 100 juta itu akan saya kembalikan tahun 2027. Nah, ini sudah menjadi kesepakatan. Berarti uang yang 160 juta itu berada pada kekuasaan saya, dan saya berkewajiban untuk membayarkan zakat senilai 2,5% dari total yang saya miliki. Atau contoh yang lainnya, saya tidak memiliki uang, tapi saya sedang pinjam uang dari orang lain. Uang saya, atau mungkin uang saya sedikit, 50 juta, dan saya punya pinjaman, saya meminjam kepada orang lain, senilai 100 juta. Berarti ketika uang pribadi saya dan uang yang saya pinjam dari orang lain, itu totalnya mencapai nisab dan itu dalam kekuasaan saya, maka saya berkewajiban untuk membayarkan zakat selama tadi nisabnya sudah dimiliki selama 1 tahun. Jadi gampangnya yang wajib untuk kita bayarkan zakatnya adalah uang yang ada pada kekuasaan kita. baik itu uang pribadi kita ataupun uang hasil utang dari orang lain yang memang masih ada di kita. Dan apabila kita berkewajiban untuk membayar utang dan belum jatuh tempo, maka wajib dikeluarkan zakatnya juga. Tapi kalau sudah jatuh tempo, yang menjadi kewajiban adalah membayar utang dulu, baru nanti di total berapa jumlah uang kita semuanya. Wallahu

ya, keistimewaan tertentu atau keharusan kita untuk dengan kita memimpi Nabi Sallam itu terangkat derajat kita dan yang lainnya tidak. Ya. Seorang yang dia bisa bermimpi Nabi Sallam, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, tidak mengapa. Jangan kecewa, jangan kecewa. Ya. Ya jadi kalau ditanya amalan-amalan apa, wallahu a'lam. Ya. Atau mungkin amalan yang paling bisa seorang mimpi Rasulullah SAW, Anda minta pada Allah Ta'ala. Mohon pada Allah, ya Allah, ya perlihatkanlah aku Rasulullah SAW dalam mimpiku. Misalnya gitu. Dan orang yang bermimpi tentang Nabi SAW, itu harus sesuai dengan fisik beliau. Yang ditulis oleh para ulama. Dan dengan aturan-aturan syariat. Kalau ada orang mimpi bertemu Nabi SAW, tapi Nabi ketika itu cukur jenggot. Ya, mencukur dalam keadaan tidak berjenggot. Nah, ini salah berarti. Itu yang datang syaitan. Bukan Nabi. Karena Nabi SAW ya, mempunyai jenggot. Ya. Kalau ada orang bermimpi melihat Nabi SAW, tapi beliau kok pakai celana pendek? Ya. Terbuka lututnya misalnya. Maka ketahuilah itu adalah bukan Nabi yang dilihat. Itu syaitan. Ya, berupaya mengelabui orang yang dimimpikan tersebut. Jadi kalau Anda bertanya amal apa yang bisa yang dengannya seorang bisa bermimpi kepada Nabi Sallam, ya mungkin ikuti sunnah beliau, ya. Kemudian berdoa minta pada Allah Ta'ala, ya. Dan sebelumnya Anda harus tahu juga ciri-ciri Nabi Sallam seperti apa. Orangnya tidak tinggi, tidak pendek. Orang yang ini dan itu kan sudah ada dalam kitab-kitab Syama'il tentang apa potret tubuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk ucapan kalimat. Ya. Wallahu ta'ala alam.

0: Nah, maksudnya takut dari setan apa? Kalau orang takut dari godaan setan, ya harus. Ya, itu harus. Karena setan itu terus berusaha untuk menggelincirkan kaki anak Adam. Ya, bahkan kerjaan utamanya itu memang untuk menarik anak Adam ikut bersama mereka berkumpul di neraka. Bahaya apa yang paling ditakuti oleh seorang beriman daripada bahaya dimasukkan ke neraka? Maka harus takut. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita berlindung dari godaan setan dalam banyak keadaan. Ya, banyak keadaan berlindung dari godaan setan. Ini menunjukkan bahwasanya takut kepada setan bagi orang yang beriman itu wajib dan wajib mengimaninya. Kemudian berlindung kepada Allah darinya dan melakukan sebab-sebab agar diselamatkan dan terlindungi darinya dengan banyak hal ya, banyak hal pembahasannya panjang. Nah, tapi kalau yang dimaksud adalah takut dengan apa namanya, dengan perkara-perkara takhayul atau mistik, takut dengan hantu dan lain sebagainya, ini tidak benar. Nah, ini adalah ketakutan yang keliru. Ini salah ini. Itu hanya khoyal, ya, hanya mistik saja. Makanya tidak dibenarkan. Ini tidak dibenarkan. Jadi takut bersetan sekali lagi itu boleh. Nah, boleh. Yaitu takut dari bahayanya, takut dari godaannya yang akan mendorong kita untuk berlindung hanya kepada Allah dari godaannya. Dengan zikir-zikir, dengan amalan-amalan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini jawabannya, mungkin ini maksudnya, wallahu taala alam bisawab.
1: Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik.

0: Ya, apakah boleh berdoa setelah sholat wajib? Begitu Mas ya? Selain sholat subuh. Taib, doa itu ada dua macam. Ya, ada doa tolab dan ada doa sana. Ada doa yang sifatnya itu pujian. Memuji Allah, zikir, tasbih, tahmid, itu namanya zikir sana, zikir yang berupa memuji Allah. Yang kedua adalah zikir tolab, zikir yang sifatnya permohonan, minta sama Allah. Nah, maka kalau kita sholat wajib, kemudian setelah sholat wajib, semua sholat wajib, baik itu subuh atau duhur atau asar atau maghrib atau isya, pokoknya sholat wajib, maka yang dilakukan pertama kali adalah doa asana, doa berupa sanjungan-sanjungan dan pujian-pujian, ya seperti tasbih, kemudian apa namanya tahmid, takbir, tahlil, kemudian baca kul wallahu ahad dan sampai selesai, kul a'udhu birabbil falak sampai selesai, kul a'udhu birabbinnas sampai selesai, atau Allahumma antas salam wa minkas salam, atau Allahumma la mania, dan seterusnya, seperti wirid-wirid yang kita baca biasanya yang maksur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu namanya doa sana, doa sifatnya sanjungan. Itu atau bahasa kita wirid dulu gitu ya. Wirid dulu ya, astagfirullah 3 kali, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam dan seterusnya seperti yang kita baca setiap hari, itu dibaca itu namanya doa sana atau sanjungan. Kalau selesai semuanya baru monggo kalau njenengan kerso sholat dulu 2 rakaat sholat ba'diyah, setelah itu berdoa terserah. Doa tolab, doa permohonan. Atau wiridnya diselesaikan sampai selesai misalnya, terus setelah itu Anda berdoa tolab, mboten napa-napa insyaallah, tidak mengapa. Tapi susunannya setelah salam itu wirid dulu. Baru setelah wirid monggo kalau mau berdoa. Begitu ya, wallahu a'lam bishawab.
1: Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a

وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا

يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم

تنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم.

واتقوا الله الذي أنتم به

0: Faedah Kajian.
1: Ada ungkapan bagus dari seorang salaf. Kita itu harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau ada kebaikan, segera lakukan, eksekusi. Kalau tidak, kau tidak akan jadi mengamalkannya. Saya bacakan, perhatikan, jadikan ini di kepala kita. Seorang ulama Khalid bin Ma'dan rahimahullah berkata, "Idza futiha li ahadikum babu khairin falyusri ilaihi." Jika dibukakan pintu kebaikan untukmu, segera lakukan, jangan ditunda. Jika Allah membukakan pintu kebaikan untukmu, segera eksekusi, jangan ditunda. Kenapa? Fa innahu la yadri mata yuhlak minhu, karena dia enggak tahu kapan pintu itu ditutup kembali. Jadi kalau kita itu dikasih Allah terbesit, dibuka pintu kebaikan, segera lakukan. Kalau tidak, enggak jadi. Enggak jadi. Jenengan nih, lagi nyetir mobil gini misalnya, terus teringat, saya kok pengen ngasih orang itu. Sekarang eksekusi. Kalau enggak, nanti enggak jadi. Kenapa? Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah Subhanahu wa taala. Saya kok pengen telepon orang tua saya ya, mumpung longgar. Sekarang pencet, kalau nanti enggak jadi. Karena pada waktu itu Allah membuka hatimu, nanti Allah ciptakan kesibukan-kesibukan lain. Makanya di antara wasiat para salaf, jika Allah bukakan pintu kebaikan untukmu, terbesit pintu kebaikan untukmu, laksanakan sekarang, jangan ditunda. Kalau ditunda, enggak jadi. Karena nanti hatimu belum tentu dibuka Allah, dan nanti belum tentu kamu diberi kesempatan Allah, dan nanti Allah ciptakan kesibukan baru yang menghalangi dirimu untuk melakukan hal itu. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Pengen memberikan, ini ada pembangunan masjid. Wah, saya kok belum ya. Wis, saya pengen nyumbang. Wis, tapi nanti dulu lah. Jangan nanti dulu. Gak jadi nanti. Sekarang ambil HP-mu, segera transfer. Karena nanti belum tentu hatimu dibuka Allah. Nanti ada kesibukan yang lain. Dan nanti ada kegiatan yang lain. Jadi kalau kita itu dibukakan pintu kebaikan, itu Allah sayang sama kita. Cuman kamu eksekusi apa enggak? Gitu.
2: Senjata ampuh seorang mukmin.

0: memakai pakaian. Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba wa razaqani min ghairi haulim minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang memberikan pakaian ini kepadaku sebagai rizkinya tanpa daya dan kekuatan dariku.
1: Senjata ampuh seorang mukmin. Senjata ampuh seorang mukmin.

Doa memakai pakaian baru. Allahumma lakal hamdu anta kasautani as'aluka min khairihi wa khairi ma suni'ala wa a'udzu bika min syarrihi wa syarri ma suni'ala. Ya Allah, hanya milikmu segala pujian. Engkaulah yang memberi pakaian ini kepadaku. Aku mohon kepadamu untuk memperoleh kebaikannya dan kebaikan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan dari tujuan dibuatnya pakaian ini. Senjata ampuh seorang mukmin.

0: Masak apa nih sahabat Aliman? Apakah sahabat Aliman tahu ada bahan dasar yang sering dipakai di setiap masakan loh? Apakah itu? Ya, itu adalah bawang merah dan bawang putih. Ternyata bahan-bahan dasar ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis loh sahabat Aliman. Simak selengkapnya hanya di Yuk Cari Tahu.
1: Yuk Cari Tahu.
0: Bawang merupakan istilah umum bagi sekelompok tumbuhan penting bagi manusia yang termasuk dalam genus Allium. Umbi, daun, dan bunga bawang dimanfaatkan sebagai sayuran atau sebagai rempah-rempah, tergantung bagaimana kita menggunakannya. Bawang putih. Bawang putih dalam bahasa Arab adalah Ats-Tsumu. Bawang putih adalah nama tanaman dari genus Allium, mempunyai sejarah penggunaan oleh manusia selama lebih dari 7.000 tahun, terutama tumbuh di Asia Tengah, dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu umum di Asia, Afrika, dan Eropa. Umbi dari tanaman bawang putih merupakan bahan utama untuk bumbu dasar masakan Indonesia. Bawang putih mentah penuh dengan senyawa-senyawa sulfur, termasuk zat kimia yang disebut alin, yang membuat bawang putih mentah terasa getir atau angur. Dan bawang putih ini mempunyai khasiat sebagai antibiotik alami di dalam tubuh manusia. Bawang merah. Bawang merah dalam bahasa Arab adalah basalun. Bawang merah adalah salah satu bumbu masak utama dunia yang berasal dari Iran, Pakistan, dan pegunungan-pegunungan di sebelah utaranya. Tetapi kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia, baik di subtropis maupun tropis. Wujudnya berupa umbi yang dapat dimakan mentah untuk bumbu masak, acar, obat tradisional. Kulit umbinya dapat dijadikan zat pewarna dan daunnya dapat pula digunakan untuk campuran sayur. Bawang merah saat ini dianggap sebagai sebuah varietas dari spesies Allium cepa, spesies yang memuat sejumlah besar varietas bawang yang dikenal dengan nama kolektif bawang Bombay. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua bahan dasar masakan ini di dalam Al-Qur'an loh sahabat Aliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan ingatlah ketika kamu berkata, 'Hai Musa, kami tidak bisa sabar atau tahan dengan satu macam makanan saja. Sebab itu mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, yaitu sayur-mayurnya, mentimunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya.' Musa berkata, 'Maukah kamu mengambil yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa yang kamu minta.' Lalu ditimpakanlah kepada mereka kenistaan dan kehinaan, serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal itu terjadi karena mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi yang memang tidak dibenarkan. Demikian itu terjadi karena mereka selalu berbuat durhaka dan melampaui batas." Quran Surat Al-Baqarah ayat 61. Di dalam hadis Nabi SAW juga menyebutkan loh sahabat Aliman, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih, dan bawang kurath, maka janganlah dia mendekati masjid kami, sebab malaikat merasa terganggu dengan bau yang mengganggu manusia." Hadis riwayat Muslim nomor 564. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan, larangan ini adalah larangan untuk menghadiri masjid, bukan larangan untuk makan bawang merah atau bawang putih atau semacamnya. Bawang bakul hukumnya halal berdasarkan sepakat ulama yang pendapatnya diakui. Sementara itu, Al-Qadhi Iyad menyebutkan dari para ulama Zuhiriyah bahwasanya bawang itu haram karena bisa menghalangi untuk menghadiri jamaah. Sementara sholat jamaah bagi mereka adalah fardu ain. Syarah Sahih Muslim, jilid 5 halaman 48. Itu dia sahabat Aliman, kita sudah mengetahui bahan dasar masakan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bawang merah dan bawang putih. Pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas apa lagi ya, sahabat Aliman? Simak terus program Yuk Cari Tahu hanya di Aliman TV dan Radio Suara Aliman, sarana penyubur keimanan. Sampai jumpa, sahabat Aliman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dipancarkan dari Kota Pahlawan Surabaya. Radio Suara Al-Iman, sarana penyubur keimanan.